0: sesuai kapasitas tak bisa memaksakan diri melintas. Dalam konteks keselamatan publik, langkah cepat memang diperlukan. Namun masalahnya, keselamatan jalan tidak cukup diselesaikan dengan sebatang portal. Jika pengawasan lemah, kendaraan tetap bisa mencari celah. Jika uji kelayakan kendaraan tidak diperketat, resiko remblong akan terus menghantui. Dan jika pemerintah hanya bergerak setelah kecelakaan besar terjadi, maka kebijakan seperti ini akan dipandang masyarakat sebagai respon sementara, bukan pembenahan menyeluruh. Inilah yang perlu dijawab. Apakah pemasangan portal menjadi bagian dari penataan transportasi yang serius? Ataukah hanya langkah darurat yang perlahan dilupakan ketika perhatian publik mulai mereda? Demikian sorotan Rasika.
1: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Aksi mogok melaut para nelayan di Kabupaten Rembang akibat tingginya harga solar industri kini mulai berdampak pada sektor pangan. Kelangkaan pasokan membuat aktivitas di tempat penglelangan ikan atau TPI sepi sehingga harga sejumlah komoditas ikan di pasaran melambung tinggi. Sekretaris Paguyuban Nelayan Jaring Tarik Berkantong Maksum menyatakan saat ini sebanyak 60% nelayan masih memilih libur untuk melaut dan nelayan kini masih menunggu keputusan pemerintah terkait usulan penetapan harga solar khusus bagi para nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang memastikan kondisi operasional nelayan kini mulai berangsur membaik. Sejumlah kapal di Pelabuhan Tasik Agung yang sempat mogok selama sebulan terakhir kini diketahui sudah mulai kembali melaut. Kondisi ini terjadi setelah para nelayan mendapatkan fasilitas suplai BBM non-subsidi dari pihak penyedia swasta dengan harga yang lebih terjangkau. Lonjakan harga BBM solar non-subsidi kini juga memicu dampak karambol bagi sektor perikanan di pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Setelah sebelumnya ratusan kapal nelayan di Kabupaten Rembang memilih mogok melaut, kondisi serupa kini turut membuat aktivitas di tempat pelelangan ikan di Juwana, Kabupaten Pati sepi dari aktivitas perdagangan. Sejalan dengan hal tersebut, kelangkaan pasokan langsung membuat harga sejumlah komoditas ikan laut naik tajam. Di pasaran, ikan jenis lonco, demang, hingga muniran mengalami lonjakan harga hingga lebih dari 60%. Kondisi ini membuat para pedagang sambat karena terpaksa memangkas stok dagangan akibat daya beli masyarakat yang menurun drastis. Kabar haji. Fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina dijadwalkan akan segera dimulai pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Menyikapi tingginya mobilitas dan kepadatan jutaan manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia mengimbau jemaah haji hanya membawa barang seperlunya. Jemaah disarankan memaksimalkan satu tas ransel khusus untuk membawa perlengkapan inti seperti kain ihram cadangan, baju ganti, sajadah tipis. Sementara dokumen penting seperti telepon genggam dan obat pribadi cukup disimpan di dalam tas selempang kecil. Petugas menegaskan agar jemaah tidak membawa koper kecil ataupun barang belanjaan oleh-oleh ke area puncak haji. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga fisik para jemaah agar tidak cepat kelelahan, sehingga seluruh rangkaian rukun haji dapat tuntas dijalankan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal, Kama Rasika. Nah, ini aku dapat laporan dari operator WA-nya Rasika. Ini Pak Wahyu Kurniawan yang tadi tanya cepiring sudah ngasih info lagi. Pak Wahyu, mohon maaf banget ya Pak Wahyu ya. Ini tadi Pak Wahyu kita tanya di cepiring ya, tapi koyo ini sih masih baik deh. Masih baik dan rame lancar nih. Apakah Pak Wahyu Kurniawan sudah sampai di sana? Pak, mohon maaf banget ya Pak ya, untuk informasinya tadi masih belum ada pantauan yang bisa kita dapatkan di kawasan jalan Pantura Cepiring Kendal.
1: Untuk jalur Cepiring lancar, oh, cuma belum padat.
0: Padat ya, aja ya.
1: Mungkin kalau untuk sekarang ya sudah agak sedikit bertumpuk. Ini saya sudah sampai Weleri Mas.
0: Oh, sip, matur suwun Pak Wahyu Kurniawan, matur suwun dan mohon maaf ya. Untungnya kondisinya masih baik, situasi di area peningkatan mutu jalan di kawasan Cepiring ya Kawar Rasika. Kontraflownya kondisinya masih baik sampai dengan jam 7 lebih 12 pagi hari ini. Berarti Pantura guys, Semarang, Kendal, Weleri, titik-titik peningkatan mutu jalan dan juga rekayasa lalu lintas yaitu di kawasan Cepiring aja sih ya, karena berlangsung kan sudah selesai toh yang arah ke baratnya. Cepiring baik, berarti kondisinya kawan kedua arah sampai dengan Weleri, cuaca juga sudah mulai terang. Tadi juga kita dapat info dari Pak Enggal tuh yang mengajak jalan-jalan ke Pelabuhan Kendal pagi hari ini juga, kayaknya sekarang udah sampai masuk ke kota Semarang sih. Lalu lintasnya juga masih baik so far. Menyusul

0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel Ebenezer mempertanyakan tuntutan 5 tahun penjara yang diajukan Jaksa KPK dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Tenaga Kerja. Noel menilai tuntutan terhadap dirinya tidak jauh berbeda dengan terdakwa lain yang disebut menerima uang lebih besar. Dirinya menyinggung terdakwa lain dalam kasus yang sama seperti Heri Sutanto yang dituntut 7 tahun penjara meski disebut menerima 4 miliar rupiah. Disampaikan oleh Noel Ebenezer dalam keterangannya setelah mendapatkan putusan terhadap pembacaan yang kemarin dibacakan, korupsi 75 miliar hanya 6 tahun, sedangkan saya hanya 3 miliar rupiah namun mendapatkan hukuman 5 tahun penjara.
1: Si 75M hanya 6 tahun, saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal enggak? Saya menyesal lah. Mending yang korupsi sebanyak-banyaknya cuma beda setahun dengan yang rendah. Itu kasihan juga tuh Pak, apa tuh Pak Heri. Cuma 4 miliar, hukumannya paling tinggi 7 tahun. Kan gila ini, saya bilang ini gimana sih hukum? Logikanya saya enggak ngerti ini cara berpikirnya. Gitu. Ya jujur aja. Mau 4 tahun, mau 5 tahun, dihukum 3 hari aja kita merasa kayak di neraka tuh. Apalagi sekian banyak. Artinya saya bingung kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga mengikuti arah perintah presiden, jangan, kan tidak ada kerugian negara. Tidak ada yang saya curi duit rakyat 1 rupiah pun.
2: Itu loh.
3: Artinya bakal mengajukan nota pembelaan atau pledoi?
1: Ya, pasti kita akan melakukan pembelaan lah ya. Semoga pembelaan saya ke depan ini bisa menjadi pertimbangan hakim. Kemudian juga ya, saya tetap menghormati JPU yang sudah cukup maksimal bekerja.
0: KPK menjelaskan bahwa tuntutan pidana tidak hanya dihitung berdasarkan besar kecilnya uang yang diterima terdakwa. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohayanto menanggapi keterangan dari Immanuel Ebenezer tersebut, jaksa menyusun tuntutan berdasarkan pedoman internal yang mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari pasal yang dikenakan, keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa, hingga fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Wadah. Yo, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kawan, 23 Mei 2026. Bagaimana informasi perakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang hari ini? Dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang hari ini perakiraan cuaca dari pagi sampai dengan siang. Ada potensi hujan guys, pagi sampai siang nanti. Dengan intensitas ringan di wilayah Jawa Tengah bagian Barat, Pantura Tengah, dan Karimun Jawa. Selain wilayah Jawa Tengah bagian Barat, Pantura Tengah, dan Karimun Jawa, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja dari pagi sampai dengan siang nanti. Lanjut di siang sampai dengan awal malam, potensi cuaca umumnya berawan kawarasika. Namun, potensi hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan akan tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan waktu yang bervariasi. Kemudian, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan akan terjadi di daerah pegunungan, dataran tinggi, sebagian Solo Raya, dan sekitarnya. Masih ada perakiraan potensi hujan ya guys, siang sampai dengan awal malam nanti, merata hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan waktu yang bervariasi, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan Solo Raya, diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimal 1 meter masih diperkirakan terjadi hari ini ya guys, dari jam 13, 14, 15 hingga pukul 16.00. Dan bocoran aja, kemarin juga sudah kita sampaikan kalau perakiraan puncak ketinggian gelombang pasang di pantai utara Semarang mencapai 1 meter itu akan berlangsung sampai dengan tanggal 25 Mei 2026. Nah, untuk saat ini di lokasi yang terkenal karena genangan air enggak ada ya. Pak Burido lancar ya Pak Abu. Waalaikumsalam. Kudus Semarang lancar, TSK enggak ada apa-apa. Situasinya masih baik-baik saja untuk kedua arahnya. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 23 Mei 2026. Pak Ferdian.
4: Pagi Mas Yuda.
0: Yu.
4: Ini Sayung yang arah Demak ini depan Pandak Ite, genangannya dikit aja.
0: Oke.
4: Melipir kanan aman.
0: Nah, tuh. Guys, yang tanya inisial S ya, langsung dijawab sama Pak Ferdian nih. Aman di jam 7 pagi hari ini arah Demaknya cuma teles aja di lajur kiri, arah Semarangnya juga sama. Sip. Matur suwun Pak Ferdian infonya ya. Pak Sono, ya ini Pak Sono juga menuju arah ke Pati. Selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Perjalanan saya dari rumah menuju kawasan Ijuri Candi, dari kawasan Ijuri Candi menuju arah Pati. Oh, ini Pak Sono juga ketemu sama truk yang gasruk di depan SPBU Kubro nih Pak Sono ki. Lalu lintasnya berarti ya merambat ya guys, wong dari 3 lajur kok cuma tersisa satu karena truknya tadi disampaikan ada yang gasruk di pintu keluar SPBU Kubro ya. Ini tadi Pak Sono ngasih informasi di Jalan Arterio Sudarso, pintu masuk Peti Kemas itu juga ramai kendaraan-kendaraan kontainer untuk masuk ke Terminal Peti Kemas Cipta. Lalu juga di depan SPBU Kubro ada truk menghalangi lajur kiri. Ini Pak Sono saat melaporkan sudah sampai kawasan GEG NUNUKA, sudah sampai kawasan Genuk. Ya nggak lancar nih, ya cuma 2 titik itu tadi yang merambat. Wih, ini lihat nih guys, kawasan Terminal Peti Kemas Cipta seperti ini kondisinya. Kalau aku perakirakan nanti kalau ini jam 9.10 akan rame nih Jalan Arterio Sudarso, kawasan Cipta dan sekitarnya. Soalnya jam 6.55 Pak Sono merekam aja 2 lajur. Lajur apa, bahu jalan dan lajur kiri aja sudah dipenuhi antrian truk yang mau masuk kawasan Cipta iki. 2 lajur guys di kawasan Cipta, Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang. Antreannya 2 lajur once again. Sekali lagi untuk Anda yang dari Kalibanteng menuju arah ke pelabuhan tuh, kendaraan-kendaraan kontainer yang masuk, yang akan masuk Terminal Peti Kemas Cipta, antreannya sudah rongsap. 2 lajur kawarasika. Wah, ini berarti kayaknya perakirannya akan rame nih, wong ini 655 aja kalau gini kondisinya. Wah, matur suwun ya Pak Sono, laporannya dari Jalan Arterio Sudarso. Masuk tol aja wis kawarasika. Ini soalnya sudah ada tanda-tanda nih. Kalau Mus Mujiono kan tanda-tanda cinta, kalau ini kok ini tanda-tanda kemacetan. Jadi mending dihindari aja. Kalau tanda-tanda cinta mah diparani ya, tapi kalau tanda-tanda kemacetan seperti ini wis mending hindari aja guys. Ini soalnya kok sudah 2 sub antrian kontainer yang akan masuk ke Terminal Peti Kemas Cipta di Jalan Arterio Sudarso arah menuju ke Kali Gawe atau arah menuju ke pelabuhan. Thank you ya Pak Sono laporannya. Kita tunggu nanti update-nya menuju arah ke Pati. Tadi kawan-kawan yang sudah sampai Kudus tadi lancar kabeh sih. Ada Pak Bowo Artanto, Pak Junedi. Pak Junedi bahkan sudah sampai Pati tuh, meneruskan perjalanan mau ke Rembang. Berarti paling tidak informasi dari Weleri sampai dengan Pati ya kawarasika, sepanjang berapa ratus kilometer tuh, berapa ratus ya. Secara umum baik ya kawarasika, as long as nanti Anda masuk ke kota Semarangnya lewat tol aja, lewat tol Semarang ABC. Tidak lewat Arterio Sudarso ya, tidak lewat pelabuhan, tidak lewat tidak lewat Kubro dan sekitarnya. Dari Weleri sampai dengan Pati, kalau aku buka di aplikasi penunjuk jalan, 127 km. Nah, itu kawan. Informasi pantauan di sepanjang Pantura Weleri, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, hingga Pati sepanjang 127 km. Kita bisa jawab, ramai lancar dua arahnya. Kemudian aku bersama Pak Nathanael. Pak Nathanael Dwi Nugroho. Selamat pagi, menginformasikan saya dari jam 5 lebih 50 berangkat dari Solo 3. menuju kawasan industri Candi. Jalurnya ramai lancar, tidak ada kendala dari Solotigo sampai dengan kawasan industri Candi Kota Semarang.

0: Ngomong-ngomong kawasan industri candi, mumpung ada Pak Nathanael Dwi Nugroho, emang betul ya setiap hari itu di pabrik-pabrik di kawasan industri candi itu benar-benar sampai dipenuhi para pelamar kerja begitu? Kalau aku buka di media sosial kawan, like mungkin 3 atau 4 hari kebelakang sih, itu kayak sering sekali muncul di kolom populer mengenai kondisi pelamar-pelamar kerja yang memenuhi pabrik-pabrik terutama di sekitar kawasan industri candi kota Semarang. Bahkan aku melihat satu video Kawan Rasika benar-benar kayak wah rame banget gitu Kawan Rasika di depan pabriknya di kawasan industri candi untuk para pekerja-pekerja atau calon ya, calon-calon pekerja itu menyampaikan atau memberikan surat lamarannya ke pabrik-pabrik yang ada di kawasan industri candi. Bahkan kalau aku buka komentarnya, itu bahkan memang ada kayak rombongan gitu yang keliling hampir setiap harinya, keliling ke pabrik-pabrik yang ada di kawasan-kawasan industri di kota Semarang untuk mencari pekerjaan atau at least untuk memberikan surat lamarannya ke pabrik tersebut. Berarti di kawasan industri candi memang betul, iya, setiap hari itu informasinya cukup ramai para pekerja-pekerja untuk mencari kerja. Aku lihat di media sosial sih, cuma sempat ada satu video yang itu benar-benar kayak satu pabriknya tuh dikelilingi sama pencari kerjanya sampai wakeh banget gitu guys. Di kawasan industri candi sih waktu itu videonya yang aku lihat. Pak Trijuwanto.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Menginformasikan ya kekosongan jalur Gubuk menuju ke Semarang.
0: Iya lagi.
1: Perjalanan saya saat ini sudah sampai di depan Rumah Sakit Bayangkara ya, Kabuk ya Mas. Untuk lalin dari Gubuk sampai dengan Rumah Sakit Bayangkara sini ramai lancar ya Mas di kedua arah. Untuk cuaca ya Mas, cuacanya Mas sudah cerah, matahari sudah bersinar. Demikian Mas laporan dari saya.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Wah mantap, betul matur suwun Pak Trijuwanto ya. Hari Sabtu tuh kalau kita pantau informasi Semarang Gubuknya ya mesti di atas jam 7. Nah ini situasinya baik ya guys, lancar. Tadi kita dapat informasi dari Bu Inko Mariah ya, dari Bu Inko di kawasan Meranggen, Pucang Gading sih masih baik tadi situasinya di jam 6 pagi. Nah ini dilengkapi untuk rute sepanjang perjalanan Semarang Gubuk, lancar ya kawan. Untuk kedua arahnya, Pak Nando, Sayung, terjawab ya tadi ya. Kondisinya masih baik kok, cuma basah saja kategorinya di lajur kiri arah menuju ke Demak. Pak Erik Gusti ya. Nanti ada satu lagi loh. Jam 8.30 tapi Sabtu sedek-seduke. Pak Albertus, truk mogok di depan SMP 3 Ungaran. Arah kemana dan lalu lintasnya bagaimana? Bisa dilengkapi Pak Albertus. Apa ini? Tiba-tiba kok langsung klunting-klunting kayak gini musiknya. Tadi habis jeduk-jeduk loh. Terus gak apa-apalah biar hidup ini seimbang ya guys. Kalau-kalau jeduk-jeduk, kalau-kalau yo sing klunting-klunting piano gini juga ya. Tetap di Klana Kota Pagi ya Kawan Rasika. Informasi saat ini kondisi di wilayah Kota Semarang sih so far yang jadi sorotan ya, mengenai agenda wisuda di Uwin Wali Songo di Jalan Profesor Hamka Ngalian masih oke aja sih, nggak yang sampai macet, sampai tersendat gitu. Penanganan dan pengaturan lalu lintasnya udah oke banget kalau kita lihat di 1 tahun kebelakang atau 2 tahun kebelakang ya di Uwin Wali Songo untuk agenda wisudanya. Kemudian agenda apa menah ya? Oh, mengenai agenda Road to Kilo Raya MNC TV di Simpang 5 Kota Semarang tidak ada penutupan Kawan Rasika, tetap normal lalu lintasnya. Kemudian insiden dan juga kejadian nihil sampai dengan jam 7.20 ini, genangan air yang banyak ditanyakan di sebuah lokasi yang terkenal karena genangan air berinisial S juga kategorinya hanya basah saja, tetap oke untuk Anda melintas kedua arah.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Power geng, push!
2: Jodoh, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
0: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
0: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ayam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1. Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Warga Desa Kemiren, Kecamatan Glaga Banyuwangi kembali menggelar tradisi Tumpeng Sewu pada Kamis malam 21 Mei. Ribuan warga maupun wisatawan domestik dan mancanegara memadati sepanjang jalan desa untuk menikmati makan tumpeng bersama dalam suasana guyub dan penuh kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, warga menyajikan ribuan tumpeng lengkap dengan lauk khas Osing berupa pecel pitik dan lalapan. Tak hanya warga lokal, wisatawan juga menikmati suasana kebersamaan yang tercipta selama acara berlangsung. Pelestarian budaya dan konsisten ini membuat Desa Kemiren mendapat berbagai penghargaan nasional hingga internasional.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. DPRD Kabupaten Situbondo telah mengesahkan rancangan peraturan daerah Raperda Kawasan Tanpa Rokok KTR menjadi peraturan daerah Perda dalam rapat paripurna dengan agenda rapat persetujuan dan penetapan Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo meminta kepada masyarakat untuk bijak dalam menyikapi peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Bupati juga mengajak masyarakat Situbondo agar mematuhi Perda Kawasan Tanpa Rokok untuk memberikan udara bersih dan sehat bagi masyarakat, sebab paparan asap rokok mengandung bahan kimia berbahaya dan memicu berbagai penyakit.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu menyatakan kesiapan mengikuti penilaian Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau Kata Kreatif sebagai upaya memperkuat sektor ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Berbagai program pengembangan ekraf terus digencarkan melalui kolaborasi komunitas kreatif, pelaku UMKM, hingga dukungan event internasional seperti Batu International Kids Film Festival. Kota Batu juga dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, wisata, dan inovasi. Sejumlah komunitas kreatif lokal bahkan dipercaya memperkuat jejaring nasional Indonesia Creativity Network atau ICCN. Pemkot berharap penilaian ini dapat mendorong pengakuan Kota Batu sebagai kota kreatif yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, jemaah calon haji dari kloter 81 yang menjadi kloter terakhir atau dikenal sebagai kloter Sabu Jagat Embarkasi Solo resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 calon haji dalam kloter pamungkas ini telah mengenakan pakaian ihram sejak keberangkatan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Kloter ini tidak hanya bersumber dari satu daerah, melainkan dari berbagai daerah seperti Kabupaten Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Kabupaten dan Kota Tegal, Sukoharjo, Solo, Klaten, Jepara, Grobogan, Pati, Blora hingga Wonogiri.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Presiden Prabowo Subianto kemarin telah menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Jakarta untuk membahas terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor yang akan mulai berlaku pada awal Juni 2026. Pemerintah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto telah melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha guna memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan baru tersebut. Selain membahas implementasi kebijakan ekspor, pemerintah juga turut menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi ketidakpastian global. Menurut Airlangga Hartarto, langkah yang diputuskan mulai dari keberlanjutan kebijakan work from home selama 2 bulan ke depan hingga persiapan sejumlah insentif untuk mendorong pergerakan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026.
1: Kemudian juga tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak. Dari Pak. Cukup ya, terima kasih.
0: Selain itu kawan, pemerintah Republik Indonesia saat ini masih terus membahas mengenai langkah-langkah dan juga hal-hal insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait berbagai kebijakan yang diambil, nanti akan diinformasikan kemudian untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pondasi ekonomi nasional dengan memastikan salah satunya devisa tetap di dalam negeri, ekspor tetap berjalan, dan kepercayaan pelaku usaha tetap dapat terjaga.

0: Pak Tenggo, selamat pagi.
1: Tidak perlu khawatir karena seluruh
2: ini dari Kubro ya Mas ya. Saya di atas jembatan Elikawi. Exit tol.
3: Untungnya kondisinya masih baik.
2: Agak tersendat. Belum tahu nih Mas, ada apa Mas?
0: Yuh, lah ini toh ada yang Anda lihat ini kanan kirinya proyek-proyek jalurnya menyempit semua.
2: Dari Kaligawi yang arah pelabuhan juga ada truk ini Mas. Enggak tahu berhenti ada apa ini. Ini yang arah ke pelabuhan ya Mas.
0: Oke.
2: Mungkin mau masuk ke kopi ya mungkin. Enggak tahu saya. Tapi berhenti. Itu yang bikin tersendat Mas, yang arah ke pelabuhan ya Mas, jadi menyempit satu lajur tadi sebelum kopi. Itu truk trailer yang berhenti Mas, mungkin trouble ya sebelum kopi Mas. Sebelum kopi itu berhenti di sisi kiri jalan, menyebabkan lajur menyempit. Setelah truk itu lancar Mas, arah pelabuhan.
0: Itu barusan laporan dari sekitar Yutan Kubro ya Kang Warasika. Informasinya yang arah menuju ke pelabuhannya juga terlihat ada truk berhenti di sana. Jadi lalu lintasnya merambat tuh tadi. Wah, kondisi aku melihat kondisi jalannya benar-benar aku penasaran sekali sama nanti hasil akhirnya di bulan April 2027 ya. Ketika tol Semarang Demak seksi 1 jadi, lalu juga di jalan arteri Yosudarso di bawahnya juga peningkatan mutunya juga sudah selesai gitu, akan jadi pemandangan baru tenan iki kene 180 derajat iki koyone nanti kawasan Kubro, Kaligawi dan sekitarnya kalau tol Semarang Demak seksi 1 sudah selesai nih kalau aku lihat dari videonya Pak Tenggo. Kemudian juga kemarin yang video yang kita unggah pantauan dari udara itu benar-benar nanti di area segi 4 Kaligawi bakal ada pemandangan yang berbeda sekali mungkin zaman-zaman kita dulu ya. Kaligawi yang terkenal seperti yang ada di dalam kepala kita nanti mulai 2027 akan sudah berubah itu kawasan Exgawe dan sekitarnya. Matur suwun Pak Tenggo ya laporannya. Yang aku penasaran adalah truk yang tadi nggak seruk di pintu keluar SPBU sih, apakah saat ini masih ada ya? Soalnya kok masih lancar-lancar aja itu, aku buka di CCTV. Yang arah Terboyo terutama, yang menuju arah Terboyonya terutama kok masih mengalir aja ya? Soalnya tadi truknya itu literally nuntup lajur kiri dan tengah si Kawarasika, cuma kok masih lancar sih, syukurlah ya Kawarasika serasa dirasani lah, nanti malah tambah rame. Yang sudah mulai ramai dan sudah mulai ada tanda-tanda akan padat ya di sekitar arteri Yosudarso, masih di sekitar Cipta tadi nggih. Karena antrian kontainernya yang mau masuk ke kawasan Cipta tadi kita dapat laporan dari Pak Sono jam 6.55 sudah 2 sap itu truk-truk kontainernya yang akan masuk. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya, perjalanan dari Karangpilang Surabaya sampai Plaza Segi 8 lewat Tol Gunung Sari, Tol Satelit, HR Muhammad Darmo Permai lancar, Surabaya lengang 23 menit, cuaca sejuk dan redup di Surabaya saat ini. Thank you Pak Agus Rianto, Pak Vicky, Bintang, Kausar.
4: Mohon informasinya. Dari Ungaran mau ke Pekalongan.
0: Oke, langsung aja kalau gitu. Ungaran Semarang lancar, Semarang Pekalongan gak ada kendala. Mau lewat Pantura baik, mau lewat tol lebih baik lagi. Titik-titik perbaikan jalan di kawasan Cepireng Kendal, arah menuju barat masih ramai lancar secara umum, antrian normal. Perbaikan di Gringsing, Banyu Putih, dan Tules juga masih normal. Kalau ingin menghindari titik-titik tersebut, masuk tol lancar kedua arahnya. Pak Septian AS.
5: Pagi Mas Yuda,
0: pagi
5: kawan Rasika. Mas, barusan saya lewat arteri Yosudarso lancar Mas. Tidak ada hambatan yang berarti.
0: Arah kemana,
5: ini
0: Pak?
5: Menuju ke arah Kudus sudah sampai terminal Terboyo.

0: jadi ikan salmon ini dari apa ya ini ya, Arkov ya, Pulau Jalan Arkov ini ke arah Semarang ini pada jadi ikan salmon. Ih ngeri lah mas, kalau ada kecelakaan tolong bisa,
1: mereka sudah siap kok Yoni,
0: instruksikan ke pihak terkait ya mas ya.
1: Oke.
0: Dilaporkan. Saya lihat yang ngeri ini.
1: Ya selalu pak di sana, selalu kita forward informasi mengenai penertiban di area-area pabrikan dan juga area-area di sepanjang Pantura Semarang Demak kedua arahnya. Ya. Pak Yoyo, selamat pagi. Perjalanan saya dari Kendal sudah sampai Jambu, lancar. Saya tadi masuk tol Kaliwungu keluar di Bawen, ini sedang sarapan di Soto Seger sebelum tanjakan Ketekan. Jambu, wena aku juga mau nyoto, lama aku tidak makan soto, udah sebulan lebih kayak ini. Makasih ya Pak Yoyo ya, sudah ngasih inspirasi. Untuk nyodo pagi hari ini, Pak Ragil Priyo Jatmiko.
2: Mas Yud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ika. Lewat piring ya mas, dua arah melancar. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko, wis lancar ya.
2: Di TL Tapang truknya udah tidak ada mas, tapi TL nya masih belum berfungsi, jadi masih kuning. Jadi hati-hati dari dua arah, tiga arah berarti. Jadi pada timur dan selatan kalau sampai pertigaan Ketapang telnya masih belum nyala, masih nyala kuning ding.
1: Oke.
2: Okay.
1: Matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko. Nah itu ya update terbaru ya untuk Anda, mungkin tadi ada yang menanyakan Semarang Batang Pekalongan untuk jalur panturanya, untuk yang terbaru dari Weleri sampai dengan Semarang dua arah baik, titik-titik perbaikan di Cepiring Brangsong lancar saja ke dua arahnya. Profesor Indra Yusianto, selamat pagi Bung Jamal, kemana? Wah Bung Jamal tuh Sabtu libur Kawarasika ya, jadi tidak menemani kita semua guys. Jadi Bung Jamal hari Sabtu libur. Melaporkan perjalanan dari BSB Village ya, saya mau ke Boyolali ini, ke Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Tadi di dekat pemancingan Sekopek kiri jalan ada bego terguling, sepertinya tidak kuat nanjak itu. Kemudian di dekat SMP yang di Jalan Patimura, dekat rumah makan Wong Solo, SMP Negeri 3 Ungaran ya, itu ada truk besar juga mogok di kanan jalan. Tadi mulai tersendat, hati-hati yang melintas, ini saya masuk tol, lancar, dan sudah sampai di Dinas Pertanian Boyolali. Perjalanan sekitar 1 jam cuaca cerah. Dari kawasan BSB Village, Kota Semarang, menyusuri Gunung Pati, Ungaran, masuk tol, sampai Boyolali, lancar, cuaca cerah. Tidak ada kepadatan atau hambatan yang berarti. Bung Jamal libur, Bung Jamal kan PNS. Pegawai neng siaran katanya, nah makanya Sabtu libur. Begitu ya Bapak Ibu semuanya ya kan, yang mungkin mendengarkan Kelana Kotanya baru ya. Nah Bung Jamalnya libur kalau hari Sabtu ya guys, istirahat Bung Jamalnya biar sehat terus bisa menemani kita Senin sampai Jumat tiap jam 6 pagi. Pak Khairuddin Fahri.
3: Pagi Mas Yuda, menyapa dari Kudus ya Mas.
1: Pagi Pak.
3: Ini di lapangan Rendeng masih ada pertandingan ya, biasa disponsori Jarum, pertandingan sepak bola rakyat kecil ya. Anak-anak
1: kok ganti kok dulu rakyat kecil loh ya. Oke kayaknya aku yakin kalau
3: Kudus masih cerah. Terima kasih.
1: Kalau aku lihat dari bentukan-bentukan adik-adiknya yang pada tanding, kayaknya rakyat kecil sih. Pak Fahri ini menyapa dari Kudus ya kawan.
4: Nah, tanda kalau ada event, air mancur di Super Soccer Arena dihidupkan.
1: Oh, lapangan rendengnya itu di depan arenanya persis toh, Pak Fahri? Oh iya,
4: nah,
1: betul.
4: Tanda kalau ada event, air mancur di Super Soccer Arena dihidupkan.
1: Lah kok mesak kemen tandingnya di lapangan di luar sini emang punya arena di dalam? Yes, matur suwun Pak Fahri, ini menyapa dari lapangan Rendeng Kudus ya Kawarasika, yang sedang ada agenda masih seputar agenda sepak bola yang diikuti oleh anak-anak di sana. Pak Eko RC, Jalan Raya Pati Kudus, ada truk mogok di kiri jalan arah Kudus, tepatnya di depan PT Starindo atau sekitar Kali Ampo Pati. Tapi untuk lalu lintasnya sih masih lancar dua arah ya, cuaca panas di

0: Jalan Pantura Kudus Pati yang dilaporkan ada truk mogok di kiri jalan arah menuju ke Kudus dari Pati yang warasnya di sekitar Kaliampo Pati. Ada truk terpal hijau, trailer, mogok di bahu jalan arah menuju ke Kudus dari Pati, Kawarasiga. Tapi sementara cuaca lalu lintasnya masih lancar saja ya untuk kedua arahnya. Nanti kita update lagi ya. Thank you Pak Eko RC sama Pak Fahri ya. Menyapa dari Kudus dan dilanjutkan Pantura Kudus Patinya. Ada informasi truk mogok di sekitar Kali Ampo Pati arah menuju Kudus tapi masih lancar. Nanti kita update lagi informasi-informasi selanjutnya di Kelana Kota pagi hari Sabtu masih panjang. Ya nggak panjang banget ding. Masih ada durasi nanti sampai jam 9 ya. Tetap di 105,6 FM Rasiga USA bersama 88,9 Rasiga Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasiga USA, Citra FM Kendal dan Rasiga Pekalongan. Kelana Kota. Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
2: Bukan suara sirene, bukan juga keramaian jalanan. Ini adalah sunyi yang terus terjadi di sekitar kita. Yap, inilah dering notifikasi di ponsel yang pelan-pelan mengubah cara kita mengambil keputusan. Satu ketukan, disetujui. Dan dalam hitungan detik, sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan sudah berpindah tangan. Sepatu baru, gawai baru, gaya hidup baru, semua terasa ringan sampai tagihan itu datang kembali. Ya, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan gaya hidup masyarakat. Kemudahan akses pinjaman hanya lewat gawai membuat keputusan finansial kini sering terjadi tanpa pertimbangan matang. Barang bisa dibeli sekarang sementara pembayarannya ditunda. Sekilas terlihat ringan, tapi akumulasi kewajiban di belakangnya bisa menjadi beban yang berat. Dan benar, masalah itu pun menghampiri. Kasus demi kasus pinjaman online dan pay later terus bermunculan. Data OJK mencatat, nilai pinjaman online terus meningkat, dengan jumlah rekening yang juga bertambah signifikan. Di saat yang sama, meningkat pula kasus keterlambatan bayar, penagihan agresif, hingga tekanan psikologis akibat jeratan utang digital. Yang memprihatinkan, banyak dari pinjaman itu tidak digunakan untuk kebutuhan produktif, melainkan untuk konsumsi sesaat. Disinilah esensialisme menjadi relevan dalam kehidupan modern.
3: Sebuah buku yang sangat menarik dan punya potensi mengubah hidup kita. Judulnya Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Konsep dasar dari esensialisme ini bahwa kita perlu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghilangkan yang tidak esensial. Jadi fokusnya adalah ketepatan. Nah, salah satu argumen utama McKeown adalah di dunia ini penuh dengan tuntutan, penuh dengan tekanan. Nah, kita sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai mengejar lebih banyak secara tidak disiplin. Kita melakukan segalanya, mengatakan ya pada semua orang, yang akhirnya kita sendiri kewalahan. Jadi McKeown menyarankan bahwa untuk menjadi seorang esensialis, kita harus mengubah cara berpikir kita. Bukannya mengatakan saya harus, tapi dimulai dengan mengatakan saya memilih untuk.
2: Esensialisme, bertanya dengan suara yang sederhana tapi tajam. Apa yang sebenarnya penting untuk hidup kita? Karena seringkali yang membuat kita terjebak bukan kekurangan uang, tapi kelebihan keinginan yang tak pernah selesai. Esensialisme hadir bukan untuk melarang kita memiliki, tapi untuk mengingatkan, tidak semua yang bisa dimiliki harus dimiliki. Tidak semua yang ditawarkan harus diikuti. Dan tidak semua kemudahan adalah kebaikan. Karena pada akhirnya yang paling mahal bukan barang yang kita beli, tapi ketenangan yang kita korbankan tanpa sadar. Dan di titik ini, persoalan tidak lagi semata soal akses keuangan, tapi menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu cara kita menentukan prioritas dalam hidup.
1: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum telah memulai proyek perbaikan jalan rusak di 10 titik, mulai dari wilayah Semarang Barat hingga Ngalian. Perbaikan ini secara bertahap akan dilakukan hingga 19 Juni 2026 mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto menjelaskan, kerusakan jalan yang diduga dipicu oleh tingginya mobilitas truk galian C untuk proyek strategis nasional yang memiliki muatan lebih dari 8 ton. Untuk mengantisipasi kerusakan berulang, petugas menerapkan metode baru dengan menggali dasar jalan dan memperkuat struktur sebelum dilakukan overlay atau pengaspalan. Sementara itu, rencana peningkatan mutu Jalan Pamularsih Kota Semarang resmi dibatalkan. Saat ini, status Jalan Pamularsih di Kota Semarang sudah berubah menjadi Jalan Nasional yang diwenangi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang saat ini sudah berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas terkait penindakan kendaraan dengan tonase yang berlebih. Rencana pemerintah Kota Salatiga untuk menata layanan non-kesehatan di fasilitas publik kini menuai polemik. Kebijakan yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 2 tahun 2026 ini mendapat reaksi penolakan karena dinilai kurang tepat sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga Dr. Prasid Al-Hakim sebelumnya menyatakan aturan baru tersebut dirancang untuk mengatur pendapatan dari sektor non-medis, mulai dari persewaan ruang, kegiatan penelitian, termasuk pengaturan pedagang kaki lima dan pengunjung lingkungan puskesmas dan klinik paru masyarakat. Namun pihak DPRD Kota Salatiga meminta khusus untuk aturan tarif parkir Rp2.000 bagi pasien puskesmas dihapuskan. Hal ini karena puskesmas merupakan jalur utama layanan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah. Kabar Haji. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo resmi menutup operasional pemberangkatan musim haji tahun 2026 dengan menerbangkan kelompok terbang 81 menuju Tanah Suci. Kelompok terbang pamungkas ini terdiri dari gabungan jemaah calon haji asal 16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Secara total, Embarkasi Solo telah melepas lebih dari 29.000 jemaah ke Tanah Suci. Sementara sebanyak 76 calon jemaah terpaksa dipulangkan kembali ke daerah asal karena dinyatakan tidak layak terbang oleh tim kesehatan. Bersamaan dengan penutupan ini, pihak Humas Embarkasi Solo meminta masyarakat untuk waspada terhadap peredaran surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Haji dan Umroh terkait adanya pendaftaran jemaah haji susulan di akhir bulan Mei. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Kita lanjutkan situasi lalu lintas di jam 8 pagi kawan. Untuk arus lalu lintas Rangkuman sampai dengan jam 8 pagi ini, titik-titik kepadatan atau lokasi-lokasi yang perlu dihindari gak ada sih. Mau menghindari mana ya? Lokasi mana yang mau dihindari ya? Gak ada. Jadi pertanyaan Anda semua rame lancar saja. Pak Joni terjawab, Pak Gunawan yo terjawab, rame lancar. Kemudian juga tadi kita buka informasi arus dari berbagai lokasi jalan dan penjuru mata angin juga masih lancar. Kota Semarang juga, ini Kota Semarang dan ini hari Sabtu pagi guys. Jadi istilahnya gak perlu khawatir lah ya. Meski tadi kita dapat ada agenda, hari ini ada 3 agenda di Kota Semarang. Hari ini Sabtu 23 Mei 2026 adalah wisuda ke-100 UIN Wali Songo. Jadi Jalan Profesor Hamka, bukaan median jalan di depan kampus 3 UIN Wali Songo ditutup ya, tapi kondisinya masih baik aja arus lalu lintasnya. Lalu wisuda agenda di Simpang 5 Rotu Kilo Raya MNC TV, karena informasinya tadi mulai jam 7 pagi ya pesta rakyatnya, kemudian juga bazarnya mulai jam 7 pagi sampai jam 23.00 nanti, tapi kondisinya juga masih baik. Kemudian juga ada peresmian mall nanti di kawasan POJ City. Wah, tapi kalau ini kui jalur adoh ya istilahnya ya, ora bakal berdampak ke jalan-jalan utama toh. Ya toh, POJ City kan adoh banget toh dari jalan utama, or maybe jalan arteri ya Sudarso, atau mungkin jalan mana? Jalan Madukoronya, atau mungkin jalan Puri Anjasmoro ya toh, adoh toh. Ya wis gitu kalau gitu. Tapi itu ya 3 agenda yang kita dapatkan di Kota Semarang hari ini kawan Rasika. So, kondisinya juga masih oke. Ini Kota Semarang dan ini Sabtu pagi. Kecuali nanti jam 2, jam 3, jam 4, nah itu baru Kota Semarang wis do budal kabeh itu. Tapi kalau untuk jam segini masih oke. Ditarik garis ke berbagai penjuru daerah Demak, Kudus, Pati, wis langsung aku jawab semua lancar. Enggak ada kendala 2 arah menuju Jeporo juga sama. Semarang Gubuk Purwodadi lancar. Semarang Solo Tigo, Boyolali atau Ambarawa Jambu juga rame lancar saja 2 arahnya. Lalu juga Semarang Batang Pekalongan juga rame lancar saja kategorinya. Antrian-antrian juga antrian-antrian skala kecil aja di lokasi-lokasi perbaikan-perbaikan yang ada. Guys, terjawab kabeh ya di jam 8 pagi ini. Seneng aku siaran Kelana Kota pagi ya. Yes, terjawab semua ya. Itu informasinya, tinggal nanti pembaharuan laporan dari kawan-kawan Rasika semua seperti apa. Jadi kalau Anda mendengarkan Kelana Kota pagi itu wis full informasi ya kawan Rasika. Aku senang sudah mulai banyak yang mulai terencourage kalau informasinya tuh langsung digatekke gitu ya. Jadi keputusan itu tidak harus kita jawab dulu ya. Sudah mulai ada perubahan karakter kawan Rasika nih di Kelana Kota pagi, which is aku senang sekali. Anda bisa langsung menyimak informasinya dan langsung memutuskan untuk jalurnya bagaimana. Tapi karena kondisi jam 8 pagi ini semuanya masih baik dan lancar, jadi ya nggak perlu bagaimana-bagaimana sih. Nggak ada lokasi-lokasi yang perlu dihindari, nggak ada titik-titik yang perlu diwaspadai, wes semuanya baik dan lancar. Sekali lagi, enaknya lewat mana, betul sekali ya, ada serak tahu di Kelana Kota pagi pertanyaan enaknya lewat mana, karena semua sudah pada nggak teke, betul dengan berbagai informasi yang kita rangkum setiap pagi di Kelana Kota jam 6 sampai jam 9.

0: Pak Edi Harjono, selamat pagi.
1: Pagi Mas Jamal. Ini apa? Kawasan Pergudangan Cipta. Saya dari Terang Bangsa menuju ke TL Tanah Mas, mau belok ke Tambak. Ini lancar semua Mas.
0: Oh, lancar. Oh, syukurlah kalau gitu.
1: Ada kendala yang berarti di kawas di Jalan Yosudarso yang menuju ke kawasan industri Cipta ya.
0: Tapi masih ramai truk-truknya, Pak.
1: Gitu saja, ini saya jam 7.55 ini. Matur suun.
0: Truk-truknya yang tadi pada antri mau masuk tapi masih kelihatan Pak Edi. Yuslah, syukurlah kalau masih lancar. Alhamdulillah. Pak Tri Juwanto.
2: Baik, Mas Yuda. Pukul 7.55 perjalanan saya sudah sampai di Jalan Utung Suropati. Lalin dari Rumah Sakit Bayangkara sampai Jalan Utung Suropati masih relatif ramai lancar. Dan untuk perbaikan di area kawasan Panjangan itu antriannya masih kondusif, masih pendek saja di ketiga arahnya.
0: Ketiga arahnya.
2: Demikian laporan dari saya Mas, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Tri Juwanto. Kemudian kawan di 592, selamat pagi.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda. Ini Pak Rizky Septa.
0: Oh
3: ya,
0: nomor baru.
3: Nomor HP anak saya. Hari ini handphone saya trouble pun nggak bisa
0: lanjut.
3: Kerja ini saya pinjam HP anak saya sementara sehari ini. Mau menginformasikan pun tadi di exit tol Muktiharjo itu banyak yang dari tol kayak kemarin itu loh pun. Dari exit tol Muktiharjo langsung nyebrang ke kanan mengarah lawan arah gitu loh bun. Dan tadi cukan hanya mobil pribadi ya bun. Tadi ada truk tronton, truk kol diesel, banyak banget. Ada petugas dari proyek tadi yang berusaha untuk menutup tapi kalah jumlah dan kalah banyak. Akhirnya nggak bisa, kalah dari pihak proyeknya. Kasihan bun, tadi dimarahin orang banyak. Akhirnya dibuka, terus mungkin habisin itu tok. Tadi orang proyeknya juga pergi, kemungkinan tadi saya agak bengok. Pak, tutup permanen pakai beton aja, saya bilang gitu, langsung orangnya pergi, gak tahu kemana, saya aja jalan.
0: Okay.
3: Itu pun banyak banget, banyak yang tidak tertib tadi. Terima kasih.
0: Ketemu orang bodoh, jumlahnya banyak lagi, mending mengamankan diri ya. Oke, matur suwun. Ini juga kita simpan deh atensinya untuk nanti kita sampaikan ke teman-teman kepolisian. Ketika posisinya berada di kondisi yang seperti itu juga, aku pernah dapat quotes, melawan orang bodoh satu aja itu susah sekali, apalagi melawan komplotan isinya orang-orang bodoh. Nah, jadi ya daripada nanti terjadi konflik yang lebih besar dan lebih luas ya, untuk mungkin siapa tahu dari teman-teman apa teman-teman proyeknya itu melaporkan ke atasannya atau mungkin akan eskalasi lebih lanjut mengenai penanganan selanjutnya. Sip, matur suwun. Laporannya Pak Rizky Septa ya. Dan ngomong-ngomong di kawasan Kubro, ini tadi kita dapat info dari Bu Ulfariani ya. Bu Ulfariani ngasih info mengenai yang ada di kawasan Kubro. Tadi kita dapat info dari Pak Tenggo, kan ada truk berhenti tuh di depan pabrik kopi di arteri Yosudarso Kubro yang arah menuju ke pelabuhan. Nah, ini diinformasikan Bu Ulfariani dari teman-teman tol Semarang Demak, itu ada truk mogok. Nah, berarti mogok truknya berhenti di depan pabrik kopi. Jadi ya lalu lintasnya cuma tersisa satu lajur di sebelah kanan, ditambah juga ada beberapa titik yang jeglung lah gitu istilahnya jalannya ya, karena masih ada peningkatan mutu jalan. Wah, sudah sampai mana nih antriannya? Jadi Anda kalau mau ke Terboyo, mending muter di Kaligawe saja, kawan Rasika. Karena di kawasan Kubro, ketersendatannya saat ini kok terpantau cukup lumayan. Imbas ada truk mogok, kawan. Posisi truk mogoknya ada di depan pabrik kopi di kawasan Kubro yang arah pelabuhan. Dari dua lajur, tersisa satu lajur sebelah kanan karena posisi truknya berhenti di lajur sebelah kiri. Oke, matur suwun Bu Ulfa sama Pak Rizky Septa ya, untuk laporannya dari kawasan Kubro dan sekitarnya. Pak Junedi ini yang mau ke Rembang tadi sudah sampai mana Pak Jun?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan di wilayah Pantura, sebelum Batangan ya ini ya, ada genangan air yang mengarah ke Semarang, yang genangannya agak lumayan ya, sudah sampai di tengah itu. Kelihatannya kalinya meluap ini. Nyala hujan semalam.
0: Batangan ya Pak?
4: Itu kali yang sebelah kanan saya yang meluap. Ini di jalanan Pantura sebelum Batangan juga.
0: Oke.
4: Sangat airnya meluap. Ada genangan di jalur Pantura, Bung Yuda, di daerah desa Ketitang Wetan, wilayah Batangan ya. Karena luapan dari air hujan ini kelihatannya, sungainya juga sudah peres dengan tanggul. Demikian laporan saya dari Batangan menuju Rembang, Bung Yuda.
0: Wah, dari Batangan ke Warasika ya. Di daerah Ketitang tuh dua arahnya merambat ke Warasika karena apa? Karena ada genangan air. Tapi sekali lagi kondisi airnya masih, ketinggiannya masih dalam taraf yang aman untuk dilintasi ya. Bukan yang sampai tinggi, sampai menghalang, menghambat jalan kedua arah gitu. Kendaraan tadi sedikit terlihat kan dari audionya, wus wus wus wus wus, tanda kalau kendaraan masih tetap bergerak di kedua arahnya. Cuma memang ada genangan di kawasan Jalan Pantura, Juwana menuju arah ke Rembang di daerah Ketitang Batangan Pati. Matur suwun Pak Junedi ya untuk laporannya dari kawasan Pantura Batangan Pati, kawan yang perjalanan menuju arah Rembang. Dari daerah pantauan Rasika paling timur, kita ke daerah pantauan Rasika paling barat ya, yaitu di Pekalongan. Ada Mama Manis nih yang menyapa dari Pekalongan. Selamat pagi Mas Yud, Mas. Oh, Yudato ya. Mas Jamalnya libur. Pekalongan pagi ini cerah setelah tadi malam diguyur hujan. Sendirian toh, minta lagunya Liodra ya, yang Sang Dewi. Oke, Mama Manis. Kemudian Pak Elan. Ini Pak Elan lagi di
5: yang Bukit arah Bintang. Gunung Kidul. Wah, harap berhati-hati, ada wingbox muat tepung atau semen ini yang bubuk cantik. Pertama sudah motor, harap berhati-hati.
0: Oke. Wah, ini jalan raya Gunung Kidul Ngawarasika ya. Dari Batang, Kabupaten Pati ke Pekalongan, kita langsung geser ke jalan raya kawasan Gunung Kidul, akses menuju ke Bukit Bintang, daerah istimewa Yogyakarta kawan. Informasinya ada truk terguling di sana dan posisinya menutup satu jalur pas di tikungan dan lalu lintas berlaku buka tutup. Wah, aku kudu forward ke siapa ini teman-teman ke daerah istimewa Yogyakarta kalau ada informasi lalu lintas seperti ini tuh. Kawan yang mau ke kawasan Gunung Kidul nih, ada himbauan dari Pak Elan, ada kejadian truk terguling di daerah Bukit Bintang, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Yes, nanti kita forward ke banyak grup lah kalau gitu ya. Siapa tahu ada yang akan perjalanan menuju arah ke Gunung Kidul dan sekitarnya. Kawan di 058, selamat pagi. Ini memberikan informasi ada truk mogok di depan SMP Negeri 3 Ungaran, jalan tersendat ke dua arahnya. Truk mogok yang sejak tadi jam 6 pagi sampai dengan sekarang masih di lokasi. Tepatnya di kawasan Jalan Patimura Ungaran, Kabupaten Semarang, di depan SMP Negeri 3. Pak Yuda, ini tadi yang dari Karanganyar. Dari Karanganyar Solo menuju arah ke Semarang ya. Dari Karanganyar Solo menuju Semarang lewat ke Gemolong Karang Gede. Ini sudah sampai Tingkir. Lancar banget pun lalu lintasnya. Gemolong Karang Gede, Suruh, Sepanjang perjalanan dari jam 6.30 tadi sampai dengan jam 8.10 masih berkabut sepanjang jalannya. Tapi masih lancar ya, itu yang paling penting. Pak Eko, Tanah Mas.
6: Melawan orang salah saja satu, sudah repot masjid, apalagi dikeroyok. Segitu banyaknya orang bodoh atau nah, orang salah, malah kitanya yang salah.
0: Nah, makanya.
6: Jadi kita yang bodoh juga.
0: Makanya melu ketularan.
6: Kita tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, balik badan, tarik selimut, tidur aja.
0: Alah, ya. Biarkan pihak berwajib, tapi padahal tadi sebenarnya yang menegur itu jane ya pihak berwajib ya, wong mereka yang punya wewenang mengatur area proyek berjalan dengan baik dan benar, tapi kok diseneni, ya itulah mentality masyarakat kita ya guys, masih sangat jauh sekali dari kesadaran terhadap taat aturan. Kok kendel ya, berarti ya pengguna jalan yang tadi disoroti sama Pak Rizky Septa Al-Fajar ya, nyeneni petugas proyek. Padahal dia yang lawan arus, tapi yang diseneni, yang dikeroyok petugas proyeknya. Woo. Bravo, bravo, bravo. Dan aku yakin itu mobil pribadi kan? Tadi kalau laporannya Pak Rizky Septa bilang, mobil pribadi kan? Siapa itu di dalamnya? Siapa dan apa background pendidikannya? Penasaran sekali aku. Kok iso? Pak Danu?
7: Selamat pagi, Mas Yud. Menambahkan informasi, Mas Yud. Perjalanan kembali dari Demak ke Semarang jam 7.40, 7.50 itu ramlan jam kerja, berangkat orang kerja rame sih, tapi juga lancar, masih lancar. Hanya untuk ada ketersendatan di titik-titik tertentu seperti di depan Popan itu apa putar balik itu. Itu yang kami lihat di situ dan di ini jateng lain tadi hanya di titik-titik tertentu yang depan untuk rob genangan rob masih nyemek depan pokpan belum man banget, masih di pinggir-pinggir saja, moga-moga aman lancar gitu.
0: Okay.
7: Perjalanan ini lancar banget, alhamdulillah. Mungkin kita berharap nanti lancar terus semua. Oke, semuanya tetap semangat, hati-hati di jalan. Kalau capek rehat dulu.
0: Oke.
7: Jangan lupa minum kopi. Mana kopi? Bahan Mas Yud, yang perlu dihindari itu kan ini flyovernya Kubro itu yang kan kepadatannya itu. Jadi yang dari Demak mau ke pelabuhan itu juga lumayan tadi apa antriannya. Tapi masih lancar sih, masih jalan, jadi merayap pastinya. Terus kemudian yang arah ke Semarang juga sama, masih ya, setelah flyover itu mau Kaligawi itu mau arah ke Tawang dan sebagainya itu sampai sebelum di rel spur itu ya jalannya timi-timi padet itu, tapi masih tetap jalan, masih lancar itu. Ya itulah padet muntal sidik lah gitu. Gitu. Mas Yud, kalau boleh minta request lagunya Mas Yud, Semarang Lantai 3. Semarang Lantai 3 itu
0: lah ya. Raono
7: Jogja Lantai 2 Mas Yud. Gitu. Terus semangat.
0: Raono Lantai 3 pun kurang dur apa ada Lantai 3. Oke, Waterzone itu yang tanya sayung ya guys. Tuh, panjang sekali informasi 2 menit menjawab pertanyaan Anda yang tanya soyang sayung ini jam 8. Wes, aku mengcopy laporannya Pak Danu barusan.
8: Kemana kota? Rasika.
0: Oh, ini Pak Rizky Septa nih, tadi yang melaporkan ketemu. Saya melihat mobilnya yang tadi yang lawan arah dan juga crossing di area proyek tol Semarang Demak seksi 1 Kubro itu Innova warna putih. Saya lihat drivernya rambutnya gondrong. Ada antingnya Innova. Wah, ini merusak ekspektasiku terhadap Innova ya. Ya wis, matur suwun. Sudah kita sampaikan juga kok. Nanti kita buat pelaporannya ke teman-teman tol Semarang Demak seksi 1 dan juga ke pihak kepolisian dalam hari ini Polsek Genuk. Agar pada enggak sakar PDW ya. Masa nyeneni kok nyeneni uang sing duwe proyek. Ngeri rae uang Indonesia. Nanti kita update lagi ya guys. Wis do tangi iki, rame banget atensinya. Aku cuma tinggal 30 menit menemani Anda. Tetap di Kelana Kota. Well.

0: disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan, mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
9: Tentang media sosial, ini fix, nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, termasuk anak-anak. Baru bangun tidur, cek TikTok. Habis makan, buka Instagram. Malam, scroll video sampai ketiduran. Nah, disinilah pentingnya peran orang tua sebagai pendamping anak di dunia digital. Berikut Berbagi Pandangan bersama Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido Semarang.
10: Jadilah kita pendamping, bukan sekedar polisi. Jangan sampai pembatasan media sosial ini, kita tuh jadi musuhan gitu sama anak-anak. Jadi kita tuh kalau kenapa disebut polisi ya, karena polisi kita hanya menyita HP. Sehingga nanti akhirnya anak-anak akan belajar berbohong. Kita menjadi pendamping agar anak-anak kita belajar bertanggung jawab dengan latar belakang pemahaman yang kita berikan kepada mereka.
9: Beri contoh yang baik. Anak itu peniru ulung. Kalau orang tua sibuk main HP terus saat ngobrol, anak juga akan menganggap itu hal biasa. Sebelum menasihati anak, kita juga perlu belajar bijak menggunakan gawai.
10: Keteladanan kurikulum yang terbaik. Kita tidak bisa hanya sekedar melarang, tapi juga memang harus menunjukkan keteladanan kepada anak-anak bahwa kita juga membatasi media sosial. Jangan sampai misalnya kita melarang anak-anak bermain TikTok, sementara kita sendiri berjam-jam menghabiskan scrolling, melihat TikTok dan lain sebagainya di depan anak-anak loh. Sementara anak-anak suruh puasa, gitu ya. Itu kan hal yang tidak adil.
9: Orang tua bisa juga menerapkan aturan bersama.
10: Buat jam, boleh membuka HP, tidak boleh di kamarnya masing-masing misalnya begitu. Karena dikhawatirkan dia akan mengeksplor hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi harus ada dalam pantauan ketika mereka juga membuka. Jadi semua boleh membuka gadget pada saat yang bersamaan, pada jam yang bersamaan, jamnya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Sehingga itu akan lebih safe.
9: Ajarkan anak berpikir kritis, bisa dengan mulai ngobrol santai dengan anak seputar hal yang lagi viral.
10: Ajarkan juga literasi yang baik. Anak-anak ini jangan sampai hanya sekedar patuh, karena benteng terkuat itu sesungguhnya ya nalar anak sendiri. Jadi ajarkan mereka cara kerja media sosial, algoritmanya itu bisa seperti apa gitu ya. Kemudian bahaya data pribadi kalau diekspos itu seperti apa. Bagaimana membedakan opini dan fakta itu juga harus dibedah gitu, didiskusikan dengan anak gitu ya, supaya mereka tidak terjebak dengan opini. Maka penting juga untuk kemudian sering-sering berdiskusi terhadap hal-hal yang sedang viral. Ketika mereka membuat viral nih, viral apa-apa, Oh gitu ya, emang gimana nih kira-kira kalau seperti itu menurut kalian gitu dan seterusnya, sehingga kemudian kita bisa menyampaikan pesan bahwa kalau itu opini kenapa tidak boleh kita ikuti, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu. Dan anak-anak yang memiliki nalar yang kritis tentu saja akan tetap aman ya, meskipun suatu saat mereka akan menemukan celah untuk mengakses media sosial. Pasti bisa sih pinjam sama temannya dan sebagainya gitu ya. Sulit juga untuk benar-benar steril, sulit gitu ya. Tapi yang penting nalarnya dibangun.
9: Media sosial itu ibarat pisau, bisa bermanfaat tapi juga bisa berbahaya kalau digunakan tanpa bijak. Karena itulah kehadiran orang tua sangat penting untuk membantu anak-anak kita belajar menggunakan media sosial dengan sehat dan bertanggung jawab.
10: Saya Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido Semarang, untuk program Berbagi Pandangan Radio Rasika.

0: ada Sabtu Sedang Seduk di jam 8 pagi sampai dengan jam 9. Satu kali aja ya, untuk membuat kamar Rasika semuanya melek ya di hari Sabtu ini. Dan nampaknya sudah pada melek ya. Terlihat dari jumlah atensi yang kita terima mulai jam 8 tadi, sudah mulai ramai kamar Rasika. Dan informasi yang pada antre di sekitar Kubro, Kaligawe dan sekitarnya, ada truk mogok ya guys. Ini Pak Slametli nih. Ini Pak Slametli katanya sudah mulai krodit di bawah jembatan tol Kaligawe. Soalnya kendaraan yang mengarah ke pelabuhan itu terhambat karena truk mogok. Truk mogoknya persis di depan pabrik kopi, yang jalurnya memang menyempit karena proyek, dan ditambah saat ini di sana ada truk mogok. Makanya saat ini terjadi kepadatan di bawah jembatan tol Kaligawe, terutama yang arah menuju ke pelabuhan. Yang arah lurus ke Terboyonya juga ikut terdampak ya, karena kendaraan yang belok masuk ke arteri Sudarsonya juga terhambat. Ada truk mogok kawan Rasika, persis di depan pabrik kopi tuh, lokasi truk mogoknya. Lalu selain dari Pak Slametli, ada Pak Miftah Semarang Lantai 3. Kan ada lagunya tau mas, yang nyanyi Didi Kempot kalau gak salah, judulnya Kelengkeng Bandungan. Ya betul sih, judulnya Kelengkeng Bandungan. Tapi kan lagunya bukan tentang keindahan alam. Ma Manis, oke baik, matur suwun. Pak Arif Prabawa, selamat pagi. Terkait kejadian semalam laka di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, depan swalayan ada yang melibatkan bus pariwisata dan beberapa kendaraan, maka kalau boleh saya kasih masukan untuk disampaikan ke pihak berwajib ya, sebaiknya sepanjang Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang dari pertigaan Supriyadi sampai traffic light Fatmawati bisa dikasih barrier atau pemisah jalur permanen seperti yang arah timur dari traffic light Fatmawati ke Penggaron itu loh, agar hal seperti ini dan kejadian kecelakaan tidak sering terulang, di mana pembatas jalan tidak sampai ujung ke ujung sehingga kalau malam sering laka seperti kejadian semalam. Sip, matur suwun Pak Arif Prabawa. Kita simpan untuk atensinya Pak Didik Sigit Setiawan menanggapi kawan Rasika yang ditelepon ya sama pinjaman online. Bayar lancar ditelepon terus, ditawari bayar telat ditelepon sama kolektor. Pak Yuda Salatiga Ungaran rame lancar ya kedua arahnya. Sip, matur suwun Pak Yuda. Pak Sono, ini perjalanan aku sudah sampai Lingkar Pati mas, menuju arah Karaban. Saya mau kirim ke daerah Karaban Pati. Matur suwun. Rame lancar ya sepanjang perjalanannya. Semarang sampai Pati cuma saat ini sedang antre di kawasan Kubro kawan Rasika. Kenapa? Karena ada truk mogok kawan Rasika. Posisi truknya persis di depan pabrik kopi yang arah menuju ke pelabuhan. Tapi saat ini dampaknya sudah sampai bawah jembatan tol katanya. Jadi terpantau cukup padat situasinya, dampaknya hingga ke area bawah jembatan tol kawan Rasika. Meski posisi truknya yang mogok yang arah menuju ke mana, yang arah menuju ke pelabuhan di depan pabrik kopi. Oke, Pak Putra, Pak Pria Adi Pranata.
1: Selamat pagi Mas Yuda, mohon informasinya perjalanan dari Kudus menuju
0: Semarang.
1: Tol Kandem.
0: Oke, langsung ya, Kudus menuju Semarangnya tuh. Barusan informasi kawan-kawan sudah banyak yang sampai Pati, sudah banyak yang menyusuri di sana, kondisinya baik. Cuma nggak ada cuma sih, lancar semua. Kudus Semarang lancar, Semarang Kandeman apalagi full tol, situasinya masih ramai lancar saja saat ini. Nah ini Pak Rizky Septani menambahi informasi lagi nih. Saat ini tuh ada truk mogok kawan Rasika, berarti mungkin tadi yang disampaikan Pak Rizky Septa ada mobil banyak yang pada crossing lawan arus di area proyek proyek tol Semarang Demak seksi 1A di Kaligawe itu, berarti mungkin karena mereka sudah sabar ya, karena saat ini kan memang tersendat tuh karena ada truk mogok di depan pabrik kopi.
2: Untuk perjalanan sudah sampai di lepas Lingkar Kaliwungu, bentar lagi tapi. Untuk lalin masih ramai lancar, tadi dari Mukdiharjo langsung los sampai Kaliwungu via full tol. Lanjut ke arah Kedal nanti diinfo lagi ya bun ya. Dan wis kadenane wangel loh bun. Saya aja yang orang situ aja gak berani melanggar kok. Akamsi toh ibaratnya ya bun ya, aja gak pernah, gak berani dan gak nyaman. kasihan yang dari arah pelabuhan mau masuk nggak bisa. Tadi sempat terjadi kesendatan yang arah mau masuk tol, karena di depan saya ada truk trailer 2, ditambah saya, di belakang saya ada tronton 1, jadi agak tersendat tadi pas saya mau masuk tol.
0: Okay.
2: Begitu ya Bun ya, karena nungguin truk trontonnya kan nggak bisa langsung putar balik kayak kol diesel. Kalau kol diesel bisa, kalau trontonan harus 2 kali tadi pas dari exit tol Mukti Harjo habis lawan arah. Begitu ya Bun ya. Lanjut, terima kasih.
0: Oke, di copy laporannya Pak Rizky Septa Al-Fajar. Informasinya menuju arah Kaliwungu. Nah, situasi arah baratnya nanti.

0: ABC kilometer 425. Turunan tol Unika, turun berarti arah Krapyak ya, betul nggak Pak? Pak Prayogi. Oke. Posisi truknya ada di bahu jalan dan lajur kiri, kawan, sudah ada petugas di sana. Lalu lintasnya merambat di tol Semarang ABC kilometer 425B arah menuju ke Krapyak. Pak Sondong.
1: Selamat pagi Yuda, meluncur ke Solo Tigo dulu, terus ngablak, terus muntilan, balik mampir Grabak pun. Ini sudah sampai tol Ungaran 429, padat lancar aja pun, dominasi kendaraan pribadi, biasa weekend pun. Kalau tanya jalan yang dihindari di mana, ya nanti pun, mulai jam 1 ke atas ya, paling nggak jam 1 sampai jam 6 petang itu nanti biasa pun sayung.
0: Itu ngangkut siaran pagi.
1: Ketinggian 1 meter mulai jam 1 siang sampai jam 4 sore ini pasti berdampak pada arus lalu lintas sekitaran sayung pun, terutama di depan kino sama di exit tol sayung. Terus itu juga setelah jembatan Onggorawe sampai sebelum SPBU Batu itu juga tergenang pun. Nanti siang ya pun, kalau saat itu ini masih
0: lancar.
1: Terima kasih.
0: Oke, nanti yang tugas sore yang akan memantau. Tapi kan pagi hari ini nggak ada yang dihindari. Pagi ini, Deng. Pak Tenggo.
2: Mas Yuda, di jembatan pos 1 Labuan yang arah ke Kalibandeng, di sisi kiri jalan ada perbaikan jalan.
0: Oke.
2: Jalur menyempit.
0: Arus lalu lintasnya masih ramai lancar. Karena tidak ada informasi jalannya, aku simpan laporannya dulu untuk arus lalu lintasnya. Berarti masih ramai lancar ya, Pak Enggal?
3: Sudah. Ini ya yang di apa? Itu apa pengerukan tanah di Singorojo ini ya. Nah, sekarang jalannya bersih, Mas. Bersih. Tidak seperti seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu yang sempat viral.
0: Iya, viral karena ketutup lemah kabeh ya.
3: Gak tahu ini jalannya kok bersih. Sun.
0: Ya karena setelah viral itu kayaknya Pak Egal. Setelah viral itu langsung ditutup oleh berbagai pihak, langsung resik deh kondisi jalannya di sana. Oke, matur suwun Pak Dana, selamat pagi.
4: Terima kasih Bapak atas masukan untuk pembuatan barrier dari ujung ke ujung. Sebenarnya kami juga sudah melakukan itu, tetapi kami bertahap mengingat anggaran yang terbatas. Jadi selama beberapa tahun ini kami bagi pemasangan barrier step by step gitu Bapak, dan tetap berhati-hati untuk para pengguna jalan. Serta kami informasikan kalau saat ini tim kami sedang melakukan penataan kembali pada barrier yang sudah ditabrak di depan ada pedurungan. Matur suwun.
0: Pak, terima kasih sekali. Belum juga kita lapor ke Pak, langsung sudah ada jawaban tuh dari kawan kita Pak Dana yang bertugas di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang dari DPU BMCK Provinsi Jawa Tengah. Mengaten ya tadi Pak, siapa tadi yang memberikan atensi terkait permohonan mengenai median jalan di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarangnya. Thank you Pak Dana ya. Pak Tito, lah iki mau Pak Sondong ke Grabak lho Pak Tito. Enggak ada laporan apa-apa, wis ikut Pak Sondong tuh. Laporannya tadi enggak ada kendala apa-apa, aman. Enggak ada begal, enggak ada maling, enggak ada kriminalitas pagi hari ini tuh tadi Pak Sondong ke Grabak lho itu informasinya. Cetok welo-welo ya Pak Tito, masih baik, enggak ada kendala signifikan. Ko Wendy.
5: Selamat pagi pun, pukul 8:12 melintas di Puri Anjasmoro ya. Okay. Masih terpantau lancar cuaca cerahnya di Kota Semarang. Request lagu dong pun yang
0: udah jam segini pun
5: diri yang jika kau lelah menunggu.
0: Oke.
5: Yang ini nih, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Koh Wendy. Pak Danang.
6: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
6: Melaporkan dari Kudus jam 8:19 menit dari Jalan Gebok Raya Lingkar Utara TL Peganjaran. Ini sampai di TL Jember. Lalu lintas lancar nih, belok kiri ke arah alun-alun. Untuk cuaca di Kudus cerah banget ini, cocok kalau mau nyuci baju, mau jemur baju.

0: Demikian info dari Kudus, Mas Yuda. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Danang, Pak Sugi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi rekan-rekan Rasika. Ini ada kemacetan di exit tol Muktiarjo.
1: Betul, ada truk mogok sudah ketemu.
2: Kemacetan di exit tol Muktiarjo. Ini yang dari jembatan. Ini yang ke arah
1: Sungainya juga. Ya betul, limbas truk mogok ini kawan Rasika wes, dan di kawasan Kubro ya kawan, ada truk mogok posisinya di depan pabrik kopi kawan, truk mogoknya arah pelabuhan. Pak Akis.
3: Mas Yuda.
1: Pagi.
3: Terima kasih, aku mau OTW ke daerah Semen.
1: Semen
3: Gunung Kidul.
1: Oh, Semen. Mas Yuda. Oh ya, nggih sami-sami matur suwun ya Pak. Ki sudah menyimak informasinya ya. Berarti informasi di Gunung Kidul pun tetap perlu kali ya. Bagi kawan-kawan yang ada di Semarang dan sekitarnya. Soalnya tadi ada laporan truk terguling kawan di daerah Jalan Raya area Bukit Bintang di Gunung Kidul sana kok, ternyata ada kawan kita yang mau ke sana. Sip lah kalau gitu, matur suwun sekali. Ki kok rame banget ya, tapi khas hari Sabtu kok ya. Ramene menjelang jam 9 pas meh aku tutupan kayak gini. Pak Toyib.
4: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi,
4: selamat
1: Pak.
4: Pagi Mas Yuda. Izin menginformasikan Mas Yuda, perjalanan saya dari kawasan Candi ke Indo Grosir Terboyo. Ini dari kawasan Candi ada truk box yang miring karena berlubang, mungkin jalannya berlubang Mas, yang sebelah kanannya itu ada pengecoran. Seharusnya yang belum dicor itu, yang berlubang-lubang harus diuruk dulu biar gak terjadi seperti ini. Ini dari bawah ke atas macet total, terus dari atas mau keluar itu juga kena imbasnya. Mungkin untuk yang mau masuk ke kawasan
1: industri Candi
4: bisa lewat atas. Gitu aja Mas.
1: Atas
4: Yuda.
1: Lewat kalian ya.
4: Terima kasih.
1: Oke, nggih, matur suwun sekali Pak Toyib laporannya. Ini yang disampaikan Pak Toyib barusan di jalan dalam akses KIC-nya ya, kawan Rasika. Untuk laporan di area pintu masuk utama di kawasan industri Candi. Itu di area yang sedang dilakukan peningkatan mutu atau perbaikan jalan di dalam jalan akses KIC-nya. Ada truk blasuk di situ. Sarannya kalau mau masuk atau keluar kawasan industri Candi disarankan lewat ngalian, katanya Pak Toyib. Kelana kota paginya aku tutup dulu ya kawan Rasika sampai dengan jam 9 pagi. Selamat menikmati program-program selanjutnya.
5: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 7 siswa di Kota Semarang dilaporkan mengundurkan diri dari program Sekolah Rakyat Rintisan karena tidak mampu beradaptasi dengan kegiatan disiplin ketat yang ada di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi membenarkan hal tersebut dan menyatakan pihaknya kini tengah bergerak cepat untuk mencari siswa pengganti. Agus Junaidi menjelaskan kendala utama para siswa yang berasal dari jenjang SD dan SMA merasa tidak betah karena seluruh aktivitas diasramakan secara penuh, mulai bangun tidur hingga malam hari. Meski memasuki tahap uji coba, program evaluasi rekrutmen siswa tetap berjalan di tahun 2026 ini akan dibuka kuota permanen bagi 270 siswa. Guna mengantisipasi masalah serupa, pemerintah Kota Semarang akan melibatkan orang tua, pihak kelurahan, kecamatan, serta pekerja sosial masyarakat. Langkah ini diambil agar proses penjaringan sejak awal dapat memastikan para calon siswa benar-benar siap dan berminat mengikuti sistem pendidikan di asrama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mengkaji secara mendalam wacana pengadaan dapur bergizi gratis di lingkungan perguruan tinggi. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menilai skema penyaluran di universitas tidak bisa dinamakan dengan di sekolah yang selama ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Perbedaan karakteristik di universitas membuat pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menyusun skema pelaksanaan, terutama terkait validasi data mahasiswa penerima manfaat. Hal ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang berada di luar daerah karena mengikuti sistem pembelajaran secara daring. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan melakukan pendataan secara akurat terlebih dahulu sebelum resmi mengajukan usulan. Langkah validasi ini menjadi kunci penting guna menjawab tantangan operasional program makan bergizi gratis di tingkat akademisi. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Dalam inspeksi tersebut, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan menemukan adanya selisih kapasitas daya tampung tenda yang harus segera dibenahi oleh pihak penyelenggara. Guna mencegah terjadinya persoalan ruang istirahat saat wukuf, pemerintah akan melakukan penghitungan ulang secara manual dan detail. Selain itu, petugas juga telah mencopot seluruh atribut kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang berada di area tenda, agar tidak ada penguasaan fasilitas oleh kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan, seluruh jamaah memiliki hak yang sama atas layanan pemerintah. Pihaknya akan menyiapkan sanksi tegas jika masih ada pihak yang melakukan pengaturan tenda di luar wewenang tim penyelenggara ibadah haji dari Republik Indonesia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Happy weekend. Selamat akhir pekan. Firman dengan kehilangan, kawan. Yang hilang dari kita apa ya sekarang ini? Ada yang bilang sekarang ini yang hilang adalah harga diri. Waduh, dalam. Katanya semua barang-barang naik, harga-harga naik ya, kecuali harga diri makin turun, katanya gitu. Iya. Terus yang hilang adalah perhatian. Sekarang tuh kan komoditas paling mahal tuh perhatian katanya. Makanya AI itu laris karena dia bisa kasih perhatian. Dan orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Orang Jawa, wong Jawa ojo ilang Jawa nih. Nah, ini keprihatinan banyak pihak, terutama para orang-orang tua ya. Anak-anak zaman sekarang gak ngerti bahasa Jawa, gak iso biye gitu. Nah, karena itulah, untuk agar generasi sekarang, kalau paling sekarang paling bontot tuh gen alpha ya. Biar gen alpha itu bisa tetap ngenal bahasa Jawa, belajar bahasa Jawa gitu, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini kan. Nah, karena itulah, ada seorang guru bahasa Jawa itu menciptakan aplikasi belajar bahasa Jawa bagi Gen Alpha. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah belajar bahasa dan aksara Jawa, terutama bagi generasi-generasi zaman now yang lahir jebrol itu udah di lingkungan digital gitu. Nah, ini aplikasi digital ini kemudian diciptalah oleh Pak Tukijo SPD MPD, guru bahasa Jawa. Ini guru bahasa Jawa di SMP 17 Kota Semarang. Waduh, memang Pak Tukijo ini dikenal sebagai guru pejuang digital. Dia kerap menciptakan sejumlah aplikasi untuk memudahkan siswa, terutama dari kalangan Gen Alpha ya, generasi inilah terakhir yang ada di muka bumi ini. Dia udah punya adik dengan sebutan gen baru gak sih? Setahu saya sih ini kelahiran 2010-2025 ya, betul. Generasi paling bontot di muka bumi ini, gen alpha. Oke deh, ini semoga bisa dimanfaatkan oleh para orang tua untuk menemani, membersamai anak-anaknya tetap belajar bahasa Jawa. Jam 9 lebih 14. Saya Doni Azhar menyapa Anda yang masih di perjalanan. Tetap hati-hati di jalan ya. Ini akhir pekan. Biasanya akhir pekan tuh meningkatlah volume kendaraan pada jam-jam tertentu. Biasanya gitu kan. Jam-jam rush hour in the morning pada weekdays ya. Biasa kan jam berapa sih? 6, 7, 8 ya, kira-kira gitu. Nah, weekend, akhir pekan, jam-jam itu justru sepi. Nanti jam-jam 10, 11, 12 baru agak ramean. Nah, sekarang ini, kalau Anda akan meluncur ke Pantura Timur, masih kondusif ya secara umum. Semarang, Demak, Kudus, ini nggak ada masalah, termasuk arah sebaliknya. Termasuk Sayung, termasuk Trenggulis, sekitarnya aman. Pantura Barat, ini juga masih aman kalau Anda mau jalan dari Semarang, Kendal, sampai kawasan Batang gitu ya. Kecuali itu di Cepiring. Cepiring masih ada antrean, terutama yang dari arah barat menuju ke arah Kendal. Arah sebaliknya aman, termasuk Brangsong, ini juga aman. Jalur selatan dari Semarang menuju ke Ungaran, kemudian Ambarawa, Salatiga, itu secara umum gak ada masalah. Ke arah Ambarawa juga oke. Biasalah kalau di kawasan apa tuh, Pasar Projo ya, Ambarawa ya, itu padet lah. Di situ mah udah langganan. Monggo dibagikan kabar terkini dari jalur Anda. Silakan kabar-kabari ke 081-3258-58-500. Cerita-cerita dari perjalanan silakan dibagikan juga ya. Pak Wavinus, saya sapa dulu pertama. Monggo Pak Wavin.
1: Selamat pagi Mas Doni, selamat pagi kawan Rasika semua. Update pagi hari ini Mas, perjalanan biasa ya. Dari KEC Kota Semarang menuju Kota Salatiga. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Pade ya. Terpantau saat ini sudah sampai Jalan Diponegoro Kota Salatiga. lalinya lancir, Mas.
0: Siap.
1: Cenderung lengang ya, mungkin hari Sabtu ya.
0: Yui.
1: Agak lengang.
0: Betul.
1: Untuk cuaca di Kota Salatiga juga cerah.
0: Sip, Mas.
1: Panas, Mas. Mulai panas. Begitu saja infonya, Mas. Terima kasih, Mas Doni.
0: Terima kasih, Pak Wavin, untuk berbagi informasi. Kita break sebentar.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Bun, capek juga ya perjalanan hari ini?
5: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
6: Ayah, aku mau lihat gunung.
4: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
2: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Dishbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.

0: Hola kawan, terima kasih terus bersama Rasika USA. Pak Albertus, Pak Albertus mengabarkan ada perbaikan jalan, ada penambalan jalan itu di traffic light Hanoman. Ini ada ketersendatan sampai di traffic light Krapia. Oke, yang mau lintas ini Semarang bagian barat ya. Traffic light Hanoman ada perbaikan jalan itu antre sampai di traffic light Krapia. Arah ke kota berarti ya. Pak Albertus BSB, makasih Pak. Kemudian Pak Iwan kita laporan lintas Semarang Purwokerto. Lintas Semarang Purwokerto via Temanggung Wonosobo. Oke. Minta panduan gitu. Semarang Purwokerto via Temanggung Wonosobo. Ya, ini saya belum dapat info. Nanti kalau ada yang sudah punya tambahan informasi silakan dibagikan. Atau nanti juga Pak Iwan update perjalanan ya. Pak Muhammad Rizky Ramadan. Ini dia. Sugeng Enjang, Mas Monggo Kukusan Polo Pendem. Ya kan? 72. Oh namanya gitu. Kukusan Polo Pendem 72 di Gor Pandanaran Wujil. Oke, diundang nih ya. Anda yang lewat di Wujil mampir di monggo. Ini Kukusan Polo Pendem 72 Gor Pandanaran Wujil. Oke, Pak Muhammad Rizki Ramadhani matur nuwun. Pak Anto Demak. Mas Doni, aplikasinya bahasa Jawa tadi itu apa? Oh, nama aplikasinya Wasis Rancak Aksara. Itu aplikasi Jawa Wasis Rancak Aksara. Ya, itu untuk kita bisa memahami aksara Jawa secara terampil. Itu loh. Itu Pak Anto, Pak Yohanes Andi. Makasih Pak Yohanes Andi, ini soal apa? Ini soal ada satu kawan Rasika yang cerita tiap hari di telepon beberapa kali orang nawarin pinjol gitu. Pak Yohanes Andi itu cerita saya juga nih sehari bisa di telepon tadi di status WA kita ya, kawan Rasika cerita sehari itu bisa di telepon beberapa kali oleh orang nggak kenal nawarin pinjol. Pak Yohanes Andi menceritakan hal yang sama. Saya juga gitu, sehari bisa dapat telepon 4-5 kali. Yang bikin sebel pagi ini sudah ditolak dan jangan menawarkan lagi. Siangnya tetap aja ya telepon lagi dengan orang yang berbeda. Paling sering tuh provider make provider Telkomsel si orangnya ini gitu ya. Oke, siap Pak Yo Andi, makasih. Pak Toyib Semarang, monggo Pak Toyib.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi. Izin menginformasikan Mas Yuda, perjalanan saya dari kawasan Candi ke Indo Grosir Terboyo. Ini dari kawasan Candi ada truk box yang miring karena berlubang, mungkin perjalannya berlubang.
0: Oh,
1: Mas,
0: di mana
1: yang sebelah kanannya itu ada pengecoran. Seharusnya yang belum dicor itu yang berlubang-lubang harus diuruk dulu biar tidak terjadi seperti ini. Okay. Ini dari bawah ke atas macet total. Terus dari atas mau keluar itu juga kena imbasnya. Mungkin untuk yang mau masuk ke kawasan KIC bisa lewat atas.
0: Yang
1: itu aja Mas Yuda. Terima kasih.
0: Terima kasih yang mau masuk KIC lewat atas
1: katanya. Perjalanan saya udah sampai.
0: Lanjut mana?
1: Gandeng Mas Yuda.
0: Oke.
1: Untuk lampu TL Hanoman ada penambalan
0: jalan ya.
1: Jadi untuk lalin padat Mas.
0: Tadi antrean sampai traffic light jerak, Krapia aja sih. Pak Edi Arjono. Ini
2: sudah ini kondisi di Kaligawe ya.
0: Kaligawe.
2: Setelah pom bensin Kaligawe yang menuju ke arah Palang Sepur itu, Palang
0: kereta
2: api.
0: Oke.
2: Rodit ini.
0: Rodit ya.
2: Nggak tahu karena apa. Matur suwun Mas Yuda.
0: Ini jam 9 tadi ya. Pom bensin Kaligawe arah ke itu di lintasan kereta api. Ada ketersendatan. Ini lanjutannya.
2: Oke, Mas Yuda, ini karena balik truk-truk yang menuju ke arah itu loh, apa? Ke arah Rumah Sakit Sultan Agung.
0: Oke,
2: siap. Ngaten mawon.
0: Nggih.
2: Matur suwun.
0: Ya, tambah lagi, Pak.
2: Siang, Mas Jamal, Mas Jamal, Mas Yuda ini melaporkan Kaligawe yang di jembatan tol Mukti Harjo itu rodit ya Mas.
0: Oke. Okay.
2: Terus kemudian yang di bawah jembatan tol itu yang mau menuju ke arah Semarang atau ke kota itu juga mengalami ketersendatan Mas Jamal.
0: Oke.
2: Okay. Ramlan gitu.
0: Mas siap. Yang terakhir tambahnya.
2: Mas Jamal, Mas Jamal meneh. Mas Yuda, ini terbaliknya pun di bawah jembatan Muntel ya.
0: Muntel ya. Oke. Okay.
2: Kayaknya sudah mulai macet ini untuk jalur Kaligawe yang menuju ke arah Semarang ataupun yang menuju ke arah pelabuhan dan yang menuju ke arah Demak di posisinya di bawah jembatan layang ya, di bawah tol Mukti Harjo.
0: Oke.
2: Matur suwun Mas Yuda.
0: Siap, Pak Edi Arjono. Ini jam 9 lebih 6 laporannya ya. Dan memang sekarang ini kalau saya cek di Raya Kaligawe di bawah jembatan tol tuh ya, yang ke arah kota itu memang ada ketersendatan, antrean cukup panjang ke belakangnya. Terus yang mau keluar eksit tol Mukti Harjo menuju ke arah pelabuhan, jadi di jalan tol yang di atasnya jalan Raya Kaligawe itu tadi ada kabar Yuda tadi bilang ada truk mogok ya di Kubro yang arah ke pelabuhan, jadi agak menghambat perjalanan yang mau keluar dari eksit tol Mukti Harjo menuju ke pelabuhan. Ini ngefek juga yang dari arah kota belok kiri yang mau ke arah pelabuhan ini juga terimbas karena mungkin dari mereka ada beberapa yang mau muter balik di Kubro kan, ini juga tertahan. Imbasnya juga nyampe di sekali lagi yang di bawah jembatan tol Kaligawe, terutama yang paling parah yang arah ke Semarang ya. Pak Edi Harjono, matur nuwun ya untuk berbagi informasi. Pak Dedi ini mengabarkan juga melintas di kawasan industri Candi. Ini ada ketersendatan ya di pintu masuk, ada truk box miring karena ada lubang, sedangkan jalur sebelahnya ada cor. Yang cacor baru belum berumur bisa dilewati. Tadi ya yang disampaikan juga oleh Pak Toyib kan. Jadi yang mau masuk kawasan KIC itu dari atas aja tadi yang dibilang Pak Toyib ya. Pak Gena, ini tadi jam
3: Mas Yuda, selamat pagi.
0: 9 kurang ya.
3: Dimanapun ada berada, izin menyampaikan pagi ini saya perjalanan dari Semarang menuju Sukorejo untuk arus lalin untuk pagi ini ramai lancar.
0: Sukorejo.
3: Dan pagi ini saya sudah sampai di terminal Baureksa Kendal.
0: Oke.
3: Kondisi lalin lancar banget Mas.
0: Siap. Karena barat emang masih aman kecuali Cepiring yang arah ke Semarang ya. Pak Bagus Aditya tadi jam 8:30. Gak apa deh. Bukan. Ya 8:30 tadi ya. Gimana nih isinya? Mau gak Pak?
4: Melawan orang bodoh satu itu memang menyebalkan Mas Yuda.
0: Ini melawan orang bodoh satu itu. Oke, siap. Makasih Pak Bagus. Ke Pak Muhammad Rizky Ramadhani. Muhammad Rizky Ramadhani. Ini di mana nih? Oke, video ya. Pak Tejo Goblin Salatiga. Ini kasih video ntar. Ini sama Pak siapa nih ya? Pak Pras dulu, Pak Pras, monggo Pak Pras.
5: Selamat siang Mas Yuda. Pagi menjelang siang kok siang. Pagi menjelang siang Mas Yuda. Melaporkan Mas Yuda dari exit tol Krapyak. Ya, itu terkesendatan karena di arah ke kota ya.
0: Oh ya.
5: Arah ke Tugu Muda.
0: Ada penambalan jalan tuh.
5: Ini karena ada perbaikan atau penambalan jalan di persis di TL Hanuman. Jadi cukup panjang ketersendatannya. Ini saya dari timur ke barat ini sudah rapat jalannya. Jadi mohon kewaspadaan teman-teman atau ambil arah jalan Subali saja. Kalau dari barat ambil arah jalan Subali keluar Hanuman.
0: Oke, siap.
5: Hanuman yang persis sana.
0: Siap.
5: Oke, gitu Mas Yuda, matur nuwun. Selamat bertugas. Selamat berkarya dan jaga kesehatan.
0: Makasih Pak Pras. Masuk Subali ya, antre menghindari antrean yang dari arah Krapyak menuju ke arah Hanuman. Pak Iwan kita ini ngupdate Citarum Tlogosari agak tersendat di traffic light Tlogosari, masih ada perbaikan jalan pas di traffic lightnya. Wah, sama kasusnya sama yang di Krapyak Hanuman ya. Citarum Tlogosari agak tersendat di traffic light Tlogosari, masih ada perbaikan pas di traffic lightnya. Pak Yoeda, setelah Pasar Babadan Mas Doni dan arah selatan. Setelah Pasar Babadan, arah ke selatan ada truk sampah trouble di jalur kiri. Terus ada teman-temannya yang ikut berhenti. Jadi agak tersendat yang walaupun belum panjang. Oke, Pak Yueda, matur nuwun ya. Sudah berbagi kabar. Sebentar lagi kita akan update informasi dalam jaring radio. Sebelumnya, Salma Salsabil.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat validitas data kemiskinan melalui verifikasi langsung ke lapangan yang melibatkan lebih dari 20 ribu ASN. Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menyebut inovasi Pemkab Jember layak menjadi praktek nasional karena dinilai mampu memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial dan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang verifikasi dilakukan dengan metode ground check dari rumah ke rumah untuk memastikan data warga miskin benar-benar sesuai kondisi real di lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan ribuan data tidak valid mulai warga yang telah meninggal hingga pindah domisili namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
2: Kabar selanjutnya dari Sirigera FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Hampir 50% lulusan SD di Kota Malang tidak mendapatkan pagu di SMP Negeri. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Distikbud Kota Malang, Mufli Adim, yang menyebut ada 46% lulusan SD MI di Kota Malang yang tidak bisa ditampung di SMP Negeri karena keterbatasan pagu. Kata Mufli, tahun ini terdapat 13.792 lulusan SD MI, tapi pagu yang tersedia hanya 7.360 kursi di SMP Negeri se-Kota Malang. Jadi lebih dari 6.000 siswa harus menjadi sekolah swasta atau pesantren. Lebih lanjut, ketimpangan paling tinggi terjadi di Kecamatan Sukun karena terdapat 3.133 lulusan SD dan hanya tersedia 1.088 kursi SMP Negeri yang tersebar di 5 sekolah, membuat 2.045 siswa tidak tertampung di sekolah negeri.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat memperkuat toleransi dan harmoni antar umat beragama melalui Indonesia Walk for Peace 2026 yang diikuti 57 biku lintas negara saat singgah di Kabupaten Madiun. Selama berada di Madiun, rombongan biku bermalam di kawasan pendopo sebagai tempat persinggahan. Bupati menyampaikan apresiasi atas kehadiran para biku yang dinilai membawa pesan perdamaian, persaudaraan, dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, setiap langkah yang ditempuh oleh para biku dalam perjalanan tersebut menjadi simbol keteguhan, cinta kasih, serta semangat kemanusiaan.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Guswardaya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menegaskan jalur domisili dalam SPMB Surabaya 2026 sepenuhnya menggunakan pengukuran jarak rumah ke sekolah tujuan. Seleksi tidak mempertimbangkan nilai akademik ataupun hasil tes, tapi murni berdasar kedekatan lokasi tempat tinggal calon siswa. Febrina Kusumawati, Kepala Dispendi Kota Surabaya, menjelaskan kuota jalur domisili mencapai 80% untuk SD Negeri dan 40% untuk SMP Negeri. Khusus SMP, kuota dibagi dua kategori. Domisili 1 untuk rumah terdekat dengan sekolah dan domisili 2 untuk warga dalam wilayah kecamatan atau kelurahan yang sama tapi jaraknya lebih jauh.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
2: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
1: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
2: Hipertensi. Waduh.
3: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan Cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: 105,6 FM Rasika USA di Korea bersama Andin. Selamat ulang tahun untuk yang ulang tahun hari ini. Happy birthday for ya. Ya, wish the best for you. Bener ya? All the best for you, ya kan? All the ATBFU. Ya. Hari ini di ulang tahun Anda cuaca akan seperti apa? Ya. Mungkin ada yang mau pesta ulang tahun ke-17. Anda bikin pesta untuk putra-putri Anda ya, yang Sweet 17 terus mau bikin acara heboh, pestanya 7 hari 7 malam. Di outdoor gitu. Ih, sultan sekali. Ya udah. Kita akan cek ya. Bagaimana perakiraan cuaca hari ini bersama teman-teman dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Jawa Tengah.
1: Info cuaca
0: bersama Mas Agus. Pagi Mas Agus.
2: Selamat pagi Mas Doni.
0: Iya. Monggo informasinya perakiraan cuaca hari ini.
2: Iya, baik, terima kasih. Baik, mitra itulah saya sampaikan. Saya ulangi, kawan Rasika. Baik, saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk hari ini tanggal 23 Mei 2026 hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang ini, cuacanya diprediksi cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan antara sore hingga awal malam nanti. Kemudian untuk arah angin, dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 60 hingga 90%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum pagi ini cuacanya juga cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang sore hingga awal malam nanti. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dengan durasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang ini berpotensi terjadi terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi, kemudian sebagian Solo Raya dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Doni.
0: Oke, terima kasih Mas Agus, informasinya dicatat nih sama kawan Rasika. Terima kasih ya, selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih Mas.
0: Oke.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
0: Ya, Semarang sekitarnya awal sore nggak awal malam ya potensi hujan tapi intensitasnya ringan aja gitu. Tapi untuk Jawa Tengah ini banyak yang akan ada potensi hujan sampai intensitasnya sedang ya lebat sore awal malam ya. Intensitas ringan ya sedang tuh beberapa wilayah Jawa Tengah. Nah, yang masih ada potensi hujan intensitas sedang ya lebat tuh terutama daerah tinggi, pegunungan ya, dataran tinggi sama Solo Raya. Solo Raya sore awal malam ada potensi hujan intensitas hingga lebat tapi emang singkat gitu. Nah, terkait dengan cuaca kemarin malam saya siaran itu ada laporan tentang adanya warga yang hanyut di banjir kanal barat. Itu kejadian jam 1 siang. Terus teman-teman SAR dan teman-teman lain tuh melakukan operasi pencarian sampai sore itu belum ketemu dan dihentikan. Karena apa? Karena dari Gunung Pati ujungnya deras banget, aliran kenceng masuk ke banjir kanal barat. Dan kemarin saya catat teman-teman di SAR dan tim SAR gabungan ya mengatakan pencarian korban dihentikan tadi sore, dilanjutkan pagi hari ini. Nah, tadi ada Pak Bagus Aditya ya yang waktu lewat banjir kanal melihat juga banyak orang-orang di banjir kanal barat itu. Ada apa gitu? Ini terkait dengan lanjutan ya pencarian korban yang hanyut di aliran banjir kanal barat. Kemarin kejadiannya yang dilihat warga di Bendungan Simbongan tuh di situ. Ini tadi ceritanya Pak Bagus Aditya ya.
3: Selamat pagi Rasika, menginformasikan daerah Banjir Kanal Barat ada keramaian ya. Ini kelihatannya proses pencarian orang hanyut yang kemarin sore terjadi ini di pagi ini dilanjutkan di sekitar Sungai Banjir Kanal Barat ya di bawah rel kereta api. Ini masih dilakukan penyisiran orang yang hanyut kemarin sore ya Mas sudah ya. Terjadi kerumunan di sebelah kiri jalan sebelum rel kereta api ya, dimohon hati-hati jika melintas di daerah Semarang Indah sebelum rel kereta api. Demikian Mas Yuda informasinya, Mas Tutun.
0: Oke, itu setengah sembilan tadi ya informasinya. Hati.

0: ke podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Lazar masih bersama Anda. Sebagai Lazar Klara Kota yang selalu di jalan raya, hidup dengan penuh cinta ya. Jadi kalau cinta itu ulas asih ya kan. Jadi kalau ketemu orang di jalan yang tidak beradab ya, itu jangan turunkan standar kita ya. Kita kan udah beradab ya. Maka menghadapi orang-orang tidak beradab itu kita jangan ikut-ikutan. Alah dia aja begitu, saya sama aja. Jangan ya, standar mereka rendah, standar kita tinggi. Bangga dengan standar yang tinggi itu. Jadi gimana ketemu orang-orang yang tidak beradab itu, kita penuh welas asih ya kan. Gaya banget saya. Tadi kan sudah ngobrol soal itu ya, tentang orang-orang yang suka melanggar lalu lintas. Ini ada cerita nih dari Pak Bagus Aditya. Saya tahu Anda Laskar Klara Kota banyak cerita di jalan raya. Ini satunya pengalamannya Pak Bagus Aditya. Jadi lagi parkir, kurang lebihnya ya, lagi parkir gitu, di tempat yang benar gitu. Ada orang lain mau parkir di situ, dan yang ngasih aran tukang parkir. Udah yang benar Pak Bagus dong, malah yang benar suruh pindah. Itu kan menjengkelkan sekali dan mau marah. Benar nggak? Ini ceritanya, coba.
1: Menyebalkan Mas Yuda. Saya istilahnya dropping customer di daerah Pandanaran ya, sendiri yang Pandanaran yang bikin tersendat di sebelah mana. Itu dropping nggak ada 2 menit karena harus bongkar koper di bagasi. Saya tiba-tiba berhenti, nggak ada 2 menit ya saya bongkar koper juga, kopernya customer. Terus dari ujung itu ada mobil mau nyelonong parkir.
0: Mau parkir situ.
1: Platnya B.
0: Oke.
1: Wah, saya kan enggak mau minggir karena di situ kan ada tandanya P.
0: P, benar.
1: Belum selesai bongkar. Dari petugas parkirnya itu malah nyuruh saya pergi. Mundur. Saya bilang sama petugas parkirnya, itu kan ada tandanya P, Pak. Kenapa mau diarahin parkir di sini? Nah, itu kan berarti termasuk orang bodoh ya.
0: Oke.
1: Di Pandanaran kan ada tanda larangan P ya.
0: Betul.
1: Itu malah diarahin ke situ. Malah diarahin ke tempat parkirnya. Sedangkan saya lagi turun penumpang.
0: Suruh pindah.
1: Saya suruh minggir loh.
0: Suruh minggir.
1: Piye karepe? Tugas parkirnya itu. Saya bilang petugasnya, "Pak, itu ada tandanya P loh, Pak. Kenapa diarahin ke sini?" Malah jawabannya tukang parkirnya, "Yo, sak senengku toh.
0: Wah.
1: Kirake, umpulke.
0: Wah.
1: Lapor di sub malah nantang gitu Mas Yuda. Gitu ya. Oke. Mobilnya yang mau parkir akhirnya ngelonor pergi, Mas. Tahu kalau di situ ada tanda P. Lah kok malah diarahin sama petugas parkirnya. Berat. Bener katanya Mas Yuda, musuh orang bodoh satu itu berat banget. Mending saya ngalah
0: daripada
1: saya terjadi kontak sama petugasnya, saya ngalahin minggir, tapi saya terus lapor ke Dishub. Ada perilaku petugas parkir yang tidak elegan.
0: Siap.
1: Dengan mengarahkan mobil parkir di sekitar tanda rambu larangan parkir. Itu nanti nek digembok mobilnya, yang punya mobil teriak-teriak, petugas parkirnya ngilang. Nah, itu kan ya. Hanya orang-orang bodoh yang melakukan seperti itu Mas Yuda. Itu Mas Yuda, sharing aja, matur suwun, selamat pagi.
0: Makasih berbagi pengalaman. Betul banget yang dilakukan tuh, ngalah. Ngalah tuh menunjukkan welas asih ya kan. Gak mau terlibat konflik apalagi fisik, jangan sampai amit-amit ya. Terus lapor kepada pihak yang bertanggung jawab. Itu well done banget Pak Bagus Aditya, makasih. Sementara kalau Pak Awi cerita pengalaman nih dari Laskar Klana Kota lain. Lagi jalan melihat mobil di depan sesama Laskar Klana Kota ada stiker Rasika. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Apa itu?
2: Saya ingin bercerita ini, melaporkan Mas Yud. Kemarin sore itu di sekitaran jalan Kampung Kali, Mas Yud.
0: Di Kampung Kali.
2: Saya bertemu dengan mobil Brio merah itu, Mas Yud.
0: Oh, ini fotonya ya.
2: Itu di belakang ada stikernya Rasika. Tapi udah terpotong, Mas Yud. Tinggal 105,6 gitu aja, Mas Yud. Nah, itu kepotongnya kenapa, nggak tahu mobilnya Brio itu, Mas Yud. Plat nomornya itu. Nah itu kemarin sore itu Mas Yud. ya setelah saya nyalip dari kiri tak klakson mobilnya itu Mas Yud.

0: Begitu Mas Yuda. Terima kasih.
1: Thank you Pak Witri. Brio merah H1669R ya, stiker Anda diperhatikan sama Pak Witri itu tinggal separo. Enggak tahu penyebabnya apa. Kerasikan lagi ya, nanti dikasih baru ya. Minta Yuda minta 10 buat stok kalau nanti ada kadang ada yang iseng diambil. Enggak ya, enggak mungkin ya. Baik, terima kasih ya untuk berbagi cerita yang sudah Anda sampaikan. Saya ajak Anda untuk menyimak berbagai informasi terbaru yang sudah disiapkan oleh tim redaksi di Kabar Jawa Tengah. Terima kasih, terus bersama Kelana Kota Rasika.

0: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktik investasi bodong berskala besar berkedok koperasi simpan pinjam. Operasi penggerebekan ini dilakukan terhadap Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau Koperasi BLN yang diduga kuat telah melakukan aktivitas penghimpunan dana secara ilegal di sejumlah wilayah. Koperasi bodong yang berpusat di Salatiga tersebut diketahui menggunakan modus skema Ponzi untuk menipu para nasabahnya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Joko Julianto mengatakan, selama 7 tahun beroperasi sejak 2018, tercatat ada 160 ribu kali transaksi dengan total perputaran uang mencapai 4,6 triliun rupiah. Total korban mencapai 41 ribu orang, di mana 3 cabang terbesar berada di wilayah Kota Salatiga, Boyolali, dan Solo Raya. Saat ini pihak kepolisian telah menetapkan ketua koperasi berinisial NNP serta kepala cabang Salatiga berinisial D sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal perbankan, penipuan, serta tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang resmi menahan seorang anggota DPRD Kabupaten Temanggung berinisial NR. Oknum anggota fraksi Partai P3 tersebut ditahan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang rekan perempuan di sebuah tempat karaoke di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kepala Satreskrim Kepolisian Resor Semarang Ajun Komisaris Polisi Bodia Teja Lelana mengatakan, tersangka sudah ditahan sejak satu pekan yang lalu dan kini memasuki proses penyelesaian berkas tahap pertama. Meski tersangka sudah mengajukan surat pengunduran diri dari DPRD Kabupaten Temanggung secara pribadi, pihak kepolisian tetap menegaskan proses hukum terus berjalan.
3: Perkembangan perkara penganiayaan oleh terduga anggota DPRD Temanggung itu sudah dilakukan penahanan saat ini. Jadi sudah berproses, sudah dilakukan penahanan, kurang lebih sudah satu minggu ini berjalan. Kami saat ini melengkapi berkas perkara dan langkah selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke penuntut umum, ya, tahap 1. Dari tahap 1 nanti kami menunggu lagi apakah memang sudah lengkap perkara tersebut. Kalau sudah lengkap kami akan lakukan perlimpahan.
2: Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh korban pada 13 April tahun 2026 lalu. Dengan dukungan bukti visum, korban mengalami luka di sekujur tubuh akibat pemukulan berulang kali yang diduga terjadi saat oknum anggota DPRD Kabupaten Temanggung tersebut sedang dalam pengaruh alkohol. Dari kabar haji, tim pengawas haji DPR RI mengungkapkan kekecewaan yang sangat mendalam atas dugaan praktik pungutan liar yang dialami oleh jemaah haji Indonesia di Mekah. Praktik tersebut diduga dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh terkait layanan transportasi menuju Masjidil Haram. Anggota tim pengawas haji Abidin Fikri mengatakan, oknum tersebut sengaja memberangkatkan jemaah secara mandiri menggunakan taksi dengan menarik biaya tambahan khususnya kepada jemaah lanjut usia. Padahal pemerintah sudah menyediakan fasilitas armada bus solawat secara gratis dan beroperasi 24 jam. Menyikapi temuan ini, DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk segera melakukan penertiban dan pendisiplinan para pihak pengelola kelompok bimbingan dan jika terbukti melakukan pelanggaran, DPR RI membuka kemungkinan untuk mencabut izin operasional lembaga tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ya, dari Anda kita semua jadi tahu bahwa sekarang ini lagi ada antrean di seputaran Semarang bagian barat tuh, yang di traffic light Hanoman. Tadi ada kabar ada penambalan jalan di sana sehingga menyebabkan antrean ke belakang. Tadi awalnya Anda kasih kabar sampai di Kerapia. Ini udah memanjang lagi, udah sampai di Jerakah, bahkan ke belakang lagi. Ini siap-siap yang akan lewat di jalur Semarang Barat, Jerakah masuk ke arah Kerapia, masuk ke arah Hanoman, itu ada antrean panjang. Kemudian yang mau keluar di exit tol Kerapia juga terimbas juga sedikit banyak ya, ada antrean juga. Sabar, sama di bawah jembatan tol Kaligawe. Dari Anda, saya juga ngerti bahwa di situ ada riweh ya. Jadi dari di bawah jembatan tol Kaligawe yang dari arah Kaligawe menuju ke arah kota, itu juga ada antrean. Terus arah sebaliknya juga sama, titiknya di terhambat ya sama lintasan kereta api. Terus tadi ada kabar ada truk mogok yang di Kubro arah ke pelabuhan, ini mengimbas juga, ada antrean yang mau keluar eksit tol Mutiharjo menuju ke arah pelabuhan, itu antre panjang. Termasuk dari arah kota yang belok kiri ya menuju ke pelabuhan, mungkin ada beberapa mereka yang mau putar balik di Kubro, ini terhambat juga. Jadi mohon sabar yang mau keluar di eksit tol Mutiharjo menuju ke arah pelabuhan. Lanjut terus ya sama laporan-laporan Anda. Pak Pras dulu, monggo Pak Pras.
1: Selamat siang Mas Yuda. Pagi menjelang siang kok siang. Pagi menjelang siang Mas Yuda. Melaporkan Mas Yuda dari exit tol Kerapia. Ya, itu terkesendatan karena di arah ke kota ya, arah ke Tugu Muda. Ini karena ada
0: penambalan jalan itu
1: atau okay. Penambalan jalan di persis di TL Hanoman.
0: Okay.
1: Jadi cukup panjang.
0: Oke, okay, siap. Makasih Pak Pras. Pak Sumadi. Pak Sumedi, monggo Pak.
2: Selamat pagi Mas Doni. Mohon info lalin. Dari Kudus mau ke Jepara. Gimana lalinnya Mas? Terima kasih.
0: Kudus Jepara. Kudus Jepara belum ada laporan gangguan Pak. Semoga aman juga. Hati-hati di jalan. Pak Muhammad Wasimin.
3: Pagi Mas Doni. Untuk ketersendatan di pintu atau akses masuk KIC. Itu ditambah setelah pembayaran TPL persis. Yang dari Gatot Subroto itu ada dam truk yang muat pasir laut juga trouble jalur sebelah kanan. Jadi menambah antrian panjang. Selain di box yang miring tadi. Yang ini yang trouble setelah pembayaran TPR persis.
0: Oke, KIC ya itu.
3: Untuk penambalan di TL Hanoman itu Mas Doni. Padahal itu minggu kemarin baru saja ditambal itu.
0: Ya Allah.
3: Terus kualitasnya itu bagaimana? Baru satu minggu sudah ditambal sudah jebol lagi. Persis minggu kemarin yang ditambal.
0: Oke, baru seminggu ya. Ini saya bayangkan Anda yang hari-hari di jalan tuh banyak ngelos dodo bener. Ini kan baru kemarin ya gitu. Kita aja, saya kan jarang di jalan gitu kan. Lihat di situ jaraknya paling sebulan ya, itu merasa baru kemarin kayak ya. Didandani lagi gitu. Apalagi yang tiap hari, waduh. Pak Toib, monggo update-nya.
4: Mas Doni udah ganti. Selamat pagi menjelang siang Mas Doni. Oh, perjalanan saya udah sampai Induk Grosir, alhamdulillah ini Mas Doni. Tadi lewat kota Semarang, Kalibandeng masuk Indraprasta, Bugaan, terus lewat tembus bawah jembatan tol Sultan Agung, lancar Mas.
0: Siap.
4: Sampai Induk Grosir lancar. Terima kasih.
0: Thank you. Ibu Dina Valeri. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Ibu Dina SMK Muhammadiyah 3 Uleri. Oke. Terima kasih ya, di Uleri mendung, panas gitu. Makasih menyapa kami. Pak Eko RC ini mengupdate informasi acara besok pagi di Kudus. besok pagi di Kudus ada acara Festival Tari Lajur Caping. Ya, Festival Tari Lajur Caping Kalo 2026. Ini di besok hari Minggu jam 6 pagi di Alun-Alun Simpang 7 Kudus. Siap. Ada juga agenda wisata kuliner Kudus. Cocok banget yang mau weekend, Pasar Sarwono. Ya. Ini pasar wisata yang pasar wisata yang menjadi yang menjual makanan dan minuman tradisional. Oke, transaksi jual beli mulai jam 7 dengan menggunakan koin kayu. Seru ya. Siap-siap. Makasih. Kalau ada cerita-cerita lagi soal rekomendasi lah ya untuk weekendan, silakan dibagikan. Pak Tejo Goblin. Pak Tejo Goblin semalam ngasih video malam-malam hari City Light Kota Salatiga. Ya. Ini ada video lagi.
5: Selamat pagi Mas Doni dan juga pendengar Rasika. Yeah. Dimanapun berada. Setelah tadi malam saya terbang meliput City Light yang buat saya itu lumayan ya.
0: Lumayan ya, buat saya bagus.
5: Nah, itu tertutup banget. Kabut jadi.
0: Oh, tertutup kabut tuh.
5: Agak kurang terang gitu Mas.
0: Oke, siap-siap. Ini cantik.
5: Pagi juga ini kebetulan Salatiga agak lumayan cerah sekali ini ya.
0: Oke.
5: Seperti hari-hari kemarin. Untuk arus lalin seperti biasa untuk seputaran Terminal Tingkir tetap tidak ada perubahan, tetap sepi. Alias sepi ya, memang sepi. Enggak ada kata-kata ramai lancar lagi, memang sepi.
0: Sepi, okay.
5: Seperti hari biasa itu, mau hari apapun itu pasti seperti ini kondisi arus lalu lintasnya. Untuk terminal sendiri juga terlihat sepi ya.
0: Oke. Muter.
5: Untuk cuaca di ujung sana ada Gunung Merapi yang sebelah kiri terlihat terang.
0: Ya.
5: Diikuti Gunung Merbabu yang tertutup awan. Di tengah itu Gunung Sumbing. Di pucuknya juga ada awan. Gunung Dolomoyo pun sama.
0: Betul.
5: Untuk yang ke arah Ungaran agak namanya Gasti ini ya. Ada awan kabut.
0: Oh.
5: Untuk overall cuaca cerah.
0: Siap.
5: Demikian Mas Dan, laporan dari seputaran Terminal Tingkir. Selamat pagi.
0: Makasih ya Pak Tejo Goblin Salatiga. Lihat gunung tuh buat saya sesuatu banget, apalagi gunung terus ada awan putih di atasnya gitu. Tapi jujur li ya, kalau soal view, saya prefer banget malam hari itu lebih romantis, bukan romantis ya, lebih apa istilahnya? Eksotis. Kalau pagi saya lebih suka tuh view yang apa, yang gunung, hutan, sungai gitu-gitu. Kalau di tengah jalan atau di rumah-rumah gini kurang begitu. Kalau gunung, bagian gunung tuh saya suka banget. Pak Tejo makasih ya. Mungkin ada yang mau jalan-jalan ke desa, menyusuri sungai, naik bukit ya kan. Happy weekend lah. Kemudian ini Pak Ibu Sharon ya, ini mau perjalanan Kudus ke Semarang masih aman. Pak Hari J laporan arteri arah ke kawasan Cipta. Kondisi seperti ini tiap hari tuh, arteri arah kawasan Cipta. Pak Kusnoto. Oke. Ini videonya ini ya.
6: Saya Indonesia sing paling apik mung Cipta tok. Rata dalane karo banyu.
0: Oh ya Allah.
6: Iya ya.
0: Ya Allah.
6: Gelem duwite ra gelem bangun kok. Iki sobene juragane Cipta nak mati.
0: Iya. Kayak di kawasan Cipta, ini jalannya itu penuh dengan air gitu. Oke. Okay. Ini tiap hari nih. Ya, hampir tiap hari seperti ini itu, arteri arah kawasan Cipta dengan air memenuhi jalan. Pak Hari J, makasih. Ini laporan selanjutnya 1567.
7: Selamat pagi Mas. Tolong informasi lalu lintas dari Jepara ke Semarang gimana ya?
0: Oke,
7: aman. Untuk saat ini.
0: Aman.
7: Banyak, saya mau ke perjalanan ke sana. Terima kasih.
0: Ya. Aman, aman. Pantura Timur aman. Nah, kecuali nanti sampai Kaligawe tuh. Kaligawe-nya itu mulai Unisula menuju ke arah kota itu antre udah di situ. Ya. Secara umum Pantura Timur, Jembara, Kudus, Kudus, Demak, Demak, Semarang aman. Kecuali di Semarangnya di Raya Kaligawe. Unisula menuju ke arah kota udah padat antre, meraip antrean panjang ya. Jadi hindari masuk ke Walter Mongin City. Pak Sondong, monggo Pak.
8: Selamat pagi menjelang siang Mas Doni. Jee. Perjalanan lanjutan dari Salatiga menuju Ngablak. Ini jam 10 sudah sampai Kopeng.
0: Oh, seru.
8: Meskipun hari Sabtu weekend, tapi lalinya terpantau masih lancar.
0: Okay.
8: Dan di tempat-tempat wisata Kopeng juga terpantau masih normal-normal saja Mas Doni.
0: Siap, siap.
8: Belum ada lonjakan ya. Cuaca cerah berawan. Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Sondong. Prof Nur Hoiri. Monggo Prof. Lingkar Kudus.
9: Mas Doni, lumayan panjang. Jadi kawan-kawan Rasika barangkali mau jalur Pantura Timur bisa
0: jalur kota.
9: Kota.
0: Oke, siap.
9: Makasih Mas Doni.
0: Makasih Prof. Jadi yang mau ke Pati dari Kudus mendingan lewat jalur kota ya. Karena di Lingkar Kudus itu ada antrean cukup panjang. Ini biasanya di ini Pak ya, sebelum simpang Mejobo. Prof Nur Hoiri matur nuwun. Pak Yoyo Kendal, ini aku udah sampai di Purworejo, lancar Ambarawa, Temanggung, Secang, Magelang, salaman sampai Purworejo. Siap. Makasih. Ya, Pak Yoyo. Perjalanannya ke Purworejo, Pak Rizky Septa.
10: Kok banyak bilang Mas Yuda atau ini Mas Doni? Padahal Mas Doni Azhar ya.
0: Bener.
10: Kok bisa pada bilang Mas Yuda terus sih lo. Pak Awitri, ke mobil Brio itu nggak usah diklakson, percuma. Sering ketemu sama saya pun juga diem aja.
0: Oh, gitu.
10: Padahal kalau di armada saya di depan dan belakang sudah ada stikernya Rasika, beberapa kali tak kode-kode juga enggak respon ya. Begitu Pak Amitri, ini udah sampai Weleri ya Mas Doni.
0: Siap.
10: Bongkar 5 toko di daerah Weleri, lanjut ke arah Sukorejo.
0: Aman ya.
10: Terima kasih.
0: Siap, Pantura Barat aman nih. Pantura Barat secara umum aman, enggak ada masalah ya kan. Coba saya update. Ya, aman, kecuali di Cepiring yang dari arah barat menuju ke arah Kendal, itu aja. Pak Hari Trans, monggo Pak.
11: Selamat pagi Mas Doni dan kawan Rasika. Menginfokan perjalanan saya, perjalanan ke lana kota saya dari Pati pukul 07.15. Ini sudah nyampe di kawasan PL Tanah Mas, Mas Lampu Merah Tanah Mas. Untuk di Jalan Yosudarso di kawasan Cipta terpantau padat Mas, yang dari bandara ke arah Terboyo.
0: Okay.
11: Itu Mas info yang barusan saya lewati.
0: Oke. Okay. Makasih. Lanjutnya Pak
11: Mas Doni. Yeah. Tadi saya itu dari Kaligawe Mas, lewatnya itu Rogowasito. Terus lewat beroper pelabuhan. Itu masih lancar yang ke arah ke bandara. Tapi yang mau ke arah Terboyo memang tersendat di kawasan Cipta itu Mas. Banyak teral-teral mau masuk ke kawasan itu. Begitu Mas.
0: Siap.
11: Info tadi yang saya lewati.
0: Siap.
11: Ini saya tadi udah di bandara ini.
0: Makasih Pak Ari Trans. Pak Sigit Sulaksono, salam kenal Mas Doni. Salam kenal balik Pak. Pak Sigit Sulaksono, ini Sayung arah ke Semarang, apakah aman, lancar? Lancar Pak. Ya, Sayung arah ke Semarang lancar. Sekali lagi di Raya Kaligawe yang arah kota mulai dari Sultan Agung ya menuju ke arah sampai lintasan kereta api itu padat cenderung melambat. Pak Prayitno, monggo Pak.
12: Siang Mas Doni Askar, kawan Rasika. Prayitno menyapa. Mau nanya Mas info untuk jalur Kali Gawe Sayung sampai Kudus bagaimana Mas? Saya mau ke Kudus Kendawi. Terima kasih.
0: Aman Pak, Kali Gawe Sayung Demak Kudus aman ya. Pak Iwan kita update informasi terkini Mas Doni, Ungaran arah Bawen lancar, babadan truk yang mogok udah nggak ada, siap. Lanjut Bandungan Sumawono Temanggung. Makasih Mas Doni, sama-sama Pak Iwan, hati-hati di jalan. Pak Junaidi, monggo Pak.
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Melaporkan perjalanan saya dari Rembang menuju ke Juwana. Antrian yang di jembatan Juwana ini yang mengarah ke Semarang sudah sangat-sangat panjang.
0: Waduh.
13: Hampir 7 kiloan ada kemacetannya.
0: Wow.
13: Didominasi oleh truk-truk besar ya di sebelah kanan. Kalau truk kol diesel dan mobil-mobil kecil di lajur kiri.
0: Mm-hmm.
13: Jadi ini sudah dua jalur ini mau masuk ke jembatannya.
0: Oke.
13: Ini dari jembatan masih sekitar kurang 1 kiloan lebih nih. Begitu laporan saya Bung Doni dari Juwana menuju dari Rembang menuju Juwana. Oh ya Pak Doni, kalau bisa minta nomornya Pak Kusnanto dong yang Pak tadi komplain masalah jalan di kawasan Cipta.
0: Oh oke. Siap.
13: Selamat menikmati ya Pak Kusnanto jalannya selalu dengan lumpur dan genangan air.
0: Iya. Siap Pak Jun, makasih.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Happy weekend yang mau weekendan ke daerah-daerah yang masuk kategori hidden gem mungkin. Ada mungkin suka yang agak-agak nuansa-nuansa natural ya. Datang ke desa-desa wisata yang di situ ada kali, air jernih mengalir, ya kan? Bisa misalnya tinggal di desa itu, tinggal bersama warga, masak dengan menu-menu tradisional, ya kan? Saya paling suka tuh nuansa-nuansa gitu. Tadi itu saya baru nonton video di YouTube itu, desa di satu wilayah pegunungan di Rusia. Indah sekali. Di situ di tampilin ada di situ pohon pir, ya. Pir sama apel tumbuh liar. Nyeneng kayak enggak? Aku tuh suka pir sama apel. Terus kalau di sini kan beli ya. Karena kan bukan daerah perkebunan, daerah sini. Pokoknya seringnya beli kan di toko buah lah atau di pasar. Nah, saya kebayang kalau saya di desa yang di pegunungan, satu pegunungan Altrin atau apa ya di Rusia. Di desa itu ya indah sekali, airnya jernih mengalir, airnya di sana ya hijau, burung-burung. Terus yang bikin aku agak-agak ngiler ya. Pir dan apel tumbuh liar di sana. Wush, datang kayak banget ya. Tiap hari makan buah pir, makan buah apel, tinggal meti aja karena liar dia tumbuh di sana. Saya seriusan nih gitu. Ya emang sih kalau hal yang jarang kita dapatkan di sini ya kan. Terus ada diulang di sana, waduh itu liar tuh sana. Nyeneng kayak banget. Kayak kita ngomongin salju di sini, wih salju asik banget ya, ya karena kita jarang atau nggak pernah lah dapat salju. Tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Sono Kutub misalnya, saljuan terus pusing juga. ya. Tapi di sekitar kita masih ada desa yang belum ada listriknya nggak sih? Saya kira-kira 10 tahun yang lalu itu naik ke Sepakung itu udah ada listrik tuh, ya kan? Nah, saya 10 tahun yang lalu jalan ke Madura, tentu bukan di kota besarnya, daerah agak dalam, itu nggak ada listrik. Itu pertama kalinya saya tinggal di sana kurang lebih 40 hari, itu nggak ada listrik. 20 hari, itu nggak ada listrik. Kebayang, tinggal di daerah nggak ada listrik for 20 days, like, wow. Tapi ya bisa juga hidup gitu, tapi nggak biasa gitu kan, nggak terbiasa gitu. Nah kalau di sekitar sini nggak ada lah ya, di Jawa Tengah ya kan, nggak ada kan desa yang nggak ada listriknya gitu, nggak mungkin dong. Nah soal listrik ini lagi ada kabar, baru saja ada gangguan listrik di hari Jumat kemarin sih di sebagian wilayah Sumatera, itu padam total sebagian wilayah ya. Itu padam total. Kenapa? Karena beberapa, ada 17 gardu kalau nggak salah di Sumatera itu rusak gara-gara cuaca ekstrim. Jumat jam maghriban lah ya itu gelap gulita. Sampai malam, sampai hari ini beritanya PLN masih terus menelusuri. Sudah beberapa titik ketemu, beberapa titik belum dan langsung digenjot perbaikan. Ratusan teman-teman yang kerja di PLN yang di wilayah Sumatera ya dikerahkan non-stop, weekend hajar, karena emang force major ya, ini urgent banget gitu. Nah nanti kita update ya berita tentang blackout di sebagian wilayah Sumatera imbas cuaca ekstrim yang berdampak pada operasional beberapa gardu, kalau nggak salah 17 gardu deh di Riau di Sumatera. Got a girl from the south side, got braids in her hair. First time I seen her walk by, and I about fell up on my chair.

0: 105,6 FM Rasiga USA. Thank you. Terus bersama kami, saya Doni Azhar, yang nemenin perjalanan Anda ke jalan raya lagi dulu, Pak Awetri. Update-nya monggo, Pak.
1: Oh ya, ini Mas Doni.
0: Ya.
1: Yang mengakibatkan ketersendatan di exit tol Krapyak itu, yang mengarah ke kota Semarang itu cukup panjang antrian, Mas, dari exit tol Krapyak yang ke arah timur itu. Di TL Krapyak ini mengarah ke timur itu ketersendatannya panjang itu, Mas Doni.
0: Iya.
1: Begitu, Mas Doni. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Awetri. Ini videonya.
1: Selamat pagi, Rasika. Ini saya laporkan di exit tol Krapyak ada kemacetan. Kemacetannya cukup panjang ini. Ini dikarenakan apa, ada apa belum tahu ini. Kemacetan cukup lumayan panjang di exit tol Krapyak.
0: Oke, ini awalnya, terus di belakang tambah dari itu.
1: Oh iya.
0: Ketersendatan yang di exit tol Krapyak.
1: Yang mengakibatkan ketersendatan di exit tol Krapyak itu yang mengarah ke kota Semarang itu cukup panjang antrian, Mas, dari exit tol Krapyak yang ke arah timur itu. Di TL Krapyak ini mengarah ke timur itu ketersendatannya panjang itu, Mas Doni.
0: Oke, jadi karena tadi ya informasi yang sudah Anda sampaikan di traffic light Hanoman itu ada penambalan jalan berdampak pada antrean ketersendatan ke arah belakang tuh sampai di awalnya sampai Krapyak, sekarang udah sampai di Jerakah bahkan ke belakang lagi hampir menyentuh rumah sakit Tugu. Ini dampak juga, ngefek juga dari tol Krapyak ya, mau keluar di exit tol Krapyak cukup antre juga lumayan panjang. Makasih Pak Awetri untuk update-nya. Pak Samuji monggo.
2: Selamat pagi Rasika. Saran aja ini, kalau yang dari Rembang menuju Semarang melewati Juwana, antrian
0: wah, belum selesai Pak. Terputus Pak.
2: Selamat pagi
0: Pak Samuji, boleh ditambahkan lagi. Jadi tadi sebelumnya Pak Junaidi yang kasih kabar ya, yang di daerah Juwana itu ada antrian panjang ya, yang jembatan Juwana arah ke Semarang 7 kilometeran kurang lebih gitu. Ini Pak Samuji mau ngasih masukan tapi terputus. Boleh diulang Pak ya. Pak Yayan, jelasin Mas Doni menginfokan masuk Gatsu antreannya lumayan panjang. Oke, masuk Gatot Subroto antrean panjang karena tadi di kawasan KIC ada dua kendaraan yang bermasalah. Satu ada truk yang miring gitu ya, karena dia masuk terperosok ke lubang gitu. Sama satu truk yang tadi bermasalah juga. Ini menyebabkan antrean yang mau masuk Gatot Subroto antrean lumayan panjang. Oke. Oh, nyambung tuh mau keluar tol Krapyak ya, antre gitu. Ternyata di depannya emang ada beberapa penyebab kan, yang dari arah barat mau ke arah Hanoman antrean panjang, mau masuk ke tol tuh juga mungkin agak repot. Terus keluar tol Krapyak itu yang mau masuk Gatsu itu antre juga gitu. Oke. Okay. Ribet sekali kebayang. Oke. Okay. Pak Atung Mersidi. Monggo.
3: Macetannya yang di TL Krapyak itu yang mengarah ke Semarang itu sudah sampai di Tugu, Mas.
0: Tugu. Oke.
3: Okay. Sudah begitu.
0: Iya, ya, siap.
3: Matur suwun.
0: Makasih. Tambahannya?
3: Kemacetannya itu karena di TL Krapyak atau TL Hanoman itu.
0: Iya.
3: Itu karena jalannya persis yang di TL itu dilubangi. Terus yang di tengah itu ditutup begitu.
0: Oh, siap-siap tuh dia. Matur suwun. Pak Atung Marsidi, Pak Samuji, monggo.
2: Iya, selamat pagi Rasika. Ini saran aja tadi, lanjutin yang tadi karena keputus. Jadi yang dari Rembang menuju ke Semarang, kalau melewati Juwana, disarankan lewat Batangan.
0: Batangan.
2: Batangan nanti ke kiri ke arah Jaken.
0: Okay.
2: Jaken terus nanti ke kanan ke arah Jakenan. Jakenan lurus nanti ke arah Glonggong. Tembusnya nanti ke arah apa namanya, ke Sampang, ke arah Pati, dan itu selanjutnya akan lancar. Jadi disarankan lewat jalan alternatif Batangan, Jaken, Jaken-Jakenan, Jakenan Glonggong, dan Sampang ke arah Pati. Itu aja, terima kasih.
0: Siap, makasih sekali Pak Samuji untuk informasi jalur alternatif menghindari antrean panjang di jalur Juwana, arah ke Semarang ya, di jembatan Juwana, arah ke Semarang antrean panjang, hindari lewat jalur alternatif Batangan, Jakenan, dan seterusnya.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
2: Ticus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Ticusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Dari Winsport.

0: Inilah Sorotan Rasika.
1: Portal Silayur, menjaga nyawa atau respon sesaat. Pemkot Semarang memasang portal pembatas kendaraan di akses menuju tanjakan Silayur. Ini dilakukan agar kendaraan berat dengan tonase besar tak bisa melintas di turunan Silayur yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, dan itu sudah berulang kali terjadi. Portal berbahan besi menggunakan sistem buka tutup dengan katrol. Saat jam larangan, ketinggian portal akan diturunkan setinggi 3,4 meter. Pada pukul 23 sampai 5 pagi, portal akan dinaikkan setinggi maksimal 4,2 meter. Selain di Kedung Pane, portal juga dibangun di dekat Pasar Jerakah, arah naik menuju tanjakan Silayur. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, di Subkota Semarang menyiagakan petugas di lokasi selama 24 jam. Pemasangan portal di jalur menuju tanjakan Silayur memunculkan harapan sekaligus pertanyaan. Harapan bahwa kecelakaan kendaraan berat bisa dicegah, tetapi juga pertanyaan, apakah langkah ini benar-benar solusi atau hanya respon sesaat setelah rentetan insiden yang terjadi? Sebelumnya, Wali Kota Semarang mengakui memang ada kekeliruan dalam tata ruang terkait dengan tanjakan Silayur. Langkah penertiban adalah langkah yang saat ini bisa dilakukan, mengingat untuk mengoreksi kekeliruan dalam hal tata ruang membutuhkan biaya sangat besar.
2: Tata ruang kita itu memang keliru ya, ini harus diakui. Kemiringannya itu menurut saya memang tidak layak untuk mobil-mobil besar. Kami tadi berkoordinasi dan mudah-mudahan nanti dari kepolisian dan dinas perhubungan lebih bisa menertibkan. Ya, karena kalau berat itu pasti meluncur, pasti. Hanya kalau itu mau dilakukan perubahan, duitnya sekitar 60 miliar. Nggak kuat kita, benar-benar nggak kuat.
1: Silayur selama ini dikenal sebagai jalur ekstrim. Tanjakan curam dan turunan tajam menjadi tantangan serius, terutama bagi kendaraan besar. Ketika truk kehilangan kendali, yang terancam bukan hanya pengemudi, tapi juga warga, pengendara lain, bahkan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Karena itu, tidak ada alasan untuk menolak upaya penyelamatan nyawa. Portal dapat menjadi filter awal, agar kendaraan yang tidak sesuai kapasitas tak bisa memaksakan diri melintas. Dalam konteks keselamatan publik, langkah cepat memang diperlukan. Namun masalahnya, keselamatan jalan tidak cukup diselesaikan dengan sebatang portal. Jika pengawasan lemah, kendaraan tetap bisa mencari celah. Jika uji kelayakan kendaraan tidak diperketat, resiko rem blong akan terus menghantui. Dan jika pemerintah hanya bergerak setelah kecelakaan besar terjadi, maka kebijakan seperti ini akan dipandang masyarakat sebagai respon sementara, bukan pembenahan menyeluruh. Inilah yang perlu dijawab. Apakah pemasangan portal menjadi bagian dari penataan transportasi yang serius? Ataukah hanya langkah darurat yang perlahan dilupakan ketika perhatian publik mulai mereda? Demikian Sorotan Rasika.

0: Laskar Klana Kota, terima kasih. Terus bersama Rasika USA, saya Doni Azhar yang mengawal perjalanan Anda. Pak Edi Harjono, kasih update, monggo Pak.
1: Siang Mas Doni Azhar. Izin melaporkan Brigjen Sudiarto yang menuju ke arah kota itu padat ya Mas, didominasi oleh truk-truk gede, kontainer, truk dam truk, truk ban dobel, ban engko, gitu saja Mas.
0: Oke, siap.
1: Sampai saat ini belum ada ketersendatan sih.
0: Oke.
1: Cuma ramai lancar saja.
0: Siap.
1: Matur suwun.
0: Makasih Pak Edi Harjono, Brigjen Otamso ya. Terus Pak Gus, Pak Kusnoto yang lewat di kawasan Cipta yang jalannya penuh dengan air. Ini video berikutnya.
2: Ini arah keluar sini tidak bisa dilewati.
0: Jalannya parah.
2: Itu jalannya tidak bisa lewat. Wah. Harap diperbaiki Cipta, kalau tidak saya tutup.
0: Ya, ini aduh. Kan dibilang logistik kita ada PR ya, di antaranya kawasan-kawasan untuk masuk ke pelabuhan ya. Ini juga mengganggu kelancaran karena infrastrukturnya kurang mendukung. Ini ada video
2: itu,
0: berikutnya.
2: Lewat sana enggak bisa, letok, enggak berani, enggak ada yang berani.
0: Ya Allah.
2: Selip. Lewatnya sini.
0: Wah, penuh air semua.
2: Sing lancar mung dalan bayi tok. Wis. Wis, Dek. Dalane bu alus borak terjang. Jangan pakai kendor.
0: Hati-hati, Pak.
2: Dalan nak ngene aja, Jon.
0: Ya ya, aduh. Saya kebayang ya, teman-teman yang hari-hari aktivitas di Cipta. Waduh. Susahnya cari uang. Ya, semoga ini menjadi catatan serius ya pihak terkait. Lanjut sama Pak Agus. Ada apa ya Kak? Ini kok macet mau keluar tol arah ke Demak? Hah? Iya Kak? Bentar. Oh, ini video. Bukan foto aja. Mau keluar tol arah ke Demak. Tol Muktiharjo ya maksudnya ya? Bentar. Jadi keluar tol arah ke Demak, iya betul. Iya, antrean memanjang di eksit tol Muktiharjo arah ke pelabuhan, terus yang belok kanan depan Kubro mau ke arah Kaligawe ke Demak gitu. Itu tadi ada kabar truk mogok di Pasar Kubro arah ke pelabuhan sehingga menghambat perjalanan yang mau keluar eksit tol Muktiharjo. Tapi nanti begitu lepas Kubro masuk Kaligawe itu aman loh sampai ke Demak gitu ya, Pak Agus. Tadi Pak Agus M, terus Pak Agus Hasan sekarang. Pak Agus Hasan, eksit tol Kerapi antre panjang. Oke, ini siap-siap. Jadi ada dua Agus yang sama-sama keluar tol dan ada antrean. Pak Agus M, keluar tol Muktiharjo, mau ke arah Demak antre panjang. Pak Agus H, mau keluar eksit tol Kerapi juga antre panjang. Lanjut sama Pak M. Hidayat, monggo Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Yuda, mohon infonya ya Mas ya. Jalur dari Kudus mau ke
0: Kudus
3: Salatiga. Ini infonya untuk Sayung. Dan sekitarnya.
0: Aman.
3: Mohon yang baik lewat mana Mas.
0: Ya.
3: Maturun, salam untuk kawan-kawan Asika semua.
0: Siap. Pak Idet, aman jalur Anda, Pantura Timur itu aman. Cuman Raya Kaligawe itu masih antre panjang ya, Raya Kaligawe dari Terboyo menuju ke arah kota. Jadi masuk nanti ke Walter aja, terus ke selatan aman semua, nggak ada masalah. Dari Demak ada Pak Ais yang kasih kabar ada rombongan Walk for Peace di daerah Trengguli arah Semarang Mas Doni. Siapa Ais? Terima kasih informasinya. Ya, memang agenda hari ini diantaranya adalah rombongan Walk for Peace, aksi jalan kaki. Istilahnya tudong ya. Ini dalam rangkaian menyambut Hari Raya Waisak. Ini dilakukan oleh para oleh puluhan biku dengan berjalan kaki. Yang rute ini dari Jepara menuju Klaten, ini melewati Demak dan sekitarnya. Ini sebagai bagian dari rute perjalanan lintas kabupaten di Jawa Tengah. Ini perjalanan ini dimulai dari Candi Sima di Jepara menuju Candi Sewu di Klaten. Kurang lebih 11 hari ya, mulainya 20 Mei. Rute yang dilewati mencakup beberapa titik krusial di Jepara, itu Candi Sima, Klet, Keling, Bangsri, Melonggo, Jepara Kota Olahan, lalu lewat Semarang ya, Demak Semarang, Pantura, lewat

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp.

0: 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: MNC TV mempersembahkan Road to Kilau Raya Kota Semarang. Festival Road to Kilau Raya, Pesta Rakyat. Panggung megah dibalut kolaborasi para bintang dangdut. MNC TV rumahnya dangdut akan hadir lebih dekat di kotamu. Mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Live dari lapangan Pancasila jantungnya Kota Semarang. Pesta Rakyat spektakuler siap mengguncang Kota Semarang. Ambiar, goyang, dan nyanyi bareng bersama ratunya Patah Hati, Nella Karisma. Irama dangdut legendaris bersama sang pangeran dangdut, Ridho Roma, dan Sonet to Bear. Makin spesial dengan kolaborasi para bintang bersama Iis Dahlia, Irfan Hakim, 3B2, Trio Macan, Intan KDI, Erhan KDI, dan aksi magis Master Limbad. Budaya khas Semarang, kuliner legendaris, hingga bagi-bagi rezeki. Road to Kilau Raya Kota Semarang, live di MNC TV, rumahnya dangdut.
2: Jam 11 siang, waktu dirasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Aksi mogok melaut para nelayan di Kabupaten Rembang akibat tingginya harga solar industri kini mulai berdampak pada sektor pangan. Kelangkaan pasokan membuat aktivitas di tempat penglelangan ikan atau TPI sepi sehingga harga sejumlah komoditas ikan di pasaran melambung tinggi. Sekretaris Paguyuban Nelayan Jaring Tarik Berkantong Maksum menyatakan saat ini sebanyak 60% nelayan masih memilih libur untuk melaut dan nelayan kini masih menunggu keputusan pemerintah terkait usulan penetapan harga solar khusus bagi para nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang memastikan kondisi operasional nelayan kini mulai berangsur membaik. Sejumlah kapal di Pelabuhan Tasik Agung yang sempat mogok selama sebulan terakhir kini diketahui sudah mulai kembali melaut. Kondisi ini terjadi setelah para nelayan mendapatkan fasilitas suplai BBM non-subsidi dari pihak penyedia swasta dengan harga yang lebih terjangkau. Lonjakan harga BBM solar non-subsidi kini juga memicu dampak karambol bagi sektor perikanan di pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Setelah sebelumnya ratusan kapal nelayan di Kabupaten Rembang memilih mogok melaut, kondisi serupa kini turut membuat aktivitas di tempat pelelangan ikan di Juwana, Kabupaten Pati sepi dari aktivitas perdagangan. Sejalan dengan hal tersebut, kelangkaan pasokan langsung membuat harga sejumlah komoditas ikan laut naik tajam. Di pasaran, ikan jenis lonco, demang, hingga muniran mengalami lonjakan harga hingga lebih dari 60%. Kondisi ini membuat para pedagang sambat karena terpaksa memangkas stok dagangan akibat daya beli masyarakat yang menurun drastis. Kabar haji. Fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina dijadwalkan akan segera dimulai pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Menyikapi tingginya mobilitas dan kepadatan jutaan manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia mengimbau jemaah haji hanya membawa barang seperlunya. Jemaah disarankan memaksimalkan satu tas ransel khusus untuk membawa perlengkapan inti seperti kain ihram cadangan, baju ganti, sajadah tipis. Sementara dokumen penting seperti telepon genggam dan obat pribadi cukup disimpan di dalam tas selempang kecil. Petugas menegaskan agar jemaah tidak membawa koper kecil ataupun barang belanjaan oleh-oleh ke area puncak haji. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga fisik para jemaah agar tidak cepat kelelahan, sehingga seluruh rangkaian rukun haji dapat tuntas dijalankan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasiga USA Hi-Fi, satu-satunya. Ya, satu-satunya cara untuk menikmati akhir pekan yang menyenangkan. Kita mulai dari dalam hati dulu. Ya, pastikan kita melafalkan mantra. Akhir pekan ini saya akan bahagia, ya, apapun yang terjadi. Kena macet di jalan dalam rangka perjalanan akhir pekan untuk liburan, enjoy aja, karena saya akan bahagia akhir pekan ini. Kalau lagi perjalanan liburan akhir pekan ini, silakan kasih kabar perjalanan juga tujuan kemana. Cerita-cerita seru silahkan disampaikan. 081-3258-58-500. Saya Doni Asyar, masih bersama Anda. Pak Kodri Ungaran, ini perjalanan seputaran Kaligawe. Dan ini padat merayap videonya. Oke. Penuh dengan truk, padat. Ya, Kaligawe arah kota, padat merayap. Lanjut lagi video berikutnya. Masih padat. Oke. Ini bahkan kemudian ini berhenti mengendap. Oh, berhenti mengendap. Oke, jadi situasinya seperti itu. Awalnya padat merayap, habis itu berhenti mengendap. Berhenti maksudnya. Oke, Raya Kaligawe memang saat ini makin panjang antreannya arah ke kota. Hindari dulu Raya Kaligawe arah ke kota. Ini buntutnya udah sampai Waze. Ini ya, Gebang Anom udah ke belakang lagi, hampir nyampai Polsek Genuk tuh. Ya. Simpulnya kalau ke Raya Kaligawe itu lepas, aduh panjang banget, lepas Kampung Semarang tuh baru los yang arah kota ya. Sementara arah sebaliknya ini relatif aman, Raya Kaligawe menuju ke arah Genuk ya. Ini tapi ada padat dikit sebelum Terboyo, tapi nggak signifikan, yang panjang dari arah Demak menuju ke arah Semarang. Sementara di exit tol Mukti Harjo yang mau keluar ke arah pelabuhannya juga antre panjang banget. Jadi dari dulu keluar di situ kali ya. Sementara arah sebaliknya, pelabuhan ke arah Kaligawe, ada antrean di seputaran Indonesia Power. Ini juga cukup panjang, tapi lepas Indonesia Power, los sampai masuk ke Raya Kaligawe. Sementara, titik lain yang juga makin panjang antreannya di kawasan Semarang bagian barat, di Kalibanteng dan sekitarnya ya. Sebelum Kalibanteng, sorry. Di traffic light Hanoman, itu ada antrean panjang, kawan. Tadi ada kabar yang Anda sampaikan. Maaf. Ada penambalan jalan yang di traffic light Hanoman. Itu mengular, memanjang antrean ke belakang sampai ini lebih dari rumah sakit itu. Waduh. Yang mau keluar dari exit tol Kerapia juga terimbas. Termasuk yang mau keluar dari Ngalian menuju ke arah Jerakah. Ini juga antre memanjang. Kayaknya situasi Semarang bagian barat itu red flag banget. Juga Semarang bagian timur di Raya Kaligawe. Itu panduannya, nanti terus kita update tambahkan informasi Anda. Pak Boy Santoso, monggo Pak Boy.
1: Mas minta info dari Kaligawe mau menuju Tol Mukti Harjo. Keluar exit Tol Mbawen menuju Jambu, apakah ada ketersendatan Mas?
0: Ya, dari Adun. Banget Kaligawe ke arah kota, itu banget-banget. Jadi dari dulu Raya Kaligawe ya. Menuju ke arah kota, hindari dulu Pak Boy. Lanjut Pak Agus M ya. Saya mau besuk rumah sakit Sultan Agung, kena macet parah. Moga sampai sana nggak habis waktu besuk ya. Ya nanti mungkin bisa disampaikan lah, semoga bisa dapat dispensasi ya. Oke. Pak Agus M ikut merasakan perasaannya nih ya. Pak Aditya, makasih menyapa kami yang ada di studio Rasika. Pak Arif, Salatiga. Mohon petunjuk, Mas Dodi, Salatiga arah Ahmad Yani Airport. Exit tol Kerapia lancar enggak? Enggak. Exit tol Kerapia antrean cukup panjang, ya. Lumayan nih. situasinya itu. Lanjutnya sama Pak Yunata Wicaksono, keruwetan di Jalan Citarum, Mas Doni, persis sekitaran Rumah Sakit Panti Wilasa. Ada dua galian jalan di tengah jalan, jaraknya 50 meter, persis di tengah jalan. Ini juga penuh parkiran motor sampai dua lapis, memakan hampir setengah jalan. Parkir motor itu liar apa resmi sih? Kok terjadi pembiaran bener-bener deh, krodit Jalan Citarum. Wow, Pak Yunata Wicaksono, makasih informasinya. Yang mau lewat depan Citarum ya, siap-siap. Ini parkir di situ, ini juga ya udah lama sebetulnya. Itu di dalam rumah sakit ada parkirnya bukan sih? Ada kan ya? Ya baik, Pak Yunata, matur nuwun. Pak Bagus Aditya, Kaligai ruwet, iya betul. Itu untuk biksu tuh dong yang dari negara tetangga, tujuan ke Candi Borobudur sampai mana. Itu tahun ini agak beda rutenya, Pak Bagus. Jadi tahun kemarin emang ke Borobudur dari mancanegara. Nah, tahun ini rutenya dari Bali ya kemarin ya. Bukan dari mancanegara. Terus nanti ini sudah sampai di Jepara, mau jalan ke arah Semarang. Dan kabarnya tinggal 3 hari lagi perjalanan Biku Tudong dalam rangkaian Waisak ya. 20 sampai 22 Mei itu melanjutkan perjalanan. Oh sorry, ini yang di Jawa Timur kemarin ya. Ini sekarang udah sampai di Jawa Tengah ya. Sekarang udah sampai di Jawa Tengah. Tadi Pak Ais bilang sampai di Trenggulu gitu. Rutenya sekarang ini Jawa Tengah ya, mulai dari Jepara, Candi Sima, lalu masuk sekarang sampai di Trenggulu, nanti ke Semarang, Semarang nanti ke Gunung Kalong Ungaran, terus nanti Bawen, Salatiga, Boyolali hingga di Klaten. Kalau yang di Borobudur coba nanti saya cek ya, ini bentar. Iya sih, kok ini di Klaten ya. Sebelas hari perjalanan, jarak tempuh sekira 250 km untuk sampai di Candi Sewu Klaten. Oke. Oke, nanti saya cek lagi ya. Makasih, Pak. Kemudian ke Pak Sigit. Perjalanan Ungaran ke Purbalingga lewat Sumowono sampai Temanggung, lalinya lancar. Alhamdulillah. Makasih Pak Sigit Ungaran. Pak Chandra Sandro, monggo Pak.
2: Selamat siang Bung Doni. Menuju ke Pekalongan, saat ini sudah sampai di Lingkar Weleri. Untuk menuju arah barat, sementara ini masih lancar Bung Doni.
0: Alhamdulillah.
2: Hanya saja yang mengarah ke timur atau kota Semarang di kawasan Cepiring masih ada antrian yang lumayan panjang. Begitu ya. Bung Doni, info sementara. Terima kasih.
0: Thank you Pak Chandra Sandro, hati-hati di jalan. Pak Boy, update-nya?
1: Minta infonya lagi Mas, dari Tol Mukti Harjo menuju exit Tol Bawen. Tujuannya mau ke Jambu Mas. Apakah ada ketersendatan di tol atau di mana itu? Pertigaan Bawen Mas Martonu.
0: Oh, kalau udah sampai sana aman. Pokoknya kalau udah yang riwahnya exit tol Mukti Harjo ke pelabuhan ya. Terus tol ke arah selatan aman semua. Secara umum aman semua, termasuk di exit tol Bawen ini masih aman lah. Aman, Pak ya. Pak Agus Mantri, makasih. Kemudian Pak Bagus Aditya, monggo.
3: Siang Mas Doni. Cukup jalur lambat arah kota di Kaligawe ada truk box
4: mogok sebelah kanan.
0: Oh.
4: Tambah ketersendatan.
0: Oke.
4: Okay. Harusnya itu U-turn yang di bawah tol Kaligawi itu harusnya ditutup Pak Mas Yuli.
0: Iya.
4: Untuk menghindari kemacetan karena macet yang di arah ke Pelabuhan Kubro itu kan tersendat.
0: Nah, yeah.
4: Ekornya memanjang sampai di bawah tol Kaligawi, harusnya ditutup sebentar.
0: Iya sih, benar.
4: Tidak supaya arus lintasnya tidak nutup, tidak ngunci di U-turn kali Gawi itu. Itu Mas Doni Matursun.
0: Oke, siap. Makasih. Lanjut sama Pak Christian Raharjo, Pak Kris.
5: Selamat siang, kawan Rasika. Selamat siang, Bang Doni.
0: Ji.
5: 11-19 meluncur dari kawasan Bawen. Saya kebetulan dari Ambarawa, keluar lewat tol, masuk tol Bawen menuju kota Semarang. Ini tampaknya ramai lancar, cuaca mendung, lintasan kering. Mohon info mengarah ke kota Semarang, mungkin mau keluar di exit tol Tembalang, apakah ada info kepadatan atau ada yang perlu dihindari? Matur nuwun.
0: Aman Pak, jalur Anda aman, insya Allah nggak ada apa-apa. Hati-hati di jalan selalu, Pak Kris. Anda juga kawan yang masih di jalan raya, tetap titi DJ, hati-hati di jalan. Terus kabari apa yang terjadi di perjalanan Anda. 081-32-585-8500. Pak Wianto Salatiga, saya tadi dari KIW, Mas Doni, dan kena macet di Jerakah mau masuk tol Krapia. Harus nunggu lama. Padahal lalin udah ijo, nih sudah sampai Salatiga. Oke, alhamdulillah udah sampai Salatiga yang penting ya. Jadi, tadi berapa lama Pak antre mau masuk ke tol Krapia tuh dari arah KIW? Karena emang ya di Semarang bagian barat ini juga ada kepadatan sangat tuh. Dari arah barat masuk ke kota itu mulai rumah sakit Tugu udah di belakang lagi tuh. Itu antre sampai di Hanoman. Nah, yang mau masuk ke tol itu juga tadi kata Pak Wianto nunggu lumayan lama. Enggak lumayan. Harus nunggu lama. Padahal lalin udah ijo lampunya, Mak. Ya, walaupun ijo tapi karena terpotong kan sama arus lalu lintas yang dari arah lain. Oke, itu situasi. Tapi yang jelas keluar exit tol Krapia ini juga antrean panjang sama yang seputaran Gatsu ini juga ya. Terus yang mau keluar ke Jerakah dari Ngalian tuh antre panjang beneran. Wow. Siap, Pak Imam Kudus. Ini di mana? Monggo, Pak.
6: Selamat siang, Mas. Oke. Ini ada truk mogok juga nih di jalur lambat yang arah masuk pintu tol Muktiharjo.
0: Oh, oke. Oh, ini truknya mogok jalur lambat arah tol Muktiharjo. Siap. Pak Kris, update-nya, Pak. Mau enggak, Pak?
5: Siap, noted Bang Doni, terima kasih infonya.
0: Thank you, you're
5: welcome. Widih, saya barusan papasan di Bawen satu rombongan, mungkin ada sekitar 10 atau 12 mobil sport.
0: Nice.
5: Ada Porsche, Lamborghini,
0: mungkin
5: ada Ferrari juga. Abang hijau kuning lah pokoknya. Mewah.
0: Mewah. Ya, ya Indonesia tuh.
5: Kebetulan saya juga pakai mobil sport 2 pintu jenis Suzuki Carry.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, dan Damkar Kabupaten Pamekasan menertibkan ratusan reklame yang dinilai melanggar aturan sepanjang 2026. Penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan reklame. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Pamekasan M. Hasanur Rahman mengatakan, sasaran utama penertiban meliputi reklame yang tidak memiliki izin, masa izin yang telah habis, tidak membayar pajak, hingga pemasangan yang melanggar ketentuan seperti dipaku di pohon atau melintang di jalan.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Rencana pemerintah kota Salatiga untuk menata layanan non-kesehatan di fasilitas publik kini menuai polemik. Kebijakan yang mengacu pada peraturan wali kota nomor 2 tahun 2026 ini mendapat reaksi penolakan karena dinilai kurang tepat sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga Dr. Prasid Al-Hakim sebelumnya menyatakan aturan baru tersebut dirancang untuk mengatur pendapatan dari persewaan ruang dan pengunjung lingkungan puskesmas. Namun pihak DPRD Kota Salatiga meminta khusus untuk aturan tarif parkir bagi pasien puskesmas dihapuskan. Hal ini karena puskesmas merupakan jalur utama layanan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Tahap pendaftaran lelang 5 jabatan kepala organisasi perangkat daerah di Bojonegoro segera berakhir, namun hingga kemarin, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP belum membeberkan jumlah pelamar. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur BKPP Bojonegoro Retno Dewi Tilascu bilang, sudah ada yang mendaftar tapi ia belum bisa membeberkan data pelamar lantaran batas pendaftaran masih dibuka sampai kemarin. Selain itu, pendaftaran melalui laman ASN Karir ada beberapa pelamar yang belum submit.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA Glenn Fredway. Terserah. Ini sesama laki-laki, kawan. Kawan-kawan laki-laki, para suami. Kalau ditanya istri mau makan apa, mau kemana kita, jangan bilang terserah, kasihan mereka. Nambahin pikiran mereka. Dikasih tahu aja mau makan apa, sayur lodeh. Jangan terserah lodeh, bukan sayur lodeh misalnya begitu ya. Oke, soal rombongan biksu tudong. Bener, ternyata ada dua rombongan. Jadi dalam rangkaian Waisak 2026 ada dua rombongan utama biksu tudong yang jalan kaki ya. Rombongan pertama itu rombongan internasional, rombongan Indonesia for Indonesia Work for Peace 2026. Ini diikuti oleh sekitar 50 hingga 58 biksu dari berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia berjalan kaki sejauh 666 km dari Bali menuju Borobudur. Nah, rombongan kedua ini rombongan Indonesia, kira-kira begitu ya. Ini dari Jepara, diikuti 16 biksu yang mulai perjalanan spiritual dari Candi Sima Jepara menuju Candi Sewu di Klaten. Tadi Pak Yopi lihat rombongan juga ya? Ya, tadi melihat rombongan biksu tudong di Trengguli ya. Di Trengguli itu rombongan kecil yang dari Jepara ke Klaten. Jumlah biksu yang tadi itu sedikit, cuman mengawal banyak gitu. Oke, siap. Nah, ini laporan berikutnya Pak Yopi Susanto, perjalanan Pantura Timur di Kaligawe. Suasana Kaligawe, ini fotonya. Ya, wis kelihatan banget rapet dan ini mandek ya kayaknya. Perhatikan yang mau keluar tol juga antre, mau keluar tol juga antre betul. Bisa disimpulkan bottleneck di antara arteri Sudarso arah ke bandara. Terus ada tambahan problem, truk kontainer putar balik masuk tol. Really chaotic. Yes, it is. Ini di bawah tol dari Kaligawe arah kota masuk ke arteri Sudarso. Ini sepertinya memang kerjaan dari Pak Ogah yang create chaotic supaya ada income. Oke. Okay. Oh gitu ya. Ini problematik banget tuh, serius ya kan. Gara-gara ulah. Kita bukannya mau matiin orang cari uang, tapi kalau bikin gangguan, ini gangguan yang parah di traffic, di arus lalu lintas, gak benar juga kan ya. Pak Yopi, makasih. Pak Yopi Susanto. Jadi sekali lagi, mungkin baru dengar Rasika yang niat mau masuk Raya Kaligawe. Ini chaotic kalau mengutip istilahnya Pak Yopi. Dari sekarang nih ya, dari arah Demak menuju ke Semarang, antrean udah sampai di Polsek ya. Terus sampai di bawah tol, terus bablas ke arah kota, itu sampai lintasan kereta api. Yang mau keluar dari eksit tol Mutiharjo itu antre panjang gitu. Simpulnya Kubro. Kubro habis Kubro lepas lah, lancar gitu ya ke arah pelabuhan. Kemudian yang dari tol mau keluar ke Kaligawe ya, ini juga antre. Situasinya seperti itu. Hindari Kaligawe terutama yang dari arah timur ya, Demak menuju ke arah Semarang. Lanjut Pak Heri Eko ini juga lewat di Kaligawe arah ke Semarang, macet parah, arah Demaknya lancar, betul. Terus ini dari siapa nih? Oh, Pak Anto kasih kabar, baru aja lewat rombongan mobil-mobil mewah yang dikawal oleh polisi, lokasi Ambarawa. Masih ada juga yang pakai sirene. Totot minta jalan, dan anehnya yang ngawal polisi kok ada mobil mewah tanpa plat nomor. Ini gimana? Monggo kalau ada yang mau nanggapin. Oke. Pak Anto. Siap, makasih Pak Anto. Pak Imam Kudus. Videonya.
1: Mutiharjo juga ada kepadatan nih, Mas.
0: Iya. ke exit tol Mukti Arjo, antri panjang.
1: Keluar exit tol Mukti Arjo.
0: Iya.
1: Panjang.
0: Oke, makasih Pak Imam Kudus, exit tol Mukti Arjo antri panjang. Pak Bagus Rahmat, monggo Pak. Oke, ini antri panjang juga. Ini di mana ya Pak ya? Keterangannya, oh, Rembang ke arah Juwana macet, arah sebaliknya ramai lancar. Yap, ini Pantura Timur Rembang ke arah Juwana ya. Jadi di jalur Juwana itu di jembatan Juwana arah ke Semarang itu antri panjang banget. Tapi arah sebaliknya aman. Nah karena itu tadi ada yang ngasih masukan lewat jalur alternatif Batangan, Jakenan dan seterusnya. Lanjut sama Pak Bagus Aditya, monggo Pak Bagus.
2: Update arus lalu lintas Mas Doni, perjalanan dari RSI menuju Legend Suprapto ditempuh sekitar 45 menit ya Mas Doni ya. Cukup wow.
0: Wow.
2: Ini saya melintas di jalan mana ini? Yang ke arah Raden Patah menemukan satu orang yang sangat bodoh dan tolol. Dengan artian tidak pakai helm.
0: Oh. Terus?
2: Naik sepeda motor. Sebelah tangan kanan pegang setir, sebelah tangan kiri pegang HP. Tidak mematuhi aturan lalu lintas. Ini misalnya tak senggol lagi salah sebuah di klakson juga malah melengos. Seolah-olah jalan itu milik dia sendiri karena asik mainan HP. Nek kira-kira nek misalnya kesambluk sing disalahke sapa maksudnya kira-kira. Wis berat. Salah satu orang yang tolol dan bodoh lagi saya menemukan di jalan Raden Patah. Gitu Mas Doni, kapan lanjut? Matur suwun.
0: Makasih Pak.

0: yang lagi kena macet, wah langsung ya, seandainya aku bisa terbang ya, tapi saya nggak bisa. Sekali lagi, masih ada antrean panjang di Raya Kaligawe yang dari arah Terboyo menuju, dari arah Genuk ya, menuju ke arah Semarang. Tapi ini perkembangannya udah mulai agak berkurang ya. Tadi sampai di Polsek Genuk, ini udah sampai di Terboyo aja. Agak-agak mending lah, udah nggak panjang sepanjang tadi, walaupun masih ada antrean. Kemudian yang di eksit tol Muktiharjo masih antre lumayan panjang. Sekaligus saya ingatkan, yang akan melintasi Semarang bagian barat, oh, sudah mulai agak mendingan ya, tidak separah tadi, tapi masih ada antrean. Tapi tidak separah tadi, dari arah sporadis lah, spot-spot ada potongan-potongan yang bisa longgar gitu, mulai dari Rumah Sakit Tugu sampai di Traffic Light Hanoman. Tapi enggak, tadi kan nyambung semuanya. Yang mau keluar exit tol Kerapia masih ada hambatan ya, termasuk yang dari arah Kengalian mau keluar di Jerakah, ini juga antrean memanjang. Pak Christian Raharjo, monggo.
1: Siap. 11.42 sudah keluar di exit tol Tembalang, ramai lancar. Ini menuju ke
2: In 600 meters, turn left after Baroka onto.
1: Masih ramai lancar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau mobil dua pintu saya tertib loh, Pak Doni. Saya pakai plat nomor, pakai gear segala kok.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Yopi Susanto. Ini yang di keriuhan, di keotiknya Raya Kaligawe, ada lagi nih yang putar balik di depan SPBU Kaligawe yang nyata-nyata dilarang, apalagi kendaraan berat masih ada di situ. Ini polisi kemana aja? Pembiaran pelanggaran itu lama-lama bisa jadi preman. This is our lovely Konoha country. Contoh nyata seperti Hercules yang sekarang jadi lebih galak daripada aparat negara. Aparat pun dalam tanda kutip takut, kata Pak Yopi. Oke, okay. Pak Adit, betul Pak. Pak Ogah itu problematik di situ. Mereka sengaja membuka jalan, sengaja membuat jalan tidak lancar untuk tujuan lebih mudah menerima, lebih mudah minta kepada pengguna jalan. Contoh di beberapa waktu lalu mereka sengaja menempatkan barrier di tengah jalan. Waduh, bukan bermaksud merendahkan profesi mereka, tapi mereka membuat susah orang lain. Meminta boleh, tapi jangan merugikan waktu orang lain. Yap.
3: Kaligawe mang seremin, terutama itu polisi cepeknya itu loh. Wah, jangan tenang, no. Jalan lancar malah dibikin macet, ditutup, dihalang-halangi, selalu seperti itu.
0: Waduh, ya Pak Adit, makasih. Pak Roni Sitompul, oke, makasih menyapa kami, request lagu. Kemudian Pak Eko Adi ngingetin nih, ada keramaian di Simpang 5 ya. Sabtu ini ada Pesta Rakyat, ada juga Road to Kilo Raya Kota Semarang. Jadi yang mau lewat di seputaran Simpang 5, agenda weekend mungkin, tapi juga perhatikan keramaian jalan di sana.

Semangat besar menjadi bintang dangdut terus berlanjut. Kota Semarang, siap-siap 23-24 Mei di Taman Budaya Raden Saleh, Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegalsari, Kota Semarang. Persyaratannya, pria atau wanita usia minimal 14 tahun, bisa ikut solo, duo, atau grup. Info lengkap kunjungi Instagram @officialmnctv dan @mnctvkdi.

0: jagoan lagi yang kita mau selamatin.
1: Satu, dua.
2: Jangan lupa bawa KTP atau fotokopi kartu keluarga, gratis. Siapkan suaramu karena sekarang giliran kamu menjadi bintang KDI. Audisi KDI 2026 hanya di MNC TV, rumahnya.

0: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan. Mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
1: Tentang media sosial, ini fix, nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, termasuk anak-anak. Baru bangun tidur, cek TikTok. Habis makan, buka Instagram. Malam, scroll video sampai ketiduran. Nah, disinilah pentingnya peran orang tua sebagai pendamping anak di dunia digital. Berikut Berbagi Pandangan bersama Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido Semarang.
2: Jadilah kita pendamping, bukan sekedar polisi. Jangan sampai pembatasan media sosial ini, kita tuh jadi musuhan gitu sama anak-anak. Jadi kita tuh kalau kenapa disebut polisi ya, karena polisi kita hanya menyita HP. Sehingga nanti akhirnya anak-anak akan belajar berbohong. Kita menjadi pendamping agar anak-anak kita belajar bertanggung jawab dengan latar belakang pemahaman yang kita berikan kepada mereka.
1: Beri contoh yang baik. Anak itu peniru ulung. Kalau orang tua sibuk main HP terus saat ngobrol, anak juga akan menganggap itu hal biasa. Sebelum menasihati anak, kita juga perlu belajar bijak menggunakan gawai.
2: Keteladanan kurikulum yang terbaik. Kita tidak bisa hanya sekedar melarang, tapi juga memang harus menunjukkan keteladanan kepada anak-anak bahwa kita juga membatasi media sosial. Jangan sampai misalnya kita melarang anak-anak bermain TikTok, sementara kita sendiri berjam-jam menghabiskan scrolling, melihat TikTok dan lain sebagainya di depan anak-anak loh. Sementara anak-anak suruh puasa, gitu ya. Itu kan hal yang tidak adil.
1: Orang tua bisa juga menerapkan aturan bersama.
2: Buat jam, boleh membuka HP, tidak boleh di kamarnya masing-masing misalnya begitu. Karena dikhawatirkan dia akan mengeksplor hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi harus ada dalam pantauan ketika mereka juga membuka. Jadi semua boleh membuka gadget pada saat yang bersamaan, pada jam yang bersamaan, jamnya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Sehingga itu akan lebih safe.
1: Ajarkan anak berpikir kritis, bisa dengan mulai ngobrol santai dengan anak seputar hal yang lagi viral.
2: Ajarkan juga literasi yang baik. Anak-anak ini jangan sampai hanya sekedar patuh, karena benteng terkuat itu sesungguhnya ya nalar anak sendiri. Jadi ajarkan mereka cara kerja media sosial, algoritmanya itu bisa seperti apa gitu ya. Kemudian bahaya data pribadi kalau diekspos itu seperti apa. Bagaimana membedakan opini dan fakta. Itu juga harus dibedah gitu, didiskusikan dengan anak gitu ya. Supaya mereka tidak terjebak dengan opini. Maka penting juga untuk kemudian sering-sering berdiskusi terhadap hal-hal yang sedang viral. Ketika mereka membuat, viral nih, viral apa-apa. Oh gitu ya, emang gimana nih?

0: Sosial itu ibarat pisau, bisa bermanfaat tapi juga bisa berbahaya kalau digunakan tanpa bijak. Karena itulah kehadiran orang tua sangat penting untuk membantu anak-anak kita belajar menggunakan media sosial dengan sehat dan bertanggung jawab.
1: Saya Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido Semarang, untuk program Berbagi Pandangan Radio Rasika.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Terima kasih Laskar Klara Kota terus berbagi informasi yang mau lewat jalur Ungaran Gunung Pati depan SMP Negeri 3 Ungaran. Itu ada catatan dari Pak Andi 2. Monggo Pak.
1: Siang Rasika, truk mogok yang dari tadi pagi atau dari tadi malam ini bikin macet kedua arah depan SMP 3 Ungaran, apalagi pas bubar sekolah. Macet dari arah Gunung Pati dan arah dari arah Si Semut.
0: Oke.
1: Begitu, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Andi 2 yang melewat situ, siap-siap ya. Pak Wavinus. Pak Wavinus, mana nih? Monggo Pak Wavinus.
2: Siang Mas Doni, siang kawan Rasika. Mas Doni mau minta info. Mau OTW dari Kota Salatiga menuju KIC Kota Semarang lewat masuk Tol Mbawen ya. Exit Krapyaknya gimana ya Mas? Ada ketersendatan enggak ya? Itu saja Mas Doni, terima kasih.
0: Iya Pak.
2: Tadi dengar-dengar kok exit Krapyaknya ada ketersendatan Mas. Betul. Dari tolnya.
0: Benar.
2: Apakah benar itu ada ketersendatan di exit Krapyaknya yang mau masuk ke kawasan Candi?
0: Ya betul Pak, ada antrean. Cuman ini agak berkurang ya. Tapi masih ada antrean gitu. Tapi tidak sepanjang tadi. Pak Yusuf Sebastian, monggo Pak.
3: Selamat sore Mas. Selamat siang Mas Doni.
0: Nggih.
3: Krapyak ke arah Kalibanteng tersendat ya.

0: Apa namanya, ada perbaikan tadi sampai di TL Tol Krapia ini yang arah ke timur agak tersendat.
1: Yap.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Tapi ini udah agak mending loh. Mending tuh dibanding tadi. Tadi tuh nyambung. Anoman sampai Tugu Rumah Sakit tuh nyambung semua. Ini ada spot-spot yang udah agak longgar ya. Pak Christian Raharjo, monggo update-nya.
2: Baik, 11.57 sudah sampai di kawasan Gajah Mungkur. Tadi keluar dari area Bukit Sari, nyebrang langsung turun ke kanan arah Gombel, arah Kota Semarang, ramai lancar. Sudah sampai di Gajah Mungkur, ramai lancar.
1: Alhamdulillah.
2: Cuaca mendung, lintasan kering.
1: Makasih, Pak Kris. Kawan, jam 12 kita ikuti kabar Jawa Tengah, setelah itu kita menyimak Mutiara Hikmah. Dan jam 1, Jeng Andin nemenin Anda di Larasari akhir pekan. Saya Doni Azhar, terima kasih terus bersama Rasika. Terima kasih selalu berbagi cinta di jalan dan berbagi cinta pada kami, Rasika USA.

0: Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum telah memulai proyek perbaikan jalan rusak di 10 titik, mulai dari wilayah Semarang Barat hingga Ngalian. Perbaikan ini secara bertahap akan dilakukan hingga 19 Juni 2026 mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto menjelaskan, kerusakan jalan yang diduga dipicu oleh tingginya mobilitas truk galian C untuk proyek strategis nasional yang memiliki muatan lebih dari 8 ton. Untuk mengantisipasi kerusakan berulang, petugas menerapkan metode baru dengan menggali dasar jalan dan memperkuat struktur sebelum dilakukan overlay atau pengaspalan. Sementara itu, rencana peningkatan mutu Jalan Pamularsih Kota Semarang resmi dibatalkan. Saat ini, status Jalan Pamularsih di Kota Semarang sudah berubah menjadi Jalan Nasional yang diwenangi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang saat ini sudah berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas terkait penindakan kendaraan dengan tonase yang berlebih. Rencana pemerintah Kota Salatiga untuk menata layanan non-kesehatan di fasilitas publik kini menuai polemik. Kebijakan yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 2 tahun 2026 ini mendapat reaksi penolakan karena dinilai kurang tepat sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga Dr. Prasid Al-Hakim sebelumnya menyatakan aturan baru tersebut dirancang untuk mengatur pendapatan dari sektor non-medis, mulai dari persewaan ruang, kegiatan penelitian, termasuk pengaturan pedagang kaki lima dan pengunjung lingkungan puskesmas dan klinik paru masyarakat. Namun pihak DPRD Kota Salatiga meminta khusus untuk aturan tarif parkir Rp2.000 bagi pasien puskesmas dihapuskan. Hal ini karena puskesmas merupakan jalur utama layanan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah. Kabar Haji. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo resmi menutup operasional pemberangkatan musim haji tahun 2026. Dengan menerbangkan kelompok terbang 81 menuju Tanah Suci, kelompok terbang pamungkas ini terdiri dari gabungan jemaah calon haji asal 16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Secara total, Embarkasi Solo telah melepas lebih dari 29.000 jemaah ke Tanah Suci. Sementara sebanyak 76 calon jemaah terpaksa dipulangkan kembali ke daerah asal karena dinyatakan tidak layak terbang oleh tim kesehatan. Bersamaan dengan penutupan ini, pihak Humas Embarkasi Solo meminta masyarakat untuk waspada terhadap peredaran surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Haji dan Umroh terkait adanya pendaftaran jemaah haji susulan di akhir bulan Mei. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Haul Akbar Tegal Raya, hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila, alun-alun timur kota Tegal, dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali, acara dimulai ba'dal Isya.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan tata krama berdoa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para ikhwan akhwat fil masyrab wal muhibbin wal mu'takidin, rahimakumullah wa hadakumullah ila aqwamit tariq. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, dalem sampun matur kelayan panjenengan sedoyo menawi kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang ngingingi dhateng waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kala wau ingkang saged bantu dorong angsalipun berangkat kawulan panjenengan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan istiqamah, pinaringan tumakninah hasil sedaya tujuanipun, tujuan duniawiyah wal ukhrawiyah kagem meraih mahabbah wal ma'rifatul khassah wat taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ben faham? Nen? Kula niku ngaji niku pegel rasane kesel. Sing kiai ngerti bahasa Arab kepingin nulisi kepaksa ngomong jangkepe bahasa Arab e hadis. Ngenapa mboten? Sing tiyang mboten faham bahasa Arab. Gitu. Kepingin diarteni cara Jawa. Kira-kira niku kesel napa mboten? Nen? Lagi kesel ganjarane gak pasti. Nggih napa mboten? Bayarane napa malih? Wah, wis. Nggih tak kula niku wingi niku dibisik anak kula. Yah, dari mana? Pun ngerti kalau sekian undangan, kok dibisi? ya dapat amplop. Coba. Nen. Lah kula warah. Lah kok napa takon-takon amplop barang dibagi dong. Lah nggih tak hati-hati niku. Nggih tak kira-kira kiai niku ya napa? Enten kiai nrimo amplop tapi enten kiai amplop. Nggih tak. Napa bedane kiai amplop ambek kiai nrimo amplop? Nen. Nek kiai nrimo amplop niku nggih pancen sak wajare sak pantese. Nggih napa mboten? Minangka khidmae para murid-murite. Nggih napa mboten? Tapi nek kiai amplop niku benten. Nek kiai amplop niku napa? Di samping piyambakipun nrimo amplop, tapi amplope wau niku didilok, diitung. Kita mek wis diitung, itung-itung. Kenapa mboten? Mek pun itung-itung mulai perhitungan. Kenapa mboten? Nggih, mek diundang rono 100, mek rono 200. Nalok endi? Rono. Niki lek gak ilok. Niki warning. Kanggo kiai sing gak nyambut gawe uripe liwat amplop ojo ngitung. Wis suweken lebokno bojo lungno. Mek sampe diitung salah yai, gak masalah, salah bener. Sing dadi masalah kuatir gak kuat. Nggih napa mboten? Ben. Nggih. Ojo dadi kiai amplop. Nggih. Dadi yo kiai. Asik nih ya. Oh ala re hati-hati pun terus pun didawi pun Kanjeng Nabi kalau wau sopo wae wong Islam nggih mek sampe gelem dungo menyang ngersanipun Gusti Allah tapi siji syaratnya dungone gak isi dosa menyang Gusti Allah. Eh? Utawi teng sinten mawon. Eh? Nomor loro. Dungane kala wau mboten wujud medhot sanak famili. Utawi gawe permusuhan, persaingan. Nggih ta? Di antaranya niku bakal pasti diparingi dening Gusti Allah. Tapi di dalam praktek kenyataan peparing songko ngersanipun Gusti Allah niku terus pundi melalui tiga konsep. Ingkang nomor setunggal diparingi langsung dening Gusti Allah. Ingkang nomor kalih mboten diparingi kelayan Gusti Allah tapi dipun simpen wonten ing akhirat besok undun. Ingkang nomor tiga diurupi karo Gusti Allah. Saking akehne dosamu, saking akehe salahmu, saking akehe gak iso mudzikir madhep ibadah syukur menyang ngersaku, sakjane kon menghadapi sesuatu keburukan malah petaka ana ing dunya iki, tapi tak slametno kon, penyuwunmu gak tak paringi, tak urupi kon slamet. Sampean pilih. Kan? Jaluk kontan, jaluk dipun simpen nang akhirat, apa sing nomor telu, jaluk sing diurupi diparingi slamet. Milih pundi? Kan? Kan? Nah. Sampan ngireng jawabane kanca-kanca. telu-telu ini tak pilih. Kenapa mboten? Hasil sing tak suwun dadekno besok simpenan no akhirat yang dadekno selamat ono ing dunya. Saestu? Nen? Saestu? Kula kaya praktek siji mawon dhisik. Kira-kira sampean mboten enten sing dipangan kali sampean wonten sing dipangan susahe karo syukure niku kira-kira niku temen pundi? Sing dikarepno gak hasil nggih ta, tentu ngersula barang hasil mangan mawon mboten usah gede-gede mangan mawon sak badane mangan syukur menyang Gusti Allah. Kira-kira atine niku mantep pundi susahe karo syukure? Wantem sisan ora. Nen? Ayo. Nen? Mangkane gak iso soge. Kenapa mboten? Mek sampe soge umek. Kita jawabane niku mboten ngeten. Mesti jawabane niku kados panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lama khuyira. Niku lho. Waktu Kanjeng Nabi diken milih dipun aturi dening Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Kanjeng Nabi sampean dipun aturi dening Gusti Allah supados milih dados nabi ugi raja, dados nabi tapi dadi wong biasa. Milih pundi sampean? Kanjeng Nabi milih kula dadi nabi, dadi kaulanipun Allah, dadi wong biasa. Lah kok ngeten Kanjeng Nabi? Nggih. Mek kula niku susah saged sibo wonten ing ngersanipun Allah. Nek kula niku seneng saged syukur dhateng ngersanipun Allah. Ngeten. Sampeyan dikon milih siji tok anyep. Nggih napa mboten? Mboten saged pun gawane wong empun. Pun nggih, ya napa milih pundi? Oke. Nen? Milih pundi? Dadi kaulane Allah sing kemaruk. Nggih ta? Mustine kula kalih sampean niku ngeten jawabane niku. Nggih iki dinapak-napakno mboten weruh napa sing dadekno akhire akibate. Sing jelas sing kula pilih dhisik niku niku napa? Wong kenyataan kula kali sampean niku akeh dosane, akeh salane menyang Gusti Allah. Apa maneh menyang sepadane kaulanipun Allah. Ojo maneh susah. Wong seneng ae sik durung iso temen kok menyang Gusti Allah. Akeh dikir ibadah sik durung iso tepak menyang ngersanipun Gusti Allah. Lah mek pun ngeten mesti kula kali sampean cuma kepingin siji tok, kepingin dadi wong sing genah sing selamat. Mek sampean genah selamat kabeh niku melok mungkin. Melok. Ngene apa mboten? Melok, hasil gak hasil diwai rezeki batin karo Gusti Allah. Napa rezeki batin? Pinaringan jembar atine, pinaringan makrifat menyang Gusti Allah. Niki luwe larang. Tapi mek ukuran kula kali sampean niku bangsa zahir. Nggih ta? Sing disuwun niku ketok mata kenyataan, mboten kurangan rupek ana jerone atine. Nggih napa mboten? Tambah tomak, tambah takabur, tambah sibuk. Nggih napa mboten? Tambah ing dalem ibadah zikir menyang Gusti Allah dipaksa-paksa no, ditelek-telek no waktu sampai kudu dijanjek-janjek no wis kenemenen niki. Ayo niki kathah no pembetin niki lho dicak zikir ibadah. Ngeta, sik ngenteni jadwal. Hati-hati niki. Bun, kalau baleni malih, sing nomor 1, nomor 2 apa nomor 3? Oh, ngono 3. Oh, tak tuncek sisan. Ngono lho, sampean iki kudu ero. Nggih ta, ngeten iki kudu ero. Kenek iki kenek kabeh. Mek kenek iki gak tentu. Mek kenek kabeh, ndarakno ngene, niku enten wong thariqah ngeten niku. Aja klayu. Keberzahir. Mek kenek sing nomor 3 kenek ka? Kenek kabeh kok. Nggih. Coba, Bun. Pon nggih, dadi napa merga ngeten sahabat matur dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idzan naksuru, mek ngeten Kanjeng Nabi kula badhe ngatah-ngataken donga dateng ngersanipun Allah. Dipun jawab dening Gusti Kanjeng Nabi, Allahu akbar. Allah Ta'ala iku sing maha peparing sing luwih akeh. Ayo terserah. Ya aja cilik ati, ndonga tok balak-balik gak ana wujude. Aja ngeten, ayo ditingkatno terus sing kathah. Ben nggih, malah-malah nggih ta. Sampean niku sampean pilih sakniki. Sampean mboten diparingi dening Gusti Allah tapi disenengi. Sampean diparingi tapi Gusti Allah niku mboten seneng. Milih pundi? Nen? Napa? Mesti jawabane nggih diparingi nggih disenengi. Sekolah niku, kula niku seneng kali sampean niku, tapi rada mblenek. Ngerti? Ngopo bae yo. Nek omongane wong gak ru penyakit. Nggih napa mboten? Mek wong niku weruh penyakite awake, ndelok teng kekurangane awake, aja maneh sing gak enak. Enak-enak mboten kepangan kok. Nggih napa mboten? Wong ngruk darah tinggi diwehi mbek. Nggih ta? Wong ngruk kolesterol diwehi napa niku panganan-panganan coklat, panganan-panganan keju. Senajan enak mergo wong ku weruh kekurangane awake dhewe mboten po. Nggih napa mboten? Sampe kula baleni malih gak diparingi. Nah niki lah, tapi disenengi. Diparingi tapi mergo mboten disenengi. Ya napa? Nen? Aduh, ben rada waras. Gitu. Mergo napa kula kok saged matur kaya ngeten? Wa fil hadis alladhi rawahu al-imam Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Ta'ala niku natih dawuhi dhateng malaikat Jibril, Jibril dalem ya Allah, ngapa apa sing bakan kon aturno? Ngerti. Dawi pun malah jabil, ya Rob, abduka fulanun ikdilahu hajatah. Niku lho Gusti Allah, niku wonten tiyang niku ya Allah, nyuwun-nyuwun dateng panjenengan estu ya Allah, panjenengan paringi ya Allah, panjenengan paringi. Napa dhepun Gusti Allah, Jibril, da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah, wa fi riwayatin fa inni asma'a sautah. Wis ta Jibril, ojo melok-melok urusane kawulaku sing ndonga nyuwun menyang aku. Tinggalen. Tinggalan lho napa ya Allah, aku ki seneng ngrungokno dongane menyang aku iku, seneng aku iku. Cek cintai aku. Wis aja kon dukung-dukung koyo ngono wis aja. Kita, aku ki kenapa aku ki wis bebisi. Aku wis sahur manuk ibarate ku karo kawulaku. Kono ndonga, atine tak parki. Tambah ndonga, tambah nangis, tambah parek menyang ngersaku. Wis omong-omongan aku, aja melok-melok kon. Saaken ya Allah, saaken kok. Gak ngono Jibril, menungsoni durung kuat. Mek sampe iki tak paringi Jibril, gak ndonga maneh iki. Ngomong nggih napa mboten? 100. Nggih ta. Lah kados pundi nggih mafhum mantuke niku napa waliane dawuh niku Allah Ta'ala malah langsung dawuhi dhateng malaikat Jibril, Jibril napa ya Allah dalem ya Allah iku ana kawula kundunga njaluk macam-macam Jibril terus pundi ya Allah paringono turutono kabeh. Ala wong dungane cuma ngeten tok ya Allah wis pokoke paring ngono kabeh wis. Lah kok ngeten ya Allah, aku gak seneng ngrungokno suarane. Kapok. Stadio wali mek ngene kowe. Nen? Nggih ta? Iki lho. Dadi mek pun ngeten, terus pundi kula kali sampean niku napa? Mboten enten napa-napa, cuma ayo tono duduhno napa oleh kula kali sampean niku napa fikir dateng Gusti Allah selalu langgeng oleh napa matur bebisik dateng Gusti Allah mergo napa sampun jelas mek sampean mboten gadah sikep kaya ngeten memangi kula kali sampean niku enggak ada jaminan ta. Mek kula kali sampean niku pasti dipun turuti dening Gusti Allah. Mboten saged wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Allah Ta'ala niku sing dadekno, Allah Ta'ala niku sing milih napa ingkang dados kersanipun Gusti Allah. Kula kali sampean mboten gadah pemilih. Nggih napa mboten? Kanduwe. Pun lah mek sampe ngoksa duwe pemilih ayo dibalikno menyang pemilihipun Gusti Allah. Sakniki kula takokno. Sampean kira-kira kepingin napa mboten dibaringi pemilih sing bebas dening Gusti Allah? Nen? Kepingin napa mboten? Nen? Kepingin? Oh, ngeten nggih. Napa kok Gusti Allah niku boten memaringi kebebasan, boten maringi kepestian napa-napa ingkang kawula panjenengan suwun niku nderek kersa kula lan panjenengan. Siji mergo Gusti Allah niku welas sayang dateng kula lan panjenengan. Nggih, sifate wong sing sayang napa male Gusti Allah tentu bakal maringi napa-napa ingkang langkung sae, ingkang dadosaken saenipun, ingkang dadosaken slamet mulyanipun wonten ing ngersanipun Allah. Kita gawe contoh, anak sampean lara watuk. Moksa-moksa anak sampean njaluk permen. Ing mongko sampean ngertos, mek tak wehi permen anakku ki tambah nemen lara watuke. Sampan nginangka wong tua sing welas maringi napa mboten maringi? Nen, boten, saman dilok teng mriku, sudut pandang niku. Bon, ingkang nomor kali, napa? Angsalipun Allah Ta'ala niku mesti akan penyuwun kulolan panjenengan niku dipun tentu akan dening Gusti Allah. Nih, niku napa? Supaya kula kali sampean niku napa? Tetep minangka ngayom teng hukum-hukum tetep dados kaulanipun Gusti Allah. Gita. Lamek sampean kali kula niku mboten ngayom sak ngandhapipun hukumipun Gusti Allah, mergo wis kadung biasa keturutan karo Gusti Allah, kira-kira donga kula kali sampean niku donga matur napa nuntut? Nen? Ayo. Saiki diparingi karo Gusti Allah nyuwun sepeda motor, diparingi sepeda motor. Yen apa mboten? Mene nyuwun montor diparingi montor. Dan keturutan. Barang pun kapan-kapan iku nyuwun mboten keturutan. Kira-kira sampean niku nakokno Gusti Allah napa mboten? Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

Haul Akbar Tegal Raya, hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila, alun-alun timur kota Tegal, dimulai ba'dal isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali, acara dimulai ba'dal isya.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa

0: tengah.
1: Sebanyak 7 siswa di Kota Semarang dilaporkan mengundurkan diri dari program Sekolah Rakyat Rintisan karena tidak mampu beradaptasi dengan kegiatan disiplin ketat yang ada di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi membenarkan hal tersebut dan menyatakan pihaknya kini tengah bergerak cepat untuk mencari siswa pengganti. Agus Junaidi menjelaskan kendala utama para siswa yang berasal dari jenjang SD dan SMA merasa tidak betah karena seluruh aktivitas diasramakan secara penuh, mulai bangun tidur hingga malam hari. Meski memasuki tahap uji coba, program evaluasi rekrutmen siswa tetap berjalan di tahun 2026 ini akan dibuka kuota permanen bagi 270 siswa. Guna mengantisipasi masalah serupa, pemerintah Kota Semarang akan melibatkan orang tua, pihak kelurahan, kecamatan, serta pekerja sosial masyarakat. Langkah ini diambil agar proses penjaringan sejak awal dapat memastikan para calon siswa benar-benar siap dan berminat mengikuti sistem pendidikan di asrama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mengkaji secara mendalam wacana pengadaan dapur bergizi gratis di lingkungan perguruan tinggi. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menilai skema penyaluran di universitas tidak bisa dinamakan dengan di sekolah yang selama ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Perbedaan karakteristik di universitas membuat pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menyusun skema pelaksanaan, terutama terkait validasi data mahasiswa penerima manfaat. Hal ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang berada di luar daerah karena mengikuti sistem pembelajaran secara daring. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan melakukan pendataan secara akurat terlebih dahulu sebelum resmi mengajukan usulan. Langkah validasi ini menjadi kunci penting guna menjawab tantangan operasional program makan bergizi gratis di tingkat akademisi. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Dalam inspeksi tersebut, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan menemukan adanya selisih kapasitas daya tampung tenda yang harus segera dibenahi oleh pihak penyelenggara. Guna mencegah terjadinya persoalan ruang istirahat saat wukuf, pemerintah akan melakukan penghitungan ulang secara manual dan detail. Selain itu, petugas juga telah mencopot seluruh atribut kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang berada di area tenda, agar tidak ada penguasaan fasilitas oleh kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan, seluruh jamaah memiliki hak yang sama atas layanan pemerintah. Pihaknya akan menyiapkan sanksi tegas jika masih ada pihak yang melakukan pengaturan tenda di luar wewenang tim penyelenggara ibadah haji dari Republik Indonesia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang Boro pami dengan tadi corong laras Serima news tenen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampun tinten Sabtu. Pepanggian mele kali ya dia jangan din ke sarangan diri midang atakin lalagu dan campur sari ingang deles utawi kekira kenggal semoga ingang badi pinarak kalian dia jangan din. Dia jangan din sampun bika wianipun radio Rasika ija menikah wantan nomor 081325858500 utawi ingang badi diri midang atakin wantan streaming kita ija menikah wantan www.rasikafm.com. Weekend begini pawartos margi kados pundi kawan Rasika ngantos sewantan margi ugi sanget berbagi pawartos kalian diajanin saat menikah diajanin badi kesegara pambika rumin sinami nenggo poro pami dangat tadi sarang lara saring maknya spinara diajanin badi kesegara pambika ipon diajanin pilihkan sangking kamas dini janan lewat ira-ira ini pun ije menikah jajalan aku wantana di sarang lara saring maknya stren semoga.

0: Tersembahinun. Gawas dari Jaknan. Wanter sembahinun sambut medal lewat segeri pun jalan aku. Wanter naik di jarang laras dari maknyal setenen. Sampun kadah ingang binara wanter WNI pun radio rasi ganje. Injil menikah wanter nomor 081-32-58-58-500. Wanter rencang ke antarakan pawartos. Bandin. Bading antarakan pawartos. Mbok pilih seputaran ruas tol KM431C tumuju ke arah Gayam Sari saat meniko wonten ketersendatan imbas perbaikan margi dan lumayan cukup tersendat untuk saat ini Bandin. Oke, catatan kagum kawarasika lajeng wonten ugi ingkang tangklet Bandin saking telata pedurungan tumuju ke arah Jepara Pantura atau lewat Karangawen ya untuk saat ini. Semoga Pantura mbotos datus menopo karena Karangawen untuk saat ini ugi langkung lancar, tapi lebih lancar memang yang dari arah jalur Pantura menuju ke arah Demak sak menika Robi pun dereng minggah dados saged dilintasi. Mekaten Mbak Andin, Mas Yuda menika badhe ngersake sekaripun layang kangen kemawon boleh wonten wewasali.
1: Mbak Andin ini dalam jalan tol arah Muktiharjo setelah simpang susun Jangli kok ada ketersendatan, ada apa ya? Terima kasih.
0: Oke, boleh kagum kawarasika. Perbaikan margi nggih, Bado Jangli to tumuju ke arah Gayam Sari, Bobo Solih kalau wau rencang ingkang antaraken pawartos semegatan. Lajeng wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken.
2: Selamat siang Mbak Andi.
0: Wilujeng siang. Kabar? Alhamdulillah saya
2: sehat Mbak. Itu ya request lagunya siapa ya? Happy Asmara.
0: Ingkang mendapat menikah.
2: Yang apa? Apa aja wes Happy Asmara?
0: Oke, boleh.
2: Buat semua pendengar Rasika dimanapun berada, selamat siang.
0: Inggi.
2: Buat Mbak Andin, selamat bertugas.
0: Mantap semuanya.
2: Mbak dengerin sambil layah-layah ya Mbak.
0: Siap.
2: Sambil ngomong baby.
0: Inggi.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami. Mantap semuanya sangat. Lajang mantan yang bapak teguh. Ingkang badi ngersakan sekalipun Mbak Andin. Kulo ngersakan ati dudu wesi boleh. Salam kator poro pamidangat kemawan ingkang samun derek midangatakan tansah setia tuhu mekatan. Catatan kawarasika ingkang saking arah ruas tol Jatingaleh tumuju ke arah Gayam Sari sameniko imbas perbaikan margi wonten ketersendatan nggih. Siap-siap kemawan ingkang badhe tumuju ke arah Gayam Sari saking ruas tol Jatingaleh dan antrianipun bakdo lingkar Jangli sampun disambut ketersendatan lebih kurang 1,5 kilo ke belakang mekatan ke. Nanti kita akan update wale wantara di jarang laras dari maknya setenan dia janji sama niko badi kesegar sekaripun kasuan tining di Elisia sing ayu dewe badi ngersangka sekaripun Mbak Andin deno mekatan angsal wantara di jarang laras dari maknya setenan sekaripun semangga.

0: 105,6 FM Rasika USA. Pajanangan tas sendiri midangan tangke nai di jarang laras ani wangil Senin kalian di Ejang Andin. Weather sama nuan ingang samun dari midangan tangke samun tan sas setio tuh mbak Ana. Samun minara wantar wi anibun radio Rasika jam niku wantar nomor 081325885500. Segani pun kulon tenggong ke di Ejang Andin. Wekata nongce bawa danang aturakan bawartos. Iya.
1: Mau masuk tol menika, Mbak.
0: Siap.
1: Ketersendatan selain puter wali ke ada juga
2: tentu saja. Dengar saya
0: sekalipun Andin Dino. Wonten ketersendatan sameneika nggih. Sami-sami wonten sami nuwun Bobo dan Nang Bawartosipun Bobo sentot.
3: Laporkan ada kemacetan tol di tol seksi C. Dari arah Jatengales ke
0: Kayamsari, leres Bobo.
3: Sebelum terowongan mana? Kedung Mundu. Belum tahu penyebabnya, ini cukup panjang. Masih cukup panjang kayaknya pelan-pelan jalannya. Mungkin ada sesuatu di depan. Mungkin ada rekan lainnya yang bisa mereport situasi yang di depan. Terima kasih. Ternyata ada perbaikan di bahu jalan. Kurang apa perbaikan apa, tapi terlihat tanda-tandanya itu menggunakan rambu-rambu ada perbaikan.
0: Leras bawa sentat sama niko atas wonten perbaikan. Nah, mergi mengatakan ke di ruas tol Jati Ngaleh menuju ke arah Gayamsari dan antriannya cukup panjang mekaten nggih tepatipun di ruas tol KM431C tumuju ke arah Kemsari. Bobonando, Mbak Andin keluar tol Demak arah ke Semarang sudah ada kepadatan begitu. Wonten sawenehipun pawartosipun padat merayap robipun sampun minggah mekaten nggih. Lagi di update malih wonten di Carang Laras sariwanya Senin ingkang badhe medal sakaripun layang kangen. Mas Yuda ingkang ngersaingkan sakaripun menika wonten di Carang Laras sari Wanyus tenan, ingat dereng binara tasik kata waktu lipan semangat.

0: Rasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Nak, kok gak mau makan?
3: Mulut adik sakit, Bu.
4: Lu, di tangan sama kaki ada bintik merah juga.
2: Jangan-jangan flu Singapura.
5: Ayah, bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
6: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
7: Bukan suara sirene, bukan juga keramaian jalanan. Ini adalah sunyi yang terus terjadi di sekitar kita. Yap. Inilah dering notifikasi di ponsel yang pelan-pelan mengubah cara kita mengambil keputusan. Satu ketukan, disetujui. Dan dalam hitungan detik, sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan sudah berpindah tangan. Sepatu baru, gawai baru, gaya hidup baru, semua terasa ringan. Sampai tagihan itu datang kembali. Ya, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan gaya hidup masyarakat. Kemudian akses pinjaman hanya lewat gawai membuat keputusan finansial kini sering terjadi tanpa pertimbangan matang. Barang bisa dibeli sekarang sementara pembayarannya ditunda. Sekilas terlihat ringan, tapi akumulasi kewajiban di belakangnya bisa menjadi beban yang berat. Dan benar, masalah itu pun menghampiri. Kasus demi kasus pinjaman online dan pay later terus bermunculan. Data OJK mencatat, nilai pinjaman online terus meningkat, dengan jumlah rekening yang juga bertambah signifikan. Di saat yang sama, meningkat pula kasus keterlambatan bayar, penagihan agresif, hingga tekanan psikologis akibat jeratan utang digital. Yang memprihatinkan, banyak dari pinjaman itu tidak digunakan untuk kebutuhan produktif, melainkan untuk konsumsi sesaat. Disinilah esensialisme menjadi relevan dalam kehidupan modern.
8: Sebuah buku yang sangat menarik dan punya potensi mengubah hidup kita. Judulnya Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Konsep dasar dari Essentialism ini, bahwa kita perlu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghilangkan yang tidak esensial. Jadi fokusnya adalah ketepatan. Nah, salah satu argumen utama McKeown adalah di dunia ini penuh dengan tuntutan, penuh dengan tekanan. Nah, kita sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai mengejar lebih banyak secara tidak disiplin. Kita melakukan segalanya, mengatakan ya pada semua orang, yang akhirnya kita sendiri kewalahan. Jadi McKeown menyarankan bahwa untuk menjadi seorang esensialis, kita harus mengubah cara berpikir kita. Bukannya mengatakan saya harus, tapi dimulai dengan mengatakan saya memilih untuk.
7: Esensialisme, bertanya dengan suara yang sederhana tapi tajam. Apa yang sebenarnya penting untuk hidup kita? Karena seringkali yang membuat kita terjebak bukan kekurangan uang, tapi kelebihan keinginan yang tak pernah selesai. Esensialisme hadir bukan untuk melarang kita memiliki, tapi untuk mengingatkan, tidak semua yang bisa dimiliki harus dimiliki. Tidak semua yang ditawarkan harus diikuti. Dan tidak semua kemudahan adalah kebaikan. Karena pada akhirnya yang paling mahal bukan barang yang kita beli, tapi ketenangan yang kita korbankan tanpa sadar. Dan di titik ini, persoalan tidak lagi semata soal akses keuangan, tapi menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu cara kita menentukan prioritas dalam hidup.

0: 105,6 FM Rasi KUS panjenengan tak sendiri midang ataken di corong laras terima nyos tenain matur sama yang meninggang sambon dari midang ataken sambon kada sangat ingat sambon minara wonton wian ibon radio Rasika ija meniku wonton nomor 081325858500 wonton pak botak diaja andin sakit latah pas ban meniku badin dari midang ataken kuli bangunan gemawan ge siap wonton ugi bobo enggal
1: Mbak Andin.
0: Dalam.
1: Terpantau di depan terminal Mangkang ya Mbak Andin. Ini. Di lampu merah Kendal arah Semarang ada truk mogok tepat di jalur kanan.
0: Oke. Okay.
1: Antrian cukup panjang.
0: Siap.
1: Suun Mbak Andin.
0: Inje, matur sawah nuwun. Catatan gagem gawara sika, matur sawah nuwun Bapak Enggal. Popo Nurokoiri, wilujeng siang.
2: Selamat siang, sekian siang.
0: Inje, wilujeng siang.
2: Perjalanan dari Pati ke Semarang, mohon infonya. Mbak Dri, apakah di Trengguli aman, apakah di Sayung aman? Mm-hmm. Matur suwun.
0: Sami-sami, Bopo, Inji, Wilujeng Siang. Amin, sepontan ugi panjenengan.
2: Nyadeng dukung nggih, Mbak.
0: Oh, inggih,
2: matur. Mbak Kri ngapunten Mbak Andi.
0: Inggih, matur dados menapa, Bawa Nur Khairi, perjalanan sakit lantah padi, badhe tumuju ke arah Semarang. Catatanipun inggih menika kawiwit lo ireng sak menika wonten ketersendatan nggih, Bopo, amargi wonten rob sampun minggah mekaten. Tetes cukup panjang untuk antrian nipun. Mbok bilih, mangke ngajeng nipun Popo Nur Khairi yang sampun melintas di seputaran Sayung menuju arah Semarang. Waktu tempuh nipun membutuhkan berapa lama bisa ditambahkan, nggih? Untuk saat menika seputaran Lo ireng menuju arah Sayung lebih kurang 3 km ke belakang antrian nipun. Bapak Arianto.
3: Sugeng siang dengan di mau menanyakan di exit tol Muktiharjo keluar Kubro ini ada apa sih Mbak Grita Mbak Grita Mbak Andin ini macet panjang sekali Mbak Andin kenapa bisa begini Mbak Andin matur suwun
0: sami-sami
3: lelas tanpa balung nggih Mbak Andin
0: boleh diantrikan nggih Bapa kawiwit seputaran saking arah Gemsari menuju ke arah exit tol Muktiharjo untuk saat ini antrian ini pun memang cukup panjang mbok bilih leres menika wonten U-turn menika U-turn paken kubrong nggih Bapa dados untuk antrian ini pun kok ya panjang sekali tidak hanya yang dari arah ruas tol namun yang dari arah Semarang ugi mekaten nggih dalam kota Semarang juga seputaran Kali Gawe Raya atau menuju ke arah Yuton Kubro kenging ketersendatan ugi ada imbasnya begitu ya. Mbak Andin Kali Banteng menuju ke arah Yosudarso sama niko aman boten nggih mekaten. Kali Banteng menuju ke arah Yosudarso aman lancar tapi mbok bilih panjenengan saking arah Mangkang untuk saat ini saking jerakah nggih menuju ke arah Siliwangi menika oh, ada antrian, ada apakah gerangan boleh nanti ditambahkan pawartosipun simpulnya yang menika seputaran traffic light Samsat 3 itu Hanoman nggih, leres nggih. Menika dados antrianipun cukup panjang mengular panjang ke belakang. Bapak Hari, wilujeng siang.
4: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Inggih.
4: Rasika semua menginfokan perjalanan Kelana Kota saya dari Semarang.
0: Inggih.
4: Ke Pati. Tadi dari Pedurungan saya lewat Watermoon City. Di Watermoon City mau keluar TL Lampu TL Genok ternyata puat.
0: Lihat
4: nggak ada apa-apa, cuma antri di lampu merah aja kepadatan itu. Untuk Sayung kedua arah terpantau lancar Mbak Antin. Kepadatan di variasi usaha beton. Air rob sudah mulai
0: minggah nggih
4: meratakan jalan pantura Sayung. Nah, untuk Sayung yang di daerah Politron itu masih kering. Cuma di varia usaha beton. Begitu Mbak info yang barusan saya lewati
0: nggih.
4: Untuk kemacetan dari Semarang, ekor kesedatan di Jembatan Sayung.
0: Siap.
4: Ke arah timur Matur Suwun.
0: Sami-sami,
4: Bandi dan kawan Rasika. Untuk kemacetan yang dari timur ke arah Semarang akibat

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Puncak perayaan Trisuci Waisak Buddhis Era bakal berlangsung meriah di kawasan

0: Candi Borobudur Kabupaten Magelang pada Minggu 31 Mei mendatang. Setelah seluruh prosesi inti Dharma Santi selesai, pihak panitia akan menyuguhkan pertunjukan spektakuler berupa penerbangan ribuan lampion dan atraksi drone show. Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur Fatmawati bilang, sebanyak 2.570 buah lampion perdamaian akan dilepaskan ke langit secara bertahap dalam dua sesi pertunjukan malam. Selain itu, sebanyak 570 unit drone juga akan dioperasikan secara khusus untuk membentuk formasi cahaya yang menceritakan perjalanan sejarah agama Buddha. Di sisi lain, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi sangat mengapresiasi sinergitas panitia di kawasan Candi Borobudur, Mendut Sewu hingga Sojiwan. Pihaknya berharap rangkaian gerakan Waisak selama sebulan penuh ini dapat memberi dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi Indonesia. Kota Semarang bersiap menembus panggung budaya dunia. Wali Kota Agustina Wilujeng resmi menjajaki kerjasama strategis bersama Duta Besar Spanyol Bernardo de Sicardi Escoda guna menghadirkan sebuah festival besar berskala internasional pada tahun 2027 mendatang. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana penyelenggaraan festival budaya kolaboratif serta pameran warisan sejarah Spanyol di Kota Atlas Semarang. Selain sektor seni, kedua pihak juga turut menjajaki kerjasama pengembangan kota pintar, teknologi lingkungan, hingga optimalisasi kunjungan kapal pesiar. Wali Kota Semarang berharap sinergi internasional ini dapat memperkuat posisi Kota Semarang sebagai kota kreatif yang terhubung dengan jaringan budaya dunia. Melalui kesiapan infrastruktur seperti Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang dinilai sangat siap menjadi tujuan wisata mancanegara. Berikut kabar haji. Minimnya fasilitas jemuran di pemondokan jamaah haji Indonesia di Kota Mekah kini menjadi perhatian serius tim pengawas Dewan Perwakilan Rakyat. Jemaah diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan lantaran banyaknya pakaian yang terpaksa dijemur di dalam kamar maupun lorong hotel. Anggota tim pengawas haji DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusuma mengingatkan kebiasaan menjemur di dalam ruangan dalam jangka waktu lama sangat rentan memicu bakteri. Hal itu dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi fisik jemaah yang kini sedang berjuang menghadapi cuaca ekstrim di Tanah Suci. Tim pengawas meminta seluruh jemaah untuk tetap bersabar, mengingat jutaan orang dari seluruh dunia kini tengah berkumpul di Mekah. Pemerintah Indonesia dipastikan terus berupaya untuk mendapatkan fasilitas yang lebih memadai di sektor 10 Aziziyah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: 105,6 FM Rastika USA Panjenengan tak sendiri midang tak kena di corong lara serima nyos tenan sak taring ini pun jalanan yang terus no metal dia jalanin rumin amat lagi saman kataika saman midara watan WA di radio Rastika NJ ija menikah wantan nomor 081325858500 wantan Bobo Rizky Septa
1: Wilujeng siang Diajeng Andi
0: Inge Wilujeng siang
1: siang ugi kawan Rastika Tabus kawan welas langkung gangsal menit niki dumugi daerah Singorejo. Wangsul saking kirim-kirim area Kendal Weleri Sukorejo nggih Diajeng.
0: Oke. Okay.
1: Badhe nyuwun tembang kemawon Diajeng.
0: Menapa menika?
1: Saking sinten kemawon lah sing penting Banyulangit amargi okay. Awet saking Sukorejo ngantos Singorejo bojo niki kok Banyulangite kok mboten selo nggih mboten leren. Kersane tambah anyes. Mekaten Diajeng.
0: Nggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami diwantengko.
1: Nggih Diajeng badhe tanglet. Niki kinten-kinten ngetas diwoten nggih. Suarane sinten niki sing dimirengke kalih Diajeng Andin. Suarane sinten? Matur suwun Diajeng.
0: Sami-sami, Bobo Rizky Septa dong. Sudah khas swantenipun nggih. Wonten Bapak Oscar Mandin pertigaan USA sak menika sampun wonten kepadatan volume kendaraan tapi masih lancar untuk semua arahnya ya. Pertigaan Bawen mekaten. Lajeng wonten ugi Mbak Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kados pun diportosipun alhamdulillah. Saya Popo Tri. Panjenengan kados pun diportosipun mugi-mugi tansah kaparingan ing masehan nggih. Mbak Andin, Bopo Novi Tangklet seputar yang Yosudarso menuju ke arah pelabuhan kados pun disak meniko. Untuk sak meniko, aman lancar kemauan nggih, Bopo. Lajeng wonten Bopo Toni, Mbak Andin, mohon arahan ini ya. Ada apa kok keluar tol kali gawe sudah wonten ketersendatan mekaten. Karena ingkang putar balik seputaran Yoten Kubro dados mengakibatkan ketersendatan yang dari arah ruas tol Gamsari menuju ke arah Mutiharjo nipun. Bopo sono Mbak Andin perjalanan saking Pati kondor menuju KIC sampun mlebet ruas tol Kaligawe. Catatan sementara sayang tersendat amargi wonten rob dan juga banyak truk yang putar balik. Exit tol Mutiharjo juga tersendat ya Mbak Andin. Oke, Bapak Sono matur sama anyone. Bapak Sono kalau mau bisa lepas dari seputaran sayung berapa membutuhkan waktu berapa lama begitu nanti bisa ditambahkan menawi wonten wekdal nggih Bapak Anggoro.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Wilujeng siang.
2: Nggih. Mau request lagu aja Tresno Waranggono.
0: Lajeng wonten ugi ingkang tangle jalur Jepara tumuju ke arah Semarang sak menika kados pundi mekaten nggih catatan ing jam menika seputaran sayung wonten antrianipun nggih amargi ropipun sampun minggah ekor ketersendatan dumugi seputaran Loirang wonten Bapak Dwi Arianto.
3: Sugeng siang Diajeng Andin.
0: Wilujeng siang
3: Diajeng Andin kula nyuwun lagu nemawon.
0: Menapa menika?
3: Saking Dek Niken Salindri nggih.
0: Ingga menapa?
3: Yang sabar.
0: Oke. Okay.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Dipentengga sabaripun. Lajeng wonten Bapa Mbak Femi Wilujeng siang.
4: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Inggih.
4: Mohon info untuk kemacetan di exit tol Mutiharjo itu ada apa ya Mbak ya kok macet minta ampun
0: panjang sangat
4: mohon
0: nge.
4: Infonya terima kasih
0: sami-sami kata yang kamu terbalik di seputaran Yoten Kubro meniko bu dados antreannya cukup panjang ingat Mbak di tumuju ke arah exit tol Mutiharjo saking game saring nge. Lajang Popo Sono menambahkan Mbak Anin tadi bisa lolos dari sayung saking arah Demak tumuju ke arah Semarang kinten-kinten 30 menit membutuhkan waktu tersebut untuk bisa lolos. Siap, mantar semainun kawan Rastika yang sampun update pawartos wonten di jarang laras sarimanya senen sak menika dia jangan badhe mengajak para pamidanget midangetaken sekar menika dibawakan apik mekaten nggih penyanyi enggal tasih enem nguri-nguri budaya Jawi lewat sekenipun jalaraning tresno ing jaman iku Mbak Yuwara Endah kalian Kang Mas Ilham Pradana wonten di Carang Laras terima nyestene semoga

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Rasika FM. MNC TV mempersembahkan Road to Kilau Raya Kota Semarang. Festival Road to Kilau Raya Pesta Rakyat. Panggung megah dibalut kolaborasi para bintang dangdut. MNC TV rumahnya dangdut akan hadir lebih dekat di kotamu. Mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Live dari lapangan Pancasila jantungnya Kota Semarang. Pesta Rakyat spektakuler siap mengguncang Kota Semarang. Ambiar, goyang, dan nyanyi bareng bersama ratunya Patah Hati, Nella Karisma. Irama dangdut legendaris bersama sang pangeran dangdut, Ridho Roma dan Sonet to Bed. Makin spesial dengan kolaborasi para bintang bersama Iis Dahlia, Irfan Hakim, Tiga Bidua, Trio Macan, Intan KDI, Erhan KDI, dan aksi magis Master Limbat. Budaya khas Semarang, kuliner legendaris, hingga bagi-bagi rezeki. Road to Kilau Raya Kota Semarang, live di MNC TV, rumahnya dangdut.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
4: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Seorang pria lanjut usia ditemukan meninggal dunia saat memancing di kawasan Muara Lampon, Dusun Ringin Sari, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi pada Jumat pagi. Korban berinisial AK, 70 tahun, seorang petani asal Dusun Sumber Suko, Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung. Peristiwa itu pertama kali diketahui pukul 7.30 waktu Indonesia Barat oleh dua pelajar yang sedang memancing di lokasi yang sama. Namun beberapa saat kemudian korban tiba-tiba terjatuh dalam posisi tengkurap. Saksi bersama rekannya berupaya memberikan pertolongan dan meminta bantuan warga sekitar pantai. Namun korban telah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo bersama saya Bobby Ramadan mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menerima bantuan hibah grassroots dari pemerintah Jepang berupa bangunan rumah bersalin puskesmas pembantu di Desa Curatatal, Kecamatan Arjasa. Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Takonai Susumu, saat hadir dalam peresmian gedung rumah bersalin bilang kalau bantuan hibah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Jepang terhadap kesehatan masyarakat Situbondo, khususnya di Desa Curatatal yang belum punya layanan kesehatan bagi ibu hamil. Pustu rumah bersalin punya luas 135,25 meter persegi, dilengkapi dengan 14 item peralatan kesehatan penunjang seperti inkubator bayi digital, fototerapi, Doppler, bed pasien 2 crank, dan fasilitas lainnya.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat biaya produksi pertanian dan peternakan di Kota Batu melonjak. DPRD Kota Batu meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan petani dan peternak dari tekanan ekonomi yang semakin berat. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menyebut kenaikan harga pakan ternak, bahan baku impor, hingga kemasan plastik membuat biaya produksi meningkat, sementara harga jual hasil panen dan produksi peternakan justru cenderung turun. Ludi mendorong pemerintah memberikan stimulus, subsidi, dan menjaga daya beli masyarakat agar perputaran ekonomi tetap berjalan. Selain itu, DPRD juga mengimbau petani dan peternak bergabung dalam kelompok tani atau ternak agar lebih mudah mendapatkan bantuan dan program subsidi dari pemerintah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, sejumlah pemilik bengkel sepeda motor di Kabupaten Karanganyar mengeluhkan kenaikan harga oli dan onderdil kendaraan Rp10.000 hingga Rp15.000 per botol. Kenaikan paling terasa terjadi pada produk oli motor yang naik hingga puluhan ribu rupiah per botol. Selain harga yang terus merangkak naik, ketersediaan stok oli di pasaran juga mulai sulit diperoleh. Kondisi ini membuat bengkel harus lebih aktif mencari stok oli ke beberapa toko sekaligus demi memenuhi kebutuhan pelanggan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasi KUSA Panjenengan tak sendiri Midangan tak kena di corong laras Sari manyo setenain kalian di ejang andin Matur semua nuwun ingkang sampun tansah setya tu derek midangan taken sampun kata ingkang derek midangan taken binara wonten wi anipun radio Rasi kangge inja menika wonten nomor 081325858500 Bapak Nur Khairi
1: Mbak Andin ketinggian berapa nggih robna saya nggih pakai sedan aman buatan ge ngapunten matur suwun.
0: Oke, seputaran sayong robipun mbok pilih kawan rasika ingkang sampun melintas untuk mobil sedan aman buatan ge melintas seputaran sayong sak menika nanti bisa ditambahkan ge. Laju wonten Bapak Bosman derek midhangetaken Bapak Suparwan sami-sami Bapak Muslim Mbak Andin sekitar Bojang sak menika Jawa deres sangat. Alhamdulillah lah asrep mengkaitan ge Popo Edi Harjono
2: selamat siang Mbak Andin
0: Wilujeng siang
2: izin melaporkan Inge. Untuk daerah Tembalang sudah mendung ya mulai mendung ini Mbak Andin ngatan matur suwun
0: sami-sami kalau gingga ngantarakan weather semuanya nuwun kantor Popo Edi Harjono pawartos cuaca seputaran Semarang ya sama Niko sampun diinformasikan wonten Bapak Zainal Uki Bandin arah ke Bukit Sari Tembalang padat merayap
3: selamat siang selamat sore radio rasikan
0: inge
3: kondisi kemacetan arah Gombel dari flyover Jatingaleh padat merayap jadi dimohon untuk hati-hati mendengar Rasika terima kasih
0: sami-sami
3: dan info sore ini
0: Inge Bobo Zainal matur semai nuwun sangat wonten Mbak Candida Bandin Bandin info Semarang temuju ke arah Purwodadi sama niko kados pundi megatan ge Purwodadi saking arah Semarang untuk saat ini amal lancar kemauan Bobo Mbak Candida melintas di seputaran Jalan Majapahit temuju ke arah Meranggen Meranggen Karangawen Gubuk megatan ge temuju ke arah Purwodadi aman lancar monggo mio seputaran jalur tersebut kagum kawan rasika tasik diajang andin tenggo kagum bergabung berbagi pawartos wonten mriki nggih sami-sami Mbak Candika wonten di carang laras sarimanya sak menika diajang andin badhe kesegar sekaripun kadang kan sampun nenggo sekaripun Mbak Yuniken Salindri menika nggih ira-iraini menika sabar wonten di carang laras sarimanya stres

0: Wonten ingkang ngaturaken pawartos terkait telaga arah turunan Gombel mekaten nggih. Matur semah nuwun Bapak Sodik pawartosipun lajeng wonten Bapak Sondong.
1: Kang Jeng Andin perjalanan saking Grabak nggih. Tugi Ambarawa nika lancar. Cuaca wau wonten ingkang cer udan terus wonten ingkang grimis kombinasi. Siap. Dan iki nyambung teng Tol Sayung niki puncak jam 1 siang ngantos jam 4 sore. Nah niku mangke surute nggih mulai jam 5 ke atas nggih.
0: Nggih.
1: Dampak lalu lintas mungkin ngantos jam 6 lebih, Mbak Adin. Matur suwun.
0: Sami-sami, matur semen nuwun sangat Bapak Sondong. Di update malih wonten di acara Kelana Kota Mbak Dominika diajakin ke Dauduri Rumit. Saking adi jarang laras dari maknya setenen weather semah nuan ingang sambun tansah setia tuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santan pak.

0: Trastika FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Semangat besar menjadi bintang dangdut terus berlanjut. Kota Semarang, siap-siap 23 sampai 24 Mei di Taman Budaya Raden Saleh, Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegal Sari, Kota Semarang. Persyaratannya, pria atau wanita usia minimal 14 tahun bisa ikut solo, duo atau grup. Info lengkap kunjungi Instagram @officialmnctv dan @mnctvkdi.

0: punya jagoan lagi yang kita mau selamatin.
1: Satu, dua.
2: Jangan lupa bawa KTP atau fotokopi kartu keluarga, gratis. Siapkan suaramu karena sekarang giliran kamu menjadi bintang KDI. Audisi KDI 2026 hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.

0: 4,2 meter. Selain di Kedung Pane, portal juga dibangun di dekat Pasar Jerakah, arah naik menuju Tanjakan Cilayur. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Dishub Kota Semarang menyiagakan petugas di lokasi selama 24 jam. Pemasangan portal di jalur menuju Tanjakan Cilayur memunculkan harapan sekaligus pertanyaan. Harapan bahwa kecelakaan kendaraan berat bisa dicegah, tetapi juga pertanyaan, apakah langkah ini benar-benar solusi, atau hanya respon sesaat setelah rentetan insiden yang terjadi. Sebelumnya, Wali Kota Semarang mengakui memang ada kekeliruan dalam tata ruang terkait dengan Tanjakan Cilayur. Langkah penertiban adalah langkah yang saat ini bisa dilakukan, mengingat untuk mengoreksi kekeliruan dalam hal tata ruang membutuhkan biaya sangat besar.
1: Tata ruang kita itu memang keliru ya, ini harus diakui. Kemiringannya itu menurut saya memang tidak layak untuk mobil-mobil besar. Kami tadi berkoordinasi dan mudah-mudahan nanti dari kepolisian dan dinas perhubungan lebih bisa menertibkan. Ya, karena kalau berat itu pasti meluncur, pasti. Hanya kalau itu mau dilakukan perubahan, duitnya sekitar 60 miliar. Nggak kuat kita, benar-benar nggak kuat.
0: Cilayur selama ini dikenal sebagai jalur ekstrim. Tanjakan curam dan turunan tajam menjadi tantangan serius, terutama bagi kendaraan besar. Ketika truk kehilangan kendali, yang terancam bukan hanya pengemudi, tapi juga warga, pengendara lain, bahkan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Karena itu, tidak ada alasan untuk menolak upaya penyelamatan nyawa. Portal dapat menjadi filter awal, agar kendaraan yang tidak sesuai kapasitas tak bisa memaksakan diri melintas. Dalam konteks keselamatan publik, langkah cepat memang diperlukan. Namun masalahnya, keselamatan jalan tidak cukup diselesaikan dengan sebatang portal. Jika pengawasan lemah, kendaraan tetap bisa mencari celah. Jika uji kelayakan kendaraan tidak diperketat, resiko remblong akan terus menghantui. Dan jika pemerintah hanya bergerak setelah kecelakaan besar terjadi, maka kebijakan seperti ini akan dipandang masyarakat sebagai respon sementara, bukan pembenahan menyeluruh. Inilah yang perlu dijawab. Apakah pemasangan portal menjadi bagian dari penataan transportasi yang serius? Ataukah hanya langkah darurat yang perlahan dilupakan ketika perhatian publik mulai mereda? Demikian sorotan Rasika.
2: Rasika FM. Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kota Semarang kini memasuki tahap perencanaan jangka panjang. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kini tengah mematangkan rencana proyek normalisasi sungai hingga relokasi permanen bagi warga. Kepala BBWS Pemali Juwana Sudarto menyatakan solusi permanen akan dilakukan melalui pelebaran alur sungai dari 10 meter menjadi 25 meter. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan pihaknya mulai mendata kebutuhan hunian sementara bagi ratusan kepala keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Proyek besar sepanjang 22 km ini diharapkan segera berjalan guna menekan resiko banjir tahunan. Bagi warga yang rumahnya sudah tidak aman dihuni, BNPB juga akan menyiapkan dana bantuan sebesar Rp600.000 per bulan hingga hunian tetap selesai dibangun. Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak, pemerintah Kabupaten Pekalongan kini tengah memproses tahapan pembangunan dan perbaikan di sejumlah ruas jalan utama. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan, pembenahan infrastruktur fisik ini menjadi salah satu prioritas utama daerah. Saat ini sejumlah proyek perbaikan jalan sudah memasuki tahapan administrasi dan proses lelang. Adapun beberapa titik fokus perbaikan diantaranya berada di depan SMP Negeri 1 Tirto hingga ruas jalan Karang Dadap menuju Watu Salam. Pihaknya berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga hasil pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

0: masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah mengingatkan seluruh kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah agar tidak memasang identitas kelompok di tenda jemaah selama fase puncak haji. Aturan tegas ini diterapkan guna menjaga ketertiban penempatan jemaah menjelang pelaksanaan prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Ihsan Marsa menegaskan petugas akan menertibkan dan mencabut seluruh atribut kelompok yang nekat terpasang di area tenda. Bagi kelompok bimbingan yang melanggar aturan tersebut juga terancam akan menerima sanksi tegas dari pihak berwenang. Langkah ini diambil agar proses distribusi jamaah sejak 25 Mei dapat berjalan tertata dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Pengawasan ketat pun terus dilakukan demi memastikan layanan puncak haji berlangsung aman, nyaman, dan tertib. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: menjaga hati kawan. Fajar Nur bersama Yovie Widianto yang lagi di jalan raya, jaga hati juga. Kalau lagi lewat di jalan-jalan yang padat, mungkin ada yang gak tertib, yang gerusa-gerusu, tetap sabar. Tadi ada kabar kecelakaan di turunan Gombel ya. Ada kecelakaan tapi sudah ditangani, arah turunan Gombel Baru. Ceritanya diseruduk dari belakang pengendara wanita. Wah, Pak Holik Ungaran ya yang mengabarkan. Oke, ini fotonya. Ya, sementara itu kalau saya cek di Gombel Baru yang dipakai untuk dua arah ya, karena Gombel Lama ditutup. Ini yang dari arah Srondol turun, ini agak-agak melambat menuju ke persimpangan Bukit Sari itu, tapi masuk mulai Bukit Sari turun itu aman sebetulnya ya. Justru yang sekarang itu ada kepadatan, perlambatan justru yang naik. Naik Gombel Baru sekarang ada antrean kawan. Itu lumayan sih panjang, buntutnya hampir sampai, udah sampai di simpang Kesatrian. Itu udah mulai antre, naik terus sampai nanti lepasnya di Taman Tabanas tuh. Habis itu baru los ya. Sementara itu, yang sekarang juga kelihatan merambat. Wah, ini lumayan panjang antrean di Pantura Timur. Sayung, ini jalur Demak ke arah Semarang, itu ada antrean lumayan panjang juga. Wah, buntutnya udah lebih di simpang Onggorawe ke arah Semarang. Tapi nanti sampai di pom bensin Onggorawe itu agak longgar. Nanti kena lagi di Arkov ya. Terus nanti menuju ke Sunfood Prima Makmur itu udah mulai antre lagi di situ. Panjang lepasnya nanti. Wah, panjang banget yang dari situ. Baru di Kino tuh lepas. Jadi situasinya agak-agak lumayan rawan ya, yang dari arah Demak ke Semarang, mohon bersabar. Sementara arah sebaliknya, ini juga antrean memanjang dari arah Pasar Genuk sampai di batas kota, terus sampai Kino tuh baru lepas. Pak Sukarman, Pak Camat Sayung, kasih kabar. Ada rob di Sayung, ini yang menjadi penyebab perlambatan antrean di jalur Pantura Timur Sayung. Ini videonya. Oh, waduh, lumayan tinggi airnya. Wah, jalannya pelan-pelan dong pasti ya.
1: Hari Sabtu, keadaan jalan Pantura di hari Sabtu 23 Mei 2026 posisi 14.35 WIB. Aerob masuk ke Jalan Pantura cukup dalam.
0: Iya.
1: Demikian, terima kasih. Okay. Informasi dari Sayung. Selamat siang.
0: Makasih Pak Camat. Jadi aerob masuk Pantura Sayung cukup tinggi tuh. Pak Wisnu Widinata, ini di Jatilor ada truk patah as, lalu lintasnya gantian begitu. Siap, makasih Pak Wisnu. Pak Joni Roni, monggo Pak.
2: Informasi Rasika dari Pak Joni Kosti. Ini di depan Plaza Hotel yang menuju turunan ke Gombel Baru juga macet ini.
0: Oh, iya.
2: Ini macetnya sudah sampai di depan Plaza Hotel yang dari selatan ya menuju Jatinegara.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kalau yang naik kurang tahu ini, belum sampai ke turun Gombel. Begitu saja info dari Gombel Bukit Sari. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, yang dari arah simpang Ngesrep ya menuju ke arah Gombel, ini antrean juga melambat. Makasih Pak. Pak Yohanes Chandrika, absen sore Mas Doni. Oke. Siap, makasih. Terus dari Pak Wido, ini seputaran Bawen udah mulai turun hujan rintik-rintik. Arus lalu lintasnya masih terpantau aman terkendali begitu, Pak Widu. Makasih. Yang akan menikmati perjalanan akhir pekan mungkin siap-siap ya, di beberapa ruas jalan biasanya ada peningkatan volume kendaraan di akhir pekan nih. Jadi persiapkan kesabaran.

0: Morgan push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Bukan suara sirene, bukan juga keramaian jalanan. Ini adalah sunyi yang terus terjadi di sekitar kita. Yap, inilah dering notifikasi di ponsel yang pelan-pelan mengubah cara kita mengambil keputusan. Satu ketukan, disetujui. Dan dalam hitungan detik, sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan sudah berpindah tangan. Sepatu baru, gawai baru, gaya hidup baru, semua terasa ringan. Sampai tagihan itu datang kembali. Ya, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan gaya hidup masyarakat. Kemudahan akses pinjaman hanya lewat gawai membuat keputusan finansial kini sering terjadi tanpa pertimbangan matang. Barang bisa dibeli sekarang, sementara pembayarannya ditunda. Sekilas terlihat ringan, tapi akumulasi kewajiban di belakangnya bisa menjadi beban yang berat. Dan benar, masalah itu pun menghampiri. Kasus demi kasus pinjaman online dan pay later terus bermunculan. Data OJK mencatat, nilai pinjaman online terus meningkat, dengan jumlah rekening yang juga bertambah signifikan. Di saat yang sama, meningkat pula kasus keterlambatan bayar, penagihan agresif, hingga tekanan psikologis akibat jeratan utang digital. Yang memprihatinkan, banyak dari pinjaman itu tidak digunakan untuk kebutuhan produktif, melainkan untuk konsumsi sesaat. Disinilah esensialisme menjadi relevan dalam kehidupan modern.
2: Sebuah buku yang sangat menarik dan punya potensi mengubah hidup kita. Judulnya Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Konsep dasar dari esensialism ini, bahwa kita perlu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghilangkan yang tidak esensial. Jadi fokusnya adalah ketepatan. Nah, salah satu argumen utama McKeown adalah di dunia ini penuh dengan tuntutan, penuh dengan tekanan. Nah, kita sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai mengejar lebih banyak secara tidak disiplin. Kita melakukan segalanya, mengatakan ya pada semua orang, yang akhirnya kita sendiri kewalahan. Jadi McKeown menyarankan bahwa untuk menjadi seorang esensialis, kita harus mengubah cara berpikir kita. Bukannya mengatakan saya harus, tapi dimulai dengan mengatakan saya memilih untuk.
1: Esensialisme, bertanya dengan suara yang sederhana tapi tajam. Apa yang sebenarnya penting untuk hidup kita? Karena seringkali yang membuat kita terjebak bukan kekurangan uang, tapi kelebihan keinginan yang tak pernah selesai. Esensialisme hadir bukan untuk melarang kita memiliki, tapi untuk mengingatkan, tidak semua yang bisa dimiliki harus dimiliki. Tidak semua yang ditawarkan harus diikuti. Dan tidak semua kemudahan adalah kebaikan. Karena pada akhirnya yang paling mahal bukan barang yang kita beli, tapi ketenangan yang kita korbankan tanpa sadar. Dan di titik ini, persoalan tidak lagi semata soal akses keuangan, tapi menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu cara kita menentukan prioritas dalam hidup.

0: 105,6 FM Rasika USA Lugaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Asyar yang masih nemenin Anda Klara Kota jelang malam panjang. Kalau jalur selatan aman nih Mas Ian, Semarang, Ungaran, Bergas, Bawen, Salatiga secara umum aman ya. Alhamdulillah lah, jalur selatan malah aman. Belum ada kepadatan yang berarti di simpang Bawen, Segitiga USA masih aman. Kalau timur tengah, Semarang menuju Meranggen, ini beberapa titik padat, misalnya di Pasar Meranggen itu sendiri, itu kelihatan padat, melambat yang dari arah Semarang menuju ke Purwodadi ya, seputaran Pasar Meranggen. Lepas itu kok alhamdulillah ya aman semua sampai Godong, tapi padat dikit di ini apa seputaran Rumah Sakit Sultan Fatah Demak, agak-agak padat tapi nggak antre yang panjang banget. Nah, Pantura Timur itu ada antrean panjang dari arah Demak ke Semarang. Arah sebaliknya juga lumayan panjang, mulai dari Pasar Genuk itu udah mulai padat merambat gitu. Beberapa ruas tapi spot-spot ya. Kemudian Semarang Barat itu masih ada antrean exit tol keluar Krapia, itu antre panjang banget. Wah, panjang sekali. Terus yang dari arah Krapia ke Anoman ini juga ada antrean. Oke, tambahkan informasi Anda kawan 081325858500. Pak Wahid Rohmadi itu kasih kabar depan Alam Indah Gombel ada mobil sedan mogok arah naik ke atas. Oke. Alam Indah Gombel, mobil sedan mogok arah naik atas. Yep, di Gombel sekarang ya, Gombel masih ada antrean ke belakang itu sampai di simpang Kesatrian ya, naik lepas Taman Tabanas ya baru longgar tuh. Pak Wahid matur nuwun, Pak Indra, monggo Pak Indra.
1: Minta info Rasika, kenapa nih keluar tol Pintung Gayam kok macetnya panjang banget?
0: Oh. Oh iya, antre panjang nih. Iya. Karena mungkin pada saya belum tahu ada apa, apakah ada sesuatu terjadi, cuman memang antre panjang. Pak Indra, coba tunggu nanti ada kabar dari Anda kawan, kenapa nih exit tol Gayam antre panjang? Pak Yusuf Sebastian.
2: Sore Mas. G. Dari Meranggen ke arah barat. Ketemu truk trouble ya tadi ya di Bandung Rejo.
0: Oke.
2: Okay. Oh, terus itu satunya ya, lagi bis juga trouble sebelum TL Pejang Gading.
0: Oh, oke.
2: Okay. Dari timur masih
0: aman ya.
2: Sih, cuma okay, ya di sebelah kanan jalan semua itu truknya, truk dan bisnya tadi.
0: Oke, okay, siap.
2: Wajah lalu lintas masih lancar lah. Terima kasih.
0: Makasih Pak. Meranggen yang ke arah Purwodadi ya, itu yang justru agak-agak padat antrean lumayan tuh. Pak Yueda, ini Gombel baru arah naik ada ketersendatan sampai depan kantor BRI. Ini saya muter lewat Jangli Undip. Oke, yang mau hindari tanjakan Gombel baru karena ada antrean ya, lumayan ya. Mau muter monggo ngikutin Pak Yueda, muter lewat Jangli Undip. Pak Yanto, exit tol Gayam Sari terjadi ketersendatan. Dia antrean lumayan panjang. Ada apa ya? Ada yang sudah tahu boleh kasih tahu. Ini dari Pak Inu Respati. Pak Inu, selamat sore.
3: Terkendali gitu. Pak Widu.
0: Oh, ini di Gombel baru ya. Naik buntut ke belakang. Panjang. Tanjakan Gombel arah ke Ungaran, kepadatan sampai depan PLN Jatingaleh. Oke. Okay. Ada mobil Avanza Silver mogok di tanjakan Gombel, sekarang lagi ditarik pick up. Enggak sempat ambil gambar, Bang. Oh, oke. Okay. Avanza mogok di tanjakan Gombel. Oke, okay, ada video juga akhirnya. Ini ya. Oh, ini kayak ya.
3: Mobil sedan mogok.
0: Siap.
3: Arah naik ke atas.
0: Siap, siap. Itu penyebabnya antrean di tanjakan Gombel ya, ke belakang. Sampai di PL Jatingaleh mungkin bisa nambah mundur lagi karena volume kendaraan yang meningkat. Pak Arif Prabawa, ini situasi di Jalan Pemuda dari ujung timur sampai Tugu Muda ramai lancar jelang acara di Simbang 5. Oke, okay. Sekedar intermezzo atas foto terlampir, masih ada saja oknum yang belum paham akan makna korupsi. Oke. Oke, siap. Ini ada mobil dinas plat merah ngangkut motor gitu. Iyalah, oke. Arif Prabawa. Makasih. Lanjut sama Pak Asari. Moga, Pak.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat sore, Mas Joni.
0: Ji.
4: Pak Kanjani ya, Mas Joni.
0: Siap, makasih.
4: Melaporkan hari ini tuh saya bolak-balik nih Gunung Padi ke Semarang Kota. Tadi pagi dari Gunung Padi ke Semarang Kota nganter istri ke Balai Kota. Terus ini perjalanan tadi lagi, balik lagi dari Gunung Padi, turun lagi jemput. Tadi ada sedikit antrean mau turun ke Kretek Persi dari UNES ke arah Semarang. Tapi hanya kepadatan biasa saja.
0: Okay.
4: Tidak ada yang tidak ada kredit yang luar biasa. Ini perjalanan juga sampai jalan raya Kelut juga lancar.
0: Siap.
4: Itu Mas Doni.
0: Makasih.
4: Laporannya cuaca mendung ya Mas Doni tadi di Gunung Padi sudah sempat gerimis, tapi ini di Semarang Kota hanya mendung saja, belum tampak gerimisnya.
0: Siap.
4: Begitu Mas Doni.
0: Makasih.
4: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Thank you. Pak Setiawan, Tol Muktiharjo ada tambal sulam. Tol Muktiharjo. Oh, oke. Ada tambal sulam jalan. Oke. Pak Ibu Nurul Huda monggo.
5: Sore Mas Haris, Mas Yuda, info untuk Sayung masih rob enggak ya ini arah dari Semarang ke Demak, mohon infonya.
0: Ya, ada rob tadi laporan Pak Camat. Tapi Pak Camat tadi yang ke arah Semarang ya, Pak ya. Tapi biasanya ada juga. Oke. Oke. Ini tadi Pak Camat bilang ada rob Pantura Sayung masuk lumayan tinggi. Dan sekarang ini juga memang masih ada ketersendatan ya di Sayung yang arah dari arah Demak menuju ke arah Semarang itu bahkan memanjang sampai di Simpang Ungurawe ke belakang lagi. Arah sebaliknya juga cukup padat Pasar Sayung mulai dari Pasar Sayung mulai dari batas kota tuh sampai Pasar Sayung tuh antre juga gitu. Oke, lanjut sama Pak Murdi Tomo.
6: Selamat sore Rasika,
0: sorry,
6: Mas
0: Doni.
6: Menginformasikan untuk yang keluar tol Gayam barusan saya juga melintas. Ada apa kok panjang antriannya lumayan. Tapi ternyata tidak ada apa-apanya, antrian
0: apa-apa.
6: Saja.
0: Wah.
6: Kebetulan tadi kan banyak truk-truk gede-gede itu antri keluar. Untuk jalan Majapahitnya juga lancar.
0: Siap.
6: Begitu informasinya, terima kasih.
0: Pak Murdi Tomo, Ibu Betty, hindari eksit tol Kaligawe, antreannya luar biasa. Ya, yang keluar eksit mau keluar di eksit tol Kaligawe, ya tol Muktiharjo ya mau ke arah pelabuhan atau ke Kaligawe itu antrean panjang memang. Ibu Betty, makasih Pak Thomas, mau nggak Pak Tom?
7: Selamat sore,
0: sorry.
7: Mas Doni.
0: Ji.
7: Di Gombel Baru itu ada dua mobil Avanza itu mogok Mas, jadi di yang mau naik itu yang sebelum Gombel Perma itu Avanza Silver sama
0: yang
7: sebelumnya
0: hitam
7: Avanza
0: ya?
7: Hitam, dua-duanya sama itu Avanza 2005 itu.
0: Okay.
7: Mogok Mas.
0: Siap.
7: Gitu. Terima kasih. Sampai Teku Umar itu pertigaan
0: Satrian ya.
7: Mana? Pertigaan Kaliwiru itu, Mas.
0: Oh, situ. Wow, udah panjang lagi. Pertigaan Kaliwiru. Jadi mungkin bisa ikuti yang tadi udah lewat Jangli ke Undip ya. Pak Sondong, monggo Pak Sondong.
8: Selamat sore Mas Doni. Kalau pagi tadi ketemunya di jalur Kopeng Magelang.
0: Ini.
8: Nah sore ini jalurnya ganti Mas Doni. Ungaran, Gunung Pati, Cangkiran lancar Mas Doni.
0: Siap.
8: Ini mau ngampir ke Ibu Negara, kangen sama putunya ya di tempat saya puja. Okay. Lancar Mas Doni ya.
0: Siap.
8: Dari Ungaran sampai Cangkiran. Ini kesan masih basah karena habis hujan. Tunggu aja nanti setelah dari Meteseh Boja pulang ke Genduk, nanti tak info lagi Mas Doni juga sekalian minta infonya ya, yang di Kaligawi arah Demak, utamanya sekitaran Palang Pintu sampai bawah jembatan tol Mas Doni.
0: Oke. Ya, sekarang ini yang Palang Pintu, sebelum Palang Pintunya agak antre, tapi lepas itu padat dikit, lepas, habis itu nggak ada, sampai bawah tol, masuk Kaligawe, ya itu nggak ada masalah, cuma nanti pas belok kirinya, muternya di Kubro, ya itu agak-agak padat di situ tuh. Pak Bagus Aditya, mau Pak Bagus?
9: Sore Mas Doni.
0: Ya.
9: Ini arah turun Gombel.
0: Gombel
9: ya.
0: Nih ya, turun. Yang kendaraan
9: yang punya tadi naik, ini yang arah turun.
0: Iya, iya.
9: Ini mogok di sebelah kiri.
0: Oh, ini kendaraan tuh yang ditotol dari belakang tuh.
9: Yang arah turun juga agak tersendat. Lepas dari itu, los, lancar.
0: Oke, siap. Turun Gombel juga agak melambat dikit, tapi lepas titik mobil yang ada insiden di pinggir kok. Los gitu. Pak Yanto, monggo.
10: Ternyata tidak ada apa-apa. Kepadatan kendaraan saja
0: di exit tol tadi ya, apa Gayam Sari ya, Pak Sudarmo.
11: Selamat sore Rasika.
0: Sore Pak Darmo.
11: Ini exit tol Kaligawi. Exit tol Kaligawi macet total. Itu tadi yang arah ke kota ada truk besar mogok di pas belokan. Tapi ini macetnya mau masuk kota Semarang panjang sekali dari exit tol terus sampai Terboyo itu dari Baci Terboyo.
0: Oh iya iya.
11: Masih ke sana, masih ke arah kota. Macet total. Terima kasih.
0: Oke, yang mau keluar exit tol Kaligawe ya, atau yang mau ke arah pelabuhan ya, itu antre panjang. Pak Arianto, monggo Pak. Ini udah mulai gerimis di belakang truk, motor dan kendaraan lain. Keterangannya di sini.
12: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Rasika. Mas Doni menginfokan ada tanjakan yang di jembatan Tuntang Mas Doni ada tronton mogok.
0: Oke.
12: Ini untuk lali nol. Rada tersendat ya Mas Doni yang
0: jembatan Tuntang.
12: Arah ke Semarang Mas Doni. Okay. Untuk yang tronton yang mogok sebelah kiri Mas Doni.
0: Oke.
12: Okay. Matur suwun.
0: Siap. Jembatan Tuntang ya, arah ke Semarang agak melambat dikit. Lanjutnya sama Pak Angga ya. Arah Purwodadi, jalan buka tutup di Penawangan ada truk mogok. Di lajur kanan, jalan sedang dalam perbaikan. Oke. Okay. Ini ya, yang mau lewat jalur timur tengah arah ke Purwodadi diatur buka tutup di Penawangan soalnya ada truk mogok di lajur kanan sedang dalam perbaikan. Lanjutnya 4146 siapakah ya ini? Mobilnya mogok Gombel lama. Oke. Kondisi ketersendatan di tanjakan Gombel itu macet sampai PLN. Arah ke Ungaran, Gombel arah ke Ungaran juga tersendat. Oh, arah dari Ungaran, dari Nasmoko, Sudabudi ada mobil mogok pas turunan. Oke, okay. Ini ya mobil yang mogok itu. Ya, itu tadi bukan mau, itu ditotol pengendara motor dari belakang. Tadi ceritanya begitu tuh. Jadi di Gombel nih dari arah Serondol turun, ini juga ada antrean. Sampai hotel itu ya, dari arah bawah naik tanjakan Gombel Baru buntutnya hampir sampai di mau Kaliwiru ya, tapi sekarang kalau saya lihat nggak sepanjang itu sih, saat tren mundur dikit lah, nggak sampai, belum nyampe di Kaliwiru.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
2: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
1: Sudah periksa?
2: Kata dokter, kemungkinan lupus.
3: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berubah kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat. Rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia, tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Laskar Klana Kota, terima kasih terus bersama saya untuk berbagi informasi di jelang malam panjang di Simpang 5. Ada acara ya malam ini, terus besok di Simpang 7 Kudus itu ada acara juga, ada kegiatan agenda wisata lah ya, yang lewat di seputaran Simpang 5 ya siap-siap gitu kan. Tapi tentu udah diatur sedemikian rupa sehingga yang masih krusial di jalan raya itu adalah satu Pantura Timur. Ada antrian panjang dari arah Demak ke Semarang. Itu buntutnya sebelum Simpang Ongorawe itu udah antre. Terus nyambung sampai di Pasar Sayung. Gila. Ini emang ya karena rob yang masuk cukup tinggi, terus volume kendaraan ya, jadi lambatlah jalannya dan panjanglah antreannya. Pula sama yang dari arah Semarang ke Demak tuh, itu mulai Polsek Genuk itu udah antre, terus sampai nanti Kino tuh baru lepas. Rob itu menjadi salah satu faktor utama. Kemudian Pantura Barat, alhamdulillah kalau Pantura Barat aman sampai di Kendal ya. Jadi dari arah Semarang sampai Kendal tuh aman, termasuk yang mau lewat Brangsong aman. Kendal Cepiring tuh mulai yang di Patebon antrean panjang. Di titiknya kan di Jembatan Kalibodri itu antrean memanjang kawan, sampai di Onda Kusuma Kendal tuh belakang lagi tuh. Ya, sementara yang dari arah barat juga ada antrean, tapi tidak sepanjang yang dari arah Kendal ke Cepiring. Sementara itu di jalur selatan secara umum aman ya. Kalau ada mau jalan luar kota Semarang sampai Bawen, Solo, Tigo gitu, nggak ada masalah. Walaupun tadi ada beberapa catatan, misalnya di Tuntang tuh ada truk yang mogok, tapi tidak bikin masalah serius ya, nggak antrean panjang begitu. Yang antre panjang juga itu di eksit tol Mukti Harjo mengarah ke pelabuhan panjang, termasuk yang mau belok kiri ngarah ke Kaligawe itu juga panjang, termasuk yang di kawasan eksit tol Gayam Sari itu juga antre panjang. Pak Fahrizal,
1: kondisi eksit tol Gayam Sari.
0: Oh iya.
1: Jika eksit tol Gayam Sari terpantau kepadatan.
0: Wih, rapat banget panjang.
1: Cukup serius. Hmm. Karena volume kendaraan ini ya.
0: Iya. Yeah. Sampai tikungan itu masih antre, nggak ada apa-apa, volume yang padat. Pak Santrans, monggo Pak.
2: Dan selamat sore Mas Doni, yeah. Melaporkan dari Gombel Baru. Mm-hmm. Ini mau yang terjadi terkesendatan ini mobil Astra Alia ini mogoknya di sini. Mm. Baru pada nego-nego ini.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Itu yang terjadi kesendatan.
0: Yo,
2: begitu.
0: Ya, siap.
2: Lepas itu lancar.
0: Okay,
2: terima kasih.
0: Ya. Jadi lokasinya kayaknya sekitar Taman Tabanas ya Pak ya itu ya. Dari arah atas ya kawan yang turun di Gombel, ada mobil yang tadi totolan, ditotol dari belakang tuh sama motor. Pak Fahrizal, update-nya Pak?
3: Exit tol Mukti Harjo, ekornya sampai jembatan atas rel.
0: Wow, exit tol Mukti Harjo, jembatan atas rel, panjang banget emang. Itu ya situasinya, jadi mohon bersabar yang masih meluncur di jalan raya kalau melintasi kawasan-kawasan yang krusial Pantura Timur dari arah Demak ke Semarang itu antrean sampai di Simpang Ongorawe ke belakang lagi, dari arah Semarang ke Demak antrean panjang mulai Pasar Genuk sampai Kino, lalu di ini juga seputaran Krapia, Eksitol Krapia antre ke belakang panjang dari arah Jerakah Krapia sampai Anoman itu juga antre nyambung padat rapet, termasuk yang mau keluar dengan Lian menuju ke Jerakah itu juga antre panjang. Jadi mohon bersabar. Yes.

0: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan, mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
1: Tentang media sosial, ini fix, nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, termasuk anak-anak. Baru bangun tidur, cek TikTok. Habis makan, buka Instagram. Malam, scroll video sampai ketiduran. Nah, disinilah pentingnya peran orang tua sebagai pendamping anak di dunia digital. Berikut Berbagi Pandangan bersama Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido Semarang.
2: Jadilah kita pendamping, bukan sekedar polisi. Jangan sampai pembatasan media sosial ini kita tuh jadi musuhan gitu sama anak-anak. Jadi kita tuh kalau kenapa disebut polisi ya, karena polisi kita hanya menyita HP. Sehingga nanti akhirnya anak-anak akan belajar berbohong. Kita menjadi pendamping agar anak-anak kita belajar bertanggung jawab dengan latar belakang pemahaman yang kita berikan kepada mereka.
1: Beri contoh yang baik. Anak itu peniru ulung. Kalau orang tua sibuk main HP terus saat ngobrol, anak juga akan menganggap itu hal biasa. Sebelum menasihati anak, kita juga perlu belajar bijak menggunakan gawai.
2: Keteladanan kurikulum yang terbaik. Kita tidak bisa hanya sekedar melarang, tapi juga memang harus menunjukkan keteladanan kepada anak-anak bahwa kita juga membatasi media sosial. Jangan sampai misalnya kita melarang anak-anak bermain TikTok, sementara kita sendiri berjam-jam menghabiskan scrolling, melihat TikTok dan lain sebagainya di depan anak-anak loh. Sementara anak-anak suruh puasa, gitu ya. Itu kan hal yang tidak adil.
1: Orang tua bisa juga menerapkan aturan bersama.
2: Buat jam, boleh membuka HP, tidak boleh di kamarnya masing-masing misalnya begitu. Karena dikhawatirkan dia akan mengeksplor hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi harus ada dalam pantauan ketika mereka juga membuka. Jadi semua boleh membuka gadget pada saat yang bersamaan, pada jam yang bersamaan, jamnya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Sehingga itu akan lebih safe.
1: Ajarkan anak berpikir kritis, bisa dengan mulai ngobrol santai dengan anak seputar hal yang lagi viral.
2: Ajarkan juga literasi yang baik. Anak-anak ini jangan sampai hanya sekedar patuh, karena benteng terkuat itu sesungguhnya ya nalar anak sendiri. Jadi ajarkan mereka cara kerja media sosial, algoritmanya itu bisa seperti apa gitu ya. Kemudian bahaya data pribadi kalau diekspos itu seperti apa. Bagaimana membedakan opini dan fakta itu juga harus dibedah gitu, didiskusikan dengan anak gitu ya, supaya mereka tidak terjebak dengan opini. Maka penting juga untuk kemudian sering-sering berdiskusi terhadap hal-hal yang sedang viral. Ketika mereka membuka, viral nih, viral apa-apa, gitu ya, emang gimana nih kira-kira kalau seperti itu menurut kalian gitu dan seterusnya, sehingga kemudian kita bisa menyampaikan pesan bahwa kalau itu opini kenapa tidak boleh kita ikuti, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu. Dan anak-anak yang memiliki nalar yang kritis tentu saja akan tetap aman ya, meskipun suatu saat mereka akan menemukan celah untuk mengakses media sosial. Pasti bisa sih pinjam sama temannya dan sebagainya gitu ya. Sulit juga untuk benar-benar steril, sulit gitu ya. Tapi yang penting nalarnya dibangun.
1: Media sosial itu ibarat pisau. Bisa bermanfaat tapi juga bisa berbahaya kalau digunakan tanpa bijak. Karena itulah kehadiran orang tua sangat penting untuk membantu anak-anak kita belajar menggunakan media sosial dengan sehat dan bertanggung jawab.
2: Saya Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido Semarang, untuk program Berbagi Pandangan Radio Rasika.

0: sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
5: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
4: Gunakan sunset di kaca depan.
5: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
4: Cari tempat parkir yang teduh.
5: Gunakan cover mobil.
4: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.
6: Jam 4 sore. Waktu dirasikan.
7: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini masih menghadapi defisit besar pada komoditas kedelai. Kebutuhan industri pangan lokal seperti tahu dan tempe mencapai 430 ribu ton per tahun. Sementara produk lokal hanya mampu memenuhi sekitar 10% dari total kebutuhan tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyebut ketimpangan ini membuat ketergantungan terhadap kedelai impor masih tinggi. Pada tahun lalu, produksi kedelai lokal hanya berada di angka 15 ribu ton. Selain karena jumlah produksi yang terbatas, kedelai impor juga lebih diminati oleh industri pengrajin karena ukuran biji yang lebih besar dan seragam. Menyikapi tingginya defisit tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mulai mempercepat pengembangan kedelai lokal guna menekan ketergantungan terhadap pasokan impor. Melalui kombinasi anggaran daerah dan pusat, total target perluasan lahan kedelai dipatok mencapai 7.700 hektar. Frans menyebut dari APBD sebanyak 3.000 hektar lahan disiapkan di 6 kabupaten. Daerah itu meliputi Pati, Blora, Grobogan, Sukoharjo, Rembang, dan Kabupaten Sragen. Meski demikian, upaya ini masih menghadapi tantangan besar, terutama akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke komoditas padi yang dinilai lebih menguntungkan. Selain itu, sinkronisasi waktu tanam dengan permintaan pasar juga masih menjadi kendala utama di lapangan. Berikut kabar haji. Otoritas Kesehatan Arab Saudi menegaskan kesiapan penuh dalam mengatasi potensi wabah penyakit Ebola dan hantavirus. Hingga saat ini pihak kerajaan mengkonfirmasi belum ada temuan kasus maupun penularan kedua virus tersebut di Tanah Suci. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nasional Arab Saudi kini telah meningkatkan pengawasan epidemiologi harian, terutama bagi jemaah yang datang dari negara tetangga zona wabah. Selain mengaktifkan tim respon di semua pintu masuk, pihak otorita juga memastikan kesiapan protokol medis di seluruh fasilitas kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia sebelumnya telah menetapkan status darurat internasional untuk wabah Ebola. Meski demikian, pemerintah Arab Saudi menjamin sistem pengawasan kerajaan sangat siap demi menjaga kesehatan serta keselamatan jutaan jamaah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
7: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasiga USA. Halo, Klana Kota terus nemenin Anda. Saya Doni Asyar juga menemani Anda. Kemarin itu saya nonton ya, diskusi di YouTube. Diskusi tentang gimana soal poverty atau kemiskinan. Ada pendekatan yang salah kata narasumber di situ. Selama ini kita ngatasin poverty, kemiskinan itu dengan paradigma sosial, bentuknya bantuan sosial gitu. Padahal kalau pendekatannya dengan pendekatan ekonomi itu lebih produktif dan lebih bisa mengembangkan dignity atau harga diri. Orang tidak merasa, aduh aku dibantu, tapi mereka emang bisa kerja gitu. Nah karena itu beberapa langkah dalam paradigma ekonomi untuk mengatasi poverty perlu dilakukan. Kan kalau ngomongin kemiskinan ada dua kan katanya kan, yang kultural atau struktural. Nah kalau kultural mah itu kembali ke orang masing-masing, dia mau usaha apa kagak gitu. Struktural, orang udah mau usaha, tapi mendukung nggak macam-macamnya tuh, regulasinya, pasarnya, dukungan modalnya gitu kan. Nah di sini belum tuh. Nah coba kalau marketnya, pasarnya dibuka, berbagai regulasi dimudahkan, nah nanti orang-orang yang disebut masuk kategori poverty itu bisa mandiri, bisa kerja gitu. Jadi nggak butuh dibantu, mereka udah mandiri bisa, karena orang Indonesia itu pekerja keras gitu ya kan. Nah karena itu diantaranya mungkin pelatihan-pelatihan perlu dilakukan. Salah satunya kalau di Pekalongan tuh saya baru dengar ada pelatihan pelatihan barber alias potong rambut pria ya. Tapi ini pelatihannya keren, pelatihan berbasis kompetensi ya. Penentuan kompetensi pelatihan dilakukan melalui proses training needs analysis atau analisis kebutuhan pelatihan yang melibatkan dunia industri dan masyarakat. Dan ini kalau ngomongin barber emang pasarnya luar biasa. Barber ini kebutuhannya luar biasa. Secara logika, setiap orang mungkin bisa sekitar 6 kali potong rambut dalam 1 tahun. Ah, 6 kali? Aku 12 kali. Artinya kebutuhan ini cukup ada gitu loh. Jadi dibikinlah pelatihan itu. Baguslah, ada skill. Nah, tinggal nanti dibantu modal dan lain-lainnya. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan warga. Amin. Nah kalau soal Pekalongan, coba saya cek di jalur Pantura Barat Pekalongan, mungkin ada yang mau perjalanan ke sono dari arah Semarang menuju Pantura Barat. Itu secara umum catatan pentingnya di Cepiring, Jembatan Kalibodri yang dari arah Semarang itu antrean panjang ya, sampai di Patebon itu, Tugu Patebon tuh. Terus kalau dari arah sebaliknya juga antre juga lumayan. Di titik itu aja sih kalau ke Pantura Barat itu pertama ding. Yang kedua itu di kawasan di Weleri itu juga ada antrean. Kemudian selain itu aman sih. Nah itu catatannya, kalau nggak mau terseret di situ berarti lewat tol untuk menghindari titik-titik itu ya. Sementara di Pekalongan arah ke Semarang itu yang agak ada catatan di seputaran Wiradesa. Ini perbaikan jalan ya di sana ya, antrean cukup panjang juga di Wiradesa, tapi ya lumayan lah ya, lumayan. Sementara itu kembali ke Pantura Timur, masih ada antrean panjang di Pantura Timur dari arah Demak ke Semarang. Itu buntutnya sampai di Simpang Ongorawe, nyambung terus sampai nanti Kino, itu baru agak lepas. Terus kalau dari arah sebaliknya itu juga ada antrean Pasar Sayung, itu antrean panjang di situ. Kemudian di seputaran Polsek Genuk ke arah batas kota itu juga antre lumayan panjang. Rob itu masuk di Sayung, Pantura Sayung, tadi Pak Camat Sayung Pak Sukarman yang mengupdate juga. Saya sambung dengan informasi Anda, Pak Unggul Suroso dulu. Monggo Pak Unggul.
1: Selamat sore Mas Don.
0: Jih.
1: Saya seperti biasa perjalanan pulang dari Nyangkul, Gunung Pati menuju ke Kaliwungu. Saat ini berada di Mijen, jadi sirkuit
0: Okay.
1: Kedua arahnya terpantau padat.
0: Hmm.
1: Lebih padat dari arah BSB dibanding arah yang sebaliknya.
0: Okay.
1: Lintasan basah.
0: Oh.
1: Nampaknya sudah mulai selesai hujannya. Hmm. Barusan selesai, masih terletik-terletik dan kepadatannya nampaknya tidak abnormal. Artinya normal-normal saja. Okay. Pulang kerja.
0: Yeah.
1: Demikian Mas Doni info.
0: Siap.
1: Saat ini supaya agak anget, request dong slang yang terlalu manis biar hari malam minggu ini tambah manis.
0: Asik.
1: Nambahin semangat biar gak ngantuk karena hawanya dingin. Terima kasih. Selamat sore
0: Pak Wil Surato. Sore Pak Abu Rido. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalur Semarang ke Demak Sayung ada genangan gak? Ada, antrean lumayan panjang tuh dari Semarang ke Demak itu mulai Polsek Genuk tuh udah ada antrean. Nanti lepas Kino itu ya baru bisa. Pak Imron Fatoni.
2: Selamat sore Mas Doni. Ada info kecelakaan di Jalan Siliwangi, tepatnya setelah TL Jerakah arah Krapyak.
0: Oke.
2: Okay. Tabrakan beruntun.
0: Wow.
2: Ini menimbulkan ketersendatan.
0: Oh.
2: Di ada berapa mobil tadi?
0: Wow.
2: 3 kalau enggak 4.
0: Waduh.
2: Itu infonya, jadi agak terjadi ketersendatan arah ke Krapyak.
0: Oke.
2: Itu, terima kasih, selamat sore.
0: Yap, arah ke Krapyak di Jerakah ya, ada kecelakaan karambol. Ya, sekarang ini kelihatan padat ya, yang dari arah barat masuk ke Krapyak itu nyampe di Tugu belakang lagi tuh, rumah sakit Tugu masih mundur lagi. Sampai di Krapyak. Oke, lumayan. Terus yang dari Ngalian turun menuju Jerakah juga antri panjang, kawan. Sementara yang di eksit tol Krapyak udah mulai berkurang ya. Tadi setengah jam lalu antrian panjang ini berkurang tuh. Udah agak-agak kondusif keluar tol Krapyak. Tapi yang dari Krapyak menuju Hanoman juga masih agak antri padat begitu. Sabar ya. Pak De Santos, Gombel waktu ini padat merayap. Oke, makasih. Kemudian dari Pak Wendy Yuwono, di depan ex pabrik ban Mega Rubber tuh di kawasan Kodam ya, ada truk muat besi arah ke selatan di lajur kiri. Maksudnya mogok nih Pak busnya. Ya, yang mau lewat di ex pabrik ban Mega Rubber ya, arah ke Kodam naik tuh, ada truk muat besi arah ke selatan lajur kiri ya. Oh ini Pak Yuda, sorry Pak Yuda. Pak Wendy. Oke. Okay. Makasih. Oh ini ya.
3: Selamat sore Mas Don.
0: Ji.
3: OTW ya dari Pak Munarsi ke daerah Water Blaster.
0: Oke. Okay.
3: Mau jeblon-jeblon lagi. Minta tolong info jalurnya dong. Lancar lah paling. Ini Pak Munarsi masih.
4: Continue for 1.5 kilometers.
3: Terakhir ya. Request lagu Pak Mas Don dari Natif Bahasa Lama Fitere yang judulnya Jika Kau Lelah Denganku. Ya ini nih, terima kasih.
0: Ya, lanjut Pak tambahan.
3: Lah yo Mas Don, aku ki kaget toh. Wah aku ratakan Mega Rubber jadi kan
0: karya
3: di William Putih ini kok malah
0: ratakan
3: Mega Rubber Pak Wendy Wono. Apa no kembaranku? Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy, sorry. Lanjutnya sama 2592 ya. Ini di manakah?
5: Di pertigaan Terminal Cangkiran ini.
0: Okay.
5: Terjadi kepadatan.
0: Mm-hmm.
5: Enggak seperti biasanya ya. Yang lumayan sih ini agak panjang Mas Doni.
0: Mm-hmm.
5: Enggak tahu di depan sana sepertinya lalinya memang terlalu panjang ya Mas.
0: Okay.
5: Terlalu padat kok, terlalu panjang, terlalu padat sepertinya.
0: Yeah.
5: Di daerah Cangkiran. Itu ya Mas Doni.
0: Siap.
5: Kalinku dari Cangkiran nanti belok kanan ke arah Jatibarang. Ya untung Suropati masuk gerbang tol Manyaran gimana Mas Doni? Info lalinya. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Yang lewat jalurnya Pak ini siapa sih Pak? Kok nggak ada namanya? Ya, Jati Barang bagaimana? Exit tol Manyaran. Nanti kalau ada yang punya kabar dibagikan. Pak Dono Nugroho. Oh, ini di mana nih Pak? Oi, ada truk nabrak. Wih.
6: Ih, mobil lagi. Sopirnya udah sempat ngurung.
0: Ini di mana Pak? Oh, kecelakaan di Jalan Siliwangi Krapia. Truk nyasar ke median jalan yang arah ke Kalibanteng. Oke, tadi ya yang dikabarkan sebelumnya Siliwangi Krapia. Truk nyasar ke median jalan arah ke Kalibanteng. Oke, jadi arah ke Kalibanteng di Krapia itu ada insiden truk nabrak pembatas jalan, yaitu antrian panjang di sana, imbas juga yang dari Ngalen mau ke arah Draka ya. Siap, makasih. Pak Pak Dono Nugroho, sorry. Pak Wisnu Widinata, perjalanan Semarang Pelamongan, truk mogok di setelah rumah sakit Pelita Anugrah sisi kanan. Oke. Okay. Ya. Ini soal poverty ya. Kalau bantuan sosial itu malah membentuk mental pengemis. Harusnya training dilakukan, diberikan, kemudian izin usaha, bukan malah menutup usaha karena takut bersaing. Misalnya KDMP versus Indomart Alfamart gitu ya. Beri pancingnya, bukan ikan langsung. Itu filosofi yang selalu kita dengar dan itu emang yang efektif ya kan. Mas Adit, monggo.
7: Selamat sore Mas Don. Minta informasi dong, jalan Ungaran sampai Puntang atau Beringin, gimana jalannya? Terima kasih.
0: Ungaran naik Bergas, Bawen itu aman, Tuntang nggak ada masalah secara umum. Termasuk di simpang Bawen nggak ada masalah. Cuma yang mau keluar, keluar tol exit tol Bawen masih aman sih, nggak yang parah-parah banget. Lanjutnya Pak Odi Michael.
8: Sore Mas Doni.
0: J.
8: Di setelah lampu merah. Kalian tujuan ke Semarang terjadi tabrakan beruntun. Beruntun.
0: Iya.
8: Pertama di sisi sebelah kiri 3 truk.
0: Wow.
8: Aduh. Beruntun tabrakan truk membawa motor-motor ditabrak sama truk pembawa besi beton.
0: Waduh.
8: Nah, di belakang truk besi beton, truk kontainer dirempet. Wow. Jadi mungkin menahan menghindari kecelakaan, nabrak dia banting kanan dan kena sisi kirinya. Terus maju 50 meter terjadi lagi kecelakaan beruntun. Sehingga truk kontainer itu, truk box gede menghantam pembatas jalan di tengah. Lalu diseduk sama mobil kecil.
0: Waduh.
8: Nah, di depan truk itu ada lagi dua mobil kecil tabrakan, dan di depannya ada dua truk lagi yang ditabrak.
0: Wow.
8: Jadi di daerah Ciraka itu hari ini sore ini terjadi sekitar 3
0: wow.
8: 4 3 2 4 6
0: wow.
8: Jadi ada sekitar 9 kendaraan yang bertabrakan.
0: Wow. Tabrakan beruntun kawan di Krapia ya, Pasar Jerakah ke arah Krapia itu. Sekarang ini antrean memanjang ya, itu sampai di jalan Tugu, mau tikungan tuh loh, tikungan yang sebelum rumah sakit Tugu, yang dari arah Ngalian mau ke arah Jerakah juga antre panjang. Ini menjadi catatan perjalanan Anda yang akan melintas kawasan itu. Menyusuri jalan

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makasih.

0: Makasih ya yang terus berbagi informasi dari jalan raya. Saya itu ada beberapa titik yang traumatik ya. Maksudnya orang kalau gak biasa di jalan raya itu ya udah, kalau lewat jalan yang udah biasa padat, macet gitu ya. Sebetulnya bukan macet parah sih, itu merayap pasti gitu. Kalau bisa hindari deh, hatunya itu Cangkiran. Kalau saya pas lewat Cangkiran pasti gak pernah lancar tuh. Pasti, padahal itu jam-jam yang bukan jam rush hour banget. Apalagi weekend jam segini ya. Kalau jam segini weekend udah pasti saya mau lewat situ. Pak Rizky tadi lewat situ kan ya.
1: Di pertigaan terminal Cangkiran ini terjadi kepadatan. Enggak seperti biasanya ya, yang lumayan sih. Ini agak panjang Mas Doni. Enggak tahu di depan sana sepertinya lalinya memang terlalu panjang ya Mas Doni ya.
0: Terlalu padat. Terlalu
1: padat, bakal panjang. Memang terlalu padat sepertinya.
0: Siap. Oke, siap Pak Rizky. Nah, terus juga daerah Krapia. Daerah pokoknya Semarang Baratan itu banyak truk-truk gitu kan, jalur yang serem banget tuh, gede-gede semua truk lewat situ. Itu kalau saya nggak kepaksa nggak mau lewat situ. Dan sore ini terjadi kecelakaan melibatkan, tadi ada yang menyebut 9 kendaraan, truk-truk gitu dan mobil itu di Krapia, Jerakah yang mau ke arah Krapia. Tadi sudah laporan-laporan kita dengar, Pak Ferry ini juga lewat di sana. Pak Ferry monggo.
2: Ini terjadi laka tabrakan beruntun. Ini truk nyebrang ke lajur sebelahnya. Oh, tabrakan beruntun itu.
0: Beruntun ya.
2: Di tengah itu.
3: Gitu nengkrek motor. Oh, senggol-senggolan.
0: Iya.
3: Serem.
0: Ya, kecelakaan beruntun di menjelang Krapia dari arah Jerakah. Truk, beberapa truk, mobil juga. Oke, lanjut sama Pak Desantos, monggo Pak Santos.
4: Mohon pendapatnya ini buat teman-teman ya, teman-teman Rasika. Saya itu kalau putar balik di putaran yang ada di Budak Payung itu kadang kesulitan karena ada truk yang parkir.
0: Oh iya.
4: Baik di arah yang sisi kiri maupun yang sisi kanan. Jadi kadang lalu lintasnya jadi terlalu sempit padahal itu jalan sudah dilebarkan. Janjane itu sak bener iki kuwi dilebarkan itu untuk puter balik atau untuk parkir ya di situ ya. Karena saya lihat juga kayaknya enggak pernah ada tindakan.
0: Iya.
4: Di situ jadi tetap wain, nanti mungkin kalau ada kejadian baru ditertibkan. Mohon bantuannya nggih, gimana ini cara mengatasinya
0: ya. Sebetulnya sudah ada beberapa kali tindakan, saya ingat ada beberapa laporan masuk kita teruskan dan udah ada tindakan, tapi ya itu kayak kucing-kucingan ya kan. Pak Edi Arjono
5: izin melaporkan untuk kawasan Gombel Baru. Untuk yang ke arah naik ramai lancar ya Mas.
0: Okay.
5: Sedangkan untuk arah turun lancar ini. Untuk okay. Yang ke arah kota lancar.
0: Siap.
5: Itu saja Mas Doni.
0: Oke. Okay. Siap. Makasih Pak Edi Arjono. Perkembangan baru Gombel Baru sudah aman, naik turun sudah aman secara umum. Tadi kan antre panjang, ini sudah aman dua arah. Jadi nggak perlu lewat Jangli Undip. Kalau Anda mau lewat Gombel Baru aman. Pak Awal monggo.
6: Selamat sore Rasika, selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak.
6: Saya perjalanan dari Weleri menuju ke Kudus. Tadi sempat terimbas macet di area Cepiring.
0: Iya. Yeah.
6: Terus saya masuk ke tol Kaliwungu. Mohon saran Mas Doni ya, apakah lebih prefer memilih Gayam Sari terus ambil Waru menuju Guntur ataukah Onggorawe menuju ke Pantura terus masuk tol lagi. Terima kasih sarannya Mas Doni. Selamat sore.
0: Okay. Bentar saya lihat. Kalau Gayam Sari keluarnya aman. Terus jalur Onggorawe, Meranggen masuk jalur Onggorawe, ini juga aman. Tapi nanti keluarnya itu mungkin udah agak mending nih, antreannya udah nggak nyampe Onggorawi lagi. Mungkin sekarang nih Pak ya, bisa tuh lewat GM Sari masuk jalur alternatif Meranggen Onggorawi. Pak Muslim dulu jam 3 saya lewat sana tuh Cangkiran. Ini hanya karena Pak Ogahnya terlalu mengutamakan kendaraan yang dari arah Gunung Pati, jadi lalin dari arah Boja atau Semarang tersendat panjang. Okay. Hari ini paling enggak dua cerita yang saya catat dari Anda, aktivitas teman-teman Pak Ogah nih yang bikin arus lalu lintas tersendat. Yang pertama di Cangkiran tadi pagi yang di bawah jembatan tol Kaligawe. Ya, Pak Ogah itu emang kadang dicari tapi kadang dibenci ya. Kalau kita pas lewat jalan persimpangan terus kita nyari Pak Ogah semoga dibantu, tapi kalau jalur kita dikalahkan kita jadi benci. Oke, Pak Sondong monggo.
7: Mas Doni, ini meluncur dari mata saya menuju ke rumah di Genuk karena ada insiden ya di Tugu Jerakah.
0: Iya.
7: Ini mau keluar Jerakah pun juga tersendat Mas Doni, buka di Met. Ini aku memutuskan lewat Jati Barang untuk Solo Pati saja Mas Doni.
0: Oke.
7: Nanti infonya gimana? Nanti aku kabarkan lagi.
0: Iya.
7: Nyambung rob lagi Mas Doni, siklus mingguan di minggu ini. Ini ketinggian 1 meter itu berakhir tanggal 26. 27 itu aja masih ada ketinggian 0,9. Itu pun di depan kino ataupun di exit Sayung arah Demak pasti juga masih tergenang.
0: Okay.
7: Saya amati dalam bulan-bulan ini itu Sayung bisa terbebas dari rob itu di ketinggian 0,7 maksimal 0,8 itu baru bebas dari rob. Itu hanya 3 hari saja Mas Doni, lebihnya pasti sudah memasuki ketinggian 0,9 itu pasti akan tergenang lagi. Nah ini buat kawan-kawan yang biasa melintas, monggo ini info untuk Anda ya, untuk di bulan Juni nanti robnya akan lebih awal lagi datangnya, mulai jam 11 sampai jam 4-5 sore. Itu juga siklus semingguan ya, nanti paling seminggu itu ada puncak rob, terus turun 2-3 hari naik lagi begitu dan seterusnya. Dan untuk bulan Juli itu udah lebih kasih lagi, Agustus lebih kasih lagi, September itu sampai Desember itu pagi hingga dini hari. Terima kasih.
0: Oke, ya, jadi emang udah harus bersiap-siap kalau jalur kita disayung dan siap-siap juga langkah antisipasinya, gitu ya. Makasih Pak Sondong untuk berbagi catatan siklus pasang atau rob di Sayung. Sekarang kita jelang jaring radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember mengintensifkan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah lapak pedagang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPP Jember, Henry Kurniawan bilang, dalam sepekan terakhir DKPP juga menggandeng organisasi profesi dokter hewan untuk memperluas pengawasan di berbagai wilayah Kabupaten Jember. Mayoritas hewan kurban dinyatakan sehat dan layak untuk Idul Adha mendatang. Dinas memastikan stok hewan kurban di Jember tahun ini surplus dengan ketersediaan 11.000 sapi, 22.000 domba, dan 8.000 kambing siap korban. Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi mengapresiasi langkah pemerintah Kota Malang yang mendeklarasikan komitmen pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 yang lebih bersih dan transparan. Menurutnya, deklarasi ini penting untuk membangun kepercayaan publik agar proses penerimaan siswa baru berjalan adil dan terbuka. Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemkot Malang untuk memastikan validasi titik koordinat benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan karena persoalan teknis ini sempat terus muncul dalam pelaksanaan SPMB dari tahun ke tahun.
2: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar, Kawan Dinas Kesehatan Kota Madiun melakukan pengujian kualitas udara di rumah warga. Kepala Subkoordinator Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinkes PPKB Kota Madiun Retno Dwi Wahyuni bilang, pengukuran surveillance kualitas udara dalam ruang atau SKUDR dilakukan melalui 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun secara serentak. Hasil pengukuran nantinya akan dibandingkan dengan standar baku mutu dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya pengecekan dilakukan di 3 titik ruangan rumah, seperti ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Retno menambahkan dengan rutin dilakukan SKUDR, maka Pemkot Madiun ikut memperhatikan kualitas udara di lingkungan rumah warganya, guna mewujudkan kenyamanan dan kesehatan penghuni.
3: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Anas Karno, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, minta petugas di kelurahan tidak hanya memberi izin lokasi lapak pedagang hewan kurban, tapi juga pastikan pengelolaannya. Langkah pengawasan dinilai krusial, terlebih Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya bersama tim dokter hewan gencar sidak di 31 kecamatan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Surabaya, pedagang hewan kurban wajib mengantongi izin kelurahan, menyediakan area isolasi mandiri hewan sakit, dan tempat penampungan limbah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Terima kasih Laskar Kelana Kota terus berbagi informasi Pak MD Riza. Ini di perempatan Bulusari Sayung macet, nggak ada yang ngatur.
1: Selamat sore, Kawan Rasika.
0: Wah.
1: Melaporkan dari
0: Mandegret.
1: Ruas jalan Sayung ke arah Demak ini melalui Batan Cilik sampai perempatan Bulusari.
0: Aduh, ngeri.
1: Ya,
0: ngeri.
1: Total di perempatan
0: ngunci.
1: Tidak ada pengatur lalu lintasnya. Menghindari rok di Pantura. Macet total ini. Di perempatan tidak bisa bergerak sama sekali.
0: Terima kasih. Ngeri. Ya, apa mungkin mau ditunda dulu yang mau lewat Semarang Demak? Di perempatan Bulusari Sayung ngunci di perempatan itu nggak ada yang ngatur. Pak Fahrizal, monggo Pak.
2: Ya, penyebab truk macet di Ubro exit tol sampai exit tol Mudarjo ya. Dari pagi.
0: Siap pagi bener.
2: Di situ lancar, memang truk itu yang buat macet.
0: Oke. Jadi di Pasar Kubro ada truk macet mogok sejak tadi pagi. Ini menyebabkan yang mau keluar di eksit tol Mukti Arjo ini terhambat. Tapi sekarang ini antreannya udah berkurang ya. Tadi sempat panjang, ini udah agak-agak berkurang. Termasuk yang di bawah tol itu yang ke arah kota ada antre, cuman sampai nggak sepanjang tadi. Dari arah sebaliknya juga ada antre, tapi nggak sepanjang tadi. Udah agak mulai berkurang. Tapi yang jalur Semarang Demak ya, mulai Pasar Genuk itu masih ada antrean, tapi ini tidak separah tadi sih, agak-agak mending ya, agak mending walaupun masih ada antre. Merahnya nggak merah banget kayak tadi. Sementara dari arah Demak udah mulai agak berkurang, nggak nyampe di simpang Onggorawe ya, tapi masih lumayan panjang. Karena memang robnya menghambat perjalanan, terus ada yang banyak menghindar mungkin masuk ke alternatif ya. Oke, lanjut sama Pak Bagus Aditya. Pak Bagus, monggo.
3: Sore Mas Doni.
0: Ji.
3: Menginformasikan ada bus Ayu mogok ya di TL Peterongan dari arah Sriwijaya.
0: Oke.
3: Itu barusan saya mogok persis pas di tengah-tengah TL. Yang dari arah Sriwijaya ya. Lalu lintas belum tersendat karena pas hijau tadi pas bis tayunya mogok.
0: Siap.
3: Teman Mas Doni.
0: Siap.
3: Matur suwun
0: Pak. Bagus. Pak Edi and macet exit tol Kaligawe. Ya, sampai sekarang masih ada ketersendatan yang mau keluar di exit tol Kaligawe. Tapi kalau dibanding yang tadi-tadi agak-agak mending ya, masih agak mending lah, tapi tetap ada ketersendatan. Kemudian dari Pak Chandra Sandro, monggo Pak.
4: Selamat sore Bung Haris, perjalanan dari Pekalongan menuju ke Semarang sudah sampai di Kendal. Sejauh ini lalu lintas hanya tersendat di Cepiring saja. Tadi untuk lolos dari Cepiring butuh waktu 30 menit. Dan untuk yang mengarah ke barat juga antrian sudah panjang, ekornya sampai di Pondok Pesantren Selamat. Jadi untuk memotong antrian mungkin yang dari arah Semarang ke barat bisa di TL Ketapang itu belok kiri lewat jalan tembus nanti di ujungnya di pertigaan sebelum Kali Bodri. Gitu okay. Bung Doni.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Chandra. Pak Albertus, Jerakah macet dari arah UIN 2 udah macet. Ya, di Jerakah yang arah ke Krapiak tadi ada laka karambol menyebabkan antrean panjang. Yang dari arah Ngalian turun mau ke Jerakah juga, yang dari arah Tugu juga antrean memanjang. Lanjutnya Pak Rizky ya, monggo Pak.
5: Untuk perjalanan sudah sampai di TPA Jati Barang ya. Mas Doni.
0: Yep.
5: Tadi dari Cangkiran ke Mijen lancar, sampai belok kanan Sabara juga lancar, di Untung Soropati juga lancar. Tadi sempat berhenti di rumah sebentar ya, untuk ngambil baju ganti buat kalau sholat. Jadi kalau sholat nanti pakai baju ganti gitu ya, Mas Doni. Yep. Ya. Selanjutnya ke arah Tol Manyarannya, apakah ada catatan Mas Doni? Apa ada yang sudah melintas atau belum? Kalau untuk di perempatan Bulusari, saya pernah stuck di situ Mas Doni dari arah Guntur, tapi dari jam 4:30 lepas dari Bulusari arah Keraton Cilik itu jam 6 kurang 10 menit. Berapa jam itu? Pernah saya stuck di situ, padahal ada yang ngatur. Apalagi kalau gak ada yang ngatur, wah lebih parah Mas Doni. Ya gini, waktu ropnya tinggi gitu. Gitu ya Mas Doni. Mohon infonya ke arah Kaligawe via Tol Manyaran. Terima kasih.
0: Siap. Yang punya informasi silakan dibagikan.

0: Hello everyone, selamat datang di Kelana Kota Sore. Dan di segmen kali ini Kawan Rasika, you know that saat ini di Kota Semarang sedang berlangsung event Road to Kilau Raya MNC TV yang hadir di Semarang dengan rangkaian acara yang bervariasi seperti pesta rakyat, pawai artis, perform budaya, dan puncak acara Road to Kilau Raya di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang. There's a lot of artists Kawan Rasika yang datang di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang sore hari ini di sana, dan salah satunya adalah grup yang wah ini pasti fansnya banyak banget nih. Aku yakin pasti banyak sekali kawan-kawan dan juga masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya yang datang ke Road to Kilau Raya MNC TV di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang, karena akan dimeriahkan juga oleh Sonet to Band. Dan coba kita ngobrol Kawan Rasika sama Sonet to Band yuk sekarang, gimana persiapannya untuk perform di Road to Kilau Raya MNC TV di Kota Semarang sore hari ini. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Sonet to Band. Halo, selamat sore Sonet to Band.
1: Selamat sore.
0: Wah, ramenya. Gimana kawan-kawan Sonet to Band melihat Kota Semarang di sore hari ini, first impression salah satu mungkin?
2: Cuacanya cerah, agak teduh-teduh sedikit.
0: Oh gitu. Kenapa tuh?
2: Tadi siang kan memang udah lumayan panas ya. Sore ini kayaknya cuacanya lumayan bagus dan insyaallah cerah acaranya.
0: Oke, ini sebelum kita bicara mengenai Road to Kilau Raya MNC TV dan performnya Sonet to Band, kita pengen tahu dong, kasih tahu ke masyarakat Semarang dan sekitarnya, ini kesibukannya Sonet to Band lagi sibuk apa ini di waktu-waktu terakhir ini? Mungkin Kak Rido dulu mungkin yang bisa menjawab.
2: Kesibukan kita ya masih biasa, kita masih bikin lagu, masih show, ya stay produktif.
0: Single terakhir apa sih Kak Rido, Sonet to Band itu?
2: Akhirnya kita tuh Harapan Jiwa.
0: Harapan Jiwa itu rilis kapan dan ceritanya tentang apa Kak Rido?
2: Itu waktu Ramadan nih, karena itu Sufi gitu, kayak Sufi apa sih kalau di sini?
3: Silam religi kali ya,
2: mirip kayak iya, kayak religi lah
0: gitu. Oke. Kak Rido, Sonet to Band itu udah berapa lama sih?
2: Kita gabung 2008, rilis launch pertama kali itu 2009 ya.
0: Dari 2008. Oke, dari 2008 sampai sekarang 2026 Kak Rido, ada rahasia apa sih kok bisa seawet itu Kak Rido Sonet to Band?
2: Pakai pengawet ya
4: Kak. Mulai sih sebulan bisa 5 kali 6 kali, kalau misalnya nggak ada acara kumpulnya rutin tetap seminggu sekali atau minggu 2 kali gitu.
0: Selain itu ada lagi nggak tips-tips bisa grupnya bisa awet bertahun-tahun gini dari 2008 sampai sekarang?
2: Tips biar bisa awet harus bareng, harus ini sih, harus saling mengerti gitu, kayak harus kenalin karakter masing-masing gitu kan. Jadi kan kalau semakin sering kumpul kan jadi semakin kenal ya, semakin semakin dekat, jadi komunikasi juga semakin lancar, karena beda kepala, beda AC itu kadang agak bentrok sedikit ya. Tapi kalau sering kumpul jadi tahu ya, cara komunikasinya gitu.
0: Kalau dari segi karya sendiri ada nggak sih kakak-kakak dari Sonet to Band gitu, karya yang seperti apa agar bisa awet gitu?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Kan ya. Sonet to Band kan dangdut ya. Nah, gimana karya yang seperti apa atau karakter yang dangdut yang seperti apa agar bisa awet sampai bertahun-tahun dari 2008 sampai sekarang kayak Sonet to Band gitu?
2: Kalau menurut aku sih yang namanya lagu hits itu kan kita nggak akan pernah bisa tebak atau rencanakan gitu ya, karena selera orang itu dan rezeki itu kita nggak bisa tentuin. Yang kita bisa lakukan itu cuma satu, menjadi diri sendiri gitu, jadi genuine gitu, asli apa adanya, and then ya tetap berkarya gitu sih.
3: Tetap mencoba hal baru.
0: Oke, Kak Rido dan teman-teman dari Sonet to Band, ada tantangan gak sih di era-era seperti ini, era digital seperti ini, era media sosial seperti ini? Dangdut masih diterima gak sih untuk anak-anak Gen Z sekarang menurut Sonet to Band?
2: Alhamdulillah, kalau untuk tantangan sih ya kita semakin sekarang semakin banyak artis, semakin banyak musisi, semakin banyak lagu, apalagi dengan adanya teknologi sekarang ada marak AI ya. Itu juga menjadi salah satu apa, penambah apa ya, varian apa, challenge buat kita juga gitu. Jadi ya tantangannya cukup berbeda dengan dulu waktu kita 2009 sampai sekarang, itu udah beda banget. Dan dulu kita bisa jual yang namanya kaset, CD, sekarang udah nggak ada kan, serba digital. Jadi udah beda lagi tuh strateginya dan challenge-nya kayak gitu. Masih bisa adapt dan adaptasi.
0: Kak Rido, mungkin ada anggota Sonetu Band lain yang mau jawab nggak? Kesulitannya apa sih nyiptain lagu dangdut di era Gen Z kayak gini?
2: Kesulitan ciptain lagu di era Gen Z? Gak sulit sih, lagunya banyak. Ya, sebenarnya kalau kita ngikut pasar sekarang ya memang kan variatif ya. Artinya sebenarnya kalau buat pendengar khususnya orang Indonesia sih sebenarnya sifatnya lebih konsumtif ya. Artinya kan lebih banyak genre sekarang itu kan memang orang Indonesia itu sifatnya konsumtif. Jadi lagu tuh gak menentukan bakal viral atau enggak, tuh gak bisa menentukan sekarang. Jadi artinya ya itu tadi, kembali lagi kayak Mas Rio bilang, rezeki juga bisa gitu. Terus memang ada salah satu faktor yang mungkin dari segi promonya gitu, karena kan sekarang masa berbeda ya, sama zaman dulu itu beda banget gitu. Kayak gitu sih.
0: Nah kalau dari Sonetu Band sendiri, dari tahun 2008 sampai sekarang 2026, ada perubahan atau ada perbedaan gak karakternya atau mungkin gaya musiknya?
2: Perubahan ada lah. Perubahannya apa aja? Personil aja kita udah berubah ya.
4: Personil pas perubahan, ganti taza sih. Lebih bervariatif karena kan dia menguasai India banget. Jadi lebih variatif lagi di dangdut Indianya. Tablanya lebih

0: bukan cuma hip hop doang sebenarnya, sebelumnya ada jazz juga gitu, ada. Jadi memang musik Indonesia dangdut ini memang apa ya, memang asyik asik kalau kata Umi Elvi.
1: Kira-kira Sonet to Band akan ke situ nggak untuk ikut-ikut mengikuti pasar yang ada saat ini?
0: Aku sih nggak menutup kemungkinan ya, tapi kalau sudah mengarah ke sana atau belum, tapi kita memang suka banget untuk explore gitu, coba-coba aransemen yang berbeda atau style yang berbeda.
1: Oke, kemarin karya terakhir kan berarti waktu bulan Ramadan, kira-kira sudah ada bocoran belum untuk singlenya Sonet to Band setelah ini?
0: Belum bisa dibocorin tuh kalau itu.
1: Oh, belum bisa dibocorin, tapi sudah ada rencana.
0: Sudah, kita sudah mengumpulkan, sudah create beberapa lagu. Tapi belum bisa dibocorin dulu.
1: Oke, wah mantap. Nama fansnya Sonet to Band apa sih?
0: Solvers.
1: Solvers.
0: Ya.
1: Nah, ini pasti solvers-solvers yang pada datang ke Semarang atau ke lapangan Pancasila Simpang 5 kan udah gak sabar nih pengen nonton penampilannya Sonet to Band. Ada bocoran penampilan untuk nanti malam gak di Road to Kilo Raya MNC TV, Kak Rido dan kawan-kawan di Sonet to Band?
0: Lah kalau mau bocoran mah harusnya sekarang datang.
1: Oh, iya,
0: nih.
1: Siapa
0: dia? Langsung ke Simpang 5.
1: Kira-kira akan bawain berapa lagu pun juga gak boleh disampaikan.
0: Hampir satu album. Satu album. Masih ada yang paham berarti album zaman sekarang?
1: Ada lah.
0: Oh, udah ada ya.
1: Album. Oke, ini berarti teman-teman Sonet to Band nanti selain perform, kira-kira bakal ngapain juga nih? Wah, itu berarti bocoran lagi ya.
0: Nah, kalau mau tahu serunya ngapain aja, jangan lupa saksikan aja langsung. Yang bisa hadir ke lapangan Simpang 5, yang nggak bisa nonton di MNC TV.
1: Nah. Nah, acara Road to Kilo Raya MNC TV ini Kawarasika juga bertepatan dengan audisi kontes dangdut Indonesia Kawarasika. Mungkin Kak Rido Roma sendiri bisa membantu sedikit menjelaskan nggak tentang KDI sendiri? Audisinya kapan dan di mana di kota Semarang, terus tentang KDI sendiri seperti apa, Kak Rido bisa ngasih sedikit bocoran nggak?
0: Oke, sekarang memang lagi diadakan audisi untuk kontes dangdut Indonesia yang 2026. Itu akan diadakan di hari ini dan juga besok. Jadi buat teman-teman yang punya potensi, punya bakat, punya cita-cita, pengen jadi penyanyi dangdut mungkin, atau mau jadi kayak Sonet itu juga, bisa langsung daftar dan tunjukkan bakatmu. Gitu.
1: Nah, mungkin teman-teman Sonet to Band bisa ngasih tips nggak untuk para calon-calon bintang dangdut Indonesia ke depan lewat KDI itu harus yang seperti apa? Bisa ngasih tips nggak?
0: Harus yang kayak apa?
2: Harus yang berkarakter sih.
0: Berkarakter, ya,
2: karakter. Nggak suara bagus sih, banyak. Cuman harus kita ciri khasnya apa nih? Gitu. Itu sih yang paling penting sekarang.
1: Oke, wah teman-teman Sonet to Band, ajak dong masyarakat kota Semarang dan sekitarnya. Ini masih jam 5 sore, jadi kayaknya masih cukup waktu untuk menuju ke lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang untuk bisa menyaksikan Road to Kilo Raya MNC TV, termasuk nonton langsung Sonet to Band. Silahkan diajak seluruh masyarakat kota Semarang.
0: Teman-teman masyarakat Semarang semuanya, ayo kita kumpul
3: di seru-seruan lapangan Simpang 5.
0: Kumpul KB.
1: Oke, ditunggu Sonet to Band di lapangan Pancasila Simpang 5. Kak Rido dan teman-teman Sonet to Band, thank you so much.
0: Thank you so much.
1: Semoga performnya lancar ya nanti malam. Siap, thank you. Nah itu Kawarasika, ada Kak Rido Roma sama anggota Sonet to Band yang barusan menjelaskan tentang penampilannya di Road to Kilo Raya MNC TV 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. You can go through lapangan Pancasila Simpang 5 sekarang saat ini, karena puncak acara Road to Kilo Raya MNC TV di lapangan Pancasila Simpang 5 bukan hanya dihadiri oleh Sonet to Band saja, tapi berbagai artis ternama seperti Iis Dahlia, Nela Karisma, Rido Roma, dan Sonet to Band, Trio Macan, Limbat, Vanika SB, Mayang Sari Ambiar, Wina KDI, Intan KDI, Erhan KDI, serta akan dipandu oleh host fenomenal Irfan Hakim. Dan jangan lupa juga, ada audisi langsung KDI. Siapa tahu, bintang-bintang dangdut selanjutnya berasal dari kota Semarang. Ditunggu di Road to Kilo Raya MNC TV di lapangan Pancasila Simpang 5.

0: jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bencana banjir akibat air laut pasang atau rob di Kabupaten Demak dilaporkan kian meluas dan kondisinya semakin parah. Situasi ini memicu kemacetan panjang di jalur Pantura Semarang-Demak serta melumpuhkan aktivitas ekonomi warga di 4 kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Ahmad Sugiarto menyatakan luapan air laut tidak hanya merendam jalan utama dan permukiman penduduk, tetapi juga merusak 2.000 hektar tambak rakyat. Upaya mitigasi seperti pemompaan air belum membuahkan hasil optimal akibat keterbatasan anggaran daerah. Saat ini Pemkab Demak terus berkoordinasi dan meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan tanggul laut serta normalisasi Sungai Tuntang Lama. Langkah permanen ini menjadi harapan utama guna memutus siklus banjir tahunan. Rencana uji coba pelarangan truk bermuatan berlebih atau odol untuk masuk ke jalan tol mulai 1 Juni memicu respon keras dari para sopir logistik di Salatiga. Para pengemudi menilai kebijakan ini sangat memberatkan dan belum memiliki solusi yang berpihak pada nasib rakyat kecil. Perwakilan sopir truk ekspedisi Yanto menyatakan aturan tersebut seharusnya tidak diterapkan secara kaku karena muatan berlebih bukan kehendak pengemudi, melainkan permintaan dari pemilik barang. Selain itu, biaya untuk memotong kembali dimensi bodi truk agar sesuai standar pabrikan masih sangat mahal. Para sopir berharap Badan Pengatur Jalan Tol bersama Kementerian Perhubungan dapat mengevaluasi aturan itu. Mereka mendesak agar regulasi tarif angkutan yang adil serta sanksi hukum yang tidak hanya dibebankan kepada sopir di lapangan. Berikut kabar haji. Temuan mengejutkan datang dari Fasilitas Kesehatan Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci. Tim pengawas haji menyayangkan kebijakan dari perusahaan asuransi Arab Saudi yang ternyata hanya menanggung satu jenis penyakit bagi setiap jamaah. Temuan ini terungkap saat anggota tim pengawas Sally Andriani Gantina meninjau kantor kesehatan haji Indonesia di Kota Mekah. Selain hanya mencakup satu kategori penyakit, plafon asuransi sebesar Rp200.000 tersebut membuat jamaah yang belum sembuh total terancam harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Fasilitas yang minim ini dikhawatirkan bisa mengganggu psikis dan mental jamaah yang sedang sakit. Menyikapi masalah itu, parlemen akan segera memanggil kementerian terkait guna melakukan evaluasi total terhadap skema perlindungan medis jamaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Melanjutkan perjalanan Kawan Rasika, menemani perjalanan Kawan Rasika, Greta Putri sudah hadir di sini ya untuk menemani perjalanan Kawan Rasika di sore hari ini. Hari Sabtu malam Minggu, wilayah Ungaran dan sekitarnya masih mendung saja. Cuman saat ini belum turun hujan, Kawan Rasika. Nah, saat ini juga ini ya, ada apa namanya? Ada event gitu di Simpang 5, pastinya nanti sore, kalau saat ini sih masih aman lancar, tapi mungkin semakin malam jalur yang menuju ke arah Simpang 5 semakin padat. Kalau untuk saat ini masih aman terkendali untuk jalurnya, Kawan Rasika, karena hari ini di Simpang 5 ada event Kilau Dangdut gitu. Terus ada audisi ya kan? Audisi untuk apa sih dangdut kontes dangdut gitulah, dan yang pasti ada Soneta Group di sana yang akan tampil. Jadi wow, pasti suasananya akan meriah gitu ya, Kawan Rasika. Dan Greta Putri sudah di sini untuk Kawan Rasika yang ingin berbagi informasi. Ayo gabung bareng Greta Putri. Dan sore hari ini ya, ini juga ada Pak Irfan. Pak Irfan menginfokan untuk suasana di POJ City. Karena di sekitar POJ City hari ini itu juga ada peresmian atau pembukaan mall baru. 23 mall apa sih kalau bahasa Inggrisnya 23 ya? Ya, 23 mall gitu di sekitaran POJ. Nah, ini Kawan Rasika mungkin yang mengarah ke sana mau apa namanya? Mau ikut gitu, mau menghadiri, mau lihat di 23 mall ini bisa langsung meluncur, tapi ya itu ada ketersendatan. Dan ini Pak Irfan menginfokan suasana di POJ efek soft opening mall 23 atau mall mall 23 di Semarang deketan dengan Awan Costa ya. Oke, terima kasih Pak Irfan untuk update-nya. Lanjut lagi kawan di 5246 ini menginfokan ada truk mogok di depan Terminal Mangkang yang arah ke Semarang Kota, dan ini bikin antrian cukup panjang ya untuk sore ini di sekitaran Mangkang ini yang arah ke Semarang. Ini ada antrian dan antriannya hampir mendekati entry tol Kaliwungu. Masih pendek sih antriannya. Kawan di 8914 dari Pak Andre, kalau Kudus ke Semarang bagaimana? Kudus menuju ke arah Semarang antri sedikit aja di sekitaran Sayung ya. Mulai dari eksit tol Sayung itu sampai di Kino. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Aditin?
1: Selamat sore Mas Don, ini dari Pasar Merak Mati menuju ke Mbawen kok merayap ini. Saya baru sampai Teapak Inti menuju ke selatan ke Mbawen. Okay. Merayap ada apa ya, kurang tahu ini.
0: Di sekitar Apak Inti itu melambat, nanti simpulnya di warung SS itu ya, belum ada ya. Update lagi nih, ada apa ya? Sebentar. Pertigaan Harjosari, ada apa ya? Sebentar, kayaknya sih ada info, ada sesuatu nih kayaknya, cuman kok dari ini belum ada info ya. Oke, begitu infonya. Coba nanti yang sudah melintas di sekitaran Bawen boleh memberikan infonya. Lanjut lagi Pak Abu Rido, ini sudah sampai Pasar Sayung, tidak ada genangan, hanya kepadatan kendaraan saja. Ada truk trailer mogok di sebelah kanan arah Demak di depan Pasar Sayung, dan genangan airnya hanya sedikit saja. Terima kasih Pak Abu Rido. Pak Unggul Suroso?
2: 1659 Mas Doni, tidak ada catatan yang perlu dihindari, mulai dari Cangkiran, Mijen kemudian Sabara, saya ambil Gedung Pane kemudian tembus Pasar Mangkang, tidak ada kendala yang berarti. Hanya saja catatan kecil dari arah Kendal menuju Semarang, tepat di depan Terminal Mangkang ada dua trailer besar yang sedang, nampaknya yang satu sedang rusak, kemudian temannya membantu di belakangnya. Tapi arus lalu lintas masih lancar saja, jadi tidak menjadi kendala bagi lalin yang dari Kendal mengarah ke Semarang. Berada di jalur kanan itu dua kontainer besar, cuman dari samping masih leluasa untuk bisa dilintasi. Demikian Mas Doni, lintasan dari mana-mana basah, cuman Mangkang sampai Kalimungu kering nih nampaknya, jadi tidak ada hujan. Terima kasih, selamat sore. Oh iya, terima kasih terlalu manisnya udah diputar.
0: Oke, terima kasih Pak Unggul Suroso untuk update-nya kawan di 92592. Melintas di mana ini?
3: Sudah sampai di Mukti Harjo ya Mas Doni.
0: Oh, Pak Rizky.
3: Ketersendatannya mengerikan Mas Doni, yang ke arah Yutel Kubro sudah mulai dari sebelum tanjakan ya. Belum naik jembatan ya sudah tersendat Mas Doni. Untuk yang dari bawah jembatan tol tak intip ke Kuala. Untuk yang dari arah bawah jembatan tol Kaligawenya, ntar Mas Don ini kok yo melaku kok yo timi-timi yo nopo jadi itu ya sudah mulai tersendat dari situ. Ini kalau dilihat dari arusnya ini kok berhenti di sini, kemungkinan ada kereta karena yang dari arah kota pun juga tidak ada yang melintas. Berarti ada kereta lewat ya Mas Doni ya. Sabar saja menunggunya. Dan yang dari arah sana itu, wah, yang ke arah Kublo. Terlihat ya Mas Doni ya, tak bergerak. Aduh. Habis ini padahal saya lewat situ Mas Don. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya.
4: Halo, sudah berpindah ke Mbak Greta ini ternyata. Sudah ada pergantian pemain. Berarti bapak keduanya Mbak Greta, bapak pertamanya Mas Doni gitu nih ya. Ini masih di exit tol Mukti Harjo ya Mbak Greta, seperti biasa ke arah kota karena untuk nyolar dulu lewat pintu belakang, pintu sebelah barat Lik. Begitu. Makasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Agung Prastyo.
5: Selamat sore Mbak Greta, kawan-kawan Rasika yang mendengarkan. Lalu lintas yang saya lintasi dari Java Mall naik ke Ketileng melewati Tumundu Pasar Merican itu aman, lancar, tumben. Ini tidak ada sama sekali titik ketersendatan atau pemberhentian, biasanya macet itu. Tapi ini lancar sekali, tidak ada titik sedikit pun ketersendatan. Arah sebaliknya pun juga lancar sekali. Volume kendaraan kayaknya berkurang ini. Semakin sore ini malah tambah berkurang. Tidak ada sama sekali titik yang tersendat. Lancar Mbak Greta, kawan-kawan Raska yang melintas area Dungu silakan. Rame-rame lancar. Begitu Mbak Greta informasinya yang saya sampaikan. Terima kasih.
0: Okay. Selamat sore. Terima kasih Pak Agung Prastyo untuk update-nya. Pak Karim.
6: Selamat sore Mbak Kri.
0: Iya, sore.
6: Informasi jalur Solo Tegal sampai Ungaran gimana? Okay. Untuk Mas Nob, jalur Boyolali sampai Salatiga aman. Matur suwun Mbak Kri.
0: Oke, Salatiga sampai Ungaran juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak San.
7: Selamat sore kawan Rasika. Mbak Greta, iya? Ini kecelakaan laka di Krampiak, turunan iya. Dari arah Mangkang menuju
0: Semarang, dalam kota ya.
7: Krampiak ini ada dua mobil.
8: Nanti simpulnya di
7: ini lakanya ya, kak.
8: Belum ada ya, aplikasinya apa ya? Sebentar. Pertigaan Harjo Sari.
7: Terjadi. Begitu laporan, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak San untuk infonya. Ternyata di Krapyak ya kawan Rasika, di TL Suharti itu ya, ini ada laka mobil pribadi dengan truk dan antriannya cukup panjang. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran Indofood ya. Terima kasih Pak San untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Michael Arka.
9: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
9: Menginfokan dari Waduk Sermo, Kulon Progo, Yogyakarta. Sedang motocamp di sini, Mbak Gre. Motor saya tenda saya.
0: Oh.
9: 4 motor, 4 nyawa.
0: Lagi ngecamp.
9: Dari Semarang tadi siang.
0: Oke.
9: Okay. Terpantau cuaca di Waduk Sermo cerah.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini Pak Michael Arka lagi ngecamp di Waduk Sermo ya, berangkat tadi. Ini barengan dengan rombongan ya. Oke, terima kasih infonya Pak Michael Arka. Lanjut lagi dengan Pak Anto Bona. Ini yang di Merak Mati itu karena biasa. Ini malam minggu juga sih ya, di sekitaran Lidulapa itu ya, yang menyebabkan antrean itu banyak bus-bus yang parkir ya. Oke, terima kasih Pak Anto Bona untuk infonya. Pak Joko, ini Jalan Waru juga merayap. Ini mau OTW ke Semarang gitu. Melintas di sekitaran Waru menuju ke arah Onggorawe, ini jalurnya merayap. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko Setiono, alun-alun Simpang 5 Semarang masih aman. Nah, belum terlalu padat ya. Nah, ini tapi sudah banyak kendaraan-kendaraan yang parkir. Sudah banyak ini juga apa kayak tenda gitu ya. Oke. Nah, masih aman ini Simpang 5, tapi sudah banyak tenda-tenda didirikan nih ya. Ini suasana di Simpang 5. Terima kasih infonya Pak Joko Setiono. Pak Purwono.
10: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
10: Dari Pati pukul 17.20 menit. Perjalanan sampai di depan Akpol ini Mbak Greta. Tadi aku lewat kota karena nganterin teman dulu ke rumah sakit Elizabeth ya. Tadi muter lewat Onggorawe Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
10: Lewat Onggorawe, lewat Meranggen sampai di Elizabeth. Ya tersendat sedikit-sedikit Mbak, tapi ya lumayan gitu.
0: Okay,
10: sampai Meranggen lancar sama Mbak Greta. Terima
0: aman.
10: Kasih.
0: Iya aman, kalau dari apa namanya Elizabeth ini di Tanjakan Gombel itu juga aman, sudah sampai Akpol ya.
10: Berarti semakin lama semakin malam lancar ya Mbak, di Sayungnya ya Mbak.
0: Iya, Sayung semakin malam semakin lancar, betul sekali.
10: Ini sudah sampai Tanjakan Gombel
0: ya, lancar. Sudah sampai
10: Mbak
0: Tanjakan Gombel lancar ya, terima kasih Pak Purwono. Pak Arisa Dovi.
11: Mbak Greta,
0: iya.
11: Ini di Merak Mati ya, tersendat ya ke arah selatan ini. Belum tahu kenapa ini jalan pelan-pelan ini. Nanti saya info lagi nih, saya sampai di mana ini? Oh, seberangnya Apak Inti begitu Mbak Greta.
0: Oke.
11: Okay. Oh, banyak bis wisata Mbak.
0: Betul.
11: Berhenti di apa itu tadi, kok nggak kelihatan tempat kayak pemberhentian bis itu, kayak di apa itu tadi. Itu setelah itu lancar ini Mbak. Ya enggak berhenti, enggak, cuman merambat pelan.
0: Oke,
11: terus habis
0: siap.
11: Itu lancar lagi ini. Sudah hampir di Hortimat ini saya. Begitu Mbak Greta. Demikian.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Haris Sadovi untuk update-nya. Betul sekali, di sekitar Lidulapa itu pusat oleh-oleh banyak truk yang parkir, truk. Bus pariwisata yang parkir kok jadi truk. Pak RK.
12: Selamat sore Mbak Greta dan
0: iya, selamat Rasika. Sore.
12: Mohon info dong, jalan dari exit tol Demak menuju ke Semarang itu bagaimana? Di Sayung apakah ada kemacetan atau tersendatan gara-gara rob? Terus di Kaligawe bagaimana? Terus saya ini mau menuju ke arah Gunung Pati. Itu masuk tolnya Muktiarjo bagaimana? Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, okay. Untuk saat ini di sekitar Sayung ya, untuk Sayung sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk tol Muktiharjo juga aman, tidak ada ketersendatan, Pak RK. Pak Arisa Dovi?
11: Sudah sampai lingkar Ambarawa ya Mbak, terpantau lancar ya, ramai lancar.
0: Okay.
11: Demikian, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Arisa Dovi untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Wendy, apa ini?
13: Selamat sore Mbak Gri. Mbak Gre, ini OTW dari Water Blaster ya. Mau cari buah ini, Bu Dewi. Ini total buah ini dia Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke.
13: Okay. Sama request aku Mbak Gre dari Nadi Basalamah PDR yang judulnya Jika Kau Lelah Denganku. yang ini nih. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy untuk saat ini. Untuk saat ini ditunggu saja lagunya dan perjalanan Pak Wendy ini menanyakan kalau beli apa namanya ini ya buah-buahan ya, ya di toko buah lah Pak Wendy. Oke. Oke, Pak Wendy, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Razzika.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan. Mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
1: Tentang media sosial, ini fix, nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, termasuk anak-anak. Baru bangun tidur, cek TikTok. Habis makan, buka Instagram. Malam, scroll video sampai ketiduran. Nah, disinilah pentingnya peran orang tua sebagai pendamping anak di dunia digital. Berikut Berbagi Pandangan bersama Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido Semarang.
2: Jadilah kita pendamping, bukan sekedar polisi. Jangan sampai pembatasan media sosial ini, kita tuh jadi musuhan gitu sama anak-anak. Jadi kita tuh kalau kenapa disebut polisi ya, karena polisi kita hanya menyita HP. Sehingga nanti akhirnya anak-anak akan belajar berbohong. Kita menjadi pendamping agar anak-anak kita belajar bertanggung jawab dengan latar belakang pemahaman yang kita berikan kepada mereka.
1: Beri contoh yang baik. Anak itu peniru ulung. Kalau orang tua sibuk main HP terus saat ngobrol, anak juga akan menganggap itu hal biasa. Sebelum menasihati anak, kita juga perlu belajar bijak menggunakan gawai.
2: Keteladanan kurikulum yang terbaik. Kita tidak bisa hanya sekedar melarang, tapi juga memang harus menunjukkan keteladanan kepada anak-anak bahwa kita juga membatasi media sosial. Jangan sampai misalnya kita melarang anak-anak bermain TikTok, sementara kita sendiri berjam-jam menghabiskan scrolling, melihat TikTok dan lain sebagainya di depan anak-anak loh. Sementara anak-anak suruh puasa, gitu ya. Itu kan hal yang tidak adil.
1: Orang tua bisa juga menerapkan aturan bersama.
2: Buat jam, boleh membuka HP, tidak boleh di kamarnya masing-masing misalnya begitu. Karena dikhawatirkan dia akan mengeksplor hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi harus ada dalam pantan ketika mereka juga membuka. Jadi semua boleh membuka gadget pada saat yang bersamaan, pada jam yang bersamaan, jamnya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Sehingga itu akan lebih safe.
1: Ajarkan anak berpikir kritis, bisa dengan mulai ngobrol santai dengan anak seputar hal yang lagi viral.
2: Ajarkan juga literasi yang baik. Anak-anak ini jangan sampai hanya sekedar patuh, karena benteng terkuat itu sesungguhnya ya nalar anak sendiri. Jadi ajarkan mereka cara kerja media sosial, algoritmanya itu bisa seperti apa gitu ya. Kemudian bahaya data pribadi kalau diekspos itu seperti apa. Bagaimana membedakan opini dan fakta. Itu juga harus dibedah gitu, didiskusikan dengan anak gitu ya, supaya mereka tidak terjebak dengan opini. Maka penting juga untuk kemudian sering-sering berdiskusi terhadap hal-hal yang sedang viral. Ketika mereka membuat, viral nih, viral apa-apa. Oh gitu ya, emang gimana nih kira-kira kalau seperti itu menurut kalian gitu dan seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa menyampaikan pesan bahwa kalau itu opini, kenapa tidak boleh kita ikuti, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu. Dan anak-anak yang memiliki nalar yang kritis tentu saja akan tetap aman ya, meskipun suatu saat mereka akan menemukan celah untuk mengakses media sosial. Pasti bisa sih pinjam sama temannya dan sebagainya gitu ya. Sulit juga untuk benar-benar steril, sulit gitu ya. Tapi yang penting nalarnya dibangun.
1: Media sosial itu ibarat pisau. Bisa bermanfaat tapi juga bisa berbahaya kalau digunakan tanpa bijak. Karena itulah kehadiran orang tua sangat penting untuk membantu anak-anak kita belajar menggunakan media sosial dengan sehat dan bertanggung jawab.
2: Saya Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido Semarang, untuk program Berbagi Pandangan Radio Rasika.

0: Kita lanjut lagi ke orasi kah untuk Berkelana Kota, dan ini sudah ada Pak Edi Harjono. Selamat sore.
1: Selamat petang Mbak Cerita. Dewi Sartika ke atas ke arah UNES lancar ya ini ya.
0: Oke.
1: Ada kendala yang berarti, terus kemudian cuacanya juga cerah ini. Matur suwun Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono untuk update-nya. Kawan di 3462, selamat sore juga. Ini tadi sebenarnya kok Pak Wendy itu kan biasanya guyon ya. Kok Mbak Grita serius nanggapinya? Oh iya ya, aduh, iya saya serius banget ya. Oke, ya sudah, enggak serius-serius gitu. Oke, terima kasih Pak Yono Kumis.
2: Selamat sore Mbak Grey. Ini from Hamka menuju ke pertigaan Simpul Jerakah mengular panjang sekali. Ini ekor sudah sampai di Aneka Jaya jam 17.30. Mohon info Mbak Kri, ada kendala apa di depan? Terima kasih.
0: Oke, ini di sekitar Prof. Hamka ya, melambat. Itu karena di sekitaran TL Suharti, sebelum TL Suharti, itu ada laka. Pak Yono, laka mobil pribadi dengan truk untuk saat ini sih, kalau dari video yang dikirimkan oleh Pak Joko, Pak San tadi ya, untuk saat ini belum ada sudah ada petugas kepolisian, tapi belum terevakuasi. Begitu infonya Pak Yono. Lanjut lagi kawan di 1042, ini tersendat di Bulusari ya, Onggorawe, ini sudah 10 menit belum keluar. Ambil jalur Bulusari. Untuk jalurnya juga ada kepadatan ya. Terima kasih infonya.

0: Ya, ini kawan di 1042. Pak Haryadi, selamat sore.
1: Sugeng dalu, mau nanya info lalu lintas ini dari Salatiga lah, Ungaran yang nontol. Ini tadi dari Gunung Kidul lewat Cawas Bedan Ceper, Delanggu Tulung, Welali. Matur nuwun, sehat selalu kawan Rasika.
0: Oke, dari Salatiga menuju ke arah Semarang ya. Untuk sore hari ini, petang hari ini, Salatiga menuju arah Semarang terpantau Salatiga ke Bawen lancar, Bawen Ungaran juga lancar, Ungaran menuju ke arah Semarang juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Junedi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di wilayah Anggorawe ada mobil kempes bulan di tengah di jalur kanan, dibantu dengan teman-temannya tiga mobil ya, mobilnya kempes bulan di Anggorawe itu, yang jalur yang menuju ke Semarang. Demikian Bung Doni, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Di sekitar Anggorawe ya, ini ada kepadatan. Terima kasih Pak Junedi untuk update-nya. Pak Chandra Sandro.
3: Selamat sore Mbak Greta. Ini saya mengantri di depan pom bensin Tambak Haji. Apakah efek dari laka di neraka,
0: betul,
3: Mbak Greta?
0: Betul sekali.
3: Berarti panjang banget ya Mbak Greta ya?
0: Iya. Ini antriannya cukup panjang karena antriannya kalau tadi hanya di sekitaran mulai dari sekitaran Indofood, sekarang sudah sampai di Tambak Haji, SPBU Tambak Haji. Pak Bambang, ini dari Kudus menuju Jogja. Dari Kudus menuju ke arah Jogja, untuk Kudus ke Semarangnya untuk saat ini melambat sedikit di sekitaran Anggorawe, di pertigaan Anggorawe itu sedikit saja melambatnya. Lepas itu lancar, terus masuk tol Mukti Harjo, mau keluar Bawen boleh, lewat Magelang juga boleh, tidak ada ketersendatan. Terus kalau mau lewat tol, untuk saat ini jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
4: Cuaca panas.

0: Mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
1: Gunakan sunset di kaca depan.
0: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
1: Cari tempat parkir yang teduh.
0: Gunakan cover mobil.
1: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Puncak perayaan Trisuci Waisak Buddhis Era bakal berlangsung meriah di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada Minggu 31 Mei mendatang. Setelah seluruh prosesi inti Dharma Santi selesai, pihak panitia akan menyuguhkan pertunjukan spektakuler berupa penerbangan ribuan lampion dan atraksi drone show. Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur, Fatmawati, bilang sebanyak 2.570 buah lampion perdamaian akan dilepaskan ke langit secara bertahap dalam dua sesi pertunjukan malam. Selain itu, sebanyak 570 unit drone juga akan dioperasikan secara khusus untuk membentuk formasi cahaya yang menceritakan perjalanan sejarah agama Buddha. Di sisi lain, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi sangat mengapresiasi sinergitas panitia di kawasan Candi Borobudur, Mendut Sewu hingga Sojiwan. Pihaknya berharap rangkaian gerakan Waisak selama sebulan penuh ini dapat memberi dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi Indonesia. Kota Semarang bersiap menembus panggung budaya dunia. Wali Kota Agustina Wilujeng resmi menjajaki kerjasama strategis bersama Duta Besar Spanyol, Bernardo de Sicardi Escoda, guna menghadirkan sebuah festival besar berskala internasional pada tahun 2027 mendatang. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana penyelenggaraan festival budaya kolaboratif serta pameran warisan sejarah Spanyol di Kota Atlas Semarang. Selain sektor seni, kedua pihak juga turut menjajaki kerjasama pengembangan kota pintar, teknologi lingkungan, hingga optimalisasi kunjungan kapal pesiar. Wali Kota Semarang berharap sinergi internasional ini dapat memperkuat posisi Kota Semarang sebagai kota kreatif yang terhubung dengan jaringan budaya dunia. Melalui kesiapan infrastruktur seperti Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang dinilai sangat siap menjadi tujuan wisata mancanegara. Berikut kabar haji. Minimnya fasilitas jemuran di pemondokan jamaah haji Indonesia di Kota Mekah kini menjadi perhatian serius tim pengawas Dewan Perwakilan Rakyat. Jemaah diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan lantaran banyaknya pakaian yang terpaksa dijemur di dalam kamar maupun lorong hotel. Anggota tim pengawas haji DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusuma mengingatkan kebiasaan menjemur di dalam ruangan dalam jangka waktu lama sangat rentan memicu bakteri. Hal itu dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi fisik jemaah yang kini sedang berjuang menghadapi cuaca ekstrim di Tanah Suci. Tim pengawas meminta seluruh jemaah untuk tetap bersabar, mengingat jutaan orang dari seluruh dunia kini tengah berkumpul di Mekah. Pemerintah Indonesia dipastikan terus berupaya untuk mendapatkan fasilitas yang lebih memadai di sektor 10 Aziziyah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Terus berbagi informasi dan kawan Rasika di sekitaran ini ya, apa namanya, Tambak Aji. Nah, daerah Tambak Aji sampai di sekitaran Jerakah ini antreannya cukup panjang. Kalau tadi sampai di SPBU Tambak Aji, sekarang sudah mundur lagi antreannya. Imbas ada laka dan simpulnya itu di sekitaran sebelum TL Suharti itu ada laka mobil dengan truk ya, kawan Rasika. Itu yang menyebabkan antrean. Dan ini ada Pak Narkoco. Pak Narkoco ini memberikan video detik-detik truk yang mengalami laka gitu. Soalnya antreannya bertambah panjang ini. Sebentar, ini Pak Narkoco kebetulan ada di lokasi ya. Nah, oh, jadi dia kayak mengalami remblong gitu ya Pak Narkoco ya. Sebentar, sebentar. Ini kejadiannya tadi jam berapa ini Pak Narkoco? Sekitar jam 5 ya. Oke. Sudah ada petugas juga. Terima kasih Pak Narkoco untuk update-nya. Pak Sentot Banyu Aji.
1: Mbak Kri, info apakah exit tol Gayam lancar? Ini perjalanan dari Banyumanik mau lewat tol ke USM.
0: Oke. Terima kasih. Keluar tol Gayam Sari ya menuju ke arah USM lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya, Pak Sentot. Pak Rizvanda.
2: Sore Mbak Greta, melaporkan iya, ada ketersendatan di Ungaran, depan SMA 1 Ungaran, arah ke Bawen. Ada laka, tadi terlihat Isuzu Panther, cuman tidak tahu laka dengan apa. Ada ketersendatan dari traffic light. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Rizvanda. Ini Pak Rizvanda menginfokan ada laka juga. Ini di sekitaran apa namanya? Depan SMA 1 ya, arah ke Bawen. Tapi untuk saat ini jalurnya aman lancar ya. Nah, yang tersendat itu malah sekarang di sekitaran apa namanya? TL Undaris itu ya. Terima kasih Pak Rizvanda untuk update-nya. Pak Bowo Artanto.
3: Kawan Rasika, selamat petang Mbak Greta Putri.
0: Iya,
3: petang hari petang. Ini pukul 18 lebih 8 menit. Perjalanan dari Kudus menuju Kota Semarang baru sampai di sekitar Cangkring Mbak Greta. Edisi pulang malam karena nanti ada perlu dulu di Kudus. Perjalanan pulang bersama Ibu Negara.

0: festival untuk besok pagi. Mm-hmm. Ini mengantar geladi, Mbak. Geladi okay. Untuk final besok pagi.
1: Oh, final di Simpang Tujuh Kudus ya.
0: Tari Lajer Caping.
1: Oh, ada apa kayak festival tapi ada apa namanya? Ya ada event gitu ya Pak Udin. Oke, terima kasih Pak Udin menginfokan untuk sekitar Simpang Tujuh Kudus. Terima kasih Pak Udin untuk update-nya. Kawarasika yang melintas di sekitaran Pantura Timur ya, yang arah ke Semarang, ini antreannya cukup panjang karena tadi antrian pendek saja, sekarang semakin malam malah semakin bertambah panjang dan sepertinya belum ada proses evakuasi. Imbas ada truk, kayaknya truk yang mengalami remblong sepertinya. Karena tadi dari arah dia pas turun gitu ya, ini kayaknya kenceng banget gitu. Memang terlihat kenceng banget, terus akhirnya menabrak, membanting, mungkin membanting setir ke kanan, menabrak mobil, terus dia naik ke apa median jalan gitu ya. Ini tadi juga diupdatekan oleh Pak Narkoco. Kebetulan Pak Narkoco ada di lokasi, lagi ada di bengkel gitu ya Pak Narkoco ya. Terima kasih untuk infonya. Dan imbas laka itu yang dari arah Ngalian, ini antriannya juga cukup panjang, mulai dari Aneka Jaya Ngalian. Kalau yang arah sebaliknya di Ngalian ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Untuk sekitaran Yuten Kubro, ini juga masih terlihat ada antrian di Yuten Kubro, di Ronggowarsito yang arah ke pelabuhan. Jalan Ronggowarsito ini juga melambat di Ronggowarsito, cukup panjang melambatnya. Di sekitaran jembatan Banjir Kanal, yang di Arteria Sudarso juga sedikit melambat yang arah ke Kaligawe. Sekitaran Simpang 5 untuk saat ini sudah mulai padat yang dari arah Pandanaran. Ini sebentar, kalau saya lihat dari CCTV ya, untuk sekitaran Simpang 5. Simpang 5. Nah, coba. Oke, ini enggak bisa. Tugu Tunas, coba ini. Ini juga kok nggak bisa ya CCTV-nya ya. Ini di sekitaran Simpang 5 ya, Kawarasika, yang dari arah Pandanaran ini sudah mulai tersendat, yang dari Pahlawan juga mulai tersendat. Semakin malam kemungkinan di Simpang 5 ini jalurnya semakin padat ya. Mungkin Kawarasika yang mau ke arah Gajah Mada mungkin bisa menghindari Simpang 5 dulu, karena Simpang 5 ada acara Kilau Raya itu. Jadi ini ada, sudah mulai terlihat ada kepadatan jam 18:15. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota, dan Kawarasika juga bisa terus memberikan infonya di 081 32 58 58 500.

0: Rasika.
1: Power Gang Push.
2: Jung, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot. Asik, kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Ayah, jangan merokok terus dong.
7: Ayah cuma satu batang kok.
6: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
8: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya set, tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell, beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate, artinya antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove, jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk, konsultasi ke layanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jika untuk mengetahui cuaca malam hari ini hingga esok pagi, saya akan menghubungi forecaster dari BMKG Stamet, Ahmad Yani Semarang.
1: Info cuaca.
0: Selamat malam Mbak Rani.
2: Selamat malam Mbak Greta.
0: Gimana kabar hari ini Mbak Rani?
2: Alhamdulillah sehat Mbak, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Dan Mbak Rani, hari ini kalau di Semarang infonya panas ya. Tapi di Ungaran dan sekitarnya ini mendung. Terus tadi juga kedengeran suara geluduk, cuman belum hujan sampai sekarang Mbak Rani. Nah, bagaimana untuk prediksi cuaca malam ini hingga esok pagi untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya? Silakan Mbak Rani.
2: Baik, terima kasih Mbak Greta. Selamat malam para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang, ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan menjelang tengah malam nanti. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum, ini diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah antara awal malam hingga dini hari nanti. Dan masih ada potensi hujan hingga intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dengan durasi singkat. Ini berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur menjelang tengah malam nanti dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, dan lain sebagainya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
0: Oke, berarti sampai dengan hari ini meskipun cuaca sudah masuk musim kemarau tetap ada potensi hujan ya Mbak Rani?
2: Betul Mbak Greta.
0: Oke, nah kalau dibilang ini apa namanya yang dibilang potensi apa kemarau basah gitu ya Mbak Rani ya? Atau gimana?
2: Sebenarnya sih karena mungkin memang sekarang ya Mbak udah susah sekali kita kalau bilang misalkan dari bulan sekian sampai bulan sekian masuk kemarau, bulan sekian sampai bulan sekian masuk hujan yang benar-benar nggak ada panas atau benar-benar nggak ada hujan gitu kan. Itu untuk yang saat ini memang karena memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi, jadi sangat susah kalau misalkan kita bilang saat musim kemarau tidak ada hujan gitu. Jadi memang tetap masih ada potensi hujan walaupun intensitasnya atau hari hujan yang terjadi hujannya itu berkurang gitu Mbak. Tidak sebanyak saat musim hujan gitu.
0: Berarti tidak yang kemarau panjang gitu.
2: Betul.
0: Yang sampai berhari-hari musim kemarau gitu sampai seminggu.
2: Betul.
0: Misalnya enggak ya Mbak ya?
2: Iya, kayak mungkin butuh proses gitu Mbak, walaupun mungkin memang sudah diperkirakan pada bulan ini. Secara umum Jawa Tengah kan sudah mulai masuk musim kemarau gitu ya kemarin. Cuman memang setiap hari aja dinamika atmosfer itu berubah-ubah. Jadi memang setiap hari pun kita melakukan analisis dan emang masih ada potensi hujan itu.
0: Berarti musimnya sudah tidak seperti dulu ya Mbak ya. Kalau dulu kan bisa dipastikan nih kalau musim kemarau pasti nggak ada hujan gitu ya Mbak Rani ya.
2: Betul, secara umumnya begitu. Cuman sekarang kita memprediksinya ya tetap masuk musim kemarau, cuman definisi musim kemaraunya tidak benar-benar panas tok gitu.
0: Siap. Siap Mbak Rani, terima kasih untuk update-nya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Itu tadi kawara sikap perakiran cuaca bersama forecaster BMKG Stamet, Ahmad Yani Semarang.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Dalam jaring radio malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus mematangkan rencana pembangunan gedung permanen sekolah rakyat atau SR. Hingga kini, tim teknis telah mengantongi 4 titik lahan berpotensi yang tersebar di 3 kecamatan untuk diajukan sebagai lokasi pembangunan. Ketua Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Pamekasan Lukman Hakim menjelaskan bahwa lokasi yang telah disurvei berada di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, kemudian di Desa Campur dan Desa Jamringin di Kecamatan Propo, serta Desa Corong atau Bagong di Kecamatan Galis.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Puncak perayaan Trisuci Waisak Buddhis Era bakal berlangsung meriah di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada Minggu 31 Mei mendatang. Setelah seluruh prosesi inti Dharma Santi selesai, pihak panitia akan menyuguhkan pertunjukan spektakuler berupa penerbangan ribuan lampion dan atraksi drone show. Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur Fatmawati bilang, sebanyak lebih dari 2.500 buah lampion perdamaian akan dilepaskan ke langit secara bertahap dalam 2 sesi pertunjukan malam. Selain itu, sebanyak 570 unit drone juga akan dioperasikan secara khusus untuk membentuk formasi cahaya yang menceritakan perjalanan sejarah agama Buddha.
3: Kabar terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro berhasil membongkar aksi penipuan yang menyasar warga lanjut usia di wilayah Kecamatan Sukosewu dan Balen. Para pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura menawarkan bantuan sosial hingga janji pemberangkatan ibadah haji. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi bilang, pelaku yang diamankan 5 orang terdiri dari wanita dan laki-laki. Para pelaku sengaja mengincar korban lansia karena dinilai mudah diperdaya. Korban pertama tertipu 10 juta rupiah dan korban kedua menyetorkan perhiasan 34 gram untuk berangkat haji.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
2: MNC TV mempersembahkan Road to Kilau Raya Kota Semarang. Festival Road to Kilau Raya, Pesta Rakyat, panggung megah di balut kolaborasi para bintang dangdut. MNC TV rumahnya dangdut akan hadir lebih dekat di kotamu. Mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat, live dari lapangan Pancasila jantungnya Kota Semarang. Pesta Rakyat spektakuler siap mengguncang Kota Semarang. Ambiar, goyang, dan nyanyi bareng bersama ratunya Patah Hati, Nella Karisma. Irama dangdut legendaris bersama sang pangeran dangdut, Ridho Roma dan Sonet to Bear. Makin spesial dengan kolaborasi para bintang bersama Iis Dahlia, Irfan Hakim, Tiga Bidua, Trio Macan, Intan KDI, Erhan KDI, dan aksi magis Master Limbad. Budaya khas Semarang, kuliner legendaris hingga bagi-bagi rezeki. Road to Kilau Raya Kota Semarang, live di

0: Kita lanjut lagi Kak Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini tadi ada Pak Bawo Artanto yang dari arah Kudusnya ini sudah sore banget ya. Sudah sampai di mana ini Pak Bawo Artanto?
1: Pukul 18 lebih 19 menit saya sudah melewati jembatan Sri Mulyani Mbak Greta.
0: Oke.
1: Okay. Warungnya sudah tutup ya Mbak Greta?
0: Oke. Okay.
1: Karena sudah malam tentu saja. Tidak ada antrian, jembatan Sri Mulyani lancar Mbak Greta. Tapi catatannya mulai dari Puskesmas Gajah sampai jembatan Sri Mulyani jalannya rusak Mbak, jalannya dalam-dalam bergelombang, nggak enak dilewati Mbak. Itu ya nanti setelah ini berarti ada perbaikan lagi mesti di situ ya Mbak Greta ya.
0: Betul.
1: Ini karena tadi infonya ada ketersendatan di Anggurawe, saya tak lewat jalan Songolasewu saja Mbak Greta.
0: Oke, siap.
1: Mosok sama Ibu Negara kok diajak macet-macet
0: Mbak Greta. Nah, itu dia.
1: Matur nuwun.
0: Oke.
1: Pukul 18 lebih 41 menit sudah sampai di KM454 Jalan Songolasewu Mbak Greta.
0: Oke, siap.
1: Itu apalan zaman saya SD Mbak. Musim hujan bulan Oktober sampai dengan Maret, terus musim kemarau April sampai September itu bisa diapal kayak kalau sekarang,
0: Sudah nggak bisa. Iya, biarpun musim kemarau juga masih tetap ada hujan ya. Jadi sekarang musimnya sudah tidak bisa dipatok kayak dulu. Zaman saya kecil juga gitu, pokoknya nek ber belakangnya ber itu pasti gede-gede nih sumber gitu. Mulai September biasanya gitu sudah mulai hujan, tapi sekarang sudah enggak. Oke, sudah sampai di Tol Semarak sejauh ini lancar. Nanti masuk Walter Mongin CD juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Chandra Sandro ini mengupdatekan kondisi di sekitar Jerakah ya. Nah, ini antriannya. Oh, truknya masih ada di lokasi, mobil yang tadi tertabrak di depannya ya. Oke. Melibatkan berapa kendaraan sih? Ada beberapa truk juga yang berhenti ya Pak Chandra Sandro ya. Oke, terima kasih. Nah, ini yang di sekitaran Jerakah ya. Masih ada ketersendatan dan ketersendatannya cukup panjang. Truknya juga masih ada di lokasi tapi ada beberapa kawannya gitu yang berhenti juga. Terima kasih Pak Chandra Sandro. Pak Karim.
2: Assalamualaikum Mbak Gri.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku mau takok koncoku Mas Nopida mau tekan di ya Mbak Gri. Aku wis meh tekan rumah kok koncoku kok burung ketok saka mburi iki.
0: Nah.
2: Matur suwun Mbak, dimonitorke Mbak, Mas Nop ning ndi?
0: Aduh. Ya kalau setia mendengarkan Rasika, selalu mendengarkan Rasika, kalau enggak gimana saya monitornya? Susah lah Pak Karim. Oke, temannya Pak Karim nih ditunggu ini. Pak Karim sudah mau sampai rumah. Pak Awetri, ini saya bertemu dengan kawan Rasika di jalan pas di TL Hanuman menuju Kalibanteng dan saling klakson. Weh. Nah, gini, diklakson langsung dibales gitu ya. Oke, ini perjalanan dari Krapia menuju ke stasiun Poncol. Terima kasih Pak Awetri. Siapa tahu nanti dari saling klakson terus yuk kopdar yuk ngopi yuk gitu ya Pak Awetri ya. Oke. Kita break dulu sejenak, nanti kita lanjut lagi Kawarasika untuk berkelana kota.

0: Dan kawan Rasika, ternyata laka yang di Jerakah itu ya, ternyata tidak hanya melibatkan truk dan mobil pribadi saja, ternyata ada beberapa truk juga yang terlibat laka. Dan ini update dari Pak Chandra Sandro. Jadi mobilnya satu, tapi truknya banyak gitu. Ada berapa tadi ya yang berhenti? Ada 5 kalau nggak salah ya Pak Chandra Sandro ya. Jadi memang yang terlibat laka ini truk ya, Raka Karambol ini sepertinya. Terima kasih Pak Chandra Sandro untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Bowo Artanto.
1: Pukul 18:49 sudah sampai di jembatan Sayung ya Mbak Greta.
0: Oke.
1: Untuk di sekitar Kino atau Varia Usaha Beton sudah kering ya, tidak seperti Kelana Kota sore shift 1 tadi yang rob-nya lumayan tinggi. Sekarang sudah lancar ya Mbak, dari keluar
0: siap.
1: Jalan Songola Sewu sampai dengan pas jembatan Sayung lancar. Kawan Wendy Juwana belum update Mbak Greta.
0: Sudah tadi.
1: Besok harus takjak kopdar neng pasar Gang Baru Mbak Greta. Besok pagi Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Oke, sami-sami. Ini tadi sudah Pak Wendy sudah update tadi, terus request lagu juga, dan lagunya juga sudah saya play tadi Pak Bowo Artanto. Begitu Pak Bowo Artanto. Dan untuk saat ini ya kawan Rasika, untuk di sekitaran Jerakah ini antrian masih cukup panjang. Yang arah ke kota itu antriannya mulai dari sekitaran sebelum Indofood, sebelum pertigaan Tambak Aji. Terus kalau yang dari arah Ngalian ini juga antriannya cukup panjang, mulai dari sebelum Aneka Jaya, imbas laka yang melibatkan beberapa truk tadi ya yang arah ke dalam kota. Nanti kita lanjut lagi, Greta Putri masih di sini untuk menemani kawan Rasika sampai jam 9 malam nanti, dan kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500.

0: Rasika.
1: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
2: Bukan suara sirene, bukan juga keramaian jalanan. Ini adalah sunyi yang terus terjadi di sekitar kita. Yap, inilah dering notifikasi di ponsel yang pelan-pelan mengubah cara kita mengambil keputusan. Satu ketukan, disetujui. Dan dalam hitungan detik, sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan sudah berpindah tangan. Sepatu baru, gawai baru, gaya hidup baru, semua terasa ringan. Sampai tagihan itu datang kembali. Ya, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan gaya hidup masyarakat. Kemudahan akses pinjaman hanya lewat gawai membuat keputusan finansial kini sering terjadi tanpa pertimbangan matang. Barang bisa dibeli sekarang, sementara pembayarannya ditunda. Sekilas terlihat ringan, tapi akumulasi kewajiban di belakangnya bisa menjadi beban yang berat. Dan benar, masalah itu pun menghampiri. Kasus demi kasus pinjaman online dan pay later terus bermunculan. Data OJK mencatat, nilai pinjaman online terus meningkat, dengan jumlah rekening yang juga bertambah signifikan. Di saat yang sama, meningkat pula kasus keterlambatan bayar, penagihan agresif, hingga tekanan psikologis akibat jeratan utang digital. Yang memprihatinkan, banyak dari pinjaman itu tidak digunakan untuk kebutuhan produktif, melainkan untuk konsumsi sesaat. Disinilah esensialisme menjadi relevan dalam kehidupan modern.
3: Sebuah buku yang sangat menarik dan punya potensi mengubah hidup kita. Judulnya Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Konsep dasar dari Essentialism ini, bahwa kita perlu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghilangkan yang tidak esensial. Jadi fokusnya adalah ketepatan. Nah, salah satu argumen utama McKeown adalah di dunia ini penuh dengan tuntutan, penuh dengan tekanan. Nah, kita

0: untuk.
1: Esensialisme, bertanya dengan suara yang sederhana tapi tajam. Apa yang sebenarnya penting untuk hidup kita? Karena seringkali yang membuat kita terjebak bukan kekurangan uang, tapi kelebihan keinginan yang tak pernah selesai. Esensialisme hadir bukan untuk melarang kita memiliki, tapi untuk mengingatkan, tidak semua yang bisa dimiliki harus dimiliki. Tidak semua yang ditawarkan harus diikuti. Dan tidak semua kemudahan adalah kebaikan. Karena pada akhirnya yang paling mahal bukan barang yang kita beli, tapi ketenangan yang kita korbankan tanpa sadar. Dan di titik ini, persoalan tidak lagi semata soal akses keuangan, tapi menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu cara kita menentukan prioritas dalam hidup.

0: Jam 7 malam, waktu dirasika.
1: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: SPMB SMA SMK Negeri di Jawa Tengah 2026 dimulai. Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan no titip, no justip. PT KAI Daop 4 Semarang menutup 6 perlintasan tak dijaga selama tahun 2026.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Jumat 22 Mei 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng penerimaan murid baru jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Jawa Tengah resmi dimulai. Peluncuran sistem penerimaan murid baru atau SPMB dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di SMAN 1 Kemalang, Kabupaten Klaten, Selasa kemarin. Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya untuk menjaga proses penerimaan siswa baru berjalan bersih, transparan, dan bebas praktik titip-menitip. Menurutnya pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi publik, termasuk oleh Ombudsman. Setiap dugaan pelanggaran akan langsung ditindak agar proses seleksi berjalan adil bagi seluruh calon siswa. Ia menekankan seluruh tahapan penerimaan murid baru harus dijalankan dengan prinsip integritas, objektivitas, dan tanpa diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin menjelaskan, pada tahun ajaran 2026-2027, tersedia total daya tampung sebanyak 231.724 kursi untuk SMA SMK Negeri di Jawa Tengah. Jumlah itu terbagi dalam 6.442 rombongan belajar atau rombel. Angka itu baru mampu menampung sekitar 40,83% dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai 567.500 siswa. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan program sekolah kemitraan bersama 139 SMA SMK swasta di berbagai daerah. Program itu menyediakan daya tampung tambahan sebanyak 5.004 siswa khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu. Melalui program itu, siswa akan bersekolah di lembaga swasta mitra tanpa dipungut biaya karena seluruh pembiayaan ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng PT KAI Daop 4 Semarang mencatat 6 perlintasan sebidang tidak dijaga yang tersebar di berbagai wilayah itu telah ditutup di sepanjang 2026. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif mengatakan upaya penutupan perlintasan yang tidak dijaga tersebut dilakukan di desa

0: Mulir, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Untuk angka kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang selama 2026, tercatat sebanyak 12 kejadian. Sementara di tahun 2025, tercatat 25 kecelakaan yang terjadi perlintasan sebidang, tersebar di berbagai wilayah di Daop Semarang. Berdasarkan data tersebut, diperlukan langkah tegas dan serius untuk mengatasi permasalahan kecelakaan di perlintasan sebidang, salah satunya dengan menutup perlintasan sebidang yang tidak dijaga. PT KAI senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kewilayahan setempat, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan proses penutupan berjalan aman dan lancar. Ia berharap peran aktif berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan keselamatan di perlintasan sebidang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng menghimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada terhadap hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Hingga Mei 2026, Dinkes Jawa Tengah memastikan belum ditemukan kasus positif hantavirus di wilayah Bot. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab mengatakan, hantavirus adalah penyakit zoonosis atau penyakit menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini tergolong reemerging disease, yakni penyakit lama yang kembali muncul setelah sempat mereda. Menurutnya, penularan hantavirus terjadi melalui air liur, urin, maupun kotoran tikus yang terinfeksi. Virus dapat masuk ke tubuh manusia saat terjadi kontak langsung, atau ketika seseorang menghirup partikel kotoran tikus yang sudah mengering dan terbawa udara. Karena itu, wilayah dengan populasi tikus tinggi seperti kawasan pelabuhan menjadi area yang perlu mendapat perhatian khusus. Kasus terakhir di Jawa Tengah pada 2023 ditemukan di kawasan pelabuhan Kabupaten Demak. Hantavirus umumnya menyerang sistem pernafasan dan ginjal. Gejala awal yang perlu diwaspadai antara lain demam, nyeri dada, nyeri perut, gangguan buang air kecil, hingga muncul bercak merah pada selaput mata. Pada kondisi berat, penyakit tersebut dapat memicu pendarahan hingga gagal ginjal. 8 rumah sakit milik Pemprov Jateng telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan kasus. 3 rumah sakit rujukan utama yakni Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH Semarang, Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng berdasarkan perakiran BMKG Jateng, wilayah Jawa Tengah diprediksi mengalami musim kemarau terlama pada tahun 2026 adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah itu diperkirakan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian, kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura Jawa Tengah. Lama durasi kemarau di sana berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan dengan Kabupaten Rembang dan sebagian besar Kabupaten Pati diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada awal April 2026. Panjang musim kemarau tahun 2026 di Jawa Tengah diperkirakan lebih lama, 1 hingga 3 dasarian dibanding dengan kondisi klimatologis normal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng mengingatkan seluruh pengelola daycare atau tempat penitipan anak agar benar-benar memperhatikan 4 hak dasar anak dalam layanan pengasuhan. 4 hak tersebut meliputi hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pesan itu disampaikan Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Emma Rahmawati, dalam kegiatan ngobrol topik inspiratif perempuan dan anak bertema lebih dari sekedar titip mengenali daycare layak dan ramah anak baru-baru ini. Diskusi digelar menyusul munculnya kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta yang memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan layanan pengasuhan anak. Keberadaan daycare kini menjadi kebutuhan penting bagi banyak keluarga, terutama bagi orang tua yang sama-sama bekerja. Karena itu pihaknya tidak ingin kasus kekerasan terhadap anak terjadi di tempat penitipan anak di Jawa Tengah. Ia menjelaskan hak pertama yang harus dipenuhi pengelola daycare adalah hak langsungan hidup anak. Lingkungan pengasuhan harus aman, sehat, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk gizi dan kebersihan. Tim Liputan mewakili. kesehatan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng kejuaraan senam nasional Wimilia Open 2026 sukses digelar di FIK UNES Semarang. Sebanyak 336 pesenam bersaing pada ajang tahunan yang digelar oleh Wimilia Gymnastic Club Semarang. Sukses pada penyelenggaraan kali ini pada 2027 nanti, Wimilia Club berencana meningkatkan level kejuaraan ke tingkat internasional. Tuan rumah berhasil menyodok ke peringkat 2 dengan 370,665 poin pada nomor artistik. Pada kejuaraan ini hanya nomor artistik yang dihitung perolehan poin. Pendiri Wimilia Gymnastic Club Eli Puji Kusumawati mengapresiasi prestasi yang diraih oleh pesenamnya. Para pesenam binaannya dinilai mampu bersaing dengan pesenam dari daerah lain. Prestasi ini berkat kerja keras pesenam dengan dukungan besar orang tua atlet. Dengan daya saing yang semakin meningkat, Eli yakin atlet senam didikannya akan terus berkembang ke depan. Untuk itu, ia berencana meningkatkan kejuaraan ke level internasional agar para atlet merasakan persaingan yang lebih besar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi, kawan Rasika, masih ada Greta Putri di sini untuk memberikan update, memberikan info sehubungan dengan lalu lintas ya, terutama di jalur-jalur yang padat. Nah, di sekitaran Simpang 5 ini sudah mulai padat ya, kawan Rasika. Untuk sekitaran Simpang 5 nggak tahu nih apakah jalurnya akan ditutup atau tidak, ini belum ada update lagi. Tapi kalau dari pantauan CCTV untuk saat ini memang lalinya itu masih jalan, cuman ada kepadatan gitu, kawan Rasika. Nah, kawan Rasika juga bisa terus memberikan info untuk yang di sekitaran Tambak Aji, ini masih ada antrian cukup panjang imbas laka tadi, dan ini juga ada Pak Hari Murti. Pak Hari Murti menginfokan antriannya sampai depan Perum BPI yang di Ngalian ya, yang ke arah TL Drakah, imbas laka tadi ya. Terima kasih Pak Hari Murti untuk update-nya. Kawan di 4580, halo juga, mau request lagu saja. Ini buat para pemudik yang kerja dari Batang arah ke Salatiga. Salam buat Pak Eko dan tim, dan lagunya ini ya, P4 Armada ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Judulnya yang bukan deh. Yang judulnya Pulang Malu Tak Pulang Rindu gitu ya. Oke. Ditunggu lagunya. Benar kan? Ya, dari Armada. Ditunggu lagunya, lanjut lagi Pak Aditin.
1: Tiga menuju Ungaran. Selamat malam Mbak Gre, pulang iya, dari Salatiga menuju Ungaran sampai Lemah Abang ini. Jalan ramai tapi lancar, cuaca cerah enggak hujan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Dari Salatiga menuju ke arah Semarang ya, untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Dan kawan Rasika yang di sekitaran Terengguli, ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Payaman yang di lingkar Kudus, yang di lingkar Kudus itu ada antrian, dan antriannya cukup panjang ya, kawan Rasika. Masih cukup panjang karena masih ada pengecoran itu ya di sekitaran Payaman. Simbolnya masih sama di sekitaran TL Jepang. Terus untuk dalam kota Demak saat ini juga padat untuk jalurnya dalam kota Demak. Untuk Sayung lancar, tidak ada ketersendatan, untuk jalurnya aman di sekitaran Sayung. Yang di Cepiring ini masih tersendat di kedua arahnya karena masih ada perbaikan jalan. Kalau yang dari arah Kendal itu antriannya mulai dari TL Purin sampai di Jembatan Kalibodri. Kalau yang dari arah Weleri ini antriannya mulai dari SMP Negeri 1 Cepiring sampai di sekitaran Rumah Makan Sakinah itu ya. Jadi memang cukup panjang di kedua arahnya untuk malam hari ini. Tapi untuk jalur tol saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Bo Artanto.
2: Pukul 19 lebih 19 menit sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya, Mbak Greta. Untuk cuacanya masih gelap-gelap saja ya, karena sudah malam tentu saja, Mbak Greta. Matur nuwun sudah menemani perjalanan petang hari ini dari Kudus sampai dengan Semarang. Perjalanannya los. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Mbak Greta, selamat melanjutkan tugas siaran sampai jam 21 ya, Mbak Greta. Happy weekend.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Happy weekend juga Pak Bowo Artanto dan Ibu yang ini sudah bentar lagi sudah sampai rumah ya. Dan kawan Rasika, Greta Putri masih di sini, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Power Geng Push!
2: Jodoh, ayo dong! Ya! Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika. Ini kalau ngomong soal film anak-anak ya. Jadi animasi anak-anak yang memang masih booming sampai dengan saat ini, banyak anak-anak yang suka nonton itu film Marsha and the Bear. Nah, di balik cerita Marsha and the Bear ini saya kutip loh ya dari laman CNN, bukan saya browsing, enggak, ini saya kutip. Jadi dari film Marsha and the Bear ini adalah merupakan film animasi populer yang berasal dari Rusia. Jadi mengisahkan petualangan anak perempuan bernama Marsha yang selalu dijaga serta dilindungi oleh seekor beruang gitu. Nah, Marsha ini digambarkan atau dikisahkan itu sebagai anak yang aktif, ceria, gemar bermain, dan karakter itu pula yang menjadi modal utama untuk kreator asli Marsha and the Bear, yaitu Oleg Kososkov. Ini menciptakan animasi yang hits sampai dengan hari ini ya. Sampai dengan hari ini masih banyak yang suka nonton Marsha and the Bear, dan banyak juga baju-baju dengan gambar atau sablon Marsha. Terus ada juga apa, tas gitu ya, boneka Marsha, ini banyak, masih banyak yang terinspirasi dengan tokoh kartun ini. Nah, mengenal lebih jauh nih soal Marsha and the Bear, ini sebenarnya Marsha itu ada benar gitu loh, maksudnya sosok orang ada, sosok gadis yang ada di dunia nyata gitu ya. Dan pada tahun 1990-an si penulis cerita Marsha and the Bear ini tengah berlibur di pantai. Terus dia melihat seorang anak perempuan yang menyita perhatian. Anak ini selalu semangat, mudah akrab dengan banyak orang, terus juga tidak segan mendatangi para pelancong untuk ikut kegiatan, kegiatan para pelancong, bermain catur hingga berenang. Nah, namun setelah beberapa hari kemudian, ini para wisatawan justru berubah menjadi mulai bersembunyi dari anak itu karena dianggap anak itu terlalu aktif dan mengganggu. Gitu kawan Rasika, cerita Marsha and the Bear. Jadi memang benar-benar sosok orang sungguhan gitu. Karena si penulis cerita ini juga tahu gitu dengan sosok Marsha ini. Nah, kalau di dunia nyata sebenarnya Marsha ini memiliki orang tua, tapi karena ini sebuah film animasi, jadi memutuskan tidak menampilkan karakter orang tua. Karena orang tua di kisah animasi ini kayak dirasa tidak cocok gitu untuk dunia Marsha yang ajaib gitu untuk anak-anak prasekolah. Terus kenapa kok diasuh oleh beruang? Ini Marsha dan Miska, nama beruangnya Miska. Ini sebenarnya dulu si Miska ini adalah pemain di sebuah sirkus gitu. Tapi Miska ini sering juga menunjukkan kemampuannya. Jadi dia sebagai pengganti pelindung ayah buat sosok Marsha gitu. Karena anak kecil kan sering banget melakukan hal-hal yang ceroboh gitu ya, yang kawan Rasika ya. Begitu. Nah, kalau untuk rumah Marsha and the Bear di dunia nyata ini ada, saking populernya ini dibangun sebuah replika rumah sang beruang yang menggemaskan gitu, yang dibuka di kawasan Kabala, Azerbaijan gitu. Dan lokasi rumah Marsha ini di area parkir dan tempat rekreasi Danau Nokur Kabala. Tempat wisata ini memang menawarkan pengalaman imersif yang membawa pengunjung seakan masuk ke dalam dunia kartun asli gitu, Marsha and the Bear. Cuman ada salah satu negara yang melarang menayangkan film tersebut. Di mana negara itu? Nah, negara itu ada di Iran, kawan Rasika. Meskipun populer dan banyak penonton, tapi Marsha and the Bear ini dilarang tayang di Iran karena karakter Marsha ini dikisahkan yang begitu aktif, dipenuhi rasa penasaran, dianggap memberi contoh buruk bagi anak-anak gitu kawan Rasika. Jadi pemerintah Iran ini menganggap karakter Marsha ini karakter Marsha ya, bukan Marsha tapi Masa. Marsha begitu aktif, tidak patuh pada orang tua hingga melanggar aturan. Nah, serial
Masya and the Bear ini tayang itu pertama kali akhir Januari 2009, menjadi acara animasi Rusia pertama yang dirilis dalam format 4K. Masya and the Bear kemudian melejit disukai anak-anak di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan kini Masya and the Bear ini juga akan digarap sebagai film panjang yang ditargetkan selesai pada 2028. Jadi film Masya and the Bear ini akan ada film bioskopnya. Gitu ceritanya. Wow, ternyata ya saya baru tahu ini film Masya and the Bear. Nah, ini Pak Iwan nanya, ada film layar lebarnya nggak? Ada. Nanti 2028, Pak. Berarti 2 tahun lagi gitu. Nah, belum. Ini soalnya kalau dari berita yang saya kutip, film Masya and the Bear ini dibuat film panjang yang ditargetkan selesai produksi 2028. Jadi masih 2 tahun, Pak Iwan. Nanti kalau udah tayang, kita nonton yuk, Pak Iwan, yuk. Nonton Masya and the Bear yang aktif gitu ya. Ternyata memang Masya itu digambarkan sebagai anak yang apa namanya, aktif, pengen tahu. Kalau orang anak-anak sekarang bilang tukang kepo gitu. Nah itu dia kenapa alasan apa namanya Masya, film Masya ini dilarang di Iran. Tapi kalau di Indonesia anak-anak bisa ya nonton film Masya ya, Kak Rasika. Oke, dan untuk saat ini ya, yang di sekitar Simpang 5 sudah mulai ada kepadatan sekitar Simpang 5. Dan Kak Rasika yang mungkin mau mengarah ke Simpang 5 ini bisa meluncur untuk menyaksikan apa Kilau Dangdut ya. Nah, ini kawan Rasika bisa langsung meluncur ke Simpang 5. Tapi untuk jalur Simpang 5 malam hari ini sudah mulai padat. Begitu. Nanti kita lanjut lagi, kawan Rasika, terus berbagi informasi di 081 32 58 58 500.

0: Oke, kita lanjut lagi ngomongin soal film animasi ya, film anak-anak nih kawan Rasika. Seperti film Masya and the Bear ini akan dibuat layar lebarnya gitu ya. Kalau yang kita tahu film anak-anak yang sudah banyak dibuat layar lebar itu seperti Doraemon. Doraemon ini versi layar lebar sudah ada. Terus ini apa namanya? SpongeBob. Nah, SpongeBob ini layar lebar juga sudah ada. Terus animasi Avatar. Ini Avatar yang waktu itu menjadi film seri anak-anak di televisi ya. Ini juga sudah dibuat layar lebarnya. Jadi banyak sih film anak-anak yang dibuat layar lebar ya, kawan Rasika, yang dibuat menjadi film panjang, film seri gitu seperti Doraemon, terus apa namanya? Apa itu? Ultraman ya? Kok Ultraman? Aduh, Power Rangers. Ini juga Power Rangers dibuat versi layar lebar atau film panjang itu juga sudah banyak ya. Film anak-anak yang dibuat layar lebar yang saya belum tonton itu kalau Doraemon sudah nonton. SpongeBob sudah nonton. Terus apa? Power Rangers saya udah nonton. Banyak banget saya udah nonton film anak-anak gitu. Oke, Pak Edi Harjono.
1: Sugeng dalu Mbak Cerita Putri.
0: Iya, selamat
1: ini
0: malam.
1: Di Jalan Madukoro, sisi yang menuju ke tepat atau menuju ke bandara ada kecelakaan ya Mbak.
0: Oke.
1: Tadi dirupung orang banyak itu, dikerumuni oleh orang banyak setelah rel kereta api ya Mbak.
0: Di Madukoro setelah rel kereta ya.
1: Malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam.
1: Izin melaporkan, mohon maaf, ini tolong diteruskan ke pihak kepolisian Mbak. Ini di daerah Madukoro yang menuju ke arah kota, banyak sekali orang trek-trekan nih Mbak di situ Mbak. Semoga nanti bisa ada petugas kepolisian yang mengusir mereka dan mengganggu pengguna jalan lain Mbak. Matur suwun Mbak Greta. Posisi mereka yang ada di dekat pompa itu ya, pompa air portable itu ya Mbak ya.
0: Di sekitaran Madukoro
1: yang di pojokan sekali itu. Matur suwun Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih dan semoga ini petugas berpatroli sehingga bisa melihat gitu banyak anak-anak yang trek-trekan gitu ya Pak Edi Harjono ya. Oke, terima kasih infonya. Untuk saat ini yang di sekitaran Jerakah ya kawan Rasika, antrian sudah memendek, cuman belum ada update lagi apakah proses evakuasi sudah selesai. Tapi semoga proses evakuasinya sudah selesai imbas laka tadi. Saat ini jalur yang dari Mangkang menuju ke arah Semarang ini antriannya sudah melambat, sudah berkurang antriannya, mulai dari sekitaran sebelum Puskesmas Tambak Aji dan simpulnya masih di sekitaran TL Jerakah. Terus untuk Kaligawe ini lancar, Arterio Sudarso juga aman, yang di Yuten Kubro saat ini juga jalurnya lancar meskipun sedikit melambat karena masih ada putar balik itu ya, tapi untuk jalurnya sudah lebih aman gitu. Lanjut lagi ada Pak Lasarus.
2: Halo Mbak Gre,
0: iya.
2: Mbak Gre izin menginformasikan Mbak Gre yang di Jeraka itu mobilnya laka sudah tidak ada ya Mbak?
0: Oh sudah nggak ada.
2: Nanti
0: kan?
2: Saya Rabu berangkat ke Barat, masih, tapi ini saya balik
0: lagi
2: ke arah kota,
0: sudah tidak ada ya?
2: Sudah tidak ada Mbak di situ.
0: Oke.
2: Lain sudah lancar ya, yang dari Ngalian sudah lancar. Begitu Mbak Gre, kawan Rasika. Tetap hati-hati dan tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Lasarus. Mobil yang tadi mengalami laka yang dijeraka sudah tidak ada di lokasi, berarti evakuasi sudah selesai ini. Pak Thomas.
3: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya,
3: yang di jeraka itu sudah evakuasi, sudah selesai. Sudah lancar kembali, cuman itu masih ada truk trailernya.
0: Oh, masih ada
3: yang
0: lokasi.
3: Nabrak itu masih di pinggir jalan, tapi udah enggak mengganggu.
0: Oke, siap.
3: Gitu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Thomas untuk update-nya. Berarti ini tinggal menunggu lalu lintas lancar kembali, normal kembali ya, karena mobilnya sudah tidak ada, truk yang tadi mengalami laka yang detik-detik tadi kita lihat dari story Rasika itu apa? Meluncur gitu ya. Ini masih ada di lokasi tapi sudah posisinya sudah dipinggirkan. Terima kasih Pak Thomas untuk infonya. Dan kawan Rasika, kalau Rasika bisa terus memberikan infonya untuk lalu lintas, Gerita Putri masih di sini menemani kawan Rasika sampai jam 9 malam nanti. Kita break dulu ya kawan Rasika.

0: Inilah Sorotan Rasika.
1: Portal Silayur, menjaga nyawa atau respon sesaat. Pemkot Semarang memasang portal pembatas kendaraan di akses menuju tanjakan Silayur. Ini dilakukan agar kendaraan berat dengan tonase besar tak bisa melintas di turunan Silayur yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, dan itu sudah berulang kali terjadi. Portal berbahan besi menggunakan sistem buka tutup dengan katrol. Saat jam larangan, ketinggian portal akan diturunkan setinggi 3,4 meter. Pada pukul 23 sampai 5 pagi, portal akan dinaikkan setinggi maksimal 4,2 meter. Selain di Kedung Pane, portal juga dibangun di dekat Pasar Jerakah, arah naik menuju tanjakan Silayur. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, di Subkota Semarang menyiagakan petugas di lokasi selama 24 jam. Pemasangan portal di jalur menuju tanjakan Silayur memunculkan harapan sekaligus pertanyaan. Harapan bahwa kecelakaan kendaraan berat bisa dicegah, tetapi juga pertanyaan, apakah langkah ini benar-benar solusi atau hanya respon sesaat setelah rentetan insiden yang terjadi. Sebelumnya, Wali Kota Semarang mengakui memang ada kekeliruan dalam tata ruang terkait dengan tanjakan Silayur. Langkah penertiban adalah langkah yang saat ini bisa dilakukan, mengingat untuk mengoreksi kekeliruan dalam hal tata ruang membutuhkan biaya sangat besar.
2: Tata ruang kita itu memang keliru ya, ini harus diakui. Kemiringannya itu menurut saya memang tidak layak untuk mobil-mobil besar. Kami tadi berkoordinasi dan mudah-mudahan nanti dari kepolisian dan dinas perhubungan lebih bisa menertibkan. Ya, karena kalau berat itu pasti meluncur, pasti. Hanya kalau itu mau dilakukan perubahan, duitnya sekitar 60 miliar. Nggak kuat kita, benar-benar nggak kuat.
1: Silayur selama ini dikenal sebagai jalur ekstrim. Tanjakan curam dan turunan tajam menjadi tantangan serius, terutama bagi kendaraan besar. Ketika truk kehilangan kendali, yang terancam bukan hanya pengemudi, tapi juga warga, pengendara lain, bahkan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Karena itu, tidak ada alasan untuk menolak upaya penyelamatan nyawa. Portal dapat

Apakah pemasangan portal menjadi bagian dari penataan transportasi yang serius? Ataukah hanya langkah darurat yang perlahan dilupakan ketika perhatian publik mulai mereda? Demikian sorotan Rasika.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 7 siswa di Kota Semarang dilaporkan mengundurkan diri dari program Sekolah Rakyat Rintisan karena tidak mampu beradaptasi dengan kegiatan disiplin ketat yang ada di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi membenarkan hal tersebut dan menyatakan pihaknya kini tengah bergerak cepat untuk mencari siswa pengganti. Agus Junaidi menjelaskan kendala utama para siswa yang berasal dari jenjang SD dan SMA merasa tidak betah karena seluruh aktivitas diasramakan secara penuh, mulai bangun tidur hingga malam hari. Meski memasuki tahap uji coba, program evaluasi rekrutmen siswa tetap berjalan di tahun 2026 ini akan dibuka kuota permanen bagi 270 siswa. Guna mengantisipasi masalah serupa, pemerintah Kota Semarang akan melibatkan orang tua, pihak kelurahan, kecamatan, serta pekerja sosial masyarakat. Langkah ini diambil agar proses penjaringan sejak awal dapat memastikan para calon siswa benar-benar siap dan berminat mengikuti sistem pendidikan di asrama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mengkaji secara mendalam wacana pengadaan dapur bergizi gratis di lingkungan perguruan tinggi. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menilai skema penyaluran di universitas tidak bisa dinamakan dengan di sekolah yang selama ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Perbedaan karakteristik di universitas membuat pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menyusun skema pelaksanaan, terutama terkait validasi data mahasiswa penerima manfaat. Hal ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang berada di luar daerah karena mengikuti sistem pembelajaran secara daring. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan melakukan pendataan secara akurat terlebih dahulu sebelum resmi mengajukan usulan. Langkah validasi ini menjadi kunci penting guna menjawab tantangan operasional program makan bergizi gratis di tingkat akademisi. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Dalam inspeksi tersebut, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan menemukan adanya selisih kapasitas daya tampung tenda yang harus segera dibenahi oleh pihak penyelenggara. Guna mencegah terjadinya persoalan ruang istirahat saat wukuf, pemerintah akan melakukan penghitungan ulang secara manual dan detail. Selain itu, petugas juga telah mencopot seluruh atribut kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang berada di area tenda, agar tidak ada penguasaan fasilitas oleh kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan, seluruh jamaah memiliki hak yang sama atas layanan pemerintah. Pihaknya akan menyiapkan sanksi tegas jika masih ada pihak yang melakukan pengaturan tenda di luar wewenang tim penyelenggara ibadah haji dari Republik Indonesia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 8 lewat 11 menit ya Kawarasika, dan pantauan untuk sekitaran Simpang 5 bagaimana? Kawarasika mungkin bisa memberikan infonya ya untuk kawasan Simpang 5, karena Simpang 5 saat ini ada acara dan saat ini juga mulai padat banget di Simpang 5, Kawarasika. Kalau saya lihat dari CCTV ya, ini kebetulan nggak bisa dilihat nih CCTV. Ini pantauan CCTV kok tidak terhubung ya. Kok ini Jalan Pahlawan? Yang sekitaran Simpang 5 ini belum terhubung nih Kawan Rasika. Kawan Rasika yang mungkin melintas di Simpang 5 bisa memberikan infonya ya untuk kondisi Simpang 5 di malam hari ini. Ngomongin masalah film ya, film maksudnya karakter animasi gitu, seperti Masha and the Bear, SpongeBob, terus Donald Duck, Mickey Mouse gitu. Kawarasika suka apa ini? Suka karakter yang mana? Kalau saya suka karakter Pooh. Pooh itu lucu, terus juga dia humble gitu kan. Saya suka banget karakter Pooh dan kawan-kawan. Ada Pooh, ada Eeyore, ada Tiger, ada siapa lagi ya? Itulah Eeyore, Tiger, Pooh, terus satu lagi, aduh siapa saya lupa dah. Nah, saya suka dengan karakter Pooh, kawan Rasika. Kalau kawan Rasika suka dengan karakter apa ini? Karena banyak ya film anak-anak yang sampai sekarang mungkin kita sudah usia sudah dewasa gitu ya. Mungkin ya kalau dibilang tua enggak lah. Oh, sudah dewasa gitu kan. Tapi tetap suka dengan karakter tersebut gitu. Contohnya saya sukanya Pooh gitu. Kalau kawan Rasika suka yang mana ini? Kalau sekarang kan banyak nih karakter-karakter animasi gitu ya. Ada Marsha, ada Ninja Hattori, ada Doraemon, ada Minnie Mouse, ada Donald Duck, Mickey Mouse, Donald Duck dan kawan-kawan lah. Terus ada Avatar, ada Upin Ipin yang sekarang. Terus kalau animasi dari Indonesia ini ada yang setiap hari itu ditayangkan di salah satu stasiun televisi gitu ya. Animasi Entong. Ada sekarang animasi Indonesia si Entong gitu. Ini ditayangkan nih di salah satu televisi Indonesia gitu. Kalau Pak Arisa Dovi bilang sukanya Donald Duck gitu. Donald Duck dan kawan-kawan ya. Ada Desi, ada Paman Gober, ada siapa lagi ya? Banyak sih ya. Oke, terima kasih Pak Arisa Dovi. Lanjut lagi ada Pak Untung. Ini mengirimkan foto bulan ya.
1: Selamat malam Mbak Greta. Saat ini cuaca di Gringsing.
0: Di Gringsing.
1: Hari cerah.
0: Oke.
1: Terang bulan.
0: Aduh.
1: Lalu lintasnya aman lancar.
0: Oke.
1: Request dong Mbak. Dari Bon Jovi yang judulnya Santa Fest. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, siap.
1: Mbak Greta, saya paling suka film animasi yang Lion King.
0: Oh, Lion King. Oke, film animasi Lion King itu juga karakter Lion King itu abadi ya. Kenapa ya film-film animasi gitu abadi gitu disuka sampai dengan mungkin usia sudah lansia gitu tetap suka dengan karakter tersebut gitu. Ini Pak Untung suka dengan Lion King. Siapa? Ada karakter Mufasa, Simba. Nah, itu ya Simba ya Pak Untung ya. Kalau Pak Utoro ini suka dengan Si Unyil. Nah, ini juga ada program salah satu televisi Si Unyil, tapi sekarang sudah enggak ada kayaknya program televisi itu. Apa namanya? Catatan Si Unyil apa-apa gitu. Nah, ini Si Unyil juga karakter Indonesia ini juga abadi ya Pak Utoro ya. Banyak yang suka dengan Si Unyil dan sampai sekarang juga masih banyak yang suka dengan Si Unyil gitu. Kalau karakter Indonesia yang saya tahu ini ada yang baru ini ada Si Entong. Kalau dulu Si Unyil ya Unyil, Ucrit, Usro apa Ogah. Nah, itu memang apa namanya, film animasi yang apa namanya, Indonesia, film animasi Indonesia, ya bukan film sih, tapi kayak ini cerita-cerita Indonesia anak-anak ya. Ah, Pak Safinda Yusuf, benar, lupa saya Piglet. Piglet tuh pokoknya yang warnanya pink itu, saya lupa. Iya, Piglet. Nah, kalau boneka Eeyore saya ada. Boneka Pooh saya ada. Boneka Tiger, Bando Tiger juga saya ada. yang Piglet ini. Piglet kadang memang susah mencarinya gitu. Tapi banyak gitu. Kalau kayak Bando gitu, Piglet dulu saya cari belum ketemu. Tapi kalau Tiger ketemu, Pooh ketemu, Eeyore ketemu gitu. Lanjut lagi, ada Pak Thomas.
2: Kalau saya sukanya Shinchan, Mbak.
0: Oh, Shinchan. Karena nah, itu.
2: Lucu, nyeleneh. Pokoknya gemes ke. Gitu, Mbak Greta. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Thomas. Nah, ini karakter anak-anak ya. Suka dengan Shinchan. Shinchan itu ya mengemaskan sih. Kalau Doraemon temennya Nobita. Kalau Shinchan temennya siapa ya? Pak Thomas ya. Oke, terima kasih, Pak Thomas. Pak Arisa Dovi.
3: Kalau suka kamu boleh. Iya, kamu. Kamu 105.6.
0: Oh, boleh.
3: Rasika, boleh.
0: Kan? Oh, boleh banget. Rasika, saya enggak ada karakternya ya. Maksudnya karakter animasinya enggak ada gitu. Coba kalau ada karakter animasi, Pak Arisa Dovi pasti langsung cus nomor 1 gitu. Pak Tian.
4: Mbak Greta, kalau Pak Somad gimana?
0: Pak Somad? Pak Somad itu film apa ya, Pak Somad ya? Yang itu ya? Bukan Upin Ipin sih. Yang Entong itu bukan? Pak Somad. Aduh, soalnya kalau saya ngelihat itu setiap pagi sih ngelihatnya ya. Setiap pagi itu memang ada Entong gitu. Apa di film Entong ya? Oke. Okay. Pak Daniel, Mbak Grey, Piglet itu enak kalau dimakan gitu. Bukan Piglet, Pig itu namanya Pig, Pak Daniel, bukan Piglet. Aduh, kalau Piglet itu bukan Pig gitu. Pak Purwanto, apa nih, kalau karakter dari Kawan Rasika ada, Mbak? Siapa, Pak? Bang Jarwo. Oh iya, Pak Jarwo udah lama nih enggak update ya, Pak Jarwo ya. Adanya Pak Wendy, bukan Pak Jarwo. Gitu. Oke. Pak Edi Harjono.
5: Sugeng santen, Mbak Greta, melaporkan lagi. Sudah ada rekan-rekan ya, Mbak Greta.
0: Oke.
5: Okay. Di Madukoro. Ini yang arah ke itu ke bandara sebelum sekolah Tritunggal itu.
0: Oke. Okay.
5: Matur suwun yang di pojok tetap itu mereka ya.
0: Oke. Okay.
5: Matur suwun, Mbak Greta.
0: Terima kasih, Pak Edi Arjono. Semoga ini petugas ada yang patroli gitu ya, supaya bisa menghalau gitu. Emang halau ya. Soalnya mengganggu juga, mengganggu lalu lintas ini yang buat trek-trekan itu. Terima kasih, Pak Edi Arjono. Pak Iwan, Mas Supirami apa ya? Tasmania. Tasmania saya enggak suka, Pak Iwan. Apa ya? Karakternya serem gitu, Tasmania kan giginya gitu, enggak Mas Supirami apa, Pak Iwan? Oke, Pak Alto menanyakan jalur dari Ngalian ke arah Simongan ya untuk malam hari ini. Dari Ngalian menuju ke arah Simongan untuk saat ini, dari Ngalian nanti lewat Untung Suropati ya. Kalau melintas lewat Untung Suropati, saat ini jalurnya lancar. Dari Ngalian lewat Untung Suropati, terus menuju ke arah Simongan, ini lancar. Tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya, Pak Alto. Pak An Ardian, ini kalau saya suka Detektif Conan, Mbak. Selain bisa untuk hiburan, juga banyak pengetahuannya juga. Detektif Conan, iya pakai kacamata itu ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak Nardian. Pak Thomas.
3: Kalau Indonesia saya sukanya ini, Mbak, apa? Pak Ogah. Pak Ogah itu lucu itu. Dulu waktu kecil nonton Pak Ogah setiap hari Minggu itu, kalau film si Unyil itu. Kehadiran Pak Ogah itu selalu tak tunggu itu, Mbak.
0: Pak Ogah yang dinanti ya.
3: Gitu.
0: Oke. Nah, ini film Unyil
2: ini
0: nih.
2: Ini kan saya lewat di Pemuda ya. Kok enggak kayak biasanya malam Minggu ya? Ini kok sepi
0: gimana?
2: Ya?
0: Padahal ini
2: apa mungkin karena ada pesaing baru?
0: Iya, di Simpang 5.
2: POC Mall 23.
0: Oh iya, bisa jadi.
2: Bisa pengaruh juga itu.
0: Betul
2: ya.
0: Betul Pak Thomas.
2: Tumben ini Mbak Kri malam Minggu di Jalan Pemuda depan DP ini kok sepi, biasanya kan macet.
0: Iya betul. Ya,
2: gitu
0: lancar
2: aja.
0: Banget.
2: Terima
0: ini.
2: Kasih Mbak Kri.
0: Oke, terima kasih Pak Thomas. Nah, ini memang ada dua keramaian ini pastinya ya. Yang pertama itu di POJ Mall 23. Yang kedua di Simpang 5 karena ada Kilau Raya Dangdut itu ya. Mungkin ini. Jadi Simpang 5, mall di Simpang 5 sepi nih. Simpang 5 jalurnya lancar banget ini daerah Jalan Pemuda karena mungkin itu ya pada ke arah POJ City maupun yang ke arah ini Simpang 5. Begitu. Pak Jota, kalau saya suka Dora. Oh iya, Dora benar. Dora ini juga suka juga saya nonton Dora. Tapi sayangnya Dora itu selalu ngomong, "Mau kemana kita? Mau kemana kita?" Nah, selalu ngomong gitu Pak Jota kalau Dora. Tapi memang mendidik Dora, ceritanya juga mendidik ya. Oke, kalau Pak Daniel ini suka yang Jepang, Jepangan, pokoknya ada Dragon Ball, ada Hamtaro gitu. Oke, karakter animasi ya. Tuh kan, meskipun sudah pada dewasa tapi suka dengan karakter anak-anak gitu ya. Pak Iwan, oh Tanasmania yang ini ya? Marsupilami tuh ini. Oke. Oh, enggak suka saya Pak Iwan. Apa ya? Ada ekornya itu panjang banget itu nah. Oke, kawan di 3264 dari BSB lancar ke arah Semarang dan ini suka dengan Sailor Moon.
6: BSB lancar.
0: BSB lancar ya.
6: Menuju arah Semarang.
0: Oke. Terima kasih infonya untuk BSB. Saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kak Rasika. Dan ngobrolin soal tokoh animasi nih. Suka dengan apa? Kawan di 3264 suka dengan Sailor Moon.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Wingsburg.

0: Semakin malam untuk jalur yang di Jerakah ini sudah lancar karena sudah selesai evakuasi. Cuman yang di Simpang 5 ini semakin malam malah semakin padat ya. Justru semakin malam semakin padat karena ada acara di Simpang 5. Nah, kalau kawan di 326864 ini suka dengan Sailor Moon ya. Kalau Pak Trijuanto ini suka dengan Tom and Jerry gitu. Suka dengan Tom and Jerry itu juga film kartun yang tidak lekang oleh waktu. Tidak lekang oleh waktu karena sampai dengan saat ini masih terus disetel ya kan? Masih terus diplay dan masih suka yang melihatnya gitu. Tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa juga suka gitu ya, Pak Trijuanto ya. Pak Arif Prabawa ini bilang kalau Teletubbies gimana, Pak? Mbak, Teletubbies bagus, ceritanya bagus dan saya sukanya Teletubbies itu saat ada matahari muncul gitu kan, karakter anak-anak itu yang bayi ketawa gitu kan, baby sun, terus Teletubbies ingin mengawali cerita, ingin mengakhiri cerita selalu berpelukan gitu, Pak Arif Prabawa. Pak Edi Harjono.
1: Malam Mbak Greta, kalau saya suka gambar corek waktu itu ada Tiger Wong itu loh Mbak Greta.
0: Tiger Wong.
1: Mbak Greta itu enggak apa masih apa, mungkin enggak seusia saya ya sudah. Itu bagus itu gambarnya.
0: Apa gambar apa Pak? Wah, gambar corek.
1: Itu apa?
0: Wah. Coret.
1: Ya pokoknya saya seneng itu. Karena waktu itu dulu sempat baca terus itu gambar coreknya
0: Tiger
1: itu.
0: Tiger Wong.
1: Gitu saja Mbak Greta. Oh iya, kalau Mbak Greta pulang titi dijen je, hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Ya, besok bisa beribadah.
0: Matur suwun Mbak Greta. Terima kasih juga. Oh, ini Tiger Wong ya. Ini cerita Tiger Wong itu apa? Tiger Wong Tong Fang itu ya? Oriental Heroes is a popular in Hong Kong. Benar ya? Ini di ini tahun 70 saya belum lahir, Pak. Oke, ini kungfu ya, cerita kungfu ya. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Edi Harjono ini suka dengan Tiger Wong gitu. Pak Wendy, oh lagi arisan bapak-bapak. Pantesan pulang gasi. Pak Wendy, ini cemilannya ada tahu petis, terus ada menduan ya kan, ini lagi arisan bapak-bapak. Oke, Pak Iwan, ada Popeye, Scooby Doo, Casper, Ko Wendy. Bukan, oh ini Tinky Winky, Dipsy, Lala, Pu, Wondo gitu, nggak ada. Ya itu emang kartun semua. Aku pernah nonton di bioskop nemenin anak, tapi ceritanya bagus Frozen 1 dan 2 ya. Oke, ya Frozen itu bagus ceritanya. Kalau saya nonton ya itu Simba itu, Lion King, terus ya di bioskop juga. Terus kalau saya nonton bioskop itu sukanya cerita-cerita animasi yang tentang apa ya? Kayak animasi kerajaan-kerajaan yang fiksi ilmiah apa-apa ya, itu jenisnya apa ya? Kayak ini The Lord of the Ring, The Hobbit ya kan. Terus kalau Harry Potter saya nggak terlalu, tapi nonton juga Harry Potter ya, itu pokoknya The Lord of the Ring, The Hobbit, terus ada ya yang genre-genre seperti itulah gitu Pak Iwan. Oke, Ibu Heni Novi, kalau saya suka film animasi Zanab Mbak, Zana. Oke, Zana, sebentar saya cari film Zana. Ini tokoh yang peri-peri gitu ya, pokok peri, Tinkle Bear ya. Oh iya ya, Zana, Whisper of Volcano Island. Okay. Terima kasih. Nah, ini juga ceritanya bagus ini. Okay. Terima kasih Ibu Heni Gina, Pak Wendy. Oh, lagi rapat panitia kurban, kirain lagi pertemuan RT. Nah, lagi pertemuan RT rapat panitia kurban kok. Pak Wendy, ikut ini ya, jadi panitia ya, Pak Wendy ya. Ini saya nontonnya Simbah. Simbah siapa? Nggak ada Simbah. Simba, ada Simba, Lion King Simba, bukan Simba. Oke, Pak Wendy wong lagi pertemuan RT lo, lagi rapat panitia kurban kok bisa-bisanya gitu ngomong Simba gitu. Oke, apa? Iya, kalau ini kalau John Wick itu nomor satu, John Wick, terus apa namanya Mission Impossible gitu, itu film-film action. Nah kalau John Wick saya suka dengan karakternya karena apa? Orangnya kulkas, cie, orangnya kulkas, iyalah. John Wick, Pak Iwan kok tahu sih? Saya sukanya John Wick. Iya, orangnya kulkas, soalnya Pak Iwan dia apa namanya diem tapi langsung bet hilang semua gitu. Pak Edi Harjono,
1: kalau Mbak Greta masih ingat itu enggak, gambar corak yang di Bobo itu, Deni Manusia Ikan itu juga ceritanya bagus itu Mbak.
0: Deni Manusia Ikan.
1: Nirmala itu.
0: Itu juga ya, saya pernah.
1: Iya,
0: saya masih
1: bagus
0: baca
1: juga
0: itu.
1: Mbak ceritanya Mbak.
0: Betul betul. Iya, kalau majalah anak-anak saya baca itu apa namanya Bobo gitu saya baca. Oke, Pak Edi Harjono, Pak Safinda, yang ini pasti Mbak Kri nggak tahu, animasi bentuknya kayak burung unta larinya cepat suka bunyi pip pip pip pip, pernah ngeliat tapi saya nggak tahu namanya itu, pernah ngeliat burung unta kan, aduh karakter apa ya, pernah ngeliat itu Pak beneran, tapi saya nggak tahu judulnya apa. Sebentar, saya browsing dong animasi burung unta apa ya namanya ya, burung unta sebentar apa ya judulnya apa ya, ya saya tahu itu tapi nggak tahu namanya gitu Pak Safinda. Pak Edi Harjono,
1: itu Roadrunner Mbak, itu Roadrunner itu. Itu lucu sekali itu Mbak.
0: Roadrunner.
1: Ditangkap dia enggak bisa terus meleset terus. Matur suwun.
0: Oke. Okay. Oh iya Roadrunner ya. Oke. Sebentar saya cari. Ini juga iya benar-benar Roadrunner. Benar-benar. Pak Edi Harjono ternyata suka juga ya. Oke, terima kasih ya, kayak burung unta gitu tapi larinya cepet gitu. Oke, terima kasih Pak Purwanto. Bang Jarwo nongol, enggak nongol Pak, lagi rapat ini panitia kurban gitu. Pak Iwan juga bilang Roadrunner, iya ini Pak Safinda juga suka ini pasti animasi, larinya cepet banget itu. Nah pokoknya larinya cepet banget gitu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Dan untuk saat ini ya Kawarasika, yang masih berada di jalan raya bisa terus memberikan infonya di 081 3258 58 500.

Oke, sebelum saya pamit nih. Nah, kalau ngomong ini Pak Iwan Kendal ngomong majalah nih, majalah Bubu. Halaman paling akhir, paling belakang itu ada komik ini. Bona si belalai panjang. Pak Iwan enggak boleh begitu ah. Oke, terima kasih Pak Iwan. Pak Wendy, kalau Pak Wendy ini suka Gaban, Sarifan, Megaloman, Voltus. Aduh, ini Voltus itu saya kelas berapa ya? Film Voltus itu saya kelas berapa ya? Oke, ini mah udah ini banget. Jadul banget ini. Pak Wendy, Megaloman, Voltus, Gaban gitu. Orang bilang segede Gaban gitu. Kawan di 3264, ini tadi dari Rumah Sakit Karyadi sampai Rumah Sakit Elizabeth Lancar Jaya. Kalau anak saya kelahiran 2017, sukanya nonton IQ-san. Oh iya, tahu-tahu. Tahun 80-an ya. Ini salam buat anak saya James. Saya bilang James. Ini lidahnya lidah barat. Lidah barat James gitu. Iya iya, IQ-san tahu-tahu. Apa namanya? Ini botak kepalanya, ya kan? Kepalanya botak. Terus hampir mirip-mirip kayak ini sih, kayak Avatar ya kan botaknya, cuman beda gitu. Ini animasi Jepang juga sih, animasi Jepang ini IQ-san. Itu juga cerdas gitu ya. Ada cerita IQ-san nih, ternyata banyak ya kawan Rasika karakter anak-anak film kartun yang mendidik gitu, banyak banget yang dibuat, cuman setelah digali satu-satu keluar semua nih. Ada Sailor Moon, ada IQ-san, ada Dora, terus ada Doraemon, ada apa namanya itu tadi siapa kalau Pak Edi Harjono coret tadi apa dicoret kungfu kok kungfu apa, terus ada Dragon Ball, banyak sih ya karakter anak-anak. Dan intinya nih, film animasi karakter anak-anak ini sampai sekarang banyak yang masih suka. Dan yang sudah beranjak dewasa, yang sudah beranjak lansia, ini juga masih suka menonton film tersebut. Nah, intinya itu. Jadi dari obrolan saya tadi, animasi anak-anak, intinya sampai sekarang para para orang dewasa nih masih suka dengan karakter kartun gitu. Besok kita ketemu lagi. Kok besok sih? Nanti kita ketemu lagi ya. Next kita mau ngobrolin apa? Kita tunggu saja. Kita next ngobrolin apa? Dan kalau sekarang Gerita Putri pamit dulu Kawara Sika karena sudah hampir jam 9 malam. Kurang 5 menit. Yang masih berada di jalan raya, pokoknya tetap ya, selalu hati-hati, patuhi rambu lalu lintas. Yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Dan selamat bermalam minggu untuk kawan Rasika semuanya yang mau nonton Rido Roma di Simpang 5 monggo, yang mau ke Mall 23 boleh juga monggo menikmati malam minggu ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan tata krama berdoa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ikhwan akhwat fil masyrab wal muhibbin wal mu'takidin rahimakumullah wa hadakumullah ila aqwamit tariq. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, dalem sampun matur kelayan panjenengan sedaya menawi kawula ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang ngingingi dhateng waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kala wau ingkang saged bantu dorong angsalipun berangkat kawulan panjenengan dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi pinaringan istiqamah, pinaringan tumak ninah, hasil sedaya tujuanipun tujuan duniawiyah wal ukhrawiyah kagem meraih mahabbah wal ma'rifatul khassah wat taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ben? Faham? Kula niku ngaji niku pegel rasane kesel. Sing kiai ngerti bahasa Arab kepingin nulisi kepaksa ngomong jangkepi bahasa Arab ya hadis. Gini apa mboten? Sing tiyang mboten paham bahasa Arab. Gitu. Kepingin diarteni cara Jawa. Kira-kira niku kesel napa mboten? Nen? Lagi kesel ganjarane gak pasti nggih napa mboten bayarane napa malih wis nggih tak kula niku wingi niku dibisi anak kula ya dari mana pun ngerti kula sekeundangan kok dibisi ya dapat amplop. Coba. Nen. Lah kula warah. Lah kok napa takon-takon amplop barang dibagi dong. Lah nggih tak hati-hati niku. Nggih tak, kira-kira kiai niku ya napa? Enten kiai nrimo amplop tapi enten kiai amplop. Nggih tak. Napa bedane kiai amplop ambek kiai nrimo amplop? Nen. Nek kiai nrimo amplop niku nggih pancen sak wajare, sak pantese. Nggih napa mboten? Minangka khidmae para murid-murite. Nggih napa mboten? Tapi nek kiai amplop niku benten. Nek kiai amplop niku napa? Di samping piyambakipun nrimo amplop, tapi amplope wau niku didilok, diitung. Kita mek wis diitung, itung-itung. Gen apa mboten? Mek pun itung-itung mulai perhitungan. Gen apa mboten? Nggih, mek diundang rono 100, mek rono 200. Nalok endi? Rono. Niki lek gak ilok. Niki warning. Kanggo kiai sing gak nyambut gawe uripe liwat amplop ojo ngitung. Wis suweken lebokno bojo lungno. Mek sampe diitung salah yai, gak masalah, salah bener. Sing dadi masalah kuatir gak kuat. Nggih napa mboten? Ben. Nggih. Ojo dadi kiai amplop. Nggih. Dadi yo kiai. Asik nih ya. Oh ala re hati-hati pun terus pun didawi pun Kanjeng Nabi kalau wau sopo wae wong Islam nih mek sampe gelem dungo menyangersani pun Gusti Allah tapi siji syaratnya dungo nih gak isi dosa menyang Gusti Allah. Eh? Utawi teng sinten mawon. Eh? Nomor loro. Dungane kala wau mboten wujud medhot sanak famili. Utawi gawe permusuhan, persaingan. Nggih ta? Di antaranya niku bakal pasti diparingi dening Gusti Allah. Tapi di dalam praktek kenyataan peparing songko ngersani pun Gusti Allah niku terus pun di melalui tiga konsep. Ingkang nomor setunggal diparingi langsung dening Gusti Allah. Ingkang nomor kalih mboten diparingi kelayan Gusti Allah tapi dipun simpen wonten ing akhirat besok undun. Ingkang nomor tiga diurupi karo Gusti Allah saking akehne dosamu, saking akehe salahmu, saking akehe gak iso mudzikir madhep ibadah syukur menyang ngersaku sakjane kon menghadapi sesuatu keburukan malah petaka ana ing dunya iki tapi tak slametno kon penyuwunmu gak tak paringi tak urupi kon slamet. Sampean pilih. Ngen? Jaluk kontan, jaluk dipun simpen nang akhirat, apa sing nomor telu, jaluk sing diurupi diparingi slamet. Milih pundi? Ngen? Ngen? Nah. Sampan ngireng jawabane kanca-kanca telu-telu ini tak pilih. Kenapa mboten? Hasil sing tak suwun dadekno besok simpenan no akhirat yang dadekno selamat ono ing dunya. Saestu? Nen? Saestu? Kula kaya praktek siji mawon dhisik. Kira-kira sampean mboten enten sing dipangan kali sampean wonten sing dipangan susahe karo syukure niku kira-kira niku temen pundi? Sing dikarepno gak hasil nggih ta, tentu ngersula barang hasil mangan mawon mboten usah gede-gede mangan mawon sak badane mangan syukur menyang Gusti Allah. Kira-kira atine niku mantep pundi susahe karo syukure? Wantem sisan ora. Nen? Ayo. Nen? Ya mangkane gak iso soge. Kenapa mboten? Mek sampe soge umek. Gitu. Jawabane niku mboten ngeten. Mesti jawabane niku kados panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lama khuyira. Niku lho. Waktu Kanjeng Nabi diken milih dipun aturi dening Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Kanjeng Nabi sampean dipun aturi dening Gusti Allah supados milih dados nabi ugi raja, dados nabi tapi dadi wong biasa. Milih pundi sampean? Kanjeng Nabi milih kula dadi nabi, dadi kaulanipun Allah, dadi wong biasa. Lah kok ngeten Kanjeng Nabi? Nggih. Mek kula niku susah saged sibo wonten ing ngersanipun Allah. Nek kula niku seneng saged syukur dhateng ngersanipun Allah. Ngeten. Sampeyan dikon milih siji tok anyep. Nggih napa mboten? Mboten saged pun gawane wong empun. Pun nggih, ya napa milih pundi? Oke. Nggih. Milih pundi? Dadi kaulane Allah sing kemaruk. Nggih ta? Mustine kula kalih sampean niku ngeten jawabane niku. Nggih nggih, dinapak-napakno mboten weruh napa sing dadekno akhire akibate. Sing jelas sing kula pilih dhisik niku niku napa? Wong kenyataan kula kali sampean niku akeh dosane, akeh salane menyang Gusti Allah. Apa maneh menyang sepadane kaulanipun Allah. Aja maneh susah. Wong seneng ae sik durung iso temen kok menyang Gusti Allah. Akeh dikir ibadah sik durung iso tepak menyang ngersanipun Gusti Allah. Lah mek pun ngeten mesti kula kali sampean cuma kepingin siji tok, kepingin dadi wong sing genah sing selamat. Mek sampean genah selamat kabeh niku melok mungkin. Melok. Ngene apa mboten? Melok, hasil gak hasil diwai rezeki batin karo Gusti Allah. Napa rezeki batin? Pinaringan jembar atine, pinaringan makrifat menyang Gusti Allah. Niki luwe larang. Tapi mek ukuran kula kali sampean niku bangsa zahir. Nggih ta? Sing disuwun niku ketok mata kenyataan, mboten kurangan rupek ana jerone atine. Nggih napa mboten? Tambah tomak, tambah takabur, tambah sibuk. Nggih napa mboten? Tambah ing dalem ibadah zikir menyang Gusti Allah dipaksa-paksa no, ditelek-telek no waktu sampai kudu dijanjek-janjek no wis kenemenen iki. Ayo niki kathah no pembetin. Ini iki lho dicak zikir ibadah. Kita sik ngenteni jadwal. Hati-hati niki. Pun kalau baleni malih, sing nomor 1, nomor 2 apa nomor 3? Oh, ngono 3. Oh, tak tuncek sisan. Ngono lho, sampean iki kudu ero. Nggih ta, ngeten iki kudu ero. Kene iki kene kabeh. Nek kene iki gak tentu. Nek kene kabeh barakno ngene, niku enten wong thariqah ngeten niku. Aja klayu. Keberzahir. Nek kene sing nomor 3 kene ka kene kabeh kok. Nggih. Coba, Bun. Pon nggih, dadi napa? Merga ngeten sahabat matur dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idzan naksuru," mek ngeten Kanjeng Nabi, kula badhe ngatah-ngataken donga dateng ngersanipun Allah. Dipun jawab dening Gusti Kanjeng Nabi, "Allahu akbar." Allah Ta'ala iku sing maha peparing sing luwih akeh. Ayo terserah. Ya aja cilik ati ndonga tok balak-balik gak ana wujude. Aja ngene. Ayo ditingkatno terus sing kathah. Ben nggih, malah-malah nggih ta. Sampean niku sampean pilih sakniki. Sampean mboten diparingi dening Gusti Allah tapi disenengi. Sampan diparingi tapi Gusti Allah niku mboten seneng. Milih pundi? Nen? Napa? Mesti jawabane nggih diparingi nggih disenengi. Sekolah niku, kula niku seneng kali sampean niku, tapi rada mlenek. Ngerti? Ngopo bae yo. Nek omongane wong gak arep penyakit. Gena pamrih, mek wong niku weruh penyakite awake, ndelok teng kekurangane awake, aja maneh sing gak enak. Enak-enak mboten kepangan kok. Gena pamrih. Wong ngruk darah tinggi diwehi mbek. Nggih ta? Wong ngruk kolesterol diwehi napa niku panganan-panganan coklat, panganan-panganan keju. Senajan enak mergo wong ku weruh kekurangane awake dhewe mboten po. Nggih napa mboten? Sampe kula baleni malih. Gak diparingi. Nah niki lah, tapi disenengi. Diparingi tapi mergo mboten disenengi. Ya napa? Nen? Aduh, ben rada waras. Gitu. Mergo napa kula kok saged matur kaya ngeten? Wa fil hadis alladhi rawahu al-imam Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Ta'ala niku natih dawuhi dhateng malaikat Jibril. Jibril dalem ya Allah. Napa? Apa sing bakan kon aturno? Ngerti? Dawuh pun malajab Jibril, "Ya Rabb, abduka fulanun iqdi lahu hajatah." Niku lho Gusti Allah. Niku wonten tiyang niku ya Allah, nyuwun-nyuwun dateng panjenengan estu ya Allah. Panjenengan paringi ya Allah, panjenengan paringi. Napa dhepun Gusti Allah, "Jibril, da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah, wa fi riwayatin fa inni asma'a sautah." Wis ta Jibril, aja melok-melok urusane kawulaku sing ndonga nyuwun menyang aku. Tinggalen. Tinggalan lho napa ya Allah, aku ki seneng ngrungokno dongane menyang aku iku, seneng aku iku. Cek cintai aku. Wis aja kon dukung-dukung koyo ngono wis aja. Kita, aku ki kenapa aku ki wis bebisik. Aku wis sahur manuk ibarate iku karo kawulaku. Kono ndonga, atine tak parki. Tambah ndonga, tambah nangis, tambah parek menyang ngersaku. Wis omong-omongan aku, aja melok-melok kon. Saaken ya Allah, saaken kok. Gak ngono Jibril, menungsoni durung kuat. Mek sampe iki tak paringi Jibril, gak ndonga maneh iki. Ngomong gak? Nggih napa mboten? 100. Nggih ta? Nggih ta? Lah kados pundi? Nggih. Mafhum mantuke niku napa waliane dawuh niku? Allah Ta'ala malah langsung dawuhi dhateng malaikat Jibril. Bril, Jibril. Napa ya Allah, dalem ya Allah. Iku ana kawula kundunga njaluk macam-macam Jibril. Terus pundi ya Allah? Paringono. Turut ana kabeh. Ala wong dungane cuma ngeten tok ya Allah, wis pokoke paringono kabeh wis. Lah kok ngeten ya Allah, aku gak seneng ngrungokno suarane. Kapok. Stadio wali mek ngene kowe. Nen? Nggih ta? Iki lho. Dadi mek pun ngeten, terus pundi kula kali sampean niku napa? Mboten enten napa-napa, cuma ayo katonno duduhno. Napa? Oleh kula kali sampean niku napa? Fikir dateng Gusti Allah selalu langgeng oleh napa? Matur bebisik dateng Gusti Allah. Mergo napa sampun jelas. Mek sampean mboten gadah sikep kaya ngeten. Memangi kula kali sampean niku enggak ada jaminan ta? Mek kula kali sampean niku pasti dipun turuti dening Gusti Allah. Mboten saged wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Allah Ta'ala niku sing dadekno. Allah Ta'ala niku sing milih napa ingkang dados kersanipun Gusti Allah. Kula kali sampean mboten gadah pemilih. Nggih napa mboten? Kanduwe. Pun lah mek sampe ngoksa duwe pemilih, ayo dibalikno menyang pemilihipun Gusti Allah. Sakniki kula takokno. Sampean kira-kira kepingin napa mboten dibaringi pemilih sing bebas dening Gusti Allah? Nen? Nen? Nen? Kepingin apa mboten? Nen? Nen? Kepingin? Oh. Ngeten nggih. Napa kok Gusti Allah niku mboten memaringi kebebasan? Mboten maringi kepestian napa-napa ingkang kawula panjenengan suwun niku nderek kerso kulolan panjenengan. Siji mergo Gusti Allah niku welas sayang dateng kulolan panjenengan. Sifate wong sing sayang napa male Gusti Allah tentu bakal maringi napa-napa ingkang langkung sae, ingkang dadosaken saenipun, ingkang dadosaken slamet mulyanipun wonten ing ngersanipun Allah. Kita gawe contoh, anak sampean lara watuk. Moksa-moksa anak sampean njaluk permen. Ing mongko sampean ngertos mek tak wehi permen anakku ki tambah nemen lara watuke. Sampean minangka wong tua sing welas maringi napa mboten maringi? Nen, boten sampean dilok teng mriku, sudut pandang niku. Bon, ingkang nomor kali napa? Angsalipun Allah Ta'ala niku mesti akan penyuwun kula lan panjenengan niku dipun tentu akan dening Gusti Allah. Nggih. Niku napa? Supaya kula kali sampeyan niku napa? Tetep minangka ngayom teng hukum-hukum tetep dados kaulanipun Gusti Allah. Nggih ta? Lamek sampean kali kula niku mboten ngayom sak ngandhapipun hukumipun Gusti Allah, mergo wis kadung biasa keturutan karo Gusti Allah, kira-kira donga kula kali sampean niku donga matur napa nuntut? Nen? Ayo. Saiki diparingi karo Gusti Allah nyuwun sepeda motor, diparingi sepeda motor. Yen apa mboten? Mene nyuwun montor diparingi montor. Dan keturutan. Barang pun kapan-kapan iku nyuwun mboten keturutan. Kira-kira sampean niku nakokno Gusti Allah napa mboten? Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

0: Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan Jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: حضره النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

kunhil himma. Klayan sejatining dorongan apa sing dadi kepentingane? Artine niku napa? Saman kali kula niku napa? Mek nyuwun teng Gusti Allah niku ayo ndadekno abot ana jerone atimu masalah niku ndadekno ditemeni teng Gusti Allah. Paham nggih? Aja dikira iya aku iki nduwe utang duwe ngene ya Allah, semoga-moga iso nyaure. Terus ya apa? Zaku tak sembahyang hajat. Mari ngono ndonga. Mboten enteng-entengan ngeten, mboten pancen ditemeni. Ngeten lho. Niki kathah kula kali sampean niku lelakone wis dilakoni kanggo memenuhi napa? Syarat-syarat zahir iso ngatasi kepentingane, tapi kenyataane kula kali sampean ing dalem nglakoni gak nganggep penting, kurang semangat. Niki kathah napa mboten? Sampean kali kula sembahyang hajat saben ba'dol isya niku sing akeh niku cuma minangka hasil ganjaran mergo minangka wiritan istiqomah sik dereng memenuhi kewajiban sing dadekno kepentingan kula kali sampean mergo sampean mboten nganggep penting. Niki kata gitu. Kata ijazah niku kata ijazahi wis lelakoni wis dilakoni dorongan ini lho kadang-kadang niku. Nggih ta? Pun. Niku syarat sing nomor setunggal. Nggih, napa? Adab fil batin. Ingkang nomor kalih. Wa yuqaddimal 'ala ad-du'a alhamda was-sana thumma as-shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang nomor kalih syarat tata krama syarate wong donga niku napa? Sadurunge donga muji menyang Gusti Allah dhisik. Nggih, ngalem dhateng ngersanipun Allah. Sak badane ngeten napa? Ayo maca selawat salam dhateng Rasulullah. Nggih, sing pertama wau sampun to tobat muji. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kula tasih panjenengan paringi tetep Islam, tetep iman. Lho ngeten. Alhamdulillah kula panjenengan paringi cekap. Panjenengan jembar mana? Nggih. Alhamdulillah wa syukrulillah kaula panjenengan paringi seger waras. Nggih. Ingkang nomor sekawan, alhamdulillah kula panjenengan paringi cekap. Niki dhisik. Nggih. Pun lah mek pun sampean kaya ngeten, nggih, baru kula kali sampean niku napa? Nyuwun dateng Gusti Allah. Nyuwun mboten ujug-ujug Allahumma mboten. Nggih, niku sing disyukuri dhisik. Ben. Nomor pinten? Nomor 3. Tata krama syarate wong donga niku napa? Kudu neliti-neliti. Kudu merhatekno. Nggih. Kudu niteni waktu-waktu ingkang mulya. Waktu taunan sing mulya nggih menika wonten ing Yaumul Arafah. Nggih ta? Waktu ingkang mulya ing dalem bulanan nggih menika wonten ing wulan Ramadan. Gita, waktu minggu.

mingguan waktu sing mulya niku napa? Napa dina napa mingguan wonten ing dinten malam Jumat. Niku harian tahunan, bulanan, tahunan. Nggih ta? Tapi untuk waktu-waktu ing dalam waktu setiap malam niku napa? Ing dalam waktu sahur. Mek sahur niku jam pinten? Nen? Jam 3. Saman kali kula niku lho sahur jam 3. Niku mergo pancen mulyane waktu sahur. Waktu ing mriku malaikat Allah Taala tumurun teng sama idunya. Napa mergo sampean niku sahur parek subuh supaya gak patek luwe terus pundi kira-kira? Nen? Sing akeh. Nah, nakal. Lho, pancen Kanjeng Nabi nggih dawuh, kon niku mek sahur iku wayah iki. Cara zahir nggih, tapi cara batin mboten teng mriku. Cara batin niku oleh diomong-omongno waktu sahur niku merga napa? Merga wonten ing hadis alladzi rawal Imam Bukhari wa Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi yanzilullah kulla lailatin ila sama'id dunya napa hina yabqa sulusul lailil akhir saben wengi nggih napa Gusti Allah niku bakal temurun ana ing langit dunya sampai napa sik wonten karine sepertelone bengi sing akhir ben nggih niku napa waktu waktu sahur ben nggih kula mirsani wonten setunggalipun riwayat saking sahabat Jabir radhiyallahu an ing mriku panjenenganipun pun mireng saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhaipun Kanjeng Nabi inna fil laili sa'ah ma yuwa fiha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min umurid dunya wal akhirah illa u'tih. Dawuhipun illa a'tah dawuhipun Kanjeng Nabi ana ing siji bengi iku ana saat-saat waktu-waktu tertentu sing endi saat-saat waktu tertentu iku nek sampai ana uang Islam tepak iku nyuwun menyang Gusti Allah sangka keapian sing urusan dunya apa akhirat bakal diparingi karo Gusti Allah wadhalika fi kulli lailatin hadzal fadl azim dadi niki setiap bengi pun nggih pun muga-muga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya.

Rasika USA. Rasika USA.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Wah, Mei sudah memasuki ke minggu-minggu terakhir nih Kawan Rasika. Mei kayaknya akan ada nggak ya bulan-bulan ke depan kayak bulan Mei gini? Long weekend-nya full dari awal tengah sampai dengan akhir. Untuk liburan long weekend minggu ini Kawan Rasika, siap? Perjalanan selain bersama Rasika dengan playlist-playlist terbaru dan paling trending, ini tak kasih rekomendasi karena saatnya aku akan membuka perjalanan di Rasika 12 on Trending edisi minggu ini. 12 lagu paling trending Rasika 12. Kita mulai dari chart Rasika 12 on Trending, mancanegara singlenya Blackpink dengan Go. Harus keluar dari chart minggu ini Kawan Rasika. And the newcomer is Goes to... Ini adalah salah satu musisi pendatang baru di Amerika. Walaupun secara usia dia dewasa, tapi dia istilahnya baru terjun ke musik komersil tuh ya baru 2 tahun kebelakang ini kawan. Mungkin namanya udah mulai gak asing untuk Anda yang pecinta musik ya, Noah Kahan. Tapi beberapa lagunya masih cuma beberapa sih yang sampai mendunia gitu. Nah ini salah satunya, Noah Kahan ngawaraskan dengan singlenya Doors. Ini rilis pada awal 2026 dan di Billboard 100 lagunya juga ada di posisi 20 besar. So here they are, newcomer this week, Noah Kahan with Doors in number 12.

Cortis itu kan mengusung konsep yang internasional ya. Jadi kemasannya, penampilannya, visualnya itu harus diverse gitu, harus internasional. Tapi ternyata dari kacamata para pecinta musik K-pop merasa kalau justru malah unsur Koreanya kok dihilangkan sama grup-grup musik yang berkiblat ke kancah internasional ini. Belum ada tanggapan sih dari Cordis atau manajemennya. Single terbaru Cordis with Red, Red

Eh, jangan lupain Zara Larsson loh. Aku buka di komentar di video klip lagu Shit It Again ini kok masih banyak yang summon Tyla. Walaupun karakternya Tyla kan emang kuat banget ya. Walaupun duet sama Zara Larsson, tapi istilahnya pesonanya Tyla gak ketutup sama sekali. Ini lagunya duet loh guys. Gak Tyla sendiri, ada Zara Larsson with Shit It Again. Up one number, di nomor 10.

You know what? Di media sosial tuh lagi rame banget ngawaraskan terkait ADHD Rising. Setelah kemarin ditinggal sama salah satu pendirinya, kemudian juga ada beberapa isu kalau artis di dalam naungan manajemen ADHD Rising ini mundur ngawaraskan. Padahal di tahun 2026 ini lagi aktif-aktifnya Nona. Semoga apa yang terjadi di internalnya ADHD Rising nggak berdampak ke Nona ya. Nona harus tetap jadi representasi girl group khas Indonesia di kancah global. Nona with Work, sayangnya lagu ini turun 2 peringkat di nomor 9.

Guys, denger lagu ini deh, terutama para cowok-cowok. Cowok-cowok yang pengen apa ya? Pengen dapat soundtrack ketenangan tapi tetap laki gitu, tetap lanang gitu rasanya. Nah, denger deh lagu ini. Lagu viral of the week kali ini kawan ada Malcolm Todd with Earrings. Lagu ini di Asia Pop 40 juga ada di jajaran atas di Billboard 100 juga sama. Lagu ini tuh kayak menggambarkan sebuah perasaan yang datar-datar aja gitu menghadapi berbagai hal. Tetap dihadapi dengan tenang, chill. Kan itu kan khas laki-laki banget kan. Nah, nih lagunya yang aku masukkan di viral of the week minggu ini, we have Malcolm Todd with Earrings di Rasika 12 on trending worldwide. Macam

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

musik-musik dengan konsep sederhana dan juga simple kan udah punya tempat nih, apalagi sampai masuk ke Grammy kan, sampai masuk nominasi sekelas Grammy Award kan, berarti pasti secara kualitas dan juga pasar, lagu-lagu simple dan juga sederhana berarti bakal punya kans untuk terkenal dong. Apalagi kiblatnya sekarang kan ya, salah satunya kayak Somber ya, lagunya yang simple, tenang, kemudian juga gak banyak neko-neko dan gak banyak akrobat lah kalau katanya juri-juri Indonesian Idol. Gak banyak akrobat, tenang, simple, tapi musik ini bisa menemani kita setiap hari.

Rindukan sama Charlie Puth era 2010-2011 sampai 2015-an. Ya namanya juga ada perjalanan usia ya, ada perjalanan waktu apalagi cukup lama, kayaknya juga pasti pengalaman dan juga cerita yang dimiliki Charlie Puth akan berbeda dan berkembang, gak mungkin sama kayak 2010-an, walaupun kita rindu ya sama musik-musiknya Charlie Puth era dia single dan kecintaan. Sekarang dia udah punya keluarga guys, makanya bikin single Home.

Banyak pecinta musik era 2010-an membandingkan sama Olivia Rodrigo sama Lady Gaga pada waktu itu. Kayak menyamakan gitu. Lady Gaga kan rebel banget tuh musiknya di era 2010 sampai 2015-an. Nah, banyak yang mengatakan kalau konsepnya Olivia Rodrigo tuh hampir sama kayak Lady Gaga pada tahun tersebut. Menurut Kamaraska, bener gak? Olivia Rodrigo singlenya Drop Dead. Di TikTok lagu ini juga viral banget loh guys. Ada di nomor 5, gak salah kalau naik 3 peringkat minggu ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program Strata 1 atau S1 serta Pasca Sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

What? Lagu ini tak kira bakal jadi posisi satu loh guys, tapi ternyata turun satu peringkat di nomor 4. Ada BTS dengan Swim. Ini tiap minggu ini aku menanti loh nih. Tiap minggu menanti venue dan menanti harga tiketnya konser BTS. Karena jujur kepo banget gue. Aku sih gak ada rencana mau nonton ya, tapi kepo aja. Kemarin The Weeknd aja tiketnya segitu gitulah. In this economy lah. Apalagi BTS nanti berapa. BTS dengan Swim posisi

Wah, pantas lagu ini ada di nomor 3. Once again, kalau aku buka chart di TikTok, Kawarasika, lagu Who Knows-nya Daniel Caesar nih memang lagi ada di posisi 10 besar paling sering dipakai oleh banyak banget content creator. Who Knows-nya Daniel Caesar, guys, naik 2 peringkat di nomor 3.

Drakulanya tim Impala dan juga Jenny ini masih di mana-mana guys. Kalau kamu Arasika buka di Instagram di kolom trending music, waktu milih musik di Instagram story atau di post, itu pasti lagu ini masih ada di jajaran atas guys. By the way, Drakulanya tim Impala ini enggak nyangka kalau bakal se-booming ini, apalagi berhasil diajak remix sama Jenny lagi. Lagu ini tuh Kawarasika, temanya psychedelic pop Kawarasika, dan udah diputer ratusan juta kali di Spotify. Lagu ini menggambarkan tentang kayak merasa lebih hidup nyaman gitu dalam kegelapan dibanding melihat realita hidup di siang hari, karena nuansa malam tuh kan kita kayak simbol kebebasan ya, dari tekanan, kesepian. Makanya lagu ini berjudul Dracula, yang hidup di malam hari.

posisi satu minggu ini di Rasi ke-12 on trending mancanegara adalah Bruno Mars yang tetap bertahan di posisi satu di minggu kedua dengan Raise It All From Bruno. Karena kayaknya 4 lagu di albumnya Bruno Mars yang rilis 2025 kemarin ini benar-benar top chart semuanya. Ini ada udah masih ada satu lagunya Bruno yang lagi waiting list masuk ke chart Rasi ke-12 on trending. Bruno Mars with Raise It All now in number 1 this week di minggu kedua.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

We are moving on to Rasika 12 on Trending Indonesia. Minggu ini dari karya-karya musik dalam negeri ada apa aja nih yang paling trending versi Radio Rasika. Dia Indrawari dengan singlenya Seribu Kali langsung keluar dari chart minggu ini setelah berada di chart selama 9 minggu. Dan masih ingat waktu itu aku cerita kok ada kabar-kabar Bernadia lagi deket sama Iqbal ya. Dan ternyata benar itu untuk keperluan karya kreatif ya.